0: 9 warga negara Indonesia WNI yang ditahan tentara Israel telah tiba di Istanbul, Turki. Inilah warta berita selengkapnya Jumat 22 Mei 2026 bersama saya, Zaini. Pemerintah mengungkap perusahaan yang melakukan manipulasi harga atau under invoicing pada kegiatan ekspor. Berikut informasinya Sugandi Afandi.
1: Dia di sini perusahaannya jadi rugi.
2: Menteri Keuangan Purbaya Yudhisadewa mengungkap lebih dari 10 perusahaan sawit di Indonesia melakukan praktik curang dalam kegiatan ekspor berupa manipulasi harga atau under invoicing. Biasanya importer akan membayar lebih tinggi dari yang telah ditetapkan. Menteri Purbaya mencontohkan, ada satu perusahaan di Indonesia mencatatkan harga ekspor sebesar 2,6 juta dolar Amerika Serikat atau 42,59 miliar rupiah. Namun, harga yang dibayarkan oleh pengimpor 4,2 juta dolar Amerika Serikat atau sekitar 74,63 miliar rupiah atau ada perbedaan harga sekitar 57%. Hal itu disampaikan oleh Menteri Purbaya di Istana Kepresidenan Jakarta kemarin.
1: Dari Indonesia ada yang lebih gila lagi. Ini satu perusahaan lagi impornya 1,444. Dari sini ekspornya di sana 4 juta 4. Jadi di perubahan harganya itu 200%. Itu mereka nggak salah, kita bisa deteksi kapal per kapal.
2: Oleh sebab itu pemerintah membentuk badan khusus ekspor dari perusahaan BUMN, yakni PT Danantara Sumber Daya Indonesia. Perusahaan akan mengelola dan mengawasi ekspor pada komoditas sumber daya alam seperti minyak kelapa sawit mentah, batu bara dan paduan besi. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan, pemerintah sedang menggodok regulasi yang akan rampung sebelum tanggal 1 Juni tahun 2026.
3: Nah, tadi kami laporkan bahwa berbagai instrumen regulasi baik dari Permendag, dari BI maupun dari Menteri Keuangan juga akan disiapkan dan akan sebelum 1 Juni itu akan diselesaikan. Kemudian yang kedua juga sosialisasi kepada asosiasi juga akan dilakukan hingga asosiasi-asosiasi yang terkait mengetahui kebijakan yang akan dibuat oleh pemerintah.
2: Sebelumnya Presiden Prabowo Subianto menyampaikan praktik curang under invoicing dalam kurun waktu 34 tahun atau sejak tahun 1991 hingga tahun 2024. Akibatnya negara mengalami kerugian besar 15.400 triliun rupiah. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Kabupaten Jombang melepas rombongan biku untuk melanjutkan perjalanan menuju ke Candi Borobudur. Cantia melaporkan selengkapnya.
4: Setelah dua malam berada di Kabupaten Jombang, rombongan biksu di tengah menempuh perjalanan damai menuju Candi Agung Borobudur kini bersiap melanjutkan rute perjalanan mereka ke wilayah berikutnya. Setelah berziarah ke makam Gus Dur dan menjalani serangkaian kegiatan, rombongan sempat beristirahat di Kelenteng Kudu Hong San Kiong untuk bermalam. Prosesi pelepasan pun akan dilakukan secara khidmat tepat di perbatasan wilayah Kabupaten Jombang dan Kabupaten Nganjuk sebagai simbol estafet perjalanan damai. Pandita Javu Yuat Perwakilan dari Sang Hatheravada Indonesia menekankan bahwa perjalanan ini merupakan wujud konsistensi dalam melangkah demi tujuan yang mulia. Menurutnya, kebulatan tekad dan niat adalah kunci utama membuat perjalanan panjang ini tetap terasa ringan.
5: Namanya hidup harus terus melangkah, namanya hidup harus terus berproses, dan kalau kita sudah tahu tujuan kehidupan kita, proseslah dengan benar untuk mencapainya. Karena kalau kita berhenti, kita tidak akan sampai. Kalau kita diam di tempat, jalan di tempat, capek tapi tidak akan bisa sampai juga. Maka kita harus terus melangkah, konsisten melangkah, teruslah menjadi orang yang baik, sebagai pribadi yang baik, sebagai anggota keluarga yang baik, sebagai warga masyarakat yang baik, warga negara dan bahkan warga dunia yang baik.
4: Haji Didi Tondo Susilo, Wakil Panitia FMG menyatakan bahwa seluruh rangkaian acara di Jombang berjalan dengan lancar berkat dukungan penuh dari Forkopimda hingga seluruh masyarakat. Ia pun mengaku sangat terkesan melihat bagaimana warga Jombang begitu antusias dan ramah dalam menyambut para tamu lintas negara tersebut.
6: Alhamdulillah, saya sebagai umat Islam, umat Muslim, merasa senang sekali dengan acara ini. Kami, warga Kabupaten Jombang, bisa menunjukkan pada dunia. Bahwa Jombang welcome terhadap semua perbedaan yang ada di dunia ini, khususnya warga Jombang, untuk lebih baik, dan kita adalah Kabupaten Jombang yang sangat toleransi dengan sebutan kota santri.
4: Seiring dengan langkah kaki rombongan yang kini bergerak menuju lanjut, harapan besar disematkan agar perjalanan ini terus membawa dampak positif bagi persatuan bangsa. Kepergian mereka dari Jombang bukan sekedar pindah lokasi, melainkan kelanjutan dari misi penyebaran benih kebaikan dan perdamaian di sepanjang rute yang ditempuh hingga sampai ke tujuan akhir Candi Agung Borobudur. Cantia melaporkan.
0: Harga sapi kurban di Kabupaten Sinjai mulai mengalami kenaikan menjelang Idul Adha. Berikut informasinya disampaikan Ayunia Nindiati.
7: Aktivitas jual-beli sapi di kandang CV Madeceng Farms, Kecamatan Sinjai Selatan, Kabupaten Sinjai, terus meningkat dalam beberapa pekan terakhir. Harga sapi kini dibanderol mulai 11 juta hingga 30 juta rupiah per ekor, tergantung ukuran dan berat sapi. Direktur CV Madeceng Farms, Abdul Waris, mengatakan, kenaikan harga sapi tahun ini berada di kisaran Rp500.000 hingga Rp1.500.000 dibanding tahun lalu. Menurutnya, kenaikan harga dipengaruhi terbatasnya stok sapi di tingkat peternak pasca wabah penyakit mulut dan kuku atau PMK dan jamrana tahun lalu yang sempat membuat sebagian peternak mengurangi pemeliharaan sapi.
8: Kalau pembeli saat ini alhamdulillah kami sudah tutup order sejak hari minggu lalu karena stok di kandang saat ini tidak sebanyak tahun lalu. Tapi alhamdulillah beberapa pelanggan juga biasanya order banyak, dan sekarang ada penurunan. Kenaikan ini pertama dipengaruhi sama faktor sapi memang ya. Terbatas di beberapa petani. Entah mungkin dipengaruhi dari beberapa tahun terakhir ini kan ada penyakit PMK dan jamrana juga yang trauma pelihara sapi.
7: Sementara itu, salah seorang pembeli sapi, Zakaria, mengaku tetap membeli sapi kurban meski harga tahun ini mengalami kenaikan hingga 2 juta rupiah dibanding tahun lalu. Ia membeli sapi Bali seharga 16 juta rupiah untuk dipasarkan kembali ke Makassar menjelang Idul Adha.
9: Yang takdiran 90, ya harga 16 juta. Ini yang sapi kita... Bali, umur 2 tahun, 3 tahun, 2 tahun, ada yang 3 tahun. Tahun lalu selisih 2 juta, dari 14 ke 16, 2 juta, 5 ekor ini, 63 ekor, 122 ekor, berat daging. Harganya yang 123.
7: Saat ini, sebanyak 118 ekor sapi di kandang CV Madeceng Farms, sebagian telah dikirim ke Makassar, Sorowako, hingga Kalimantan. Aktivitas penjualan diperkirakan terus meningkat hingga mendekati Hari Raya Idul Adha.
0: Seluruh kelompok terbang atau kloter jemaah haji embarkasi Aceh sudah tiba di Tanah Suci. Berikut laporan selengkapnya Tisi Maulidia.
10: Kelompok terbang kloter 14 embarkasi Aceh yang berisi jemaah calon haji JCH terakhir telah diberangkatkan ke Tanah Suci melalui Bandara Internasional Sultan Iskandar Muda Simbang Bintang Aceh Besar. Ketua Petugas Penyelenggara Ibadah Haji PPIH Embarkasi Aceh Arijal menjelaskan jemaah yang diberangkatkan berjumlah 393 termasuk 6 petugas haji. Jemaah terbanyak dari Kabupaten Bener Meriah 272 dan selebihnya Banda Aceh, Aceh Besar, Nagan Raya, Aceh Jaya, Singkil serta Langsa. Jemaah termuda bernama Muhammad Al-Faruq Adawami, 16 tahun, asal Desa Pantiraya, Kecamatan Wihpesan, Kabupaten Bener Meriah. Faruq merupakan siswa SMA Daya Darul Khairat di Biren, menunaikan ibadah haji bersama ibunya, Nurhayati, menggantikan ayah yang telah wafat pada tahun 2021. Adapun jemaah haji tertua dalam kloter ini, yakni Mariono Pangat Adam, berusia 95 tahun, asal Kabupaten Bener Meriah.
11: Semoga aman diterima, umurnya diluaskan dan semoga masih surga.
10: Sementara itu, Kepala Asrama Haji Kelas 1 Aceh Irsyadi menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang terlibat dalam pelayanan keberangkatan jemaah haji mulai 6 hingga 20 Mei 2026.
11: Proses pemberangkatan haji tahun 2026 sudah selesai kita laksanakan. Alhamdulillah, di Asrama Haji Embarkasi berjalan dengan baik, tidak ada kurang satu apapun.
10: Dukungan tersebut membantu suksesnya proses penyambutan, pelayanan kesehatan, akomodasi, konsumsi, keamanan hingga pemberangkatan. Dari Banda Aceh, Tisi Melidia Putri Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Masih mengenai pelaksanaan ibadah haji di mana lansia dan disabilitas diminta untuk menyiapkan kebutuhan khusus pada saat puncak musim haji. Hal itu disampaikan oleh Musrif Dini, Kementerian Haji RI, Ustadz Haris Muslim. Berikut dari Tanah Suci, laporan selengkapnya Syariful Alam. Alam.

0: jamaah dapat terpantau dengan baik. Berikut keterangan Muslim Haris Muslim.
1: Kalau misalkan kalau disabilitas itu dia kalau tidak mesti pakai kursi roda, tapi kalau berjalan harus menggunakan tongkat. Maka alat-alat pendukung yang utama ini itu jangan sampai tertinggal. Yang kedua adalah ini di sini perlunya pendamping. Yang kedua adalah obat. Jadi obat sesuai dengan yang dibutuhkan, yang sedang dikonsumsi, gitu ya. Misalkan nih, ada orang yang rutin meminum obat darah tinggi. Yang kalau dia tidak meminum obat itu, misalkan akan bermasalah, gitu ya. Maka jangan lupa, tentu ini setelah konsultasi dengan dokter, gitu ya. Kemudian misalkan ada yang gulanya tinggi, gitu, dia rutin minum obat penahan itu, gitu ya. Dan yang ke kalau makanan kan kita sediakan insya Allah, dan insya Allah memenuhi kadar gizi. Dan juga memang kalau makanan juga harus diperhatikan dengan sesuai dengan misalkan petunjuk dokter. Intinya
2: pendengar Haris menambahkan, jemaah lansia juga diminta harus memperhatikan konsumsi obat-obatan yang sangat dibutuhkan saat puncak haji. Ia berharap seluruh jemaah khususnya dan penyandang disabilitas dapat menjalani ibadah dengan aman, sehat, dan nyaman hingga seluruh rangkaian haji selesai. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syarifur Alam, Media Center Haji, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Di tengah tantangan kondisi ekonomi saat ini, ternyata ada fenomena efek lipstik di tengah masyarakat. Nah, seperti apa fenomena efek lipstik ini? Berikut laporan selengkapnya Joshua Siombing.
4: Laporan khusus.
5: Kita kaitkan fenomena lipstick effect dan kondisi banyaknya masyarakat.
6: Fenomena lipstick effect atau kegiatan berbelanja barang mewah kecil dan terjangkau seperti membeli barang branded hingga nongkrong di tempat premium kian menjamur di Indonesia. Mayoritasnya fenomena ini diikuti milenial dan Gen Z meski kondisi ekonomi belum stabil dan bahkan dalam keadaan yang sulit. Ekonom dari Center of Reform on Economics atau CORE, Yusuf Randy menilai kondisi tersebut sangat mengkhawatirkan bagi masa depan finansial masyarakat di tengah kondisi ekonomi saat ini. Sebab Yusuf Randy menilai masyarakat akan memilih pinjaman keuangan dari pihak lain untuk memenuhi keinginannya mencapai kebahagiaan semu dalam pola hidup dengan lipstick effect.
5: Pada dasarnya kan secara umum kita paham bahwa ketika kita mempunyai keinginan untuk melakukan konsumsi, tentu kita perlu menakarnya apakah kemudian ini sesuai dengan kemampuan kita. Sesuai dengan kemampuan kita ini sebenarnya tidak selalu harus dengan pendapatan kita ya. Kita juga bisa saja menggunakan pinjaman, tetapi menggunakan pinjaman pun kita harus bisa semacam mengukur apakah nanti ketika kita menggunakan pinjaman tersebut kita bisa mengembalikannya gitu. Kita harus secara sadar aware bahwa ketika kita menggunakan pinjaman untuk melakukan aktivitas konsumsi, baik yang sifatnya konsumsi umum ataupun konsumsi yang sifatnya untuk menyenangkan hati dalam fenomena lipstick effect, kita harus sadar bahwa ada konsekuensi di dalamnya gitu.
6: Sementara itu dari sisi perilaku sosial dan interaksi antar individu, fenomena lipstick effect merupakan cara masyarakat dalam memvalidasi tingkat sosial. Sosiolog dari Universitas Gajah Mada UGM Yogyakarta, Profesor Sunyoto Usman mengungkapkan bahwa fenomena yang mayoritasnya dilakukan masyarakat ekonomi menengah ke bawah itu merupakan bagian dari pemborosan keuangan.
7: Jadi dia itu bukan untuk memenuhi kebutuhan sebenarnya, tapi untuk keinginan saja, untuk memenuhi status saja. Dan dampak efeknya memang itu terjadi kecemburuan. Lalu mungkin lapisan menengah bawahnya merasa terpinggirkan dan sebagainya. Pasti ya itu pemborosan, memaksakan diri dan sebagainya. Itu ada lapisan menengah bawah yang memaksakan diri ikut bisa ikut ikutan ya, utang gitu ya. Itu jadi pinjol menjadi alternatif.
6: Di sisi lain, financial planner Aidil Akbar menuturkan, fenomena lipstick effect di tengah ketidakpastian kondisi ekonomi saat ini akan semakin memberatkan keuangan masyarakat, khususnya para milenial dan Gen Z yang terbiasa dengan pola hidup lipstick.

0: Pacific Effect. Untuk itu ia menuturkan pentingnya pengelolaan keuangan yang baik dengan menyisihkan pendapatan untuk keseimbangan keuangan.
1: Kita harus memastikan bahwa ada porsi yang harus kita tabung atau investasikan, saving and investment ya. Berapapun penghasilan, maka kita alokasikan minimum, kalau orang bilangnya 10%, tapi kalau saya bilangnya 15% lah, 15-25% untuk ditabung dan diinvestasikan gitu ya. Dan kalau dia belum punya fund, tapi kalau dia udah punya emergency fund, maka boleh mulai berinvestasi. Nah, kalau sudah melakukan itu di awal, jadi setiap kali mereka dapat uang gitu ya, apakah itu gaji, apakah itu penghasilan dari tempat lain, maka sisa uangnya tersebut boleh dipakai. Apakah itu untuk menutup kebutuhan hidup, biaya hidup bulanan, transportasi, termasuk juga untuk nongkrong dan lain sebagainya.
0: Meski demikian, perencana keuangan Aidil Akbar mengatakan dalam penggunaan keuangan yang telah dikelola tersebut juga harus dapat digunakan untuk hal-hal yang produktif. Hal ini dijelaskannya agar di tengah fenomena lipstick effect ini, masyarakat dapat memiliki passive income atau pendapatan sampingan dari penghasilan utama. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Bisa punya koneksi baru, bisa punya teman baru, itu bisa membuka peluang bisnis atau peluang penghasilan baru.
2: Seperti apa sebenarnya fenomena efek lipstick ini memberikan kepuasan tersendiri bagi masyarakat di tengah tantangan kondisi ekonomi saat ini? Berikut laporan selengkapnya juga dari Joshua Sihombing.
3: Kalau menurut saya sih fenomena lipstick effect itu sangat menarik ya, karena nunjukin kalau saat ini nih kondisi ekonomi lagi susah atau tekanan hidupnya tuh berat gitu, tapi orang-orang tetap pengen cari kebahagiaan kecil buat dirinya sendiri. Jadi walaupun mungkin nggak beli barang mahal, mereka tetap rela beli hal-hal kecil yang bikin senang, kayak lipstick, skincare, ataupun kopi gitu untuk self reward. Dan menurut saya itu merupakan hal yang wajar, karena kadang orang butuh cara sederhana buat menjaga mood dan rasa percaya diri di tengah situasi yang berat ini. Tapi tetap harus sih seimbang juga, jangan sampai self reward malah jadi impulsif atau bikin kondisi finansial semakin berat, apalagi dengan keadaan ekonomi yang seperti ini.
4: Menurut saya, fenomena lipstick effect itu punya dampak ekonomi yang cukup unik. Di saat daya beli masyarakat menurun, justru produk-produk kecil yang sifatnya affordable kayak kosmetik, skincare, atau makanan minuman ringan malah tetap laku. Itu bikin beberapa sektor bisnis masih bisa bertahan di tengah kondisi ekonomi yang sulit. Jadi, secara nggak langsung, fenomena ini juga membantu perputaran ekonomi tetap jalan. Tapi di sisi lain, ini juga nunjukin kalau banyak orang lagi menahan pengeluaran besar dan lebih memilih cari hiburan atau kepuasan yang murah dan instan.
2: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik mengenai efek lipstick di Indonesia. Apakah ini memang tanda konsumsi masyarakat kuat atau alarm potensi krisis ekonomi? Naskah disusun oleh Bobby Usapolete, dibacakan Fajar Nugroho.
5: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Masih hangat diingatan publik istilah Rojali yang merupakan singkatan populer dari kalimat rombongan jarang beli. Istilah ini muncul sebagai sindiran atau guyonan di kalangan pedagang dan warganet untuk menggambarkan kelompok orang yang datang ramai-ramai ke pusat perbelanjaan, toko, atau pameran tetapi hanya melihat-lihat tanpa banyak transaksi. Belakangan istilah Rojali sering dipakai dalam pembahasan ekonomi dan perilaku konsumsi masyarakat, terutama ketika mal tetap ramai, tetapi daya beli dianggap belum sepenuhnya pulih. Istilah Rojali ini mulai bergeser dengan istilah lipstick effect, yaitu tingginya penjualan produk kecantikan, hiburan ringan, kopi kekinian, hingga layanan gaya hidup yang diciptakan oleh kelas menengah akibat tekanan ekonomi. Mulai dari kenaikan harga kebutuhan pokok, melemahnya daya beli sebagian kelas menengah, hingga ketidakpastian global. Secara sederhana, lipstick effect menggambarkan kecenderungan masyarakat untuk tetap membeli barang-barang kecil yang memberi rasa nyaman, percaya diri, atau kebahagiaan ketika kondisi ekonomi sedang tidak sepenuhnya baik. Ketika membeli rumah, mobil, atau barang mahal, terasa berat. Sebagian orang memilih hadiah kecil untuk diri sendiri, seperti lipstick, skincare, parfum, atau sekedar nongkrong di kafe. Pertanyaannya, apakah Indonesia benar-benar sedang mengalami fenomena ini? Jika melihat kondisi di lapangan, gejala memang terlihat. industri kecantikan lokal tumbuh pesat. Toko kosmetik ramai. Produk perawatan diri terus bermunculan. Bahkan UMKM beauty dan wellness berkembang di berbagai daerah. Di media sosial, tren self-reward menjadi bagian dari gaya hidup generasi muda. Banyak orang tetap rela mengeluarkan uang untuk hal-hal yang dianggap bisa menjaga suasana hati di tengah tekanan hidup dan pekerjaan. Namun fenomena ini tidak bisa dibaca secara hitam putih sebagai tanda ekonomi memburuk. Ada perubahan pola konsumsi masyarakat yang juga berperan besar. Generasi muda saat ini lebih memilih pengeluaran berbasis pengalaman dan penampilan dibanding kepemilikan aset besar. Budaya digital turut mendorong kebutuhan tampil menarik, aktif di media sosial, dan menjaga citra diri. Di sisi lain, lipstick effect juga bisa menjadi alarm sosial ketika masyarakat lebih nyaman mencari pelarian dalam konsumsi kecil dibanding merencanakan investasi jangka panjang. Itu menunjukkan adanya kecemasan terhadap masa depan ekonomi. Kelas menengah yang dulu menjadi motor konsumsi kini mulai berhati-hati dalam pengeluaran besar, tetapi tetap membutuhkan ruang hiburan dan penghargaan untuk diri sendiri. Karena itu, pemerintah dan pelaku ekonomi tidak boleh hanya melihat ramainya pusat perbelanjaan atau tingginya transaksi produk kecantikan sebagai tanda ekonomi sepenuhnya sehat. Di balik tren itu, ada pesan bahwa masyarakat sedang beradaptasi dengan tekanan biaya hidup yang meningkat. Pada akhirnya, lipstick effect di Indonesia tampaknya memang mulai terasa, terutama di perkotaan dan kalangan generasi muda. Tetapi fenomena ini bukan sekedar soal lipstick atau skincare. Ini adalah cerminan psikologi sosial masyarakat modern. Tetap ingin merasa baik, tampil percaya diri, dan mencari kebahagiaan kecil di tengah ketidakpastian ekonomi yang belum sepenuhnya mereda. Sekian editorial Selamat Pagi.
2: Sembilan warga negara Indonesia yang ditahan tentara Israel telah tiba di Istanbul, Turki pada Kamis 21 Mei 2026. Mereka tergabung dalam misi kemanusiaan global Sumut Flotilla 2.0 yang membantu rakyat Gaza, Palestina. Menlu Sugiono dalam keterangannya pada Kamis 21 Mei 2026 malam di Jakarta mengatakan, Indonesia mengecam keras tentara Israel. Tentara Zionis itu melakukan tindakan penyiksaan dan perlakuan tidak manusiawi kepada warga negara Indonesia selama mereka ditahan. Dari dunia olahraga, Aldila Sujiadi dan Vera Zonareva melaju ke final Grand Turnamen, final ganda turnamen tenis Maroko Open 2026. Pasangan Indonesia-Rusia itu bangkit dari ketertinggalan pada laga semifinal di Club des Cheminots pada Kamis 21 Mei 2026. Aldila Vera mengalahkan pasangan Slovenia-Polandia Nika Radisic dan Karda Zina Viter. Unggulan pertama itu menang melalui pertarungan 3 set yang berakhir dengan skor 4-6, 6-2, dan 10-6.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Yasin pagi ini. WhatsApp 0811-5111-410. Instagram, Facebook, dan YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Persatukan oleh informasi dan inspirasi. Mendengar kembali lagi masih bersama Aditya yang menemani Anda di Banjarmasin pagi ya. Baik, kali ini menemani Anda dengan sajian informasi di program Opini Publik.

0: Persatukan informasi dan inspirasi pendengar masih di Banjarmasin pagi bersama Aditya. Salah satu informasi yang kami informasikan ya di lintas Beno pagi tadi terkait tentang kegiatan ya LDSM atau lomba desain motif sasirangan. Nah, di mana salah satunya ini terkait sang juara itu adalah Najwa Nur Putri dari Sasirangan Premium Najwa yang berhasil meraih kategori Best of the Best Motif Warna Alam pada Grand Final Lomba Desain Motif Sasirangan atau LDSM Kota Banjarmasin tahun 2026. Nah, di mana Najwa Nur Putri mengaku bersyukur ya dan bangga dapat menjadi juara dalam ajang yang mempertemukan para pemenang LDSM dari tahun-tahun sebelumnya. Ia juga mengajak para pengrajin sasirangan untuk terus berinovasi menciptakan motif baru agar semakin dikenal luas hingga mancanegara. Untuk para pengrajin yang lainnya tentunya ya ke depan bisa lebih banyak lagi, khususnya Kalimantan Selatan ya, Kota Banjarmasin ini bisa memiliki motif lebih banyak lagi tapi juga tanpa meninggalkan motif dasar ya dari kain sasirangan itu, sehingga orang luar daerah ya itu dapat jatuh cinta bahkan sampai ke internasional. Nah, lain halnya dengan Fahmi, ini pemenang dari kategori Best of the Best untuk pewarna kimia. Dia menilai hadirnya kategori tersebut menjadi langkah positif pemerintah Kota Banjarmasin dalam memperkaya motif sasirangan dan meningkatkan peluang pemasaran di masa yang akan datang. Nah, dan akhirnya pendengar, saat ini kain sasirangan bukan hanya lagi kain tradisional, tapi sudah menjadi lifestyle dan bukan sekedar warisan budaya juga pendengar ya, tapi bisa dipakai untuk sehari-hari. Memang pada sejarah awalnya kain sasirangan ini digunakan hanya untuk kain untuk pengobatan ya, tapi lambat laun semakin berkembang dunia ini semakin kesini ya, kain sasirangan, kain tradisional yang dulu tuh dikatakan kain jadul gitu ya, sekarang bisa menjadi lifestyle. Bukan hanya digunakan sebagai pamintan atau kain permintaan untuk pengobatan, tapi sekarang sudah menjadi ciri khas daya tarik dan identitas wilayah ya, khususnya untuk Kalimantan Selatan. Dimana setiap daerah di Kalimantan Selatan itu memiliki motif khasnya masing-masing ya, namun tetap tidak meninggalkan motif asli dari kain sasirangan, tapi digabungkan, dimodif ulang menjadi bentuk-bentuk yang baru, menjadi desain-desain yang baru. Jadi ini bukan lagi sekedar warisan budaya saja, tapi benar-benar bisa menjadi lifestyle bahkan sampai mendunia ya. Dan kain sasirangan selain digunakan sebagai kain pamintaan ya, tapi juga bisa digunakan sekarang sebagai identitas lokal ya, identitas daerah juga, tapi juga sudah digunakan bukan selain baju, bisa motifnya dipakai untuk jaket ya, fashion juga ya, kemudian ada tas juga ya, topi, pokoknya segala lini yang berbau lifestyle sekarang sudah bisa dikombinasikan dengan kain-kain sasirangan ini pendengar ya. Wah, ini benar-benar luar biasa. Silakan komentar Anda pendengar dengan berkembangnya kain sasirangan saat ini. Assalamualaikum.
1: Selamat pagi. Assalamualaikum Bang Adit.
0: Waalaikumsalam. Dengan Abang siapa di mana nih?
1: Leman Bang Adit, Tenggamus Lampung.
0: Ah, Bang Leman di Lampung. Silakan Bang Leman.
1: Iya, iya, sebelumnya saya mengucapkan selamat 21 Bang Adit. Kain sasirangan apa tuh?
0: Ya. Kain sasirangan.
1: Jadi,
0: ya.
1: Iya, saya setuju sekali. Jadi budaya kain sasirangan yang ada di Banjarmasin apa namanya tetap lestari Bang Adit itu.
0: Oke, baik.
1: Tetap untuk selamanya kalau ada, kalau bisa.
0: Amin, amin, amin. Gitu.
1: Jadi jangan sampai hilang budaya yang ada di Kalimantan Selatan Bang Adit.
0: Amin, amin.
1: Gitu. Saya sangat senang kalau kalau di Lampung itu Bang Adit namanya kain tapis Bang Adit.
0: Kain tapis, oke.
1: Okay. Iya, di sini sudah terkenal dengan kerajinannya, pembuatan kain tapis dengan dikerjakan dengan tradisional Bang Adit.
0: Oke. Okay.
1: Ya mungkin juga yang di mana Banjarmasin ataupun Kalimantan Selatan juga mungkin sama, cuman beda nama mungkin.
0: Cuma, beda nama, betul, betul,
1: ya,
0: betul.
1: Apa yang dikatakan Bang Adi tadi, baik itu topi, tas dan sebagainya pun, ya apa namanya, dengan motif-motif yang berbagai macam Bang Adi.
0: Okay.
1: Jadi tetap kita budayakan yang namanya kain, apa namanya itu, seperti yang Bang Adi katakan.
0: Sasirangan tadi.
1: Sasirangan, ya itu Bang Adi, itu saja. Opini Bang Adit.
0: Oke. Okay.
1: Makasih, selamat tugas, selamat selalu.
0: Sama-sama Bang.
1: selamat pagi. Wassalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Leman ya untuk tanggapannya. Memang ya, bukan hanya KNC Serangan, tapi kalau kita lihat lebih luas lagi, Indonesia memang memiliki banyak sekali kain tradisional di daerahnya masing-masing ya. Kalau kita lihat saja untuk suku bangsa, untuk Indonesia, waduh itu ribuan ya. Banyak sekali motifnya juga masing-masing daerah khas, bahkan di satu daerah saja. Contoh saja Kalimantan Selatan, setiap kabupaten kota, ada 13 kabupaten kota di Kalimantan Selatan, itu masing-masing daerah itu memiliki motif sasirangannya sendiri-sendiri yang khas gitu ya. Nah, itu baru Kalimantan Selatan. Bagaimana kalau kita ke wilayah sebelah, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, ya Kalimantan Barat, Kalimantan Utara. Dan kalau kita pindah lagi ke luar Kalimantan itu beda lagi ya. Yang paling terkenal secara nasional salah satunya adalah batik juga ya. Nah, kemudian macam-macam. Dari Sabang sampai Merauke memiliki khasnya masing-masing ya. Nah, tapi bagaimana kain-kain tradisional ini bukan hanya menjadi sekedar kain tradisional saja, tapi bisa menjadi lifestyle ya. Bahkan bisa semakin maju dikenal sampai dunia. Selamat pagi, assalamualaikum.
2: Selamat pagi, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, silakan Pak Cakrawala.
2: Bang Adit. Jadi tentang apa namanya? Ini batik sasirangan nggak ngarannya? Sasirangan Jakarta.
0: Sasirangan aja, tapi kalau nasional batik sasirangan ngarannya.
2: Oh iya kak. Kalau batik keris itu di Solo itu lah.
0: Iya betul.
2: Jadi ini memang merupakan dari bagian budaya gitu, nah, dari Banjar. Budidaya kan kita rasa dan karsa dari orang-orang Banjar. Jadi ini sifatnya kolomen tradisional biasa ini diterapkan anak-anak sekolah ke batiknya ragam. Ya kalau
0: iya betul.
2: Tapi kalau yang hendak mencari omset yang lebih besar dengan penjualan tuh bersaing bang dengan batik-batik yang ada di nasional tadi, itu batik keris kadang-kadang diterapkan juga untuk PNS gitu. Nah jadi iya. Jadi upaya-upaya untuk, tapi kalau diterapkan di kasarnya bisa aja, bang, sebenarnya Pemda, tinggal tergantung Pemdanya aja dengan dinas pendidikannya, gitu. Nah, tapi kalau di Jawa itu lah, kayak di Jogja tuh, ini kan tergantung, kadang-kadang ada bersifat materi yang terlalu mendatangkan omset itu, kadang-kadang buahnya itu terisi yang anu itu atau dipertahankan gitu nah.
0: Iya.
2: Nah, sangguplah orang Banjar mempertahankan tradisi itu walaupun kada dapat apa namanya duit gitu. Kalau orang Jogja memperlihatkan apa namanya pengabdian itu di Keraton Jogja tersebut. Buahnya itu bisa bahasa Inggris, Perancis, bahasa dunia gitu nah. Tapi mengabdi di situ aja untuk melayani tamu-tamu yang datang. Padahal pun si Deni keluar jadi penerjemah di duta luar negeri lebih puluh-puluh kali itu gana ya itu nah
0: gajinya
2: tapi mereka mengabdi gitu nah
0: betul.
2: Jadi kalau kita kembalikan ke sasirangan ini yang mengabdi sanggup gak mengabdi sifat pengabdian itu memang sebuah contoh yang hebat yang berani gitu nah untuk tidak mendapatkan materi tapi mereka mengabdi. Nah itu mungkin yang berbeda dengan di Keraton Jogja itu. Jadi kalau kita menerapkan di nasional di daerah kita sendiri untuk menerapkan itu bisa itu. Cuma kalau kita bersaing dengan mereka yang ingin membeli dari kita harus juga mempelajari kan cara-cara perusahaan batik keris itu bagaimana mereka memasarkan daerah-daerah lain yang lebih menarik. Artinya ada hubungan ekonomi dan kemampuan orang-orang daerah ini untuk bisa mempromosikan dirinya itu nah. Cinta,
0: ya, betul,
2: cinta
0: betul.
2: Daerah dan cinta tanah itu berhubungan. Jadi kalau kita memang ingin menerapkan di daerah kita dulu itu pasti bisa. Cuma kalau hubungan dengan mereka membeli itu masalah kemampuan promosi lawan apa sih anunya kehebatannya gitu nah batik sasirangan itu pertanyaannya kan.
0: Kalau
2: kita hubungan dengan batik keris
0: keunggulannya gitu Pak ya.
2: Keunggulannya apa
0: ya.
2: Salah satu keunggulannya itu kalau kita mampu salah atau mereka yang promosi kena hebat cara merayu membujuk kemudian bisa menganukan kayak teknik-teknik Yahudi. Nah, Yahudi itu kan hebat kalau dalam soal merakyat. Mereka promosikan apa-apa perdagangan dan sampai politik. Mereka termasuk ulet dan canggih. Mampulah kita jual seperti itu gitu. Nah itu salah satu trik untuk memasarkan pasirangan. Dan mereka memasuki dunia macam-macam lah. Dari dunia politik, selebritis, dunia-dunia lingkungan elit. Nah itu pulang anunya persaingannya juga.
0: Betul-betul. Itu masih nasional ya, belum lagi sudah global Pak ya.
2: Iya global, iya juga global. Mereka harus
0: lebih anu lagi,
2: pulang berbahasa apa, pulang bahasa Belanda, bahasa Belanda, bahasa Arab, bahasa Arab. Jadi itu sebenarnya bisa aja kalau memang dihubungkan dengan terus menerus. Ya kalau mungkin dari promosi-promosi dulu kah, pengaruhnya pemberian hadiah-hadiah, pengaruhnya semacam promosi itu. Nah ya kalau anak mempromosikan sesirangan nih, lebih unggul di hubungan dengan Kalimantan, Kalimantan Selatan. Nah jadi ada ilmu tersendiri dan termasuk kepanatikan juga Pang lah. Penelitian terhadap sesirangan dan kemampuan mempromosikan, apalagi di hubungan dengan agama Islam, kira-kira tentang mereka-mereka yang kayak di Aceh apa yang daerah-daerah itu bisa ada kesamaan Bang gitu. Nah
0: iya iya betul.
2: Iya itu, jadi sebenarnya selain sesirangan banyak Pak Narano bahan-bahan di Kalimantan Selatan ini, kalau
0: banyak
2: dalam unggulan buah-buahan dan tanaman dan obat-obatan. Tapi kenapa pabriknya di Jawa gitu? Nah
0: oke
2: kan, nang bahannya banyak di sini, di Jawa pabriknya. Nah jadi kalau kita hanya mengandalkan sesirangan, mungkin berat kita membangun daerah ini kalau PAD-nya lah. Tapi kalau kita bisa bahan-bahan yang ada di Kalimantan ini bisa diulangkan pabriknya atau kerjasama dengan daerah-daerah profesi lain atau bahkan negara lain kan untuk membuat produk-produk bahan-bahan yang banyak di Kalimantan dari segi obat-obatan dan buah-buahan, itu bisa merupakan masukan PAD, pendapatan asli daerah itu. Nah jadi kita lebih bisa membangun negeri kita Banjarmasin. Terima kasih
0: kembali Pak, luar biasa. Ini memang salah satunya memang terkait tentang bagaimana mempromosikan kain sasirangan agar bisa jauh lebih dikenal. Nah, salah satunya adalah memang dukungan dari pihak pemerintah seperti yang disampaikan oleh Pak Cakrawala tadi. Salah satu hal yang paling sederhana misalnya pemberian gift ya, atau hadiah kepada para tamu-tamu misalnya yang berkunjung ke Kalimantan Selatan, atau mungkin dari pejabat-pejabat pemerintah ya, pihak dari DPRD, DPR daerah ya, atau DPR provinsi misalnya melakukan kunjungan ya ke luar daerah, itu memang harus membawa tanda tangan ya, buah tangan ya, ke daerah yang dikunjungi misalnya ya, untuk jauh lebih mengenalkan kain sasirangan ini tentunya ya. Ini satu hal yang luar biasa sebagai salah satu promosi untuk mengenalkan kain sasirangan lebih luas lagi ya. Jadi bukan hanya sekedar pihak penjual atau pengrajin sasirangan saja yang harus berjuang, tapi dukungan dari pihak pemerintah juga yang memang diperlukan ya. Nah, jadi dengan cara pihak pemerintah ini membeli kain sasirangan dari para pengrajin sasirangan ini, kemudian kalau ada tamu datang bisa diberikan sebagai hadiah ya, baik itu berupa kain sasirangannya yang ukurannya biasanya 2 meteran itu, atau mungkin dalam bentuk shell misalnya dan lain sebagainya, yang memang bisa menjadi salah satu bentuk promosi keunikan, keunggulan dari kain sasirangan ini juga. Nah ini sangat luar biasa ya. Dan pendengar, 55 menit lepas dari pukul 8 waktu Indonesia Tengah. Terima kasih buat Pak Cakrawala, buat Bang Leman juga yang sudah bergabung ya, yang memberi dukungan juga terhadap perkembangan kain sasirangan. Mudah-mudahan terus berkembang kain sasirangan Kalimantan Selatan ke kancah nasional, bahkan kancah dunia. Bahkan beberapa waktu yang lalu juga kemarin kain sasirangan ini sudah sempat masuk ke ajang fashion dunia kalau nggak salah, Fashion Week ya kalau nggak salah, di Paris atau Perancis. Itu kain sasirangan dari Banjarbaru, Dekranasda Banjarbaru ya, yang dikirim ke sana. Ini salah satu juga mungkin mempromosikan kain sasirangan kepada desainer-desainer nasional atau desainer-desainer yang sudah capai internasional untuk semakin mengenal kain-kain sisirangan ini ke kancah dunia. Terima kasih. Demikian perjumpaan kita di Opini Publik. Tetap bersama kami di Pro1 Kanal Informasi dan Inspirasi.
3: Opini Publik Pro1 FM.
4: PLN Nusantara Power Unit Pembangkit Kalsolteng memiliki sejumlah keunggulan dalam operasional pembangkit listrik. Salah satunya adalah lokasi pembangkit yang berada di area sumber gas atau remote site sehingga mendukung efisiensi pasokan energi. Selain itu, pembangkit mampu melakukan startup hingga mencapai beban maksimal dalam waktu sekitar 5 menit sehingga respon terhadap kebutuhan listrik menjadi lebih cepat. PLTMG Bank Kanai merupakan pembangkit listrik tenaga mesin gas terbesar di Kalimantan dengan kapasitas 155 MW yang berlokasi di Muara Pari, Barito Utara, Kalimantan Tengah. Dikelola oleh PLN Nusantara Power melalui UP Kalsolteng, pembangkit ini menjadi tulang punggung interkoneksi sistem kelistrikan Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Dengan memanfaatkan pasokan gas dari Kerendan Gas Processing Facility, PLTMG Bank Kanai berperan penting dalam meningkatkan keandalan listrik yang efisien dan berkelanjutan bagi masyarakat. PLTD Barabai merupakan pembangkit listrik tenaga diesel dengan kapasitas 6 MW yang berlokasi di Jalan Murakata, Kelurahan Bukat, Kecamatan Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Kalimantan Selatan. Pembangkit ini menjadi bagian dari sistem kelistrikan PLN Nusantara Power UP Kalsolteng dalam memperkuat pasokan listrik di wilayah tersebut. Menggunakan mesin diesel sebagai penggerak utama, PLTD Barabai berperan penting dalam menjaga keandalan listrik, khususnya untuk mendukung kebutuhan energi masyarakat dan aktivitas di kawasan sekitarnya. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsolteng terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.
5: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Cita-cita persatuan Indonesia itu bukan omong kosong, tetapi harus benar-benar didukung
1: oleh kekuatan-kekuatan yang timbul pada akar sejarah bangsa kita sendiri.
2: Seorang pahlawan masa kini adalah seseorang yang mampu membangkitkan
3: kesadaran spiritual, patriotisme, juga nasionalisme untuk persatuan bangsa.
4: Itulah kebangkitan sejati.
0: Siapa kita?
3: Indonesia. Indonesia.
1: Apa ideologi kita?
3: Pancasila.
2: Apa kewajiban kita?
3: Bela negara. NKRI harga mati.
5: Selamat Hari Kebangkitan Nasional 2026. Jaga tunas bangsa demi kedaulatan negara.
6: Banjarmasin pagi ini.

0: Hati-hati, teliti, bijak menerima kebenaran berita dan informasi. Hanya di Cek Fakta RRI Banjarmasin. Cek Fakta.
1: Cek Fakta Prosoto RRI Banjarmasin, pendengar KMB dari komdigi.go.id, beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim bahwa guru honorer tidak diizinkan mengajar di sekolah negeri mulai 1 Januari 2027. Aturan itu disebut berdasarkan aturan yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Faktanya, pendengar, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari kompas.com yang mengutip dari kemendiksmen.go.id, di mana pemerintah menerbitkan surat edaran Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah nomor 7 tahun 2026 yang memuat aturan masa kerja dan penggajian guru non-ASN hingga 31 Desember 2026. Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kemendiksmen Nunuk Suryani menegaskan bahwa dalam surat edaran berisi pegangan hukum bagi pemerintah daerah untuk terus bisa mempekerjakan para guru tersebut. Ya, ini termasuk sebagai penerapan Undang-Undang ASN yang meminta semua instansi tidak lagi menggunakan istilah honorer. Dalam surat edaran juga menegaskan penataan status guru non-ASN yang terdata dalam data pokok pendidikan atau DAPODIK sebelum 31 Desember 2024 dan masih aktif mengajar di satuan pendidikan milik Pemda. Tidak ada pernyataan di dalam surat edaran yang menyebutkan bahwa guru non-ASN dilarang mengajar di tahun 2027. Demikian Cek Fakta Pro 1 RRI Banjarmasin.
2: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI.

Halo RRI. Ingin menyuarakan keluhan atau saran terkait pembangunan di wilayah Anda? Program Halo RRI hadir sebagai wadah interaktif bagi masyarakat untuk berdiskusi langsung tentang isu-isu pembangunan di daerah. Dengarkan dan sampaikan pendapat Anda setiap Senin dan Jumat pukul 10 pagi waktu Indonesia Tengah di RRI Pro 1 Banjarmasin. Bersama kita bahas solusi untuk kemajuan daerah. Jangan lewatkan kesempatan untuk berkontribusi.

0: Hari Kebangkitan Nasional diperingati setiap 20 Mei sebagai tonggak lahirnya semangat persatuan bangsa Indonesia. Berawal dari berdirinya Budi Utomo pada tahun 1908, rakyat mulai menyadari bahwa perjuangan melawan penjajahan tidak bisa dilakukan sendiri-sendiri. Dari situlah muncul kesadaran untuk bersatu sebagai satu bangsa, satu tanah air, dan satu tujuan demi kemerdekaan Indonesia. Makna Hari Kebangkitan Nasional saat ini bukan sekedar mengenang sejarah, tetapi juga membangkitkan semangat generasi muda untuk terus belajar, berkarya, dan menjaga persatuan. Di era modern, kebangkitan dapat diwujudkan melalui sikap saling menghargai, semangat gotong royong, serta bijak menghadapi perkembangan teknologi dan informasi. Karena bangsa yang kuat adalah bangsa yang tidak melupakan sejarah dan mampu bangkit menghadapi tantangan zaman. Selamat Hari Kebangkitan Nasional 2026. Jaga tunas bangsa demi kedaulatan negara.
1: Banjarmasin pagi ini. WhatsApp 0811 5111.

0: apa kamu memperhatikan bahwa pesepak bola sering memuntahkan kembali air minumnya? Padahal ia membutuhkan air agar tetap kuat berlari. Tapi kok tidak ditelan ya? Hal tersebut dinamakan crab rinsing, yang dalam bahasa Indonesia berarti pembilasan karbohidrat. Jadi, air yang dimuntahkan oleh para pesepak bola itu bukanlah air biasa, melainkan cairan khusus yang mengandung karbohidrat. Crab rinsing dilakukan dengan cara berkumur selama 5-10 detik, lalu mengeluarkan atau meludahkannya kembali. Fungsinya untuk meningkatkan kinerja atletik seperti berlari lebih cepat atau menendang lebih keras yang berlangsung sekitar 1 jam. Dengan hanya berkumur cairan karbohidrat dan tidak menelannya, para atlet juga terhindar dari masalah pencernaan. Karena meminum air biasa saat kelelahan bisa membuat perut para pesepak bola kram, sehingga crab rinsing menjadi cara yang lebih baik untuk dilakukan.
1: Ya ampun, hari-hari males-malesan terus. Olahraga napa? Jogging sana, gerak biar sehat.
2: Males banget, kan aku gak sakit. Badan aku oke-oke aja.
1: Ya itu karena kamu masih muda. Ntar kalau udah lansia baru nyesel. Badan mulai sakit-sakit, kurang bugar, kurang fit. Olahraga itu investasi sehat buat masa depan.
2: Tapi
1: Mager, harusnya anak muda itu makin gerak, bukan malas gerak. Sini-sini,

0: WhatsApp 0811-5111-410.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Selamat pagi pendengar dan juga pemirsa RRI Pro 1 Banjarmasin. Apa kabar Anda di pagi hari ini? Senang sekali bisa membersamai Anda dalam sajian dialog olahraga. Salam olahraga, jaya. Di pagi hari ini, edisi Jumat 22 Mei 2026, kita akan membahas seputar olahraga tentang di Kota Banjarmasin, tentang wushu khususnya, dengan mengangkat tema persiapan wushu Kota Banjarmasin untuk kejuaraan di tahun 2026. Dan hari ini kita juga hadirkan dua narasumber kita yang akan membersamai dialog olahraga di pagi hari ini. Kita sapa terlebih dahulu, yang pertama ada Mas Arief Tirtana selaku Ketua Sasana Lima Naga Banjarmasin sekaligus pelatih wushu Kota Banjarmasin. Selamat pagi Mas Arief.
1: Oke, pagi juga Mas Robi.
0: Iya, apa kabar hari ini Mas Arief?
1: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah, semangat pagi ya Mas Arief.
1: Pagi terus, semangat.
0: Siap. Dan Mas Arief juga tidak sendiri karena di sampingnya juga sudah berhadir ada Kak Farida Aryani selaku pelatih wushu juga Kota Banjarmasin. Selamat pagi Kak Farida.
2: Iya, selamat pagi Kak.
0: Gimana kabarnya pagi hari ini?
2: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah baik juga ya. Dan tentunya kami juga mengundang pendengar dan juga pemirsa yang ingin bergabung bisa melalui telepon di 0811-571-410 dan juga di 0511-325-1562. Juga bisa berkomentar di kanal YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin dan juga melalui aplikasi RRI Digital. Baik, terkait dengan persiapan wushu Kota Banjarmasin untuk kejuaraan di tahun 2026 ya, tentunya sudah banyak sekali agenda-agenda yang menanti, bahkan sudah diikuti ya di tahun 2026. Dan kita ingin tahu terlebih dahulu nih, mungkin terkait dengan persiapan seperti apa, dan mungkin saat ini juga sudah ada mulai agenda ya di Kota Banjarmasin sendiri terkait dengan kejuaraan wushu. Mas Arief, mungkin bisa disampaikan sejauh ini seperti apa nih persiapan dan juga mungkin ada agenda di dekat-dekat ini.
1: Oke, untuk yang paling dekat itu ada kejuaraan wushu Wali Kota Cup yang kita menyelenggarakannya di Kota Banjarmasin. Nah, di sini kita kejuarannya adalah untuk kategori taulu. Okay. Nah, wushu taulu. Kemarin itu kita memang berencana untuk mengadakan wushu ini bukan hanya taulu tapi santa juga. Okay. Karena memang banyak atlet yang di kategori santa masih masa pemulihan. Jadi kita mau gak mau pending dulu untuk santa, menunggu mereka untuk persiapan lagi karena mereka juga banyak agendanya, otomatis kan kejuaraan-kejuaraan berikutnya. Makanya kita terfokuskan untuk taulu dulu untuk di Wali Kota Cup yang 2026 ini. Dan alhamdulillah dukungan dari pemerintah kota juga, kami terima kasih banyak dulu untuk Pak Wali Kota ya, Pak Yamin, dan juga Wakil Wali Kota Bu Ananda yang istilahnya membantu dan mensupport acara kami gini. Okay. Kemarin beliau juga datang di acara pembukaan. Itu sangat senang beliau, antusias membukakan acara. Dan itu bukan hanya kami sebenarnya, tapi juga ada cabur skateboard, ada angkat besi dan wushu. Nah, beliau sangat antusias sampai show-nya aja ditonton semua itu. Mau wushu, mau skateboard. Jadi kami senang lah sebagai pelaku atau pegiat olahraga gitu, terutama yang di ranah prestasi. Nah, jadi kami menyelenggarakan wushu ini untuk Wali Kota Cup 2026 itu ada sekitar kita kurang lebih 20 kategori ya Kak Farida.
2: 20 kategori.
1: Iya, 20 kategori untuk total peserta ya, 65 kurang lebih, 65 peserta. Karena kita menseleksinya juga lumayan sulit karena taulu itu kan memang perlu latihan jangka panjang. Yeah. Jadi enggak bisa yang atlet baru sebulan kita langsung tandingkan, tuh sangat sulit kalau di taulu gitu. Karena pembinaannya itu sangat panjang. Jadi ini pun sangat luar biasa antusiasme pesertanya, bisa sampai 50 lebih gitu. Karena kita tidak sebanyak kayak mungkin silat atau karate yang mungkin pembibitannya sudah dari lama gitu. Yeah. Jadi mungkin kalau mencari atletnya lebih banyak gitu, lebih mudah. Sedangkan taulu sendiri karena memang kita sangat aktifnya baru beberapa tahun belakangan ini yang untuk taulu, jadi otomatis kami itu suatu pencapaian besar lah, bisa lebih dari 50 atlet ikut dalam suatu kategori ini. Nah, makanya untuk Wali Kota Cup ini kami minta doanya juga kan untuk semua ya masyarakat Kota Banjarmasin agar mungkin kami bisa lebih berkembang lagi lah gitu.
0: Betul. Tadi juga disebut bahwa ada 20 kategori diikuti 65 peserta ya.
1: Betul.
0: Tapi kalau dari Wali Kota Cup sendiri, mungkin dari kelompok umur berapa nih yang ikut?
1: Oke, kalau kelompok umur itu dari usia dini. Usia dini itu bahkan ada yang usia 4 tahun setengah atau 5 tahun.
0: Oh, ada yang dari
1: ada. Segi. Jadi itu kategori usia level D.
0: Level D.
1: Nah, D dia ada D, C, B, A sampai senior atau cecen.
0: Dari sebutannya.
1: D. Ya? Iya. Jadi rencananya bahkan kami mau adain kemarin itu kelas veteran. Oh, senior yang senior. Usia lanjut nih, yeah, yeah. Gitu. Tapi ya kalau misalkan kami adakan, kemampuan panitianya juga kan sama jurinya mungkin gak cukup tuh 2 hari. Yeah. Karena Tai Chi sendiri kalau kita habis melaksanakan Tai Chi Sedunia kemarin, hari Tai Chi Sedunia, itu kan lebih dari 30 peserta juga ya Pak Rida. Bahkan hampir 50 lebih, otomatis kalau 2 hari sih terlalu ya maksa ya buat kami yang ibaratnya tingkat kota. Mungkin kalau kejurnas, kalau level provinsi kayak prop-prop kan itu lebih banyak juga panitianya gitu. Nah, betul. Tapi karena ini kita masih tingkat kota, dalam artian kita juga nggak bisa terlalu memaksakan kondisi, makanya kami tiadakan dulu untuk kelas veteran, fokusnya dari level D yang usia bahkan 4 tahun setengah itu sudah mulai bisa, sampai usia 20 tahun ke atas, mentok-mentok 35 lah gitu.
0: Oke.
1: Seperti itu untuk kategorinya.
0: Oke, jadi dari usia dini sampai maksimal di 35 tahun.
1: Betul.
0: Ya. Oke, saya geser ke Kak Farida nih. Tadi disebut Mas Arif juga persiapan apa istilahnya si atlet-atlet sendiri lama banget ya penjaringan untuk ikut di sini karena banyak banget yang mau ikut. Tapi kalau dari segi sebagai pelatih juga lah melihat dari persiapan kemarin-kemarin seperti apa nih atlet-atlet yang khususnya ada di Sasana 5 Naga Banjarmasin tuh.
2: Untuk persiapan sendiri kami kan sebenarnya kalau untuk latihan tuh udah dari lama kan Kak. Jadi untuk fokus ke Wali Kota Cup sendiri tuh mungkin kurang lebih berapa ya? 3 bulanan ya? Sekitar 3 bulanan. Jadi kalau Ulun sendiri itu fokusnya ke atlet yang junior, yang usia D sama C, terutama di ekskul. Jadi ada kalau Ulun sendiri itu nge-handle di ekskul di SD Damasoka sama di MIL Aman.
0: Oke, gitu. Jadi emang menghandle yang dari D dan C ya?
2: Iya.
0: Itu dari usia dini banget?
2: Iya, dari usia dini banget yang juniornya.
0: Oke, tapi kalau dari kakak sendirilah, karena menghandle dari usia dini kan anak-anak banget ya?
2: Iya.
0: Itu ada kesulitan-kesulitan gak sih kak?
2: Jelas, karena kan anak-anak tuh kebanyakan mereka bermain kan kebanyakan. Jadi kita harus bisa buat mereka ini fokus ke pelatihnya sendiri kayak gitu. Nah, jadi... Iya. Ya itu sih kesulitannya Kak Ai. Jadi ya itu fokusnya mereka gitu kan.
0: Fokus mereka.
2: Apalagi di usia D kebanyakan yang bermain mereka.
0: D itu yang paling dini itu tadi.
2: Iya, yang paling dini dari usia 4 sampai 8 tahun itu.
0: Oke, siap. Tapi kalau dari segi waktu latihan ya karena sudah beberapa bulan persiapan, mungkin dari 1 minggu itu ada berapa kali gitu?
2: Kalau untuk anak-anak itu 1 minggu biasanya kami 3 kali.
0: 3 kali.
2: Ya, jadi tapi kalau misalnya mereka memang ada perlu waktu rest 2 kali seminggu pun enggak masalah.
0: Berarti kalau dari peserta yang dididik dari Kak Farida sendiri banyak yang ikut di Wali Kota Cup ini?
2: Iya, banyak. Alhamdulillah sekitar mungkin sekitar 30-an lah.
0: 30-an ya. Oke, siap. Berarti artinya USU ini kalau dari atlet dini sudah diajarkan itu berarti emang pembinaan dari usia dini itu banyak banget ya dilakukan?
2: Iya, betul.
0: Oke, siap. Saya kembali ke Mas Arif ya. Terkait dengan tadi juga disebut bahwa persiapan yang sudah lama ini ya dengan kegiatan kejuaraan Wali Kota Cup di Kota Banjarmasin sendiri. Tapi kalau dari keikutsertaan lah, ada berapa mungkin sasana atau perguruan ya yang ikut di Wali Kota Cup sendiri se-Banjarmasin itu Mas?
1: Oke, kalau untuk sasananya sendiri kita kan berfokus itu di Sasana 5 Naga Banjarmasin yang memang kita sudah handle banyak atlet dan itu targetnya biasanya adalah kejurnas atau level-level yang di tingkat nasional. Nah, bahkan kita juga belakangan ini kan ngejar yang di tingkat internasional. Salah satunya Kak Farida ini nanti berangkat ke Malaysia untuk perwakilan Indonesia gitu ya. Sertifikasi dan juga ada pertandingan di Singapurnya ya, Farida. Jadi kalau utama jelas Sasana 5 Naga nih untuk Wali Kota Cup. Tapi sekarang kita juga ekspansi lah istilahnya. Kita juga tambah lagi untuk sasana. Itu lebih tepatnya kan ada sekitar 4-5 sasana. Nah, yang ikut di kejuaraan Wali Kota Cup. Nah, jadi lima sasana ini ada yang dari ekskul, mereka sudah bikin sasana sendiri, mereka sudah bisa handle sendiri, dan juga ada beberapa yang sasana, sebenarnya lebih dari lima sudah sasana itu, karena juga Tai Chi itu juga sistemnya sasana. Jadi mereka juga sudah bikin, cuman kan kita hitung yang saat ini untuk Wali Kota Cup itu yang peserta wusunya gitu. Ya, kalau untuk Tai Chi sendiri mungkin lebih dari 5 udah kayaknya, hampir 10 ya Pak Rida. Mm-hmm. Kalau dihitung semua, bahkan di Kabupaten Banjar tuh juga ada, udah di Batola juga udah ada mulai. Mm-hmm. Karena kita masih tahap berkembang, ya ini suatu pencapaian yang menurut kami luar biasa lah.
0: Yeah.
1: Mungkin gak bisa dibandingin dengan kayak, wah misalkan tuh perguruan silat tuh udah banyak ini, gak bisa gitu. Karena tolak ukurnya kan bukan banyak-banyakan, tapi proses berkembangnya. Atau itu dojo karate gini-gini banyak, ya itu kan sudah pembibitan lama dan mereka sudah berjuangnya lama juga gitu. Nah, jadi bagus kan itu sudah, kami gak bilang apa-apa. Tapi wusu ini untuk sasana sendiri karena kita tahapnya berkembang, jadi makanya ulun apresiasi juga gitu. Nah, ini tahap yang luar biasa untuk suatu cabang atau sasana itu berkembang. Untuk kita yang tidak seperti di Pulau Jawa ya, yang mereka punya SDM pelatih itu banyak gitu. Hampir di setiap, ibarat kayak di sini tuh kayak setiap kecamatan aja kayaknya ada deh yang SDM pelatihnya. Kalau di sini mohon izin nih, kebanyakan untuk Taulu aja baru ulun yang memulai banar lah istilahnya. Sisanya kebanyakan ya masih perlu arahan, bimbingan gitu. Makanya kami senang dengan keadaan sekarang yang memang berkembang gitu. Jadi mudah-mudahan nanti sasana juga bisa bertambah terus. Minta doanya juga kan untuk semua. Jadi kita sebagai pelaku pegiat olahraga ini bisa lebih aktif lagi juga sosialisasi. Apalagi untuk Tai Chi itu senam kan. Untuk masyarakat juga tuh. Bukan untuk kami kepentingan pribadi. Karena kalau senam buat diri sendiri kan juga gak asik juga kalau sendirian terus gitu. Nah, iya, kita ngajak orang. Ngajak orang untuk sehat gitu. Nah, jadi selain untuk prestasi, sasana itu juga ngajak orang untuk sehat. Jadi kalau misalkan ada yang bosan, oh bosan nih jogging, bosan nih sepedaan, bosan nih misalkan berenang, ya mau coba Tai Chi boleh gitu. Itu sih Mas.
0: Oke, siap. Tadi itu disebut bahwa yang di Wali Kota Cup ini itu kan yang Taulu lah.
1: Betul.
0: Tadi berarti ada Taulu dan Santa. Kalau aku sendiri juga mungkin istilahnya belum tahu juga, mungkin pendengar juga belum tahu, mungkin bisa disampaikan sedikit lah apa perbedaan dari Taulu sama Santa gitu.
1: Oke, jadi ulun jelaskan dulu, wusu itu kan adalah sebuah induk cabang olahraga. Jadi wusu itu ibaratnya kayak instansinya.
0: Oke.
1: Mirip sebenarnya kayak IPSI juga kan. IPSI itu silat. Nah, di dalam IPSI itu kan nanti ada cabangnya, ada seninya, ada fight-nya, ada tarungnya.
0: Betul.
1: Nah, di karate juga gitu kan, ada kata kan, ada jurus, ada tarungnya. Nah, taekwondo juga sama. Hampir rata-rata, bahkan sekarang kan Muay Thai itu kayaknya ada seninya tuh. Ada seninya, ada kalau nggak salah ini mohon diralat ya kalau ulun salah, itu ada Muay Boran kan kalau nggak salah, yang ada seninya, terus ada fight-nya juga. Nah, wusu tuh sama gitu juga. Jadi ada santa, sanda tulisannya ya, sanda. Dulu tuh juga disebutnya sansou. Nah, sebenarnya bukan dulu, tapi ya sekarang antara sebutan sansou atau sanda itu artinya tarung. Untuk kategori tarung, kelas tarung. Nah, untuk taulu itu kategori kelas seni atau jurus, peragaan jurus, peragaan teknik. Nah, jadi wusu itu punya dua kategori, ada sanda sansou tadi, terus satunya lagi kategori taulu. Nah, makanya biasanya kalau ada yang ingin bergabung ya, misalkan nge-WA ulun ya, kak atau mas izin mau gabung wusu kan. Kita tuh sebagai pelatih harus nanya dulu, gak boleh langsung masuk. Gak bisa gitu sebenarnya, kita tanyain dulu mau masuk wusu yang apa nih. Wusu tuh ada dua kategori. Dia latihan gak bisa gabung langsung. Maksudnya belajar sanda, belajar taulu tuh gak mungkin sebenarnya, karena dua spesifikasi yang berbeda. Nah, jadi kalau misalkan kita sudah jelaskan ke atletnya atau calon atlet ini, nah baru biarkan dia memilih. Kalau ulun seperti itu biasanya, oh aku sukanya nih yang pukul-pukulan, yang berantem nih. Ya udah, berarti kita arahin ke santa, ke sansou. Kalau misalkan dia, oh aku kayaknya kak pengen belajar untuk seninya, dari segi historis, filosofinya, dan tekniknya. Nah, maka kita arahkan taulu, seperti itu. Nah, perbedaan dengan kungfu, Kungfu itu beda lagi kayak wushu kalau metodenya, karena lebih tradisional lagi. Jadi kan ada wushu secara harfiah itu untuk kategori olahraga. Kalau kungfu itu secara makna itu untuk orang yang mempelajari suatu budaya dan tradisi bela diri dari negeri Tiongkoknya. Penyebutan kungfu itu untuk orang yang mahir, mahir dalam suatu bidang termasuk bela diri. Bela diri ini ketika kita bilang kungfu, maka kita sebenarnya nggak bicara olahraganya. Tapi kita bicara pemaknaan dari suatu pembelajaran bela diri itu. Nah, itu jauh lagi tuh kalau bahas itu. Tapi kalau bicara wushu, dua kategori itu biasanya untuk atlet kita tawarkan dulu. Mau ikut mana sih kamu gitu. Nah, ibarat kayak kerja kan ada job desk-nya. Gak mungkin satu orang yang kerja dia bisa kerja semuanya. Kayaknya mungkin kalau bisa juga kecapean tuh.
0: Betul.
1: Sama atlet. Kalau atlet diterabas semua kategori, ya kalau stamina cukup mungkin boleh-boleh aja. Tapi pelatih gak bijak aja kalau misalkan maksa gitu. Gitu. Nah, harus dia harus punya spesialis yang dia bisa fokus, dan itu mudah-mudahan menghasilkan medali yang sesuai dengan harapannya. Seperti itu, Mas.
0: Siap. Jadi artinya emang yang di Wali Kota Cup ini difokuskan ke Taulo ya, yang dari seninya ya kan.
1: Betul.
0: Saya ke Kak Farida nih. Mungkin Kak Farida kan selaku pelatih juga, bahkan masih penggiat juga ya, maksudnya ya, kayak atlet juga. Tadi disampaikan Mas Arif kalau ke depan akan ada kegiatan nih di internasional ya, di Malaysia dan Singapura. Nah, mungkin sejauh ini persiapan sendiri ya untuk ke sana, karena itu ada sertifikasi pelatih juga lah.
2: Iya.
0: Mungkin bisa disampaikan seperti apa nih, mungkin persiapan menuju ke sana.
2: Kalau Ulun sendiri persiapan menuju ke sana jelas Ulun latihan juga kan di sini, kayak latihan fisik dan lain-lain. Terus ya itu sih Kak, latihan fisik dan jurus juga, karena persiapan mau bertanding ke Singapura juga kan di tingkat internasional. Jadi dari segi jurus dan fisik juga dipersiapkan dari sekarang sih. Dari jauh hari juga sebenarnya sudah.
1: Kesiapan mental juga sebenarnya Mas. Karena kan kita kalau ke negeri orang kadang tuh mungkin fisik siap, mental tidak. Jadi kadang atlet itu kesiapan mentalnya penting gitu. Makanya dia di sini pun kan mau sertifikasi pelatih nih, otomatis mental untuk ngajarnya dibiasakan dulu. Makanya dia handle yang usia dini gitu. Sebenarnya itu sih.
0: Tapi kalau dari ini kan sertifikasi pelatih lah. Itu tuh kita mendaftarkan sendiri atau emang ada informasi nih dari sana gitu?
1: Iya, kalau kita biasanya diinformasikan dari Sasana ya. Kami ya, itu kan punya Sasana yang pusat nih di Surabaya. Nah, Sasana pusat ini biasanya memberikan informasi bahwa oh, ini kami ada untuk sertifikasi ini. Nah, dari cabang biasanya kan diminta untuk mengirimkan misalkan calon pelatih atau memang pelatih yang akan disertifikasi. Yang itu secara SOP-nya, standarnya, mereka memang sudah berpengalaman. Dia punya pengalaman menghandle atlet atau menghandle pemula lah istilahnya. Nah, jadi kesempatan itu tidak mau kami lewatkan. Biasanya ya kami dengan semua apa ya, anggota Sasana tuh diskusi juga kan, beberapa yang tetua lah istilahnya tuh. Nah, jadi diskusi dan akhirnya yang ngambil keputusan kita wajib ikut di sana gitu. Karena kan kayaknya di Banjarmasin sendiri belum banyak kan yang sertifikasi di level itu gitu. Nah, bukan kami mau sombong, maksudnya kayak oh ini udah hebat dong wushu sampai gitu. Enggak, itu suatu pencapaian untuk membanggakan kota Banjarmasin juga. Karena artinya di kota Banjarmasin kita punya SDM yang di level itu. Untuk pelaku olahraga, bukan tentang cabornya, tapi tentang SDM-nya, yang bahwa artinya kota Banjarmasin seberkembang itu loh, sebagus itu loh SDM-nya. Jadi ini kami gak menyombongkan diri, maksudnya wah cabur wushu tuh sudah internasional, cabur lain kapan, gak gitu. Kami gak minta perbandingan, kami lebih kayak, nah kita bisa loh gitu, di Banjarmasin tuh SDM-nya naik lagi untuk pelaku olahraga. Jadi jangan berpuas diri yang kayak cuman kegiatan-kegiatan di sini, entah itu disupport pemerintah atau belum, kita mengusahakan selalu untuk bisa meningkatkan SDM kita gitu. Jadi jangan sampai kendalanya adalah gak disupport. Ini nih gak mau ada kegiatan, gak mau ada agenda. Kan pemerintah juga istilahnya pasti memperhatikan kita kalau memang kita layak untuk diperhatikan. Kalau Ulun sih seperti itu aja mikirnya. Makanya Kak Farida bisa berangkat ke Malaysia atau ke Singapura, kami tidak mau selalu yang istilahnya gimana-gimana, mudah-mudahan pemerintah juga turut bisa partisipasi ya, membantu perkembangan ini, tapi kami dari awal apapun kondisinya kami usahakan yang terbaik gitu.
0: Oke, siap.
1: Seperti itu.
0: Berarti ini besok yang perwakilan Kak Farida sendiri.
1: Betul, ya. Betul, rencana berdua. Malahan mau tambah ya, tapi ya lihat juga agenda di sini, kalau semuanya berangkat ya wassalam kita agenda yang di sini gitu.
0: Berarti Kak Farida ini pertamanya yang untuk sertifikasi kepelatihan dulu baru yang tanding di Singapura.
1: Betul. Ya, jadi setelah sertifikasi ya Kak Farida, jadwalnya selesai, untuk itu baru kita nyambung ke Singapurnya untuk pertandingan level internasional atau Asia lah kita lebih tepatnya dulu. Kalau pertandingannya gitu. Nah, makanya ini perlu persiapan. Mungkin pian tanya aja gimana kan dia persiapannya. Kadang atlet kalau versi pelatih, pelatihnya wah ini udah ini kan. Atletnya atlet juga sendiri, harus cerita atau gimana dia kesiapannya.
0: Berarti Kak Farida ini apa di sela-sela melatih junior ikut berlatih juga ya?
2: Iya betul.
0: Itu ada tantangan tersendiri Kak, karena harus ya benar-benar membagi waktu gitu.
2: Iya betul, memang harus benar-benar membagi waktu Kak. Jadi kalau misalnya mau latihan sendiri itu kalau biar fokus sih duluan latihan. Nanti pas anak-anak datang baru yang ulun yang nge-handle anak-anak.
0: Oke, gitu. Kalau dari Kak Farida yang latih Mas Arif.
2: Iya, betul.
0: Oh iya. Jadi kayak berjenjang gitu ya.
1: Betul. Kalau ulun biasanya sekarang itu banyak fokus untuk usia-usia yang dari remaja tuh kayak kelas SMP lah. Bilangnya kan SMP, SMA sampai yang kuliah gitu, sampai yang sudah kerja atau yang veteran, karena kita kan lihat juga kalau misalkan tidak seperti itu ya tadi ulun bilang kan otomatis camuh lah aja orang Banjar kan camuh karena kayak apa kita nih posisinya bingung dia latihan gimana jadi kami lakukan seperti itu. Makanya kalau ulun melatih yang usia dini terlalu fokus ke sana yang atlet kasihan, tapi kalau terlalu fokus ke atlet nggak ada fokus yang untuk melatih yang junior, junior pulang kasihan. Jadi Kak Farida handle setelah dia latihan untuk yang junior, tapi sebelum itu ulun biasanya bantu dia dulu untuk poles-poles lah. Kalau fisik kan sebenarnya sebagian bisa dilakukan sendiri, latihan mandiri lah gitu. Karena fisik itu kan banyak atlet itu simple, dia mau latihan ke tempat latihan, tapi setelah pulang nggak mau ngulang apa-apa. Itu kan penyakit sebenarnya, istilahnya ya dalam kita atlet. Jadi setelah latihan yang di sana dia merasa kayak udah cukup atau udahlah ini kan ini kita mending kegiatan ini dan lebih parah lagi kadang ditumpuk dengan agenda-agenda yang sama-sama berat. Misalkan udah wusu berat nih latihan, tiba-tiba mohon maaf ya bukan jelek olahraganya, ditumpuk lagi main badminton keras, sparingan. Ya gimana mau istirahat, pemulihan, kecapean dong. Dan sedangkan materi dia di wusu yang jelas-jelas dia mau bertanding gak dilatih. Nah itu kan sebenarnya pola yang kurang bagus. Makanya kalau dia latihan fisik, silahkan lakukan mandiri juga, jangan nunggu di sasana aja. Atlet itu kan bukan jabatan yang kayak kita posisi, wah aku nih jabatannya ini. Enggak, atlet itu gelar, tapi gelar itu juga disetarai dengan usaha dia. Kalau dia jadi ngakunya atlet tapi dia cuman merengek, ya kayaknya enggak tepat aja untuk bilang dirinya atlet gitu. Kalau memang secara olahragawan ya disebut atlet kan, tapi kalau untuk kita yang merasa kesadaran diri, menurut ulun lah atlet itu kesadaran dirinya harus tinggi. Aku punya jadwal bertanding, aku punya jadwal ini, ya artinya usahamu mana gitu nah. Ya kan ikhtiar penting, baru doa. Kalau doa doang tapi gak ada usaha, ya dia mau juara mau gimana. Apa yang dibawa medalinya gitu,
0: kembali ke diri sendiri.
1: Kesadaran aja gitu. Sebenarnya gak usah nunggu pelatih marah. Ngapain dimarahin kan. Kita sama di dunia kerja kan juga gitu, kayaknya gak perlu nunggu atasan marah deh. Gitu, kesadaran kita aja. Kalau memang kita mau bagus, ya dia harus persiapin semua. Tapi kalau dia mau seadanya ya kembali ke dia. Yang penting jangan nyalahin pelatih nanti gitu. Jangan nyalahin orang sekitar juga kayak, wah gara-gara ini, gara-gara ini, kok jadi orang pelampiasan kan. Nah, makanya dia tadi kan bilang capek. Ya jelas itulah resiko jadi atlet. Makanya kita gak pernah bilang ikut sasana itu, wah wusu tuh mudah. Kita selalu bilang di awal, ikut wusu tuh sulit kalau kamu serius, tapi mudah kalau kamu cari keringat. Yeah. Karena mau sehat tuh mudah aja sebenarnya, yang penting niat. Yang susah itu mau jadi atlet, karena pasti ada target. Gak mungkin jadi atlet yang penting tanding. Tandingnya mau ngapain? Gak ada target.
0: Gak ada target ya,
1: betul. Mending jadi olahragawan santai atau jadi pelari aja yang kita lari cari keringat lah gitu. Nah, ngapain capek-capek anu jadi atlet misalkan capek latihan ya kan? Kalau mereka ini seminggu 3 kali. Tapi untuk atlet biasanya ditambah lagi.
2: Iya.
1: Bisa tambahan 2 kali, bisa tambahan 1 kali.
0: 1 minggu itu dalam 1.
1: Betul. Iya. Jadi bisa 5 kali bahkan 6 kali. Mm-hmm. Nah, itu kalau atlet. Menjelang kalau kami itu ada masa recovery-nya kan, ada masa prakejuaraan biasanya kan, periodisasi dalam sebuah suatu program tuh. Nah, kami biasanya menjelang kejuaraan itu mulai nurunin intensitas latihan.
0: Iya, betul.
1: Karena kalau sudah H-2, H-3, H-1 seminggu itu masih keras fisiknya, ya atlet pasti kelelahan
0: pas di tandingnya.
1: Iya, dia nggak bisa performa maksimal. Makanya biasanya kami gempur dulu tuh di awal sesuai program. Nah, tapi ya kembali ya, atlet itu biasanya beda-beda mentalnya. Makanya itu yang penting. Mentalnya siap apa tidak, kembali ke atlet gitu.
0: Kalau Kak Farida nih udah siap kah di kejuaraan internasional nih?
2: Insya Allah siap.
0: Oke, siap. Tapi kalau dari Kak Farida sendiri itu emang dari awalnya latihannya di Taulu ya?
2: Iya, di Taulu. Dari tahun 2018 akhir.
0: 2018 akhir?
2: Iya. Dari bulan Novembernya itu. Dari kelas 10 SMA.
1: Lulus dari SMP?
2: Iya.
0: Oh iya. Dari situ berarti masuk di... Pertama masuk emang di Sasana Lima Naga?
2: Iya, di Sasana Lima Naga memang masuknya.
0: Oke, berarti dari tahun 2018 sampai saat inilah banyak sekali lah mungkin pengalaman-pengalaman yang didapat ya?
2: Inggi, alhamdulillah.
0: Kejuaraan-kejuaraan gitu?
2: Iya,
1: dia itu waktu pertama kali itu ikut di Kaltim ya, Pak Rida? Ya, itu untuk kejuaraan kungfu tradisional kalau dia. 2019, 2021 kan 2020 COVID tuh.
0: Ya,
1: jadi 2020 COVID tuh cuman wusu kita ya yang online. Jadi kejuarannya online.
0: Oh, online.
1: Jadi karena peragaan jurus biasanya kita dipersilahkan untuk nge-record di sini. Nah, record dulu dengan tempat yang sesuai, standarnya sesuai. Jadi jurus yang sudah diatur oleh panitia. Nah, jadi itu yang kami lakukan selama 2020 karena kan batasan kan kita zaman COVID kan nggak keluar rumah aja kita kan nggak bisa gitu. Jadi agak sulit, makanya dia sempat juga tuh di masa-masa itu dia sudah bertanding, pengalamannya sudah ada. Makanya kami sekarang itu udah 7 tahun ya paridarnya, sekitar 7 tahun 6 tahun ya kurang lebih, anggap aja 2018 kan. Nah, makanya karena sudah di atas 5 tahun pengalamannya, kami mulai coba mengarahkan juga dia jadi SDM pelatih lah gitu. Karena kita masih kekurangan untuk Taulu.
0: Betul, betul.
1: Kalau cuman ulun kan kita gak bisa dong bergantung cuman di satu orang gitu. Nah, apapun bidangnya pasti kalau cuman bergantung di satu orang kan agak susah.
0: Iya, betul.
1: Bukan kita maksudnya tidak menghargai yang siapa-siapa, tapi susah aja gitu. Apalagi atlet kan banyak manusia yang dihandle nih.
0: Kita
1: berhubungan dengan manusia juga soalnya, bukan dengan benda mati gitu. Jadi otomatis kalau ulun sendirian, anggap aja sekarang tuh sudah hampir ya pesertanya aja 60 nih. Artinya kan ulun mungkin bisa ketemu 100 orang dalam satu hari tuh.
0: Iya, betul.
1: Mungkinkah itu dihandle satu orang? Kayaknya nggak mungkin. Belum kita ketemu atlet santa misalkan yang kita juga harus interaksi. Meskipun mungkin spesialisnya beda, tapi kan kita juga sharing-sharing atau apa gitu. Makanya ulun pasti mengakui salah satu adalah nggak mungkin ulun sendirian di situ. Pasti kita harus perlu pelatih-pelatih lain, SDM lain untuk mengembangkan ini. Makanya Kak Farida dengan ini mudah-mudahan dia juga makin semangat lah gitu untuk berkembangnya wusu ini. Karena wusu itu bukan milik kita, wusu itu untuk orang-orang yang memang dia mau aja gitu, dia mau belajar. Jadi bukan nanti Taulu tuh karib ya yang milik, nggak ada. Ulun bukan pemilik, ulun bukan penemu, ulun di sini pegiat atau pelaku atau atlet atau pelatih. Jadi jangan tafsirannya tiba-tiba milik siapa tuh nggak ada sebenarnya. Termasuk Kak Farida juga sama kayak ulun, dari atlet jadi pelatih dan kami mengembangkan rencana. Malah ini doa juga ya, mungkin kami tuh sampai ini pengen buka ke Kalteng, Kalimantan Tengah, karena ada kawan-kawan di sana yang mulai komunikasi gitu, ekspansi lah istilahnya. Jadi kan kita bukan hanya kota Banjarmasin yang kita banggakan ini, tapi kita juga mau nanti tingkat provinsi itu di Kalimantan jadi rame. Nah, bukan soal caburnya tapi soal agendanya. Kan seru tuh kegiatan olahraga makin banyak. Jadi buat yang muda-muda, buat yang semangat-semangat kan bisa. Ayo kita kita makin aktif di olahraga. Kan Genji sekarang kan kayak gitu loh.
0: Pesertanya makin banyak, makin seru.
1: Betul, ya? Makin seru. Jadi agenda terus ada juga itu akhirnya kita jadi rame dan kita juga membuka peluang buat orang-orang, mohon maaf ya, yang mungkin bisa ikut bantu jadi pekerjaan atau apa gitu. Nah, membuka peluang juga, lapangan kerja juga jadinya. Sedikit-sedikit lah, bukan berarti kami bilang ikut USU ya kamu kerja, enggak gitu. Tapi maksudnya mungkin nanti roda perekonomian jalan karena ada agenda-agenda event kayak gini kan. Kami otomatis event. Nah, otomatis nanti ada orang yang bisa buka stand kah atau apa di acara itu kan, jadinya kita saling siklusnya saling bantu aja gitu. Itu yang kami senangi juga di WUSU ini. Makanya sasana itu gak boleh hanya berfokus tentang medali emas, tapi juga berfokus untuk sekitarnya. Nah, itu serunya kalau di sasana gitu. Karena kami gak berfokus di olahraganya doang, tapi sistemnya aja yang kita benerin gitu. Nah, sistem olahraga yang di kami adalah untuk kemajuan itu sendiri gitu. Sasana itu seperti itu sebenarnya konsepnya. Jadi kalau sasana itu berarti cabur lah kak, enggak. Sasana kami bahkan bisa juga ke kickboxing. Karena di pusatnya kami juga ngisi kickboxing. Kalau sasana ya. Betul, tapi tetap gak boleh juga sebenarnya kalau atlet kebanyakan ikut ini. Itu harus ada spesialis gitu. Nanti takutnya dia kecapean, dia drop, malah gak dapet apa-apa.
0: Betul. Oke. Tapi menariknya ya dari WUSU sendiri itu bukan cuma seni bela diri, olahraga aja. Tapi di pertunjukan pun ikut serta ya kalau WUSU sendiri itu.
2: Betul.
0: Yang terakhir kemarin pas hari Tai Chi sedunia ya, ada pertunjukan di Balai Kota.
1: Betul.
0: Kak Farida ikut berarti?
2: Iya, ikut sebagai instrukturnya.
0: Instrukturnya ya? Iya. Berarti itu ada apa aja sih yang dipertunjukkan di situ tuh?
2: Untuk kemarin agendanya ada...
1: Kita itu senam bersama, terus kita ada show dulu untuk peragaan jurus atau kategori baru. Sama kita kemarin itu ya istilahnya sosialisasi, jadi penyampaian juga Tai Chi-nya seperti apa. Kak Farida juga memperagakan. Nah, jadi itu kami biar apa ya, di Pemko itu kan otomatis orang lihat gitu. Nah, jadi kami senang juga dukungan Bu Ananda, beliau yang istilahnya memfasilitasi untuk kami latihan di situ, melaksanakan acara itu. Makanya kami di situ kan kemarin kayak sekalian lah kita promosikan. Siapa tahu ada orang yang berminat, ada orang yang masyarakat-masyarakat yang lihat ini jadi oh, ada olahraga Tai Chi ya gitu. Makanya kembali tadi ke pertanyaannya Mas Robi kan, kayak Tai Chi itu enggak jauh dari show atau pentas. Benar. Karena kami kan ibaratnya secara tradisi budayanya dari sananya, terutama Imlek. Nah, kami tuh enggak bisa dipisah sebenarnya dari itu. Karena sudah apa ya, formalnya bilanya ada Imlek itu sama kayak barongsai.
0: Oh iya.
1: Kan pasti tuh secara budayanya, pertunjukan, show-nya, pentasnya dan seremonial agamanya kalau untuk barongsai. Kalau kami sih bukan berhubungan dengan keagamaan, tapi memang untuk memeriahkan tradisi itu biasanya diisi oleh para praktisi kungfu atau kalau sekarang ya wusu. Karena kan biar masyarakat juga wah, ternyata ada bakat-bakat seperti ini ya gitu. Nah, itu kan sebenarnya bentuk promosi juga karena barongsai, wusu itu tuh satu kesatuan kalau awalnya gitu. Karena dulu kalau orang latihan kungfu kebanyakan untuk menutupi keahliannya, nanti ditakut yang ditantang atau apa. Mereka menutupinya dengan barongsai. Jadi praktisi barongsai juga. Jadi kalau ditanya ngapain ya, kami latihan barongsai. Makanya sekarang kalau show Imlek apa pasti barongsai, wusu tuh hampir harusnya ada. Jadi gak bisa cuma barongsainya aja, sebenarnya seperti itu. Tapi kan juga keterbatasan, kalau tempatnya sempit kami gimana? Untuk peragaan kan kurang nyaman juga gitu. Jadi bukan berarti harus selalu ada, gak juga, tergantung kondisi juga. Karena kita punya hak menolak juga kan. Kalau memang atlet kak kayaknya gak bisa nih, tempatnya kami agak beresiko, ya kita biasanya nggak ikut dulu barongsainya aja. Sebaliknya juga barongsai ya Farida, kalau mereka nggak bisa pasang tonggak, mereka mau perform ya pasti mereka juga kayaknya nggak dulu deh, soalnya kami keterbatasan ini. Komunikasi aja sih kami biasanya, sharing-sharing aja.
0: Siap. Ini nggak terasa kita udah ada di penghujung waktu ya, ngobrolnya ternyata seru banget ini. Nah, ini mungkin sebagai closing statement aja ya, terkait dengan WUSU di Kota Banjarmasin. yang sekarang baru ada kejuaraannya. Kalau dari Kak Farida sendiri mungkin sebagai pelatih dan juga mungkin ke depan ada kejuaraan internasional ya. Harapan dari kakak sendiri mungkin untuk kemajuan olahraga ini di Kota Banjarmasin seperti apa, bisa disampaikan?
2: Kalau harapan dari Ulun sendiri sih semoga WUSU ini berkembang lebih banyak lagi, bisa memunculkan bibit-bibit baru juga, terutama yang kecil-kecil juga, jadi nanti dia besarnya bisa lebih fokus ke atlet juga jadinya.
0: Oke, biar makin berkembang juga di Kota Banjarmasin. Oke, siap. Saya ke Mas Arief ya sebagai closing statement, Mas, mungkin sebagai ketua sasana di Lima Naga Banjarmasin sekaligus pelatih, untuk ke depan kejuaraan yang dekat ini diikuti dan mungkin ke depan mungkin bisa apa harapannya gitu.
1: Kalau harapan Ulun sih untuk tahun ini ya 2026 itu jelas kami mau menyesuaikan target dulu untuk kejuaraan-kejuaraan yang mendekati. Kan ada dia kejuaraan tingkat internasional, terus juga nanti ada kejuaraan-kejuaraan lain mungkin kayak Popnas, Popnas maupun PON bela diri tuh. Jadi target kami mudah-mudahan bisa tercapai, harapannya atlet-atletnya bisa semangat terus dan bisa usahalah konsisten. Kuncinya kan di konsisten gitu. Kalau cuman latihan sebulan sekali kayaknya enggak bakal dapat apa-apa. Mau didoain salat kita enggak selesai-selesai juga enggak ada hasil kalau mereka enggak konsisten gitu. Tapi harapannya seperti itu, targetnya mudah-mudahan mereka bisa mencapai apa yang sudah kita targetkan bersama gitu. Jadi pelatih seneng, atlet seneng gitu. Nah terus untuk jangka panjangnya lagi, ini untuk keseluruhan, mungkin untuk WUSU, untuk sasana dan untuk cabornya ya. Harapannya sih tolong semua pegiat, semua atlet, semua praktisi itu ayo saling kerjasama. Jangan berfokus hanya di satu tempatnya aja, tapi ayo saling handle kita. Karena suatu cabur, suatu cabang ini akan bisa lebih besar kalau kita kompak. Kalau misalkan kita sendiri-sendiri, otomatis kita gak akan pernah di titik atas gitu. Yang kita selalu kalau ada yang mau ke atas nanti disuruh turun. Kalau ada yang mau turun disuruh naik, kayak bingung aja gitu. Jadi mudah-mudahan kedepannya bisa saling kerjasama lagi, lebih kompak lagi, karena kan Ulun bicaranya bukan tentang hanya atlet tapi sistemnya juga gitu.
0: Iya, betul.
1: Struktur segala macamnya, jadi mudah-mudahan seperti itu. Dan berikutnya untuk kembali ke pemerintah daerah ya. Karena kan WUSU ini sudah tanggung jawab dari pemerintah juga, karena termasuk cabur unggulan, mudah-mudahan pemerintah bisa lebih memfasilitasi lagi. Mau itu Kota Banjarmasin, mau itu kota mana, kabupaten mana, provinsi mana gitu. Nah sebenarnya kan harapannya pasti sama, mudah-mudahan Kalsel, Kota Banjarmasin bisa lebih fokus lagi untuk melirik kami dan bisa memfasilitasi kami. Karena dengan ini kami juga membuktikan sudah beberapa agenda kami, termasuk yang kejuaraan di Malaysia, Singapura, dan sertifikasi bahwa kami untuk SDM layak kok untuk dibantu gitu. Nah bukan kami cuma minta, tapi bahkan kami tidak bisa apa-apa. Tapi kami buktikan dulu, kami lakukan dulu, mudah-mudahan yang di atas sana bisa kooperatif sama kami gitu. Nah dan kami pasti juga pengen membanggakan daerah kami gitu. Gak ada istilahnya wah Banjarmasin gini, Kalsel gini, enggak. Kita di daerah ini pasti kita bangga kok di sini.
0: Betul.
1: Kita senang kok gitu dengan sekarang aja wali kota ini, wali kota Cup ini, kami sangat apresiasi. Maka kami terima kasih banyak, luar biasa untuk Pak Yamin, Bu Ananda dan semua staf yang ada di sana gitu. Terima kasih banyak dan masyarakat Banjarmasin juga. Seperti
0: siap. Terima kasih juga Mas Arief dan juga Kak Farida yang sudah hadir di Studio Pro 1 Banjarmasin. Dan semoga harapan kita bahwa WUSU di Kota Banjarmasin ini bisa semakin maju dan banyak prestasi ya ke depannya. Dan terima kasih juga pendengar RRI Pro 1 Banjarmasin. Saya Robi Angga mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas. Pamit undur diri, selamat pagi dan salam olahraga. Jaya!

0: Pancasila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
2: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: Tiga, persatuan Indonesia.
4: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana
2: Rita Effendi,
3: Aji Sutama,
4: Ita Purnamasari,
1: Dedi Dukun.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Terbentuknya genangan pada penampungan atau lubang-lubang akibat air hujan merupakan salah satu hal yang dapat mengundang penyakit di musim penghujan. Salah satunya adalah demam berdarah dengue. Demam berdarah dengue atau DBD merupakan penyakit yang terbentuk akibat dari adanya infeksi virus dengue yang masuk ke dalam tubuh melalui gigitan nyamuk Aedes aegypti. Ada beberapa langkah pencegahan sederhana yang dapat dilakukan agar terhindar dari penyakit demam berdarah dengue. Yang pertama, memasang kelambu pada tempat tidur maupun jendela. Yang kedua, menerapkan program 3M, yaitu menguras, menutup, serta mendaur ulang. Yang ketiga, memperbanyak konsumsi vitamin C. Yang terakhir, memperoleh vaksin dengue setelah berkonsultasi dengan dokter. Pencegahan merupakan kunci penting dalam meminimalisir kemungkinan seseorang terpapar demam berdarah dengue selama musim penghujan. Apabila mengalami gejala penyakit demam berdarah seperti demam tinggi, mual, dan muncul ruam atau bintik merah dalam tubuh, segera periksakan diri ke dokter atau tenaga kesehatan terdekat untuk mendapatkan penanganan yang cepat dan tepat.
4: Halo RRI. Ingin menyuarakan keluhan atau saran terkait pembangunan di wilayah Anda? Program Halo RRI hadir sebagai wadah interaktif bagi masyarakat untuk berdiskusi langsung tentang isu-isu pembangunan di daerah. Dengarkan dan sampaikan pendapat Anda setiap Senin dan Jumat pukul 10 pagi waktu Indonesia Tengah di RRI Pro 1 Banjarmasin. Bersama kita bahas solusi untuk kemajuan daerah. Jangan lewatkan kesempatan untuk berkontribusi.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar RRI, halo Indonesia, halo Banjarmasin. Dan pagi ini kita bersama, pagi jelang siang di Halo RRI, ada Erni, ada Yoga, ada Fajar, ada Mbak Nurul juga. Assalamualaikum Erni.
1: Waalaikumsalam.
0: Gak terasa hari Jumat ya.
1: Dan sudah hampir berakhir bulan Mei ya.
0: Betul banget. Dan kalau kita bicara akhir bulan, ini memang termasuk akhir bulan juga ya. Tanggal 21.
1: Betul.
0: Berarti tinggal kurang lebih 9 hari lagi tanggal muda. Dan ini pastinya untuk pendengar masyarakat Banua, kami selalu mengajak Anda, masyarakat Indonesia, khususnya Banjarmasin, Kalimantan Selatan, dan daerah kabupaten kota di Kalsel, kan ada 13 ya Erni ya. Kita mengajak untuk yuk bersama-sama di acara Halo RRI, sebuah acara yang tentu mengajak pendengar untuk selalu menyampaikan apa yang Anda rasa, apa yang Anda lihat, disertai dengan bukti pastinya seputar pelayanan publik. Dan kita harap segala permasalahan yang disampaikan di sini, satu di antaranya kita sangat bersyukur, seperti halnya tumpukan sampah di seputar Zabri Zamzam sekarang tidak terlihat lagi.
1: Alhamdulillah.
0: Sudah bersih. Itu seperti dilaporkan sama rekan kita ya di Yulistiadi ya, bahwa di sana kan kita selalu mengeluh-eluhkan di Halo RRI sampah-sampah di Jabri Jamzam itu menumpuk, tapi sekarang alhamdulillah berkat pemberitaan di RRI juga berkat di Halo RRI
1: ada keluhan, didengar. Tapi kalau air masih ya Bia?
0: Air masih. Ada apa ya?
1: Kalau kami sih kadang tuh ada yang mati total
0: ya.
1: Tapi kadang ada juga yang cuma kurang volumenya aja.
0: Kalau kami mati total enggak, cuman yang volumenya aja berkurang
1: ya. Dan itu setiap malam ya.
0: Iya, boleh dikata demikian. Tambah lagi keruh airnya. Agak coklat-coklat. Jadi kan kalau kita kita isi ember, kita lihat beberapa jam kemudian tanah itu di bawahnya itu terlihat jelas.
1: Kan ada ininya.
0: Iya, jar orang endapannya. Jadi yang kotorannya itu tertumpuk di bawah. Bagaimana ya yang dirasa oleh masyarakat Banjarmasin khususnya? Apakah sama begitu? Silahkan Anda sampaikan di sini, nanti akan dicari solusinya ya. Dan kita akan sampaikan ke PDAM keluhan dari masyarakat. Tapi ini memang nyata ya. Volumenya kenapa kecil di jam-jam tertentu?
1: Iya, kalau biasanya di atas jam 10 ya.
0: Betul, itu tidak hanya masalah air loh, tidak hanya masalah sampah ya Erni ya. Tapi juga masalah misalnya ini, kesulitan mencari pekerjaan. Boleh juga lah disampaikan di sini. Nanti dari pemerintah apa sih solusinya kalau memang kan banyak yang cari kerja tapi susah. Begitu ya.
1: Apakah ada pelatihan tertentu gitu?
0: Ayo sampaikan di sini. Jangan ragu lah pendengar. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam. Dari mana?
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Dari mana?
2: Dari Rantau.
1: Dari mana? Dari Rantau.
0: Dari Rantau ya?
2: Dari Rantau.
0: Siapa namanya?
2: Anu Fatimah.
0: Oh Fatimah. Rantau. Apa yang ingin disampaikan nih?
2: Yang mau disampaikan ini kan, anu kayak saya kan tunanetra.
0: Iya.
2: Anu ada kalau anu tuh Pak, anu Pak puskesmas yang itu yang gratis satu setiap bulan.
1: Puskesmas gratis setiap bulan.
0: Kalau di puskesmas memang nggak bayar, ya kan?
1: Kalau ada BPJS-nya.
0: Iya, nggak bayar.
2: Enggak, di kampung sini kan seperti pos candu, dan setiap bulan tuh ada.
0: Oh, pos lansia kali ya?
2: Iya, saya kan lansia. Saya kan nih
0: pos candu lansia.
2: Kalau kau berjalan kau laporan ke sini, kalau Pak petugasnya lah. Jadi kami ada bisa setiap bulan.
0: Ini aja biasanya lapor ke RT dan petugas puskes, bukan puskesmas sih, petugas yang memang diamanahi di RT itu kan rutin melaksanakan apa namanya posyandu lansia. Nanti biasanya kalau di tempat kami itu mereka jemput bola. Langsung pasiennya bisa dijemput atau diantarin obat.
2: Saya sudah bilang ada pernah kesini orangnya.
0: Lapor dulu lah.
2: Saya sering kita siapa kami kan tunanetra kan penyakitnya banyak loh kan pernah kok saya suruh sini karena maunya
1: Pian bilangnya ke
0: Mana Pian dari Rantau ini Bilangnya kemana?
2: Bilangnya sama tetangga, bukannya yang itu.
0: Bilang aja sama petugasnya langsung, tolong minta antar sama ini, sama anak Pian atau keluarga Pian, ya kan, bahwa Pian minta tolong tengoklah kalau memang ada penyelenggaraan.
2: Saya kan punya anak sendirian.
0: Oh, sendirian. Minta tolong sama keluarga.
2: Enggak ada keluarganya, aku keluarga di Matapura, aku di rantau.
0: Oh. Tetangga ya, mudah-mudahan ini bisa di ini didengar. Tepatnya di mana? Boleh tahu kami? Pian tepatnya alamatnya di mana?
2: Rantau Benua Hanyar RT 1.
0: RT 1.
2: Benua Hanyar yang itu yang adalah yang masjid Mbak Ayun tuh dolana itu Benua Halat lagi Benua Hanyar.
0: Masjid apa namanya?
2: Masjid yang Mbak Ayun tiap sekon tuh.
0: Mbak Ayun.
1: Masjid Mbak Ayun.
0: Oh ya, nang Mbak Ayun Maulid itu kah?
2: Nah iya, nah sampai lagi bagi satu kilo saya.
0: Benua Halat lah.
2: Benua Halat itu Benua Hanyar nah.
0: Iya, berarti sekitar 1 kilo dari masjid itu rumah Pian.
2: Iya, iya. Desa Benua Hanyar.
0: Iya, baik.
2: Saya minta kan enggak pernah diherani orang.
0: Oh iya.
2: Minta antarkan enggak pernah kami ini banyak penyakitnya.
0: Baik. Ini mudah-mudahan nanti bisa dicarikan solusi bagaimana. Tapi RT harus tanggap juga dengan masalah ini.
1: Betul.
0: Nah, RT-nya dekat enggak rumahnya?
2: Jauh, aku kan bisa ngomong sama RT.
0: Ini minta tolong tetangga, bilang nama ini, alamatnya di sini, umurnya sekian, lapor ke RT, enggak minta tolong sama tetangga Pian.
2: Sudah aku bilang enggak ada diherani orang.
0: Belum diherani.
2: Karena diherani orang.
0: Baik.
2: Tolongnya sampaikanlah.
0: Ini kita jadi jembatan juga di sini ya. Yang jelas masyarakat Banua juga dengar.
2: Tolongnya lah ke saya lah. Padahal kami ini lansia banyak sedikitnya.
0: Banyak lansia di sana ya.
2: Anu iya, nang tiap bulan tuh nang orang orang yang melihat bisa ya berjalan. Aku kadang melihat kan kau berjalan.
0: Ya ini kita catat sudah alamatnya ya.
2: Benua Hanyar RT 1. Desa Benua Hanyar.
0: Iya.
2: Tolongnya aku lah bilangkanlah sama anunya lah apa yang sekitar. Yang lain enak ya berjalan tiap tahun.
0: Benua Hanyar tuh Benua Halat lah.
2: Enak Benua Halat dulu hanya Benua Hanyar.
0: Oh iya.
2: Pertama Benua Halat lalu Benua Hanyar.
0: Benua Hanyar posyandu lansia. Iya. RT berapa tadi? RT 1.
2: RT 1.
0: Nomor berapa rumah Pian?
2: Nah, belum nomor lagi rumahku rumah bedah.
0: Oh iya kah. Nggih. Aija, makasih banyak lah.
2: Tolongnya aku lah.
0: Iya.
2: Sampai petugasnya tuh mau ke sini.
0: Kita sampaikan di sini udah ya.
2: Karena sampai petugasnya tuh mau ke rumahku.
0: Iya. Mudah-mudahan nih melalui acara ini segera ada actionnya ya. Mudah-mudahan ya.
2: Ya aku sudah bilang berapa kali kan ada dehan orang.
0: Iya. Terima kasih dulu, nggih.
2: Ya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Fahlevi boleh bergabung, Pak Fahlevi. Tadi barusan bergabung juga. Silahkan di 0811511410 kita sapa ya. Halo, assalamualaikum Pak Fahlevi. Nah, mana orangnya? Udah diangkat tadi. Coba lagi ya. Halo. Iya, nggih. Pak Fahlevi di mana posisinya, Pak?
3: Halo.
0: Iya, halo Pak. Silahkan.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Mau mempertanyakan ini aja. Ini saya ini kan dari Kaltim.
0: Iya.
3: Nah, dari Kalimantan Timur. Pindah ke sini, pindah Banjarmasin. Cuman saya ini mempertanyakan kartu Indonesia Sehat itu masih bisa digunakan gak ya?
1: Sepertinya untuk sekarang kartu Indonesia Sehat itu sudah berganti ya ke BPJS gitu.
0: Iya.
3: Ini BPJS Kesehatan nih.
1: Iya, itu masuk di BPJS memang, tapi untuk sekarang sepertinya kartu Indonesia Sehat sudah tidak berlaku lagi, Pak.
0: Iya begitu kan. Gitu, nanti ya. Kita coba cross check lagi, iya, Pak ya. Nanti kita kasih informasi juga di sini nantinya.
3: Oh iya.
0: Kartu Indonesia
1: Sehat.
0: Sehat. Iya. Bapak tinggalnya di mana, Pak Fahlevi?
3: Di Handil Bakti.
0: Oh, Handil Bakti. Oh iya.
3: Cuman iya. Pindahan dari Kalimantan Timur.
0: Iya.
3: Nah, cuman kartu saya ini dari sana. Memang saya bawa, saya pernah berobat dulu di Poltabes, di rumah sakit Poltabes ada kan?
0: Bayangkara.
3: Bayangkara ya.
0: Oh iya.
3: sini di pal berapa? Pal 4
0: pal kah? 4, pal 3 kah? Pal 4 ya. Pal 3,5. Nah,
3: itu pernah pakai ini saya dulu.
0: Bisa digunakan, Pak?
3: Bisa digunakan dulu.
0: Berarti seluruh Indonesia memang.
3: Saya maka lama saya enggak menggunakan lagi nih kan?
0: Iya, iya.
3: Ada setahun mungkin enggak menggunakan. Ada setahun.
0: Iya.
3: Nah, mungkin masih aktif apa enggak itu?
0: Oh iya.
1: Iya, masih aktifnya mungkin. Iya,
0: nanti kita coba cek ya, Pak ya. Cari info kita. Mudah-mudahan nanti ada titik terang apakah ini masih bisa berlaku atau gimana begitu, Pak Fahlevi.
3: Oh iya.
0: Nggih.
3: Iya, makasih dulu.
0: Sama-sama. Salam sehat, Pak ya. Nggih.
3: Iya.
0: Baik. Ini memang banyak sekali masalah pelayanan publik ya. Semuanya ingin dilayani. Anda yang mungkin ingin merasa juga seputar pelayanan publik, boleh. Apa yang Anda rasa? Apa yang membuat Anda belum tahu, ingin tahu begitu ya. Ini seperti kemarin aku pernah tanya juga ya kepada tetangga rumah di Jalan Manggis seputar yang BPJS kemarin ketenaga kerjaan.
1: Oh iya.
0: Ternyata petani bisa masuk. Bisa kalau dia misalnya meninggal, termasuk juga misalnya pekerja tukang iya, bangunan.
1: Ha, betul.
0: Dia memang dapat 40 juta. 42 juta
1: 42.
0: Apa? 42 ya rasanya. Iya. Kemudian dia kebetulan tenaga administrasi, katanya iya. Memang itu benar. Tapi kita mau cross check juga ke BPJS kemarin, ada enggak teman-teman dari pemberitaan ya? Nanti mungkin boleh mereka menanggapi langsung.
1: Ya.
0: Habis itu kutanya memang benar ya harga yang dibayar iuran itu 18.000, katanya enggak 18.000, 17.800.
1: Iya, betul.
0: Jadi memang ada kecocokan gitu ya. Tapi kita belum cross check mendalam ke BPJS
1: ketenaga kerjaan.
0: Mudah-mudahan teman-teman reporter bisa terjunlah menanyakan hal itu ya. Karena ini dinanti oleh masyarakat Banua. Dan ini memang keuntungannya banyak kalau udah meninggal dapat ya. Ahli warisnya. Jadi tidak merepotkan.
1: Betul.
0: Silakan pendengar, Anda boleh menyampaikan lagi aspirasi Anda di sini seputar pelayanan publik ya, yang Anda rasa. Termasuk tadi masalah pekerjaan, ingin bekerja sulit banget. Nggak punya koneksi. Nah, kadang kan orang kadang putus asa. Aku nggak punya koneksi, Mbak. Nggak ada orang dalam. Jadi susah banget cari kerja. Sampaikan aja di sini. Mungkin nanti ada bursa kerja atau gimana gitu ya. Kemudian juga masalah jalan rusak, Ernie ya. Kita sering juga mendapatkan laporan. Termasuk juga gas melon 3 kilo. Biasanya ini kan memang subsidi, tapi terkadang kosong, susah dicari
1: dan harganya mahal
0: gitu. Sampaikan aja di sini ya. Termasuk juga Ernie mungkin sering juga ke SPBU. Iya, ada keluhan juga dari masyarakat ya, yang katanya antriannya panjang.
1: Sangat panjang,
0: banget.
1: Yes.
0: Ayo, kira-kira ada apa? Lah kok panjang gitu ya? Padahal kan SPBU banyak di Banjarmasin. Silakan pendengar boleh sampaikan di sini di Halo RRI hari Jumat 22 Mei 2026. Sampaikan aja. Dari Marabahan mana? Boleh, atau dari daerah Barabai juga boleh.
1: Asal ini masih lingkup Kalsel.
0: Betul,
1: ya.
0: Ini konon katanya Barabai itu banjir.
1: Bukan yang banjir rob kayak yang di sini, tapi emang banjir.
0: Banjir. Aku dapat kiriman dari kakak ya, kebetulan kita rumah di HST di jantung kotanya juga di Barabai. Sampai ke pasar ya. Udah sampai ke pasar. Jadi langganan. Langganan sih banjirnya. Cuman mudah-mudahan dengan adanya banjir ini bisa diantisipasi, dicari solusinya. Kenapa kok bisa banjir terus gitu ya. Halo.
4: Halo.
0: Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dari mana, Pak?
4: Dari Cakra Bintang.
0: Oh, Pak Cakra Bintang.
4: 1.
0: Iya, ada yang ingin disampaikan seputar pelayanan publik?
4: Ya, kita kan pengamat radio juga, bukan masalah kita juga, kita mengamati tentang acara ini. Seperti yang orang buta tadi atau yang di mana itu?
0: Di rantau,
4: ini, Pak. Mungkin dia tersendiri. Dia kan sudah bilang dia sendiri tidak punya keluarga, mungkin daerah-daerah yang agak-agak apa, yang jauh dari rumahan juga. Nah, di situ kan kalau kita melihat dia masih bisa komunikasi dengan RRI ini, artinya kan di situ ada tercatat nomor telepon gitu loh. Jadi nomor telepon itu bisa dihubungkan dengan kelurahan atau kampung terdekat yang di mana puskesmasnya aktif, atau langsung mungkin ke pemerintahan daerah rantau tersebut untuk menghubungi nomor yang orang ini tadi. Dia sudah bilang dia tidak punya keluarga, dia sendiri RT, dia nggak ngerti gitu loh. Jadi ini harus cepat tanggap, siapa tahu dia punya penyakit yang sangat darurat dan dia sudah bilang bahwa dia tidak punya apa-apa yang bisa diandalkan, tapi masih ada di sini yang bisa diharapkan ada nomor teleponnya itu loh. Nomor teleponnya itu bisa dihubungkan langsung kepada yang berhubungan dengan masalah-masalah kesehatan yang melayani orang tersebut gitu. Jadi kita cepat aja dihubungin gitu, atau langsung berkoneksi dengan acara ini. Orang yang siap ditanggap yang masalah kesehatan itu langsung bisa terkoneksi, bagaimana dia bisa mau. Jadi jangan sampai orang tersebut kesehatan sampai meninggal nggak apa-apanya, nggak mampu. Mungkin itu saja sementara untuk
0: terima kasih Pak ya.
4: Kepedulian sesama masyarakat. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Kita sebisa mungkin kita catat teleponnya, tapi yang tercatat sementara ini yang melalui WhatsApp, jalur WhatsApp ya. Begitu Mbak Nurul ya. Dan kita nanti mudah-mudahan bisa terbitkan juga mungkin penambahan alat kayaknya ya. Mungkin seperti itu kah? Semoga. Masalah teknisinya. Karena yang lewat WA, telepon WA kita bisa ngebaca ya nomornya. Tapi kalau yang belum ini, yang tidak melalui nomor WhatsApp, belum bisa ya Mbak Nurul ya. Nanti kita upayakanlah Pak Cakrawala Bintang ya. Yang lain boleh, tapi melalui ini kita terus berupaya memberikan layanan terbaik begitu. Dan untuk Fatimah dari Rantau Banua Hanyar RT1 dekat masjid, masjid apa ya namanya yang besar itu, yang biasanya acaranya itu saben tahun Ba'ayun Maulid di Banua Halat. Jadi rumah beliau dari Banua Halat itu kurang lebih 1 kilo katanya, karena beliau di Banua Hanyar. Di RT 1 ya. Mengenai posyandu lansia. Ini kalau bisa orang-orang yang sudah lansia itu yang enggak bisa jalan, enggak bisa lihat, proaktiflah petugas posyandu ya. Biasanya ini dibentuk ya Erni ya dari RT kolaborasi dengan puskesmas. Dan di situ nanti akan tercatat nama beliau. Saya yakin ini sudah tercatat. Tapi seharusnya pihak panitia acara itu tahu ini kok enggak datang bulan ini ya. Ada apa? Dicek lagi gitu ya. Kalau misalnya sempat 2 bulan enggak datang, harus cross check ke rumah beliau. Kalau kami di daerah kebun bunga, biasa kita door to door. Apalagi kalau udah lansia banget, langsung ke rumahnya di tensi ya sama petugas puskesmas, sama dikasih obat. Jadi kita pelayanannya bagus di situ. Mudah-mudahan di daerah sana juga bisa ya, karena datanya Pak Cakrawala untuk para petugas posyandu ya. Mereka sudah ada di tangan datanya.
1: Betul.
0: Nah, jadi kalau sampai 2 bulan tidak nongol gitu ya, tidak bisa hadir di posyandu lansia, ini menjadi pertanyaan apakah masih ada orangnya atau enggak ada lagi. Di cross check biasanya sama RT juga. Baik, mudah-mudahan ada solusinya ya. Silakan boleh bergabung lagi pendengar. Selamat siang. Coba lagi ya untuk pendengar yang ingin menyampaikan seputar pelayanan publik. Anda boleh bergabung di 0811 511 410 dan 0511 325 1562. Oh ya, satu lagi nomornya ya. Di Halo RRI ada 0811 400 0976. Selamat siang. Halo, assalamualaikum.
5: Kan nomor saya ini 0853.
0: Oh, dicatat boleh R.
1: Pelan-pelan Ibu.
0: Pelan-pelan ya.
1: 0853.
0: 0853.
5: Lan.
1: Berapa? Boleh diulang? 49
5: 74
0: 74
5: 03
1: 4974 4974 03
5: 803 86
1: 86.
0: Boleh disebut R?
1: 0853
0: iya.
1: 4974
5: 49 dulu.
0: Oh, salah. 0853 49
1: .
5: Iya.
0: Oh iya. Atas nama siapa?
5: Asal Fatimah.
0: Fatimah.
1: Fatimah.
0: Oh iya.
5: Dalam biasanya kami dibawa kau teman tiap bulan, ini sudah berapa bulan kami bawa lagi teman-teman. Rupanya Allah bosan pun bawa saya.
0: Oh, iya. Kalau sampai beberapa bulan berarti lebih dari satu bulan ya. Berarti ya, itu para petugas puskesmas harusnya langsung menghampiri, boleh kata langsung berapa, menengok gitu ya.
5: Berapa kali aku bilang gak dibawa orang.
0: Baik, karena sabar ya.
5: Kami itu kalau banyak
0: petugasnya. Iya. Terima kasih. Terima kasih Pak ya, Ibu ya.
5: Kalau ya, Mbak ya.
0: Kita sampaikan ya.
5: Nama saya Fatimah. Iya.
0: Ya, nanti teman-teman pemberitaan ya bisa ini. Iya. Baik.
5: Orang enak ya jalan, tiap bulan jalan ke situ dapat.
0: Usianya berapa, Bu?
5: 60
0: tahun. Panjang umur ya. Sehat terus. Nggih.
5: Kami itu anu dari asalnya dari Martapura. Kalau anu kawin sama orang sini tadi lakinya meninggal.
0: Oh, nggih.
5: Jadi sendiri ada di rumah.
0: Nggih. Baik, sehat terus, nggih. Makasih banyak.
5: Tolong yang lain, Mbak.
0: Terima kasih. Ya, suara pian terputus-putus nih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, melalui acara ini nanti teman-teman tim pemberitaan ya boleh nanti berkolaborasi dengan pihak yang berkompeten. Di sini mungkin yang mengurusinnya nanti teman-teman tim pemberitaan. Kalau masalah ini berhubungan dengan masalah kesehatan ya, puskesmas atau dinas kesehatan ya,
1: ya
0: sampai posyandu kayak gini. Tapi puskesmas yang bersangkutan yang ada di sana pastinya ya.
1: Ada di wilayah situ.
0: Betul. Baik, ini ada teman saya Robi ya, yang pasti juga ikut bergabung dengan segala permasalahan yang terjadi di Banua kita. Silakan ya, Robi. Halo.
6: Iya, baik.
0: Iya, ini tadi ada Ibu Fatimah dari Rantau, tepatnya di mana, R?
1: Di Desa Banua Hanyar RT 1.
6: Iya.
0: Sempat dengar juga ya, Robi ya?
6: Iya, sempat dengar tadi. Ibu Fatimah ya, dari Rantau ya?
0: Iya, nomornya udah kita punya, ya.
6: Mohon diperhatikan untuk posyandu lansia bisa mendatangi ke rumah langsung untuk memeriksa, apalagi ada beberapa lansia yang tunanetra dan tidak bisa berjalan gitu ya.
0: Iya.
6: Oke. Mungkin kalau sejauh ini sambil jawab gak apa-apa ya?
0: Boleh.
6: Oke, kalau dari Ulun sendiri ya, terkait posyandu itu emang ada beberapa titik ya, kalau setiap kecamatan, setiap kelurahan gitu ada titik beberapa gitu. Nah, mungkin ini menjadi poin juga ya untuk bisa disampaikan kepada pihak puskesmas terdekat, kalau ada beberapa lansia yang memang sudah nggak bisa untuk datang ke posyandu, bisa dijemput bola gitu ya untuk pelayanan gitu. Mungkin dari Desa Banua Anyar di RT 1, baik ya, Ibu Fatimah, mungkin kita tampung terlebih dahulu, kita coba komunikasikan kepada puskesmas setempat ya di daerah Banua Anyar, mungkin apakah memungkinkan untuk jemput bola, dan memang harusnya karena pelayanannya harusnya bisa saja gitu, tapi kita tampung terlebih dahulu untuk disampaikan kepada pihak terkait.
0: Iya, kemudian yang kedua dari Pak Fahlevi, beliau ini pindahan dari Kaltim, Robi.
6: Gih.
0: Kaltim ke Banjarmasin ya, Erni ya.
1: Betul.
0: Bertanya tentang Kartu Indonesia Sehat.
1: Keaktifan Kartu Indonesia Sehat. Ya. Terakhir berobat itu di mungkin rumah sakit sekitar ya, 1 tahun yang lalu gitu, di rumah sakit
0: Bayangkara
1: masih bisa dipakai. Nah, apakah sekarang masih bisa atau enggak gitu? Apalagi kan mungkin datanya masih pakai data yang di Kaltim gitu, faskesnya segala macam. Terus kalau misalnya cara ngecek keaktifannya gimana gitu?
6: Ini KIS ya, Kartu Indonesia Sehat ya.
0: Iya.
6: Oke, dari Pak Palevi di Handil Bakti ya kak. Baik Pak Palevi, mungkin terkait dengan KIS ini bisa kami tamping terlebih dahulu ya, kami tampung. Karena terkait dengan Kartu Indonesia Sehat ini mungkin kita bisa sampaikan kepada pihak terkait dari
1: BPJS
6: dinas.
1: Ya,
6: BPJS kan ini?
1: Iya, BPJS Kesehatan kan itu.
6: Oh iya, sama ya.
1: Apa sekarang istilahnya sudah berganti ya, gak ada lagi kayaknya Kartu Indonesia Sehat
6: iya
1: ya?
6: Iya sih, menurut Ulun juga
0: udah ganti ya.
6: BPJS
0: ya.
6: Itu ya.
0: Nanti mungkin kita bisa cross check lagi.
6: Iya, iya. Mm-hmm.
0: Sama ini yang kemarin juga kita dapat masukan dari banyak pendengar, mm-hmm. BPJS ketenagakerjaan di mana semua orang bisa gabung. Petani, mm-hmm. kemudian tukang bangunan. Yeah. Katanya iurannya itu Rp17.800 mm-hmm. per bulannya. Enggak mm-hmm. boleh ada tunggakan. Jadi kalau misalnya ada kecelakaan kerja, kalau dia sudah meninggal itu dapat diklaim sebesar berapa R?
1: 42 juta.
0: Nah kita, aku sempat juga berbicara sama salah satu teman di daerah Manggis. Beliau kebetulan bagian adminnya. Katanya itu memang benar Mbak Niar, tapi mungkin teman-teman dari pemberitaan boleh di cross check lagi. Ada itu kita dapat kiriman resi pembayaran ya.
1: Ya.
0: Mungkin nanti boleh diperlihatkan sama Robi untuk apa namanya keabsahan apakah itu benar dari BPJS ketenagakerjaan karena banyak yang satu kampung ikut di Ernie ya, di Kabupaten Banjar dan bahkan di daerah ini, daerah Kelua juga hampir satu kampung aku dapat info katanya kami ikut itu Mbak Niar agar kami kalau udah meninggal enggak merepotkan pihak ahli waris. Kan lumayan 42 juta. Tapi syaratnya gak boleh nunggak dan batas umurnya juga dibatasi gak boleh sampai 60 tahun. Nah itu dia
6: ya, oke, ini yang ketenaga kerjaan ya?
0: Betul, yang per bulannya itu 17.800. Iya.
6: Oke, siap.
0: Apalagi R? Air kru?
1: Air masih sih.
6: Daerah mana nih?
0: Daerah ini, tapi jam-jam tertentu aja Mas Robi. Airnya keruh dan volumenya kecil ya Erni ya.
6: Gak di kawasan sini total. Ya?
0: Betul. Kalau di tempatnya Robi gimana?
6: Kemarin sempat sih, kemarin sempat ada keruh ya, ada keruh di, tapi di jam-jam tertentu aja.
0: Yeah.
6: Sama air kecil tuh biasanya kalau malam.
0: Itu ada perbaikan atau gimana ya?
6: Nah kalau sejauh ini belum ada informasi juga ya. Biasanya kalau dari pihak PDAM sering menginformasikan ya di sosmednya khususnya untuk misal ada perbaikan di daerah sini gitu. Tapi itu kemarin-kemarin kalau di tempat ulun. Tapi beberapa waktu ini kalau malam masih aman aja gitu, lancar.
0: Oh gitu, deras gitu. Iya. Iya dan bahkan kita juga sempat ya di Halo RRI juga masalah ini kenyamanan dan keamanan Erni gangster.
1: Oh iya. Gangster itu. Ya.
0: Mudah-mudahan nggak ada lagi lah ya.
6: Betul betul.
0: Sampai-sampai kita takut juga operasional kan dinas malam pulangnya larut malam dinas subuh takut juga kadang bisa mendapati hal itu. Nah ada segerombolan anak-anak remaja bolehlah umurnya sekitar SMA-an gitu ya.
1: Bahkan kadang ada yang SMP juga katanya.
0: Iya. Yeah, yeah, yeah. Itu bawa ada yang bawa celurit, kan ngeri-ngeri gimana gitu ya. Sedangkan nyawa kita punya satu aja nyawa ya. Gimana? Mudah-mudahan pihak yang berkompeten, pihak kepolisian ini bisa mengamankan ya. Enggak ada lagi lah kejadian seperti ini.
6: Betul,
0: mudah-mudahan.
6: Betul.
0: Ya. Ada lagi R?
1: Cuma tiga tadi ya hari
0: ya,
1: ini.
0: Iya, betul. Hari ini ada tiga.
1: Kalau Pacak Rawala tadi lebih ke teknis di Halo RRI-nya sih kayaknya ya.
0: Tolong katanya, RRI catat nomor telepon beliau. Karena ini penting banget gitu ya, kita usahakan ya. Biasanya Robi kita yang bisa terbaca itu nomor di WhatsApp gitu ya. Ada lagi penelpon. Kita coba sapa, halo.
7: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, dari mana ya?
7: Dari Ahmad di Banjarbaru.
1: Pak Ahmad ya?
0: Pak Ahmad.
7: Ya betul.
0: Pak Ahmad di mana
1: di
0: Pak?
1: Di Banjarbaru.
7: Banjarmasin.
0: Oh Banjarmasin. Ada keluhan Banjarmasin di mana nih?
7: Banjarmasin Tengah.
0: Tengah apa Timur?
7: Ini saya kan kebetulan Tengah. Punya keluarga di Banjarmasin Tengah begitu.
0: Oh iya.
7: Mengenai bedah rumah. Ini kan kemarin tuh apa namanya punya paman itu kan dia rumahnya habis terbakar begitu kan segala surat-suratnya apa semuanya habis terbakar begitu. Terus apa namanya dimasukkan dalam bedah rumah. Tetapi dalam kasus itu apa namanya sudah disurvei segala macam karena rumah-rumah itu kan semuanya habis tidak ada lagi bukti yang membuktikan bahwa itu betul-betul surat-suratnya habis semua begitu. Nah kemarin tuh ada kunjungan dari apa namanya RT semuanya, pokoknya untuk bersedia untuk ibadah rumah, tapi nyatanya belum sampai sekarang belum ada begitu nyatanya untuk rumah beliau diperbaiki begitu. Nah ini apakah dari dinas sosial maupun RT setempat gimana gitu nguruskan masyarakat bahwa yang apa namanya tidak mampu, kebetulan beliau itu kerjanya ikut orang juga tukang bangunan begitu kan. Untuk apa namanya sehari-hari saja mungkin beliau tidak bisa untuk memperbaiki rumah. Nah ini bagaimana sih syarat-syarat yang memang betul-betul diperlukan agar tidak mempersulit yang apa namanya pemilik rumah begitu. Katanya kemarin tuh sempat ditakuni juga apa yang memang diperlukan, katanya sertifikat. Katanya sertifikat sekarang ini kan harus ada bukti, terus juga pembuatannya mahal begitu. Nah ini gimana sih solusinya agar betul-betul bisa apa namanya rumah beliau itu bisa dibantu begitu dengan adanya badan rumah itu aja mungkin yang dapat disampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bedah rumah ya. Ini kalau nggak salah bedah rumah ini orang-orang yang memang udah dinilai juga ya, Mas Robi ya. Nggak sembarangan ini. Orang. Memang betul-betul layak gitu ya. Biasanya RT dari RT dulu kah? Biasanya?
6: Kalau sepengetahuan ya, kemarin dari Dinas Sosial itu ya memang programnya itu kan rutin ya. Ada program tahunan gitu. Dan itu memang melakukan pendataan
0: dari RT.
6: Dari lingkup RT dulu gitu. Dan mungkin sekalian menjawab dari Pak siapa tadi?
0: Pak Levi.
1: Pak Ahmad.
6: Pak Ahmad. Mungkin ada beberapa kemarin kita sempat ada dialog ya sama Dinas Sosial ya terkait dengan Ruti Lau ini ya. Rehabilitasi sosial rumah tidak layak huni itu memang ada beberapa yang karena harus melalui beberapa tahap lah. Dari survei, terus cek berkas dan lain sebagainya ya. Sampai nanti ditindaklanjuti untuk pengerjaannya itu memang ada beberapa membutuhkan waktu gitu. Karena ini program memang banyak sekali yang apa ya istilahnya rumah-rumah yang mau dikerjakan itu. Mungkin dari Pak Ahmad ya tadi. Ya, itu sudah sejak kapan sih Pak? Mungkin terkait dengan survei dan lain sebagainya ya. Kemarin
1: waktunya ya, maksudnya timeline-nya
6: sudah,
1: gitu.
6: Ya, sudah berapa lama kemarin mungkin survei dari pihak dinas sosialnya atau pihak RT-nya itu. Karena itu memang ada beberapa tenggat waktu gitu loh. Yang dari proses survei terus pengerjaannya gitu. Mungkin sekarang masih proses kah atau seperti apa gitu.
0: Kalau misalnya udah bertahun-tahun ini mungkin jadi pertanyaan
6: ya,
0: juga.
6: Betul sekali, ya. Betul.
0: Kemana kata beliau mengadu? Iya. Kalau nyamannya itu ke RT atau gimana?
6: Kalau seperti itu sebenarnya bisa disampaikan dulu ya ke RT. Apakah nanti RT ada jawaban nih gitu?
0: Atau langsung ke kecamatan? Ada hubungannya kah? Jenjangnya?
6: Biasanya dari lingkup RT, lurah, ke kecamatan gitu ya. Baru dari dinas gitu.
0: Mungkin boleh di cross check ya untuk Pak Ahmad dulu.
6: Tapi nanti kami juga bantu untuk menampung ya, bisa ditanyakan detailnya nanti di mana gitu. Bisa dikirim lagi ya.
0: Boleh.
6: Tempatnya gitu.
1: Data-datanya ya.
6: Iya, data-datanya gitu.
1: Sama waktunya juga.
0: Tapi katanya surat-suratnya terbakar.
6: Iya, itu.
0: Biasanya kalau bedah rumah itu harus ada bukti surat-surat.
6: Ya, kepemilikan gitu istilahnya.
0: Iya, kalau enggak ada surat biasanya dari pihak bedah rumah enggak mau juga. Ya, setahu aku kayak gitu.
6: Ya, kemarin kalau
0: sedangkan ini suratnya terbakar. Mungkin bisa lapor ke polisi kali ya. Atau gimana? Biasanya kan kalau
6: gitu ya,
0: iya, betul. Jadi kan ada menyebutkan bahwa kejadian tanggal sekian terjadi kebakaran rumah, termasuk sertifikat rumah dan lain sebagainya.
6: Iya.
0: Mungkin bisa jadi kayak
6: bisa,
0: gitu ya. Nanti. Tapi kalau udah lama terbakarnya, bagaimana pula lah urusannya?
6: Iya, gitu. Mungkin bingung nanti juga. Urusan ke BBN ya, yang ngurus sertifikat-sertifikat itu loh.
0: Iya,
6: nanti apakah dari pihak sananya itu, biasanya bisa aja. Karena kalau dari BBN sendiri kan, mengurusi sertifikat rumah ya terkait tanah juga gitu. Nanti mungkin bisa ke sana untuk menanyakan itu sih.
0: Iya.
6: Bisa dibantu.
0: Insya Allah ada solusi ya.
6: Iya betul.
0: Pasti ada jalan keluar.
6: Betul.
0: Gimana nih? Kita udah berada di penghujung acara, masih berkering-keringan telepon. Gimana?
6: Satu lagi bisa.
0: Satu lagi ya. Boleh tapi singkat ya.
6: Iya.
0: Halo.
8: Halo.
0: Iya.
8: Dari Masjid Jakabintang tadi mengenai yang asuransi apa namanya kebakaran rumah tentang bedah rumah.
6: Iya.
8: Itu kan yang dicari kan kepemilikan rumah. Jadi pembelian rumah itu di data RT itu ada rumah, mungkin di situ biasanya kan disampaikan apa namanya pembayaran pajak bumi bangunan rumah itu kan dari RT. Biasanya sama RT itu dari kelurahan ke RT RT. Nah, itu kan ada apa namanya pembayaran-pembayaran yang tahun lalu atau yang berapa bulan yang lalu, itu sebenarnya bisa merupakan petunjuk untuk melihat kepemilikan surat pembelian rumah tersebut.
0: Tapi gitu kalau RT-nya udah berganti yang baru, kadang
8: ya sama aja, datanya RT masih itu ada, berganti nggak kan? Apa-apa, tapi data-data kepengurusan RT itu tetap berlangsung setiap tahun. Jadi dan itu juga dihubungkan dengan kelurahan. Jadi di kelurahan itu tercatat apa namanya alamat rumah dan kepemilikan rumah sehubungan dengan pajak bumi bangunan tersebut gitu loh, termasuk DPPN. Jadi untuk melacak kepemilikan rumah itu ikuti itu jalur situ, ditanyakan oleh orang yang berkepentingan. Nah, dari situ bisa ada bukti bahwa rumah tersebut memang ada, walaupun apa namanya yang asli sertifikatnya terbakar, namun daripada penelusuran tersebut kita bisa membuktikan bahwa sebenarnya rumah itu ada. Dari situ bisa kita usulkan ke bagian bedah rumah yang seperti itu boleh enggak atau masih bisa artinya. Karena ini kan masalah pembuktian saja,
6: pembuktian
8: pemilikan rumah itu yang ditanyakan siden gitu. Nah,
6: karena itu sebagai syarat kan Pak.
8: Iya, ya, jadi cari aja dari kelurahan, kelurahan mengirim ke RT, RT mengirim ke orangnya tentang pajak bumi bangunan tersebut atau di notaris mungkin pernah terjadi jual beli. Nah, dari situ kita bisa membuktikan bahwa kita pemilikan rumah tersebut yang dicari tersebut. Nah, itu yang dikumpulkan dan diserahkan kepada yang pengurus bedah rumah tersebut gitu loh. Terima kasih.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beliau orang hukum jadi tahu ya prosedurnya.
6: Betul.
0: Jadi ke kelurahan dulu kata beliau untuk Pak Ahmad ya. Jadi bisa di cross check di sana.
6: Betul.
0: Kepemilikan rumah. Itu orang minta tanda bukti gitu ya.
6: Dari pajak-pajak bumi bangunan itulah bisa ya. Tanda bukti pembayaran.
0: Termasuk yang segel itu juga ya. Kayaknya iya.
6: Segel apa?
0: Misalnya dalam bentuk sertifikat itu kan pasti Erni ya. Kalau misalnya dalam bentuk segel itu gimana? Apakah diakui juga atau gimana? Nah, mungkin nanti di kelurahan aja lah tanyakan itu ya.
6: Yang lebih tahu.
0: Baik, kita ucapkan terima kasih untuk antusiasme dari pendengar yang luar biasa. Aktif selalu ya memberikan informasi seputar pelayanan publik. Robby juga.
6: Ya, terima kasih.
0: Mungkin boleh di cross check untuk BPJS Ketenagakerjaan tadi ya.
6: Akan kami tampung terlebih dahulu dan kami coba tanya terkait pihak terkaitnya di sana gitu seperti apa gitu.
0: Iya, bagus kalau misalnya ini ada juga pertanyaan kemarin. Mbak katanya untuk BPJS Ketenagakerjaan kalau misalnya udah bekerja boleh enggak ya ikut kembali? Kan lumayan katanya 42 juta. Kan iurannya cuma 18.000 lah gitu ya. Baik. Terima kasih kebersamaannya Erni, Robby juga dan semua pendengar. Salam sehat, selalu bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Waalaikumsalam.
9: Tentang Piala Dunia, eits, tunggu dulu, dengerin ya ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2024.

0: PLN Nusantara Power Unit Pembangkit Kalsoltank memiliki sejumlah keunggulan dalam operasional pembangkit listrik. Salah satunya adalah lokasi pembangkit yang berada di area sumber gas atau remote site sehingga mendukung efisiensi pasokan energi. Selain itu, pembangkit mampu melakukan startup hingga mencapai beban maksimal dalam waktu sekitar 5 menit sehingga respon terhadap kebutuhan listrik menjadi lebih cepat. PLTMG Bangkanai merupakan pembangkit listrik tenaga mesin gas terbesar di Kalimantan dengan kapasitas 155 MW yang berlokasi di Muara Pari, Barito Utara, Kalimantan Tengah. Dikelola oleh PLN Nusantara Power melalui UP Kalsoltank, pembangkit ini menjadi tulang punggung interkoneksi sistem kelistrikan Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Dengan memanfaatkan pasokan gas dari Kerendan Gas Processing Facility, PLTMG Bangkanai berperan penting dalam meningkatkan keandalan listrik yang efisien dan berkelanjutan bagi masyarakat. PLTD Barabai merupakan pembangkit listrik tenaga diesel dengan kapasitas 6 MW yang berlokasi di Jalan Murakata, Kelurahan Bukat, Kecamatan Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Kalimantan Selatan. Pembangkit ini menjadi bagian dari sistem kelistrikan PLN Nusantara Power UP Kalsoltank dalam memperkuat pasokan listrik di wilayah tersebut. Menggunakan mesin diesel sebagai penggerak utama, PLTD Barabai berperan penting dalam menjaga keandalan listrik, khususnya untuk mendukung kebutuhan energi masyarakat dan aktivitas di kawasan sekitarnya. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsoltank terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.
1: Banjarmasin siang ini. WhatsApp 0811-5111-410.
2: Selamat siang pendengar RRI Banjarmasin. Kembali satu informasi untuk Anda dari Smart Friend. Kadang kita baru sadar ada hal kecil yang penting banget pas tiba-tiba hilang. Seperti halnya sinyal. Ini serius ya. Hari gini siapa sih yang gak bergantung sama sinyal waktu internetan? Mau scroll TikTok, streaming lagu favorit, video call sampai teman dan sama teman dan keluarga begitu, mau ngabarin semuanya pasti butuh sinyal yang aman dan lancar. Nah, lucunya sinyal itu sekarang sudah kayak sahabat paling setia. Pas dia bagus, hidup tenang. Tapi pas dia hilang, kita panik satu rumah. Apalagi kalau lagi penting-pentingnya terus tiba-tiba hilang. Rasanya tuh kayak di PHP gitu ya. Nah, untung sekarang ada Smartfren, jagoan sinyal se-Indonesia. Jadi sinyal Smartfren gak cuma kuat di kota saja, tapi juga jagoan sinyal sudah sampai ke pelosok Indonesia. Internetan tetap nyambung ya, terus menerus. Smartfren, jagoan sinyal sudah menjangkau Yogyakarta dan juga seluruh daerah Jawa Tengah. Mau kerja, gaming, streaming, atau sekedar kirim chat ke orang tersayang, semuanya jadi lebih nyaman tanpa drama sinyal putus-putus. Jadi buat kalian yang pengen koneksi tetap aman dan lancar di mana aja, saatnya dibuktiin sendiri pengalaman pakai Smartfren, jagoan sinyal yang siap menemani aktivitas kalian sehari-hari.
3: Smartfren, jagoan sinyal se-Indonesia.
4: Bro, kamu tahu nggak tanggal 20 Mei hari apa?
5: Apa ya? Otak kamu bukan? Atau waktunya kamu bayar cicilan ya?
4: Itu sih.
5: Tahu lah, hari kebangkitan nasional kan? Alias Harkitnas.
4: Nah, itu kamu tahu.
5: Kan hari di mana bangsa Indonesia telah mulai menumbuhkan rasa kesadaran nasional sebagai orang Indonesia.
4: Terus kamu tahu maknanya apa?
5: Tahu dong. Menerapkan semangat nasionalisme dalam mengisi kemerdekaan dengan pembangunan di segala bidang.
4: Kalau organisasi yang terbentuk saat itu?
5: Lahirnya Budi Utomo dong, yang dianggap sebagai bangkitnya bangsa Indonesia oleh Belanda.
4: Wah, ternyata kamu tahu semuanya ya?
5: Iya, iyalah. Niko gitu loh.

0: Pendengar, kita ikuti Indonesia Sehat dengan tema kehamilan risiko tinggi.
1: Banjarmasin siang ini. WhatsApp 0811 5111 410.
0: Selamat siang pendengar dan pemirsa setia RRI Program 1 RRI Banjarmasin. Senang sekali kami kembali membersamai Anda dalam Dialog Indonesia Sehat hari Jumat 22 Mei 2026. Tema kita hari ini sangat penting sekali, khususnya bagi para ibu dan juga keluarga, yakni kehamilan risiko tinggi. Tema ini menjadi perhatian karena masih tingginya kasus komplikasi kehamilan yang dapat membahayakan ibu maupun bayi apabila tidak terdeteksi sejak dini. Bersama saya, Niar, selama kurang lebih 1 jam ya kami membersamai Anda. Kita akan kupas mengenai penyebabnya, tanda bahaya, pencegahan, hingga pentingnya dukungan keluarga dalam menjaga kesehatan ibu hamil. Nah, kata orang tak kenal maka tak sayang. Kami akan perkenalkan 2 narasumber kami yang tentu narasumber kami ini pendengar dan pemirsa dari Puskesmas Gadang Hanyar, Kota Banjarmasin. Yang pertama ada Ibu Jum'ah, beliau adalah bidan ahli muda. Ya, selamat siang Ibu. Sehat selalu ya. Alhamdulillah. Kemudian yang kedua ada Ibu Farah Fahmi, lengkapnya Ibu Farah Fahmi Madani. Beliau juga dari Puskesmas Gadang Hanyar. Sehat Ibu?
2: Iya, alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah. Kami dari RRI Banjarmasin senang kehadiran Ibu berdua memberikan edukasi kesehatan untuk masyarakat Banua. Dan jangan lupa pendengar, siaran kami dapat Anda saksikan di kanal YouTube Pro 1 RRI Banjarmasin, dan Anda dengarkan juga di RRI Digital. Saya langsung ke Ibu Jum'ah. Bu Jum'ah, sebenarnya apa yang dimaksud dengan kehamilan risiko tinggi, Bu?
2: Saya untuk menjawab ya. Kehamilan risiko tinggi itu adalah kondisi kehamilan yang memiliki kemungkinan lebih besar menyebabkan gangguan kesehatan pada ibu dan janin atau keduanya. Jadi selama ini, komplikasi ini dapat terjadi selama masa kehamilan, persalinan maupun setelah melahirkan. Jadi pada kehamilan ini ibu memerlukan pemantauan yang lebih ketat dan pengawasan medis yang lebih intensif. Jadi dibandingkan dengan kehamilan yang normal, jadi kehamilan risiko tinggi ini perlu mendapat perhatian yang khusus.
0: Jadi Bu Jum'ah, kondisi ini memang tidak bisa dianggap sepele ya Bu ya?
2: Iya benar sekali Bu.
0: Karena menyangkut keselamatan ibu dan juga bayi sekaligus. Nah, selanjutnya ke Ibu Farah. Bagaimana Bu Farah, kondisi kasus kehamilan risiko tinggi di wilayah kerja Puskesmas Gadang Hanyar? Gimana Bu?
3: Kondisi kehamilan risiko tinggi di Puskesmas Gadang Hanyar sangat banyak Bu, di 3 kelurahan yaitu Kelurahan Gedang, Sungai Baru atau Pekapuran. Rata-rata mereka banyak dideteksi risiko tinggi ya Bu ya. Ada dengan kehamilan paritasnya yang banyak, ada yang dengan riwayat operasi, ada dengan usia muda, usianya yang tua, itu yang dapat kita jumpai di sana. Sehingga angka capaian tahun 2024 sangat tinggi Bu. Dari 20% komplikasi kehamilan di situ ada sekitar 40% malah kami mempunyai ini apa namanya pasien yang mengalami risiko tinggi, atau sekitar dari 240 capaian K1/2024 sekitar 101 orang yang kehamilan dengan risiko tinggi.
0: Lumayan banyak juga ya iya, Bu Farah ya.
3: Iya.
0: Iya. Artinya di sini Bu Farah, setengah dari ibu hamil itu memang apa namanya membutuhkan perhatian khusus ya Bu ya.
3: Iya.
0: Seperti itu kah?
3: Enggih. Iya.
0: Ya. Dan apakah ini juga menjadi alarm, Bu? Alarm penting bagi masyarakat untuk diperhatikan, begitu Bu Farah?
3: Iya, masyarakat di lingkungan sekitar dan juga tentunya petugas kesehatan di mana mereka bertugas, tempat atau wilayah mereka bertugas. Jadi harus pemantauan secara ekstra harus dilakukan.
0: Iya. Saya kembali ke Ibu Jum'ah. Bu, kita ingin tahu juga lah, terutama ibu-ibu yang tentu menantikan buah hati ya, dan sekarang berada di usia yang tidak muda lagi. Kalau kita bicara tentang risiko kehamilan tinggi, sebetulnya Bu Jum'ah, apa sih faktor yang paling sering menyebabkan kehamilan risiko tinggi, Bu?
2: Dalam masalah kesehatan ibu, khususnya ibu hamil, yang sering banyak ditemukan faktor yang dikenal dengan 4T, yaitu terlalu tua usia ibu saat hamil, terlalu muda usia ibu saat hamil, kemudian terlalu dekat jarak kehamilan satu dengan yang kedua misalnya, dan terlalu banyak anak yang dilahirkan. Jadi itu dikenal dengan konsep 4T dalam pemeriksaan kehamilan. Jadi faktor-faktor tersebut mengapa menjadi pecetus terjadinya kehamilan risiko tinggi? Misalnya kalau ibu hamil yang terlalu tua, itu kondisi ibu semua fisiknya menurun pada usia itu, kemudian adanya penyakit-penyakit yang muncul, penyakit penyerta. Jadi itu dampaknya akan menyebabkan pada ibu-ibu hamil yang terlalu tua itu sering terjadi anemia, kemudian preeklamsi, diabetes gestasional, bayi berat lahir rendah, kemudian kadang-kadang ada gangguan dalam pembentukan bayinya. Jadi ada gangguan pertumbuhan bayi.
0: Iya. Jadi dikenal dengan 4T tadi ya, Bu Jum'ah, ya. Jadi terlalu muda, terlalu tua, terlalu dekat jarak kehamilan, dan terlalu banyak melahirkan.
2: Iya.
0: Ya. Ternyata ada ungkapan Bu Farah dan juga Bu Jum'ah, banyak anak banyak rezeki. Tapi ternyata risikonya besar juga ya Bu Jum'ah ya.
2: Iya. Ya, mengingat risiko yang besar itulah, jadi kami perlu melakukan pemantauan pada wilayah kami terhadap ibu-ibu hamil yang berisiko tersebut. Jadi pemantauannya agak lebih ketat dari banding dengan ibu yang tidak memiliki faktor risiko.
0: Iya. Oke. Baik, jadi usia dan perencanaan kehamilan memang pendengar dan pemirsa sangat menentukan kesehatan ibu dan janin. Begitu ya, Bu, ya?
2: Iya,
0: betul. Baik. Saya ke Ibu Farah lagi. Bu Farah, tanda bahaya apa, Bu, yang harus segera diwaspadai oleh ibu hamil?
3: Ini ada yang diwaspadai adalah perdarahan. Bisa. Tanda bahayanya habis itu keputihan yang berbau, habis itu kaki bengkak, mukanya bengkak, tekanan darah tinggi, albuminnya positif 3, biasanya itu yang bisa mengakibatkan terjadinya risiko pada kehamilan.
0: Iya, berarti kalau yang disebutkan Ibu Farah tadi, kita harus segera konsultasi ke bidan atau ke puskesmas, begitu ya, Bu, ya?
3: Iya, kalau kita temukan umpama kata pasien itu di lapangan, kita bisa sarankan untuk memeriksakan ke fasilitas terdekat di mana dia berada. Kemudian kalau sudah sampai puskesmas, kita kolaborasi lagi dengan dokter puskesmas. Kalau untuk perlu rujukan lebih lanjut, kita beri pengantar biasanya ke dokter rumah sakit spesialis biasanya.
0: Bu Farah, biasanya kalau orang hamil ya, itu kan kita merasakan tendangan bayi di perut, lincah banget. Tapi suatu ketika bayi kita, janin ya, dalam kandungan itu geraknya kurang lincah. Apakah juga mesti harus diperiksakan begitu, Bu Farah?
3: Iya, kalau kita tidak gerakan ini kurang dari 20 kali dalam sehari, kita bisa periksakan ke puskesmas terdekat atau ya tadi bidan praktik mandiri di sekitar wilayah setempat sehingga bisa tertangani secara dini.
0: Ya. Apakah punya risiko komplikasi apabila tidak segera ditangani begitu?
3: Enggih, bisa saja terjadi itu karena kita takutnya janin itu ada gangguan dalam rahimnya, bisa aja IUFD. Tapi kita lihat dulu ya Bu ya, kalau kita periksa mungkin kita lakukan USG di puskesmas. Ya, di ini kan ketahuan kan detak jantung janinnya, atau kalau memang urgent lagi langsung kita konsulkan ke

0: KB sebelum perencanaan kehamilan berikutnya. Kemudian menentukan usia, usia yang pas untuk hamilan. Jadi jangan sampai kurang dari 20 tahun. Jadi kalau kita menikahnya di bawah dari 20 tahun, diusahakan untuk ber-KB dulu sehingga usia kita siap untuk kehamilan. Kemudian manfaat KB tadi adalah untuk memulihkan kesehatan ibu dulu. Jadi kita ber-KB dulu sehingga ibu siap, benar-benar kondisi fisiknya siap untuk menerima kehamilan tersebut.
1: Iya. Saya mau nanya ke Ibu Jum'ah. Ini mitos apa fakta ya Bu ya, kalau misalnya pengantin baru itu diikut sertakan program KB begitu ya Bu ya, kadang orang tua pada ngelarang, kamu jangan ikut KB dulu, takut katanya peranakan kering. Betul apa enggak ya Bu?
0: Itu mitos Bu, sebenarnya.
1: Mitos aja.
0: Jadi sebenarnya tadi manfaat KB tadi adalah untuk menyiapkan diri kita. Perencanaan kehamilan. Jadi perencanaan kehamilan kita kalau belum siap ditunda dulu. Nanti kalau mau melaksanakan program KB sebelum punya anak, jadi konsultasinya harus ke petugas kesehatan atau ke dokter mulai. Jadi menentukan jenis KB apa yang cocok untuk yang usia-usia yang belum mempunyai anak. Jadi bukan sembarangan asal KB misalnya.
1: Jadi kita luruskan ya Bu Jum'ah ya, bahwa ini cuma mitos, enggak benar kalau ikut program KB tidak menyebabkan kering peranakan begitu Bu ya.
0: Cuma mitos.
1: Iya, baik. Nah, kita masih bersama di Indonesia Sehat pendengar. Kita ke Ibu Farah lagi. Bu Farah, saya pernah dengar istilah pemeriksaan ANC untuk ibu hamil. Boleh Ibu jelaskan Bu Farah, itu seperti apa sih pemeriksaannya?
2: Pemeriksaan kehamilan ANC adalah pemeriksaan kehamilan yang dilakukan satu kali pada trimester pertama, satu kali di trimester kedua, dan empat kali pada trimester terakhir. Di situ akan dilakukan pemeriksaan timbang berat badan, yang dikatakan 10 T ya Bu ya, timbang berat badan dan ukur tinggi uteri, tekanan darah, TPU ya, habis itu DJJ, screening tetanus toksoid, pemberian tablet, tablet darah.
1: Jadi
2: habis itu konsultasi, pemeriksaan HB,
0: terlaksananya, kemudian tetap laksana,
2: temui bicara. Sekarang ada tambahnya lagi Bu, kapsul vitamin A dan screening kesehatan jiwa.
1: Ya, jadi kalau dihitung-hitung ya sekitar 6 kali pemeriksaan selama hamil begitu ya.
2: Tapi dari anjuran kementerian kemarin tambah 2 kali lagi.
1: Jadi 8.
2: 8 kali selama
1: hamil. Oh iya, ini perlu dicatat nih ya. Biar enggak keliru.
0: Anu ya Bu ya, boleh, yang normal. Yeah. Tapi kalau yang risiko tinggi tentu lebih banyak dari itu, kan harus pemantauan ketat. Yeah. Jadi tidak kita bedakan, kalau yang risiko tinggi memang harus dibedakan.
1: Iya. Yeah. Paling enggak 6 kali dan maksimal tadi ada 6 sampai 8 kali ya Bu Farah ya.
2: Iya, 6 sampai 8 kali itu yang ini yang utama. Setelah di lain itu bisa aja lagi biasanya.
1: Iya, ini penting sekali diketahui oleh masyarakat Bu Farah dan Bu Jum'ah ya. Karena kontrol rutin ini bukan hanya formalitas ternyata pendengar dan pemirsa, tetapi langkah untuk upaya penyelamatan ibu dan anak ya, begitu Bu Jum'ah ya.
0: Iya, betul sekali.
1: Baik, saya ke Ibu Jum'ah lagi. Bu, sebetulnya bagaimanakah begitu ya Bu ya, peran keluarga dalam mendampingi ibu hamil risiko tinggi? Apa yang harus dilakukan oleh pasangan kita, suami dan juga keluarga?
0: Keluarga dan suami itu sangat penting peranannya dalam mendukung kesehatan ibu hamil, terutama dukungan emosi, yalah, Bu, dukungan pemeriksaan rutin ke puskesmas. Jadi nanti dikenal dengan suami siaga. Jadi siaga siap antar jaga. Jadi kemudian dukungan nutrisi ibu hamil. Jadi utamakanlah untuk pemenuhan nutrisi ibu selama hamil, terutama kehamilannya risiko tinggi, yang ibu-ibu yang kurang gizi, itu pemenuhan gizinya yang paling mendukung itu keluarga. Kalau petugas kesehatan cuma sekedar mengedukasi. Jadi keluarga yang memenuhinya. Kemudian melakukan rujukan segera kalau ditemukan tanda bahaya. Jadi keluarga juga harus kena

0: pasti tanda bahaya ibu hamil. Jadi mereka harus kena sehingga rujukan itu tidak terlambat, yang dikenal dengan 3T, terlambat menemukan rujukan, terlambat mengambil keputusan, kemudian terlambat menerima pelayanan kesehatan yang berakibatnya ya risiko kematian bayi dan ibunya.
1: Jadi suami siaga ini harus ya. Kalau Anda cinta sama pasangan Anda, harus siaga sebagai suami. Baik, tetap bersama kami di Indonesia Sehat. Kami terus membersamai Anda di program ini.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Baik, pendengar dan pemirsa, selamat siang Anda yang baru aja bergabung di Indonesia Sehat. Dan untuk pendengar yang tentu ingin selalu sehat, bolehlah ikut bergabung dengan kami di 0811511410 ya. Anda bisa bertanya melalui WhatsApp dan nanti dua narasumber kami akan menanggapi pertanyaan Anda. Saya ke Ibu Farah. Bu Farah, untuk kehamilan risiko tinggi begitu Bu ya, selalukah berakhir di operasi sesar begitu Bu?
1: Baik Bu, terima kasih. Biasanya tergantung dengan bagaimana permasalahan itu dapat ditemukan secara dini Bu ya. Biasanya juga tidak mesti harus dengan operasi. Kalau kita dia cepat datang, cepat bertemu dengan petugas, insya Allah akan mudah atau bisa terlaksana dengan baik ya. Yang penting kalau kita temukan ibu dalam kondisi khusus tersebut, kita segera kolaborasi dengan dokter. Kemudian kita kalau memang perlu rujukan, kita rujuk ke rumah sakit. Dengan tentunya kita kerjasama juga dengan rumah sakit, hubungan juga dengan rumah sakit, sehingga dia dapat ditangani dengan baik. Bisa dengan normal? Bisa Bu Ayah.
0: Bisa, enggak mesti sesar ya.
1: Memang urgent sekali, segera dilakukan operasi biasanya. Mudah-mudahan ya tidak sampai terjadi seperti itulah. Mudah-mudahan ditemukan dan segera ditata laksanai dengan baik.
0: Ya, berarti Bu Farah, penentuan persalinan itu tetap melihat kondisi medis ibu dan bayi secara menyeluruh begitu ya Bu ya?
1: Iya.
0: Saya ke Ibu Jum'ah. Bu, apakah ibu hamil risiko tinggi masih bisa menjalani aktivitas sehari-hari?
2: Untuk aktivitas sehari-hari tentu saja bisa Bu. Jadi tidak ada pantangan untuk aktivitas, untuk makanan, kecuali dengan penyakit khusus ya. Jadi kalau ibu-ibu hamil dengan risiko tinggi ini bebas melakukan aktivitas fisik yang sudah dianjurkan oleh tenaga kesehatan, seperti senam hamil, kemudian jalan santai. Jadi aktivitas-aktivitas itu, mencuci itu masih bisa. Jadi nanti tergantung kondisinya. Misalnya kalau kehamilannya itu adalah plasenta previa atau plasenta letak rendah, itu aktivitasnya juga harus dibatasi karena akan mengganggu nanti kehamilan dan bayinya. Jadi tergantung kondisi dari ibunya dan jenis risiko yang dia alami.
0: Baik, kembali ke Bu Farah. Bu Farah, pengaruh pola makan terhadap kehamilan risiko tinggi itu ada nggak Bu?
1: Iya ada. Kalau umpama kata dia memang sudah tinggi atau hipertensi, berarti dia harus makanannya harus dengan yang tidak asin-asin, rendah lemak, mungkin tidak banyak proteinnya, dikombinasi aja dengan sayur, buah, minum air putih minimal 8 gelas per hari. Biasanya begitu Bu.
0: Kalau ada ibu hamil yang kurang darah, apakah mesti dia minum obat tablet tambah darah Bu?
1: Iya, tentu saja obat tablet tambah darah itu kan minimal 90 tablet selama kehamilan. Nah, di situ dia harus meminum setiap hari dalam upayanya mencegah terjadinya nanti perdarahan saat kelahiran. Ya, anemia ya Bu ya. Di samping itu juga dengan pola makan sayur-sayuran, mungkin makanan secara hewani juga bisa, itu yang bisa meningkatkan HB-nya lebih baik lagi dengan pola makan yang teratur, yang ada tinggi dengan gizi, kandungan-kandungan vitamin-vitaminnya, sehingga bisa teratasi dengan baik. Disitulah mungkin kedisiplinan seorang ibu hamil perlu ditanamkan. Kadang-kadang ibu hamil ini takutan Bu Ajar minum tablet tambah darah karena bisa meninggikan darah.
0: Padahal enggak ya.
1: Padahal tidak ada konektivitasnya, tidak ada hubungannya sebenarnya. Yang ada adalah bagaimana kita mengkonsumsi makanan-makanan yang bisa memicu itu tadi. Menambah supply ininya, darah dalam tubuhnya menjadi lebih baik. Yang meningkatkan HB-nya maksud ulun.
0: Iya. Bu Jum'ah, stres itu berpengaruh enggak pada kehamilan?
2: Ya, memang stres itu sangat berpengaruh pada kehamilan. Ibu-ibu yang misalnya ibu-ibu yang kehamilan yang tidak dikehendaki, itu tingkat stresnya akan lebih tinggi. Jadi itu akan mempengaruhi nanti pola makannya, tidak mau makan. Jadi mengganggu pertumbuhan janin. Kemudian nanti aktivitas sosialnya juga dia mengurung diri, dan ancaman untuk menggugurkan itu lebih tinggi pada ibu-ibu yang mengalami stres pada saat kehamilan. Jadi penolakan tentang kehamilan itu harus diwaspadai juga. Kemudian gejalanya apa sih ibu-ibu itu mengalami stres masa kehamilan? Biasanya murung dan sering menangis tanpa sebab. Jadi kan mungkin ada masalah keluarga, mungkin kan. Jadi faktor masyarakat itu juga perlu. Ini ibu hamil ini misalnya terlantar. Jadi itu untuk stres selama hamil itu memang sangat cenderung terhadap ibu-ibu tersebut. Jadi dampaknya nanti juga akan ke bayi dan ke ibu. Jadi terhadap pelayanannya, jadi kita harus dukung pada ibu-ibu tersebut.
0: Iya, artinya kesehatan mental ibu hamil itu juga perlu diperhatikan ya, untuk suami dan keluarga yang ada di sekitarnya. Ya. Jadi kalau bisa ya dipanjakan aja ya. Memang suami sayang istri, biar happy lah ya. Gitu ya. Baik, ini ada salah satu pendengar yang bergabung melalui WhatsApp ya. Saya bacakan untuk Indonesia Sehat hari ini. Boleh menjawab Bu Farah dan juga Ibu Jum'ah. Dari Ibu Asmi di Banjarmasin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu Narasumber, Ibu Bidan. Bu, saya sedang hamil anak ketiga dengan jarak kehamilan sekitar 1 tahun dari anak sebelumnya. Kadang saya sering pusing dan cepat lelah, tapi karena mengurus anak kecil, saya tetap banyak beraktivitas di rumah. Apakah kondisi seperti ini termasuk berisiko? Dan apa yang harus saya lakukan supaya kehamilan tetap sehat? Bagus nih pertanyaannya. Silahkan.
2: Okay. Bagus sekali pertanyaannya ya. Jadi ini adalah kasus kehamilan yang terlalu dekat ya jaraknya. Jadi kurang dari 2 tahun. Mengapa kehamilan terlalu dekat ini adalah kehamilan risiko tinggi? Karena ibu belum sempat memulihkan kondisinya setelah melahirkan yang pertama, kemudian hamil lagi, kondisi ibu ini belum pulih setelah melahirkan, kemudian cadangan nutrisinya dipakai untuk menyusui, jadi rasa lelah, lemah, capek banget, ditambah kurang tidur, mengurus anak, jadi ibu ini perlu segera ke petugas kesehatan. Kalau sudah ada rasa lemah, lesu, kemungkinan besar ibu mengalami anemia dan kekurangan gizi. Jadi harus ke petugas kesehatan sehingga dapat ditata laksana dengan benar. Nanti kami akan melakukan kolaborasi juga dengan dokter untuk pemeriksaan USG apakah kehamilan ini aman. Jadi USG itu akan dilakukan di puskesmas, bisa sekarang di puskesmas. Kami akan melakukan screening di trimester 1 dan screening di trimester 3 sehingga terpantau nanti kalau ada masalah dalam kehamilan tersebut, kami akan merujuk ke rumah sakit. Mungkin gitu ini, Bu Farah bisa nambahkan?
0: Boleh Bu Farah.
1: Samping itu mungkin karena dekatnya jarak kehamilan itu tentunya membuat ibunya, tadi kata ibu, stres juga dia. Sebenarnya ini kehamilannya normal atau sesar Bu?
0: Iya, mungkin normal ya.
1: Normal aja ya.
0: Kalau misalnya ini nggak ada sih, kita nggak tahu ya Bu Jum'ah ya, apakah normal atau sesar. Cuman kehamilannya terlalu dekat ya jaraknya.
1: Mungkin waktu yang sedikit itu, waktu sedikit katakan sedikit karena kan mepet waktunya 1 tahun aja, itu membuat ibunya juga terkadang stresnya meningkat dia. Mana mengurus anak yang masih bahwa di 1 tahun itu, mana lagi dalam kondisi hamil, tentu emosionalnya kadang-kadang bisa bertambah Bu. Uyuhnya bertambah,
0: penyarikan Bu, capek,
1: bisa marah dia sama suaminya terus-terusan itu bisa terjadi. Uyuhnya aku jar, mana anak sudah memberes-beres rumah, masak-masak, marahnya sama suami, ikamnya mana jajar bercari duit. Disitulah ada sisi dalam hati kita, di jiwa kita ini terasa ada kemarahan yang tidak bisa diakumulasikan,
0: yeah,
1: sehingga itu menyebabkan dampak kelelahan pada fisik atau jasad kita.
0: Iya, gitu. Artinya di sini kalau jaraknya terlalu dekat tadi salah satunya ya punya risiko kehamilan gitu,
1: iya,
0: ya,
1: ingin,
0: yang cukup besar.
1: Iya.
0: Baik, ini ada juga penanya dari Bu Ayu di Banjarmasin. Selamat siang, Mbak Niar. Selamat siang juga, Mbak. Saya punya tetangga, dia sedang hamil dan sering mengalami bengkak kaki ya di kaki serta sakit kepala yang hebat. Kadang beliau menganggap itu hal biasa dalam kehamilan. Sebenarnya kapan ibu hamil harus segera dibawa ke fasilitas kesehatan? Bengkak kakinya itu kenapa ya? Silakan Bu.
2: Bengkak kaki ya Ibu ya. Bengkak kaki itu sebenarnya adalah tanda bahaya. Mm-mm. Jadi apalagi ditambah dengan kepala pusing, yeah, itu adalah dikenal dengan preeklamsi. Itu ada ibunya mengalami tanda-tanda preeklamsi. Nanti untuk mengkonfirmasi ini benar atau preeklamsi atau tidak harus ke puskesmas atau ke dokter. Jadi nanti akan diukur tekanan darahnya,
0: yeah.
2: Biasanya kalau gejala ini muncul akan disertai dengan peningkatan tekanan darah. Jadi ini merupakan tanda bahaya dan harus segera ditangani di rumah sakit kalau sudah mengalami pusing. Kalau kalau cuma kaki bengkak biasanya belum tentu kan preeklamsi. Biasanya waktu untuk dekat dengan persalinan, tapi ya tadi harus segera dikonfirmasi. Jangan dibiarkan di rumah, itu akan mengalami yang bahaya yang sangat mengancam pada keselamatan ibu dan bayi.
0: Ya. Baik. Ini jawabannya ya untuk Ibu Ayu. Dan saya kembali ke Bu Farah. Bu Farah, sebetulnya kondisi bayi yang lahir dari kehamilan risiko tinggi itu kayak apa sih, Bu?
1: Ya, terima kasih. Kondisi ibu yang melahirkan dengan kondisi risiko tinggi itu tergantung dengan penata laksanaannya, bagaimana dia ditangani secara cepat,
0: yeah.
1: Kalau risiko tinggi biasanya tentunya kita arahkan ke rumah sakit ya Bu ya. Jadi penanganan di sanalah yang bisa menentukan tadi bagaimana hasil dari yang dilahirkan tersebut. Umpama kata bayinya mungkin sudah agak gawat-gawat mungkin ya, nggak bisa ini langsung dioperasi kan, supaya kondisi biasanya kondisi janinnya waktu dilahirkan lebih baik biasanya.
0: Ya, Bu Jum'ah boleh ya,
2: tambahkan. Oke, jadi kehamilan risiko tinggi ini sangat berisiko untuk kelahiran prematur karena kan komplikasinya banyak. Kalau ibu sudah mengalami komplikasi, otomatis misalnya ibu hamil itu di 28 minggu sudah mengalami preeklamsi dan itu kritis. Jadi persalinan harus dipercepat sehingga menyelamatkan ibu dan bayi. Jadi risiko kehamilan untuk prematur itu sangat tinggi karena kan berisiko. Kemudian misalnya anemia itu menyebabkan bayinya akan berat badan lahir rendah. Kemudian nanti berat badan lahir rendah juga akan berdampak nanti ke masa balitanya, itu ada yang balita stunting gitu. Jadi dampaknya itu jangka panjang, bukan hanya sesaat waktu bayi dilahirkan. Jadi untuk pencegahan ini memang kami harus memantau ketat. Jadi dukungan keluarga tadi sangat sangat kami harapkan di tempat kami, karena kan wilayah kami itu sangat tinggi juga risiko risiko tingginya. Jadi harapan kami ya seperti itulah, masyarakat juga mampu melaporkan kasus-kasus seperti ini.
0: Ya, ini bagus juga nih pertanyaan berikutnya, boleh saya bacain ya, dari Pak Ahmad di Banjarmasin. Pak Ahmad bertanya, usia berapa ya yang ideal untuk hamil yang berpengaruh terhadap keselamatan persalinan? Nah, dia ingin tahu usia yang ideal itu melahirkan usia berapa, Bu Jum'ah dan Bu Farah?
2: Ya, saya izin jawabnya. Usia yang diharapkan untuk aman dalam proses kehamilan, persalinan dan nipas itu adalah usia di atas 20 tahun dan di bawah 35 tahun itu is usia yang ideal. Jadi yeah, insya Allah dalam usia itu adalah kematangan fisik ibu sudah sempurna. Jadi faktor-faktor risiko penyakit juga belum ada. Jadi itu dikatakan usia yang aman.
0: Ya, yeah. Bu Farah boleh ditambahkan?
1: Iya, yeah, saya sependapat dengan teman saya, Bu. Mm-hmm. Ya. Antara 20 sampai 30, di bawah 35 tahun.
0: Ya, yeah, usianya ya.
1: Yeah.
0: Ini usia yang matang untuk melahirkan.
1: Yes, ya, yeah. Jiwa fisik dan jiwaannya kan Bu sudah matang dia.
0: Ya. Yeah. Kembali Bu, tadi sebelumnya disinggung sama Bu Farah bahwa untuk kehamilan risiko tinggi itu enggak serta-merta harus operasi sesar gitu ya, tapi harus dilihat bagaimana kondisi dari ibu dan juga anak. Tapi kalau misalnya darurat banget Bu, harus operasi sesar begitu ya, bagaimana cara perawatannya Bu Jum'ah?
2: Kalau harus operasi sesar itu mungkin itu keputusan dari dokter. Jadi melihat kondisinya ini harus dioperasi sesar, jadi kita akan melakukan perawatan yang sesuai dengan perawatan pasca operasi. Jadi nanti akan dilakukan pemantauan selama 3 hari di rumah sakit yang dirawat untuk operasi sesar. Kemudian pemantauan nipas, kami akan melakukan kunjungan selama banyak 4 kali. Jadi 4 kali pemantauan ibu nipas, nanti keluarga bisa menghubungi petugas kesehatan untuk melakukan pemeriksaan nipas ya di rumah.
0: Baik. Nah, kalau di kampung Bu, kita kan di Kalsel 13 kabupaten kota ya, ada dukun beranak. Mungkin Bu Jum'ah sama Bu Farah punya pengalaman begitu ya. Ini bagaimana Bu, peran dari dukun beranak atau dukun kampung dengan bidan di puskesmas ataupun juga di rumah sakit, apakah masih berlaku untuk era sekarang begitu? Silakan Bu.
1: Kalau di lingkungan kami sudah tidak lagi Bu, di Kelurahan Gendang Sungai Baru Pekapuran sudah tidak ada lagi. Yang ada sekarang mungkin dukun kampungnya kolaborasi sama bidannya, mungkin mandiin bayi paling atau apa gitu, bantu-bantuin yang enggak terlalu penting lah begitu.
0: Yeah.
1: Yang untuk masalah persalinan atau apa tidak ada lagi di lingkungan.
0: Jadi enggak ada lagi.
1: Puskesmas ya? Kami tidak ada lagi.
0: Baik. Yang Bu Jum'ah mungkin punya pengalaman Bu menghadapi pasien, boleh diceritakan?
2: Iya. Saya memang pernah bertugas di desa terpencil ya. Jadi di sana banyak dukun kampung dulu tuh. Jadi dukun kampung itu akan manggil kita saat sudah gawat darurat sebenarnya. Jadi memang sangat terlambat. Jadi ada kebijakan pemerintah sekarang tidak boleh lagi dilakukan pertolongan persalinan di luar fasilitas kesehatan. Jadi semua ibu hamil harus ke petugas kesehatan dan ke fasilitas kesehatan, minimal ke puskesmas ya Bu. Jadi nanti dukun kampung ini akan memberikan informasi kepada bidan desa atau ke puskesmas bahwa di wilayahnya ada ibu hamil. Jadi mereka hanya mendampingi saat kehamilannya untuk melakukan pemeriksaan. Jadi bukan lagi untuk menolong. Jadi tidak ada lagi keterlambatan Bu. Jadi ini pencegahan-pencegahan kami untuk menurunkan angka kematian ibu dan bayi. Jadi dukun kampung dan petugas kesehatan tidak boleh lagi menolong di rumah seperti yang kami dulu ya. Tahun 95 itu Kak Ulun masih menolong di rumah. Oke. Banyak sekali persalinan di rumah dan gawat darurat itu sangat menguras tenaga karena harus merujuk lagi. Yeah. Jadi kami cegah dari awal tidak boleh lagi untuk menolong di rumah.
0: Iya. Yeah. Untuk khususan nih Bu Jum'ah dan Bu Farah, kehamilan berisiko tinggi, apakah memang diharuskan melahirkan di rumah sakit begitu Bu?
2: Ya, kehamilan risiko tinggi ya memang harus ya. Harus.
0: Jadi wajib ya,
2: okay, wajib rumah sakit. Supaya jangan tidak ada keterlambatan. Jadi rumah sakit itu pun harus siap karena kan kami rujuk dari awal, dari hamilnya sudah kami rujuk. Jadi nanti rumah sakit yang perencanaan persalinannya. Yeah. Jadi pemantapan
0: termasuk juga yang risiko kehamilan risiko besar ini harus di USG gitu ya.
1: Iya, sekarang, harus ya. Iya, sekarang kan di puskesmas
0: ada juga.
1: Masing-masing puskesmas kan sudah ada disediakan USG Bu.
0: Jadi nggak perlu sungkan begitu ya untuk memeriksakan diri.
1: Pasien hamil mendapatkan dua kali USG pada trimester pertama dan ketiga biasanya gratis.
0: Iya. Gratis.
1: Gratis tinggi. Sama dokter umum di puskesmas kami yang sudah terlatih.
0: Baik.
1: Biasanya seperti itu.
0: Terima kasih Bu Jum'ah dan juga Bu Farah sudah memberikan edukasi yang dahsyat untuk pendengar masyarakat Banua di acara Indonesia Sehat. Ada pesan-pesan khusus untuk masyarakat Banua, Bu Jum'ah dan Bu Farah, silakan.
2: Pesan-pesan saya untuk keluarga sehat dan ibu-ibu hamil agar selalu sehat, upayakan untuk segera pemeriksaan kehamilan dimulai dari trimester 1 sehingga deteksi kami lebih cepat. Jadi lebih cepat itu lebih baik. Jadi kami dapat memantau ibu-ibu semua untuk mendapatkan kehamilan yang sehat dan bayi yang sehat. Ibu sehat dan bayi juga akan selamat. Okay? Mungkin ulun dari itu.
0: Bu Farah, boleh?
1: Ini sama. Saran saya begitu tahu dia hamil, segera saja memeriksakan ke fasilitas kesehatan terdekat, puskesmas terdekat, maksudnya sesuai dengan domisilinya, tempat tinggalnya, agar dilakukan penapisan dini secara awal sehingga hal-hal yang tidak diinginkan di kemudian hari bisa tertangani dengan baik. Itu saja, Bu.
0: Terima kasih Bu Farah, Bu Jum'ah sudah membersamai pendengar dan pemirsa di Indonesia Sehat. Dan terima kasih juga untuk pemirsa yang telah bergabung di acara Indonesia Sehat hari ini. Akhirnya seluruh kerabat kerja yang bertugas, kami mengucapkan salam sehat untuk pendengar. Jangan lupa untuk ibu hamil berisiko tinggi, selalu cek kesehatannya ke puskesmas ataupun juga ke rumah sakit ya, Bu Jum'ah dan juga Bu Farah. Selamat siang, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Banjarmasin siang ini. WhatsApp 0811-5111-410. Instagram, Facebook, dan YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin.

Banjarmasin siang ini. WhatsApp 0811 5111410. Instagram

0: Pendengar RRI Banjarmasin, untuk warga Banua, halo. Lagi cari bahan bangunan lengkap, harga hemat, dan kualitas terpercaya? Ke Mitra 10 Banjarmasin saja. Karena hari Sabtu 23 Mei 2026 ada promo ya. Promo late night sale, tambahan diskon 10% untuk semua barang. Mulai pukul 19 sampai dengan tutup toko. Mulai dari cat, granit keramik ya. Kemudian ada kloset juga, perlengkapan kamar, khususnya perlengkapan kamar mandi, perlengkapan dapur, dan masih banyak lagi yang lainnya. Kebutuhan renovasi rumah, semuanya ada. Dan ada hadiah spesial dengan minimal belanja 5 juta rupiah pada saat promo berlangsung. Juga tambahan hadiah bagi Anda yang memberikan rating bintang 5 serta review Google Mitra 10 Banjarmasin. Syarat ketentuannya berlaku. Segera kunjungi Mitra 10 Banjarmasin di alamat ya, Jalan Ayani, Pal 8,8 samping kantor Kertakanyar. Jangan lewatkan promonya.
1: Di tengah derasnya perkembangan zaman, semangat Hari Kebangkitan Nasional mengingatkan kita bahwa bangsa besar lahir dari persatuan, pendidikan, dan kepedulian terhadap sesama. Dulu para pemuda bangkit melawan penjajahan dengan ilmu dan semangat kebersamaan. Kini, tugas generasi penerus adalah menjaga persatuan, bijak menggunakan teknologi, serta terus berkarya demi Indonesia yang lebih maju. Mari jadikan Hari Kebangkitan Nasional sebagai momentum untuk bangkit dari sikap apatis, perpecahan, dan penyebaran informasi palsu. Mulailah dari hal sederhana, menghargai perbedaan, mencintai budaya bangsa, dan aktif memberi dampak positif di lingkungan sekitar. Karena kebangkitan bangsa bukan hanya tentang masa lalu, tetapi tentang apa yang kita lakukan hari ini untuk masa depan Indonesia. Selamat Hari Kebangkitan Nasional 2026. Jaga tunas bangsa demi kedaulatan negara.
2: Banjarmasin siang ini.
0: Pendengar, siang hari ini kami juga akan sampaikan nama-nama khatib yang bertugas di masjid ya, beberapa masjid di wilayah Banjarmasin Timur. Masjid Arafah Jalan Dharma Praja KM 5 Dr. H. Abdul Basir. Masjid Ar-Raudah Jalan Ratu Jaleha Komplek Ar-Raudah nomor 9 Dr. Andes H.M. Ilyas M.Ag. Kemudian Masjid Al-Amanah Jalan Komplek Aspol Bina Brata Dr. M. Ahyar Rasidi. Kita beralih ke Banjarmasin Barat. Masjid Jami Teluk Tiram Jalan Teluk Tiram bersama Khatib Guru Abdul Qadir. Masjid Jami Al-Mutmainah Jalan Belitung Darat Gang Bina Warga M. Nor S.Ag. Kita ke masjid ini Nurul Islam Jalan Stoyo S RT 27 Kiai Haji Muslimin Kadri. Masjid Kiai Ahmad Dahlan Jalan S. Parman M. Pauzi Rahmani. Kemudian di Masjid Jami Habib Hamid bin Abbas Bahasim Jalan Keramat Basiri RT 9 RW 001 Kelurahan Basiri Guru M. Rifani. Kemudian ke Banjarmasin Utara, Masjid Sultan Suryansah Jalan Queen Utara RT 04 nomor 112 Guru Dr. Andes H. Rajudin. Masjid Al-Busro Jalan Queen Utara RT 11 RW 01 Muhammad Baqihuddin. Kemudian kita beralih ke Masjid Muhammadiyah Al-Muhajirin Jalan HKSN Raya RT 19 Riza Rahman LC. Untuk wilayah Banjarmasin Tengah, Masjid Asyifa Jalan Ayani nomor 43 KM 2 Rumah Sakit Umum Dara Ulin Ustadz Pahruzaini. Masjid Al-Khair Jalan Maijan Stoyo S Teluk Dalam Kiai Haji Bahrul Ilmi. Kemudian ke Banjarmasin Selatan, Masjid Jami Ulin Darut Takwa, Jalan Klayan Besar 1 RT 02, Kelurahan Tanjung Pagar, Ustadz Muhammad Idris. Masjid Al-Mutakin, Jalan Perwana 1, Habib Ali Khaidir. Inilah beberapa masjid yang tentu para khatib bertugas untuk penyelenggaraan, memimpin sholat di sholat Jumat dan juga khutbah hari ini.
3: Awalnya mungkin hanya satu tetes air yang terbuang, tapi detik demi detik air terus mengalir dan puluhan liter air terbuang sia-sia. Di tempat lain, masih banyak orang yang harus berjalan jauh hanya untuk mendapatkan akses air bersih. Mulailah dari diri sendiri dengan kebiasaan yang sederhana seperti menutup keran saat tidak digunakan. Dengan menutup keran saat tidak digunakan, kita sudah ikut membantu menyelamatkan bumi. Yuk, gunakan air secukupnya. Hemat air, selamatkan kehidupan.
4: Kok susah ya, dekat sama anak sendiri? Kadang kita merasa jauh, padahal anak kita cuma ingin hadirnya kita, bukan orang tua yang sempurna. Jawabannya bisa sederhana. Mungkin ada luka dalam diri kita yang belum selesai. Luka itu nyata, tapi bukan penghalang selamanya. Saat kita berani menatap diri sendiri dengan jujur, bukan menyalahkan anak, tapi mencari tahu apa yang belum selesai dalam diri, disitulah proses pulih dimulai. Langkah awalnya cuma tiga: sadar luka, mau belajar, siap berubah. Pelan-pelan, tapi pasti, kedekatan itu akan kembali. Anak kita gak butuh orang tua sempurna. Mereka cuma butuh kita ada, mendengar, dan tumbuh bersama.

kehancurannya hari ini karena Paderborn bertahan lebih baik dibandingkan di dua laga terakhir. Mereka tidak membuka ruang seperti yang mereka lakukan pada pertandingan-pertandingan sebelumnya. Selanjutnya, Paderborn akan menjamu Wolfsburg dalam laga putaran kedua di Home Deluxe Arena Paderborn Selasa pekan depan mendatang. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari sepak bola kita beralih ke lapangan tenis. Pasangan petenis Indonesia Rusia Aldila Sutiaji dan Vera Zvonareva melaju ke final ganda putri Maroko Open 2026. Aldila dan Vera bangkit dari ketertinggalan saat menghadapi Nika Radisic dan Katar Zina Peter pada semifinal Club de Chamino Rabat tadi malam. Unggul pertama itu menang 3 set dengan skor 4-6, 6-2, dan 10-6 dalam laga berdurasi 1 jam 35 menit. Aldila dan Vera sempat kehilangan set pertama sebelum tampil dominan pada set kedua dengan merebut 6 dari 8 game yang dimainkan. Pertandingan kemudian ditentukan melalui super tiebreak di mana Aldila dan Vera tampil sempurna untuk mengamankan kemenangan. Pada partai final, Aldila dan Vera akan menghadapi pasangan Magali Kempen dan Yudis Chong.
1: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri main hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola, variety show, edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol, Man versus Machine versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review, obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia. Woo!

0: Kita beralih ke kabar seputar Piala Dunia 2026. Tanjung Verde menjadi salah satu negara terkecil yang berhasil lolos ke Piala Dunia 2026. Bagaimana peluang mereka di kompetisi sepak bola terbesar dunia musim panas nanti? Mari kita simak dalam bedah tim Tanjung Verde berikut ini.
1: Dengan bertambahnya jumlah peserta Piala Dunia, membuat negara-negara kecil memiliki harapan untuk lolos ke Piala Dunia. Salah satunya adalah negara Afrika ini, Tanjung Verde.

negara kepulauan kecil di Afrika ini memang tidak sebesar Maroko. Bahkan populasinya tidak sampai 1 juta jiwa. Namun, mereka dapat bersaing melawan tim-tim besar Afrika di level internasional. Dengan banyaknya pemain mereka yang lahir dan besar serta berkembang di Eropa, khususnya Portugal, membuat pemain-pemain Tanjung Verde ini memiliki sentuhan teknikal yang sangat Eropa serta kombinasi kekuatan fisik ala pemain Afrika. Salah satu pemain yang mencolok dan mungkin pemain kunci dari Tanjung Verde adalah Rian Mendes. Penyerang senior syarat pengalaman ini mengandalkan kecepatannya dan insting gol yang sangat tinggi. Dan fakta uniknya lagi, ada dua pemain timnas Tanjung Verde yang memperkuat klub-klub di Indonesia. Salah satunya adalah Yuran Fernandes di PSM Makassar dan juga Carlos Fortes yang pernah membela Arema. Yang bikin Tanjung Verde semakin menarik adalah mereka ini negara kecil namun memiliki mentalitas yang sangat kuat. Mereka tidak takut melawan siapapun. Tim-tim seperti inilah yang sering menjadi batu sandungan negara-negara besar di level internasional. Mampukah Tanjung Verde membuat kejutan di Piala Dunia 2026 kali ini?

0: Sementara itu, Piala Dunia FIFA 1978 menjadi salah satu turnamen kontroversial dalam sejarah. Ajang ini menjadi saksi pertama kalinya Argentina mengangkat trofi Piala Dunia. Selengkapnya bersama Karisma Rizky.
1: The Argentinian, Bertoni. Firing through his keeper. Hard yard for saving, and he's got it! Kenton will take the credit.
2: Piala Dunia FIFA 1978 menjadi salah satu turnamen paling kontroversial dalam sejarah. Edisi ke-11 yang berlangsung di Argentina ini menjadi saksi pertama kalinya tuan rumah La Albiceleste mengangkat trofi juara dunia. Stadion Monumental Buenos Aires pada 25 Juni 1978. Ribuan supporter tuan rumah memenuhi stadion, menghujani lapangan dengan potongan kertas putih. Dalam laga final yang dramatis, Argentina bertemu Belanda tanpa bintang mereka, Johan Cruyff. Belanda bermain sengit. Skor imbang 1-1 memaksa laga dilanjutkan ke perpanjangan waktu. Disinilah pahlawan Argentina, Mario Kempes, menampilkan kelasnya. Dua golnya plus satu dari Daniel Bertoni memastikan kemenangan 3-1. Argentina resmi menjadi juara untuk pertama kalinya. Namun, di balik selebrasi itu, terdapat kontroversi besar. Pertama, turnamen ini digelar di bawah rezim militer Jenderal Videla. Banyak pihak menuding Piala Dunia hanya menjadi alat propaganda untuk menutupi pelanggaran HAM saat itu. Kedua, kemenangan Argentina 6-0 atas Peru di babak grup masih menjadi misteri. Hasil itu membuat Argentina lolos ke final, mengungguli Brazil. Kecurigaan pengaturan skor pun tidak pernah benar-benar sirna. Dan yang ketiga, Belanda merasa protes karena wasit sempat mempermasalahkan gips di tangan pemain mereka yang sempat menunda kick-off final. Taktik psikologis kata sebagian pihak. Yang menarik, Cruyff memilih tidak ikut serta. Bukan karena politik, keluarganya di Barcelona dikabarkan sempat menjadi sasaran percobaan penculikan. Meski penuh intrik, Argentina membuktikan kualitas teknisnya. Mario Kempes pulang dengan membawa sepatu emas atau golden boot sekaligus gelar pemain terbaik turnamen. Demikian Karisma Rizky Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita beralih ke kabar sepak bola dalam negeri. Yogyakarta kembali dipercaya menjadi tempat pemusatan latihan atau training center bagi skuad Garuda Muda yang diasuh oleh Coach Nova Arianto. Selama 2 pekan lebih, Arkan Kakak dan kawan-kawan dipersiapkan dengan latihan fisik dan taktikal yang ketat sebelum berlaga di ajang AFF usia di bawah 19 yang akan berlangsung pada 1 hingga 14 Juni. Di Sumatera Utara, pelatih Nova Arianto menuturkan hanya tinggal 1 pemain lagi yang belum bergabung dan akan datang menjelang turnamen AFF di Medan, Sumatera Utara.
1: Ya, jadi sebagai persiapan kita menuju ke AFF ya di bulan Juni, kita memulai training camp di tanggal 10 kemarin dan kita sudah mulai masuk ke taktikal hari ini dan saya bersyukur semua pemain sudah mulai lengkap, total 25 pemain, hanya backer yang nanti akan bergabung di Medan dan saya lihat secara kondisi pemain sangat-sangat baik hari ini.
0: Piala AFF U19 tahun ini diikuti 11 negara yang terdiri dari negara-negara ASEAN plus Australia. Tim-tim yang berlaga akan dibagi dalam 3 grup, di mana tiket semifinal akan diperuntukkan bagi juara grup plus runner-up.

0: Dari lapangan bulu tangkis, langkah tunggal putra Indonesia Jonathan Christie atau akrab disapa Jojo di Malaysia Masters 2026 terhenti pada babak perempat final. Jojo kalah dari pebulu tangkis asal Tiongkok, Hu Zhe'an, dengan skor 21-14, 13-21, dan 16-21. Dalam pertandingan yang berlangsung selama 71 menit di Stadium Axiata Arena, Kuala Lumpur pagi tadi. Pebulu tangkis ranking 5 asal Indonesia itu memulai game pertama dengan baik. Jojo secara konsisten mencetak poin secara beruntun, meski lawan bisa sesekali mencetak 1-2 angka di antaranya. Dan tetapi konsistensi Jojo di game pertama tersebut tidak bertahan di game-game berikutnya. Hu Zhe'an yang justru bermain lebih dominan pada game kedua, bulu tangkis berusia 19 tahun itu bisa membuat selisih.
1: Pendengar RRI Banjarmasin, kaum muslimin dan muslimat, kami segera mengajak Anda mengikuti khutbah dan salat Jumat dari Masjid Raya Sabilal Muhtadin, Banjarmasin.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صبر. الله أكبر. الله أكبر.

صراط المستقيم.

muslimin rahimakumullah. Marilah kita tingkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berupaya memaksimalkan amanah waktu dan usia yang dititipkan oleh Allah Subhanahu wa taala agar seluruh aktivitas menjadi esensi ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala, serta berupaya menjauhkan diri semaksimal mungkin dari apa-apa saja yang dilarang oleh Allah dan baginda junjungan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, atribut dunia yang dititipkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita sifatnya sesaat, temporer saja. Bagaimana kita melanjutkan agar yang temporer ini berkesinambungan menjadi absolut, baqa abadi di sisi Allah Subhanahu wa taala? Maka agama kita hadir dalam rangka membimbing, mengarahkan kita agar kita selamat dunia dan bahagia kelak di negeri akhirat. Dialah takwa. Dengan takwa Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita menjadi orang yang mulia. Apakah orang yang takwa tidak punya masalah, bahkan jauh lebih besar masalahnya? Tetapi dia punya yang lebih besar, dialah Allah Subhanahu wa taala. Sehingga seluruh problem kehidupan ada solusi dari Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana janji Allah, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Orang yang takwa kepada Allah, segala urusan dipermudah oleh Allah. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Dan orang yang bertakwa kepada Allah, segala kesalahan, kejelekan, keburukan dibersihkan oleh Allah dan dilipat gandakan seluruh nilai-nilai positif amal ibadahnya. Sebagaimana dalam firman-Nya, "Wa may yattaqillaha yukaffir anhu sayyi'atihi, wa may yattaqillaha yukaffir anhu sayyi'atihi wa yu'dhim lahu ajra." Dan terakhir yang sangat membahagiakan kita, mudah-mudahan kita bagian dari itu, hadiah reward dari Allah Subhanahu wa taala, tidak tanggung-tanggung surga sebagai tempat kembali kita. Sebagaimana dalam firman-Nya, fa'ammal ladzina amanu wa 'amilus shalihat fayudkhiluhum rabbuhum fi rahmatih dzalika huwal fawzul mubin. Mudah-mudahan dengan bimbingan taufik serta hidayah dan inayah dari Allah Subhanahu wa taala, kita termasuk orang yang bahagia kelak dunia dan lebih-lebih di negeri akhirat. Amin amin amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

بسم الله.

0: الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر.
1: سبحان
0: الله.

0: Banjarmasin siang ini.
1: Mendengar, baru saja kita ikuti tadi khotbah dan sholat Jumat ya, dari Masjid Raya Sabilal Muhtadin Banjarmasin. Semoga segala amalia diterima Allah Subhanahu wa taala, dan bersama RRI Banjarmasin Pro 1 kami terus menemani aktivitas Anda.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, saya baru saja membaca berita yang menggembirakan. Karena ini tentang langkah dan tindakan yang inspiratif dari para pelajar kita. Jadi, di Bekasi, ada siswa dan siswi dari SMK YPM 8 Bekasi yang dengan semangat turun ke sungai, membersihkan sungai, mengangkati sampah yang mengotori sungai, membuat sungai itu kemudian kembali menjadi bersih. Tindakan seperti ini juga dilakukan di tempat-tempat lain, antara lain di SMK YPM 7 Sidoarjo. Mereka melakukan hal yang sama seperti teman-temannya di Bekasi. Tentu saja, di luar yang viral, tindakan-tindakan atau aksi-aksi seperti ini juga dilakukan oleh pelajar-pelajar lain di berbagai daerah. Yang hendak kita garis bawahi adalah memang kita membutuhkan keteladanan. Kita membutuhkan patriotisme yang nyata di dalam keseharian. Kita membutuhkan anak-anak muda yang bisa memberikan solusi atas segala masalah yang nyata. Dan tentu saja, inilah contoh nyata dari pengamalan Pancasila dalam keseharian. Ketika kita berpancasila, menghayati sila-silanya, tentu saja kita tidak bisa hanya bicara tentang hal-hal yang bagus tanpa kita mempraktekannya. Tidak bisa pula kita hanya sibuk mengkritik pemerintah tanpa kita berbuat sesuatu yang nyata dalam rangka memberi solusi terhadap permasalahan yang ada di sekitar kita. Bangsa kita saat ini sungguh-sungguh membutuhkan yang namanya keteladanan, membutuhkan kontribusi yang nyata dari segenap warganya. Saudara dan saudari yang saya kasihi, ketika semakin banyak orang yang mau memberikan yang terbaik untuk Ibu Pertiwi ini, tentu saja

0: keberadaan orang-orang yang mau berbakti secara tulus buat negeri ini.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak mengalami peningkatan.
3: KPU Kalimantan Selatan resmi menetapkan.
4: Dapatkan berita aktual dan terpercaya seputar Kalimantan Selatan. Informasi dari dunia kriminal, hukum, ekonomi, budaya, sosial dan olahraga. Kami sajikan untuk Anda.

0: di gratis.
1: Dan sektor unggulan yang paling depan untuk tombaknya adalah kriya sasaran.
2: Sama-sama mewaspadai peredaran narkoba yang mungkin datang ke anak-anak kita.
3: Disajikan dengan lugas, aktual, dan terpercaya.

0: Selatan mengikuti seleksi nasional SEA Games.
1: Kami sajikan dalam Lintas Banua Pagi setiap hari pukul 7 waktu Indonesia Tengah dan Lintas Banua Siang pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Hanya di RRI Pro 1 Banjarmasin, kanal informasi dan inspirasi.

PLN Nusantara Power Unit Pembangkit Kalsoltank memiliki sejumlah keunggulan dalam operasional pembangkit listrik. Salah satunya adalah lokasi pembangkit yang berada di area sumber gas atau remote site sehingga mendukung efisiensi pasokan energi. Selain itu, pembangkit mampu melakukan startup hingga mencapai beban maksimal dalam waktu sekitar 5 menit sehingga respon terhadap kebutuhan listrik menjadi lebih cepat. PLTMG Bangkanai merupakan pembangkit listrik tenaga mesin gas terbesar di Kalimantan dengan kapasitas 155 MW yang berlokasi di Muara Pari, Barito Utara, Kalimantan Tengah. Dikelola oleh PLN Nusantara Power melalui UP Kalsoltank, pembangkit ini menjadi tulang punggung interkoneksi sistem kelistrikan Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Dengan memanfaatkan pasokan gas dari Kerendan Gas Processing Facility, PLTMG Bangkanai berperan penting dalam meningkatkan keandalan listrik yang efisien dan berkelanjutan bagi masyarakat. PLTD Barabai merupakan pembangkit listrik tenaga diesel dengan kapasitas 6 MW yang berlokasi di Jalan Murakata, Kelurahan Bukat, Kecamatan Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Kalimantan Selatan. Pembangkit ini menjadi bagian dari sistem kelistrikan PLN Nusantara Power UP Kalsoltank dalam memperkuat pasokan listrik di wilayah tersebut. Menggunakan mesin diesel sebagai penggerak utama, PLTD Barabai berperan penting dalam menjaga keandalan listrik, khususnya untuk mendukung kebutuhan energi masyarakat dan aktivitas di kawasan sekitarnya. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsoltank terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.

0: Pendengar RRI Banjarmasin Pro 1, bagaimana aktivitas Anda di siang hari? Mudah-mudahan semuanya lancar, semuanya hari ini bisa melaksanakan kegiatan dengan penuh sukacita. Dan hari ini di cerita siang pendengar, semoga cerita yang kami hadirkan dapat memberi inspirasi untuk Anda di siang hari ini. Siapakah dia sosoknya? Pastikan tetap bersama kami di RRI Banjarmasin, program cerita siang ya. Di kesempatan siang hari ini kami akan hadirkan sosok yang menginspirasi, sederhana tapi menginspirasi kita. Kami hadir sesaat lagi untuk Anda.
1: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
0: Pendengar, di cerita siang hari ini kami mengangkat tentang sosok menginspirasi yang dekat dengan kita, yaitu tukang sol sepatu. Pendengar, selamat siang yang baru aja dengar RRI Banjarmasin Pro 1. Senang sekali kami kembali membersamai Anda di program Cerita Siang, ruang sederhana yang menghadirkan kisah-kisah dekat dengan kehidupan, namun penuh pelajaran dan makna. Siang hari ini kita akan berbicara tentang sosok yang mungkin sering kita lihat di pinggir jalan, di bawah rindangnya pohon, di sudut pasar, atau di emperan pertokoan. Sosok yang duduk dengan kotak kayu kecil, benang, palu, lem, dan beberapa alat sederhana. Ya, beliau adalah tukang sol sepatu. Di tengah zaman yang serba cepat dan modern, profesi ini mungkin dianggap biasa, bahkan kadang luput dari perhatian. Namun, siapa sangka dari tangan seorang tukang sol sepatu ada perjuangan hidup, keteguhan hati, dan pelajaran tentang kejujuran serta kerja keras yang luar biasa. Bayangkan, saat sebagian orang memilih membuang sepatu yang rusak, ada seseorang yang dengan telaten memperbaiki satu demi satu, menjahit bagian yang robek, merekatkan sol yang lepas, membersihkan yang kusam hingga kembali layak dipakai. Pekerjaan ini mungkin tidak menghasilkan banyak uang. Terkadang penghasilannya tidak menentu. Panas matahari menjadi teman sehari-hari. Debu jalanan menjadi bagian dari rutinitas. Namun mereka tetap bertahan, tetap bekerja demi keluarga yang menunggu di rumah. Ada tukang sol sepatu, pendengar RRI, sudah puluhan tahun menjalani profesi ini. Dari hasil memperbaiki sepatu, mereka bisa menyekolahkan anak, memenuhi kebutuhan keluarga, bahkan mengajarkan arti hidup yang sesungguhnya kepada orang-orang di sekitarnya. Kami akan kembali di cerita siang yang tentu menghadirkan sosok menginspirasi, sosok tukang sol sepatu.
2: Banjarmasin siang ini.

kata viral yang sering kita dengar memiliki makna, yaitu konten yang menyebar dengan cepat di internet. Biasanya konten viral menarik perhatian karena sifatnya yang unik, lucu, mengharukan, kontroversial, atau memiliki elemen yang memicu emosi atau kejutan. Sebenarnya istilah viral berasal dari ilmu kedokteran. Istilah viral dalam konteks medis merujuk pada penyebaran dan replikasi virus di dalam tubuh manusia atau organisme lainnya. Virus memiliki kemampuan untuk mereplikasi diri dan menyebar dengan cepat dari satu individu ke individu lainnya. Pada awal tahun 90-an, dengan semakin populernya penggunaan internet, istilah viral mulai digunakan dalam konteks yang lebih luas untuk menggambarkan konten yang menyebar secara cepat dan luas melalui jaringan online, mirip dengan cara virus menyebar di antara individu.

Kita masih bersama di Cerita Siang yang tentu saja cinta. Ya, mengangkat tentang sosok menginspirasi tukang sol sepatu. Pendengar, kadang kita terlalu sibuk mengejar sesuatu yang besar, sampai lupa bahwa kemuliaan hidup tidak selalu diukur dari jabatan atau kemewahan. Ada orang-orang sederhana yang justru mereka ini memiliki hati besar dan juga semangat luar biasa. Seorang tukang sol sepatu mengajarkan kita tentang kesabaran, bahwa hidup harus dijalani dengan tekun, bahwa pekerjaan juga ya, apapun, selama halal dan dikerjakan dengan jujur adalah pekerjaan yang mulia. Mereka mungkin tidak dikenal banyak orang, tapi viral di media sosial. Tapi dalam hal ini tidak tampil juga di televisi nasional. Namun tanpa kita sadari, mereka membantu banyak orang tentang melangkah. Sepatu yang kembali baik membuat pemiliknya bisa kembali bekerja sambil bekerja, kemudian kembali ke sekolah, kembali beraktivitas lagi. Dan mungkin di balik sepatu yang kembali rapi itu, pendengar, ada doa-doa tulus dari seorang ayah yang ingin anaknya hidup lebih baik dari dirinya. Nah, pendengar, dari kisah sederhana ini kita belajar jangan pernah meremehkan profesi seseorang, karena setiap pekerjaan memiliki nilai perjuangan. Setiap peluh atau keringat memiliki kehormatan. Mungkin hari ini kita bisa berjalan melewati seorang tukang sol sepatu tanpa sempat menyapa, padahal bisa jadi beliau sedang berjuang keras mempertahankan hidup dengan cara yang sangat terhormat. Mari belajar menghargai siapa saja, belajar rendah hati, belajar bahwa inspirasi hidup kadang hadir dari orang-orang yang sederhana, yang tidak banyak bicara, tetapi bekerja tanpa menyerah.

0: PLN Nusantara Power Unit Pembangkit Kalsoltank memiliki sejumlah keunggulan dalam operasional pembangkit listrik. Salah satunya adalah lokasi pembangkit yang berada di area sumber gas atau remote site sehingga mendukung efisiensi pasokan energi. Selain itu, pembangkit mampu melakukan startup hingga mencapai beban maksimal dalam waktu sekitar 5 menit sehingga respon terhadap kebutuhan listrik menjadi lebih cepat. PLTMG Bangkanai merupakan pembangkit listrik tenaga mesin gas terbesar di Kalimantan dengan kapasitas 155 MW yang berlokasi di Muara Pari, Barito Utara, Kalimantan Tengah. Dikelola oleh PLN Nusantara Power melalui UP Kalsoltank, pembangkit ini menjadi tulang punggung interkoneksi sistem kelistrikan Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Dengan memanfaatkan pasokan gas dari Kerendan Gas Processing Facility, PLTMG Bangkanai berperan penting dalam meningkatkan keandalan listrik yang efisien dan berkelanjutan bagi masyarakat. PLTD Barabai merupakan pembangkit listrik tenaga diesel dengan kapasitas 6 MW yang berlokasi di Jalan Murakata, Kelurahan Bukat, Kecamatan Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Kalimantan Selatan. Pembangkit ini menjadi bagian dari sistem kelistrikan PLN Nusantara Power UP Kalsoltank dalam memperkuat pasokan listrik di wilayah tersebut. Menggunakan mesin diesel sebagai penggerak utama, PLTD Barabai berperan penting dalam menjaga keandalan listrik, khususnya untuk mendukung kebutuhan energi masyarakat dan aktivitas di kawasan sekitarnya. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsoltank terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Kita masih bersama di cerita siang sosok tukang sol sepatu pendengar RRI. Mungkin bagi sebagian orang pekerjaan ini terlihat biasa ya, bahkan dianggap pekerjaan kecil. Tapi sesungguhnya tidak ada pekerjaan kecil selama dilakukan dengan cara yang halal dan penuh dengan tanggung jawab. Pendengar RRI, kita bisa bayangkan kehidupan seorang tukang sol sepatu. Sejak pagi mereka sudah bersiap membuka lapak kecilnya, menunggu pelanggan datang, kadang ramai, kadang sepi. Ada hari di mana mereka bisa membawa pulang uang yang cukup, tapi tidak sedikit pula hari yang berlalu dengan penghasilan yang sangat minim. Namun, hebatnya mereka ini tetap bertahan, tetap duduk dengan sabar, tetap menyambut pelanggan dengan ramah, tetap memperbaiki sepatu satu demi satu dengan teliti, seolah sepatu itu adalah milik mereka sendiri. Jadi ada nilai kehidupan yang sangat besar dari profesi ini, yaitu tentang ketekunan, tentang kesabaran, tentang menerima hidup dengan penuh rasa syukur. Nah, di era sekarang pendengar, ketika banyak orang berlomba mencari pekerjaan bergengsi, seorang tukang sol sepatu justru mengajarkan bahwa harga diri itu bukan terletak pada jabatan, melainkan pada kejujuran dan kemauan untuk bekerja keras. Mereka mungkin tidak memakai pakaian rapi berdasi, tidak bekerja di ruangan ber-AC ya, tidak memiliki meja kerja yang mewah, tapi mereka punya semangat hidup yang luar biasa. Bayangkan, dari memperbaiki sepatu yang rusak, mereka bisa menyekolahkan anak, membeli beras untuk keluarga, membayar kebutuhan rumah tangga. Bahkan ada yang bertahan puluhan tahun dalam profesi ini demi masa depan anak-anaknya. Dan seringkali pendengar, tangan yang penuh lem dan noda ini justru menjadi tangan yang paling tulus mencari nafkah. Kadang hidup memang ya mengajarkan kita pelajaran berharga dari orang-orang sederhana. Tukang sol sepatu mengajarkan bahwa hidup bukan tentang seberapa tinggi kita dipandang orang, tapi tentang seberapa kuat kita bertahan dalam keadaan sulit tanpa kehilangan kejujuran. Dan mereka juga mengajarkan arti memperbaiki. Jadi bukan hanya memperbaiki sepatu yang rusak, tetapi memberi makna bahwa sesuatu yang rusak tidak selalu harus dibuang. Dan mungkin itu juga berlaku dalam kehidupan kita. Jadi hubungan yang renggang bisa diperbaiki, hati yang kecewa bisa dipulihkan, harapan yang hampir hilang bisa ditumbuhkan kembali. Seperti sepatu lama yang kembali kuat setelah dijahit dan direkatkan, manusia pun bisa bangkit setelah melewati masa sulit. Baik pendengar, di balik perjalanan sederhana ini, pekerjaan sebagai tukang sol sepatu, ada cerita yang mungkin tidak pernah kita dengar ya. Ada ayah yang rela kepanasan demi anaknya tetap sekolah. Ada suami yang bertahan bekerja walau usia tidak muda lagi. Ada perjuangan melawan lelah, melawan sepi pelanggan, dan melawan kerasnya kehidupan kota. Tapi mereka tetap tersenyum. Dari senyum sederhana ini kita belajar tentang ketabahan. Dan hari ini mungkin kita memakai sepatu yang nyaman untuk bekerja atau bepergian. Tapi pernahkah kita berpikir ada tangan sederhana yang membantu sepatu itu tetap bisa digunakan? Ya, sebuah pekerjaan kecil yang sering tidak dianggap, ternyata memiliki manfaat besar bagi banyak orang. Baik, pendengar RRI, semoga kisah sederhana di siang hari ini membuat kita lebih banyak bersyukur, lebih menghargai perjuangan hidup orang lain, dan lebih menghormati setiap profesi. Kalau suatu hari bertemu tukang sol sepatu di pinggir jalan, jangan hanya lewat begitu saja ya, minimal berikanlah senyum dan sapaan hangat. Karena kadang penghargaan kecil bisa sangat berarti bagi seseorang yang sedang berjuang. Terima kasih kebersamaan Anda di Cerita Siang. Semoga cerita yang kami hadirkan menginspirasi kita semua.
1: Banjarmasin siang ini. WhatsApp 0811 5111 410.

0: Banjarmasin siang ini. WhatsApp 0811-5111-410.
1: Pendengar RRI Banjarmasin, sesaat lagi kami ajak Anda mengikuti Lintas Banua Siang.

Selamat siang pendengar dan pemirsa RRI Pro 1, sejumlah informasi kami rangkum dalam Lintas Banua Siang. Hari ini, Jumat 22 Mei 2026.

0: Wujudkan Indonesia Asri, TNI Angkatan Laut lakukan aksi bersih-bersih pantai dan tanam mangrove di Kabupaten Tanah Laut bertajuk Operasi Trisila 26. Selengkapnya disampaikan Diki Munadi.
1: Kegiatan hari ini merupakan sinergitas antara TNI Polri.
2: TNI Angkatan Laut melalui Operasi Trisila 26 tahap 2 menggelar aksi bersih-bersih pantai dan penanaman 1000 pohon mangrove di Desa Sungai Bakau, Kecamatan Kurau, Kabupaten Tanah Laut, Kamis 21 Mei. Kegiatan tersebut melibatkan unsur TNI Polri, pemerintah daerah, pelajar, masyarakat pesisir sebagai wujud kepedulian bersama terhadap kelestarian lingkungan pantai. Aksi lingkungan itu dipimpin langsung Komandan Gugus Tempur Laut Koarmada 2, Laksamana Pertama TNI Endra Hartono selaku dan Satgas Trisila 26. Didampingi dan Lanal Banjarmasin, Kolonel Laut Pelaut Galih Nurna Putra. Dalam kesempatan tersebut, dan Satgas menegaskan kegiatan membersihkan pantai dan menanam mangrove menjadi langkah nyata memulihkan ekosistem pesisir. Menurutnya aksi tersebut bukan hanya memungut sampah dan menanam pohon, namun juga menjadi investasi jangka panjang untuk melindungi kawasan pantai dari abrasi, menjaga habitat biota laut, serta menjamin keberlanjutan lingkungan bagi masyarakat pesisir. Dan Satgas juga menyebut kegiatan itu menjadi bentuk sinergi kepedulian terhadap lingkungan, sekaligus mendukung gerakan Indonesia Bersih dan program prioritas Presiden Prabowo Subianto untuk mewujudkan Indonesia Asri, yaitu aman, sehat, resik, dan indah.
1: Kegiatan hari ini merupakan sinergitas antara TNI, Polri, beserta Forkopimda dan seluruh elemen masyarakat untuk peduli terhadap lingkungan, di mana kebersihan baik pantai maupun pesisir menjadi perhatian kita semua. Kemudian penanaman mangrove untuk menjaga kelestarian juga sehingga pantai-pantai tidak terdegradasi ataupun kerusakan lingkungan yang lebih parah.
2: Sementara itu, Kepala Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Tanah Laut, Gusti Dwi Erzandi Kusuma, menyampaikan apresiasi kepada TNI Angkatan Laut khususnya Lanal Banjarmasin yang telah menginisiasi kegiatan peduli lingkungan tersebut. Ia menilai kawasan pesisir memiliki peran penting bagi kehidupan masyarakat sehingga perlu dijaga bersama.
3: Apresiasi ini mengapresiasi terkait dengan peduli lingkungan. Karena saat ini yang perlu kita jaga terkait dengan lingkungan, khususnya pesisir pantai, sehingga nantinya ke depannya butuh masyarakat juga ikut merawat, memelihara apa yang kita lakukan pada hari ini. Dan kedepannya harapan kita juga akan terus kita lakukan hal-hal positif semacam ini.
2: Apresiasi juga disampaikan warga setempat, salah seorang warga Arifin yang mengaku bersyukur lingkungan pesisir di wilayahnya mendapat perhatian dari TNI Angkatan Laut.
4: Terima kasih kepada Angkatan Laut, dengan kegiatan ini membantu masyarakat kami membersihkan pantai-pantai dengan sampah-sampah yang menumpuk, dan juga dengan penanaman mangrove semoga kedepannya tumbuh dengan baik.
2: Operasi Trisila 26 tahap 2 TNI Angkatan Laut di Kalimantan Selatan berlangsung hingga 22 Mei dengan berbagai kegiatan mulai dari open ship kapal perang, bakti kesehatan dan sosial, penanaman mangrove hingga penanaman kedelai untuk mendukung program ketahanan pangan nasional.
0: Jalas Papa! Wali Kota Banjarmasin Muhammad Yamin HR menghadiri penyambutan kedatangan KRI Teluk Kupang 519 dalam rangka kegiatan bersama TNI dan Polri. Momentum ini menjadi simbol sinergitas dan kolaborasi antara pemerintah daerah bersama aparat keamanan dalam menjaga stabilitas, keamanan, dan pelayanan kepada masyarakat. Selengkapnya disampaikan reporter Juma Muhammad.
5: Wali Kota Banjarmasin Muhammad Yamin HR menghadiri penyambutan kedatangan KRI Teluk Kupang 519 dalam rangka kegiatan bersama TNI dan Polri. Kedatangan kapal perang milik TNI Angkatan Laut tersebut disambut penuh antusias oleh jajaran pemerintah daerah, unsur forum koordinasi pimpinan daerah Forkopimda, personel TNI Polri, serta masyarakat yang turut hadir di lokasi kegiatan. Momentum ini menjadi simbol sinergitas dan kolaborasi antara pemerintah daerah bersama aparat keamanan dalam menjaga stabilitas keamanan dan pelayanan kepada masyarakat. Dalam kegiatan itu, Wali Kota Banjarmasin Muhammad Yamin HR menyampaikan apresiasi atas kehadiran KRI Teluk Kupang 519 yang menjadi bagian dari penguatan hubungan antara pemerintah daerah dengan TNI dan Polri. Menurutnya, sinergitas lintas sektor sangat penting dalam mendukung pembangunan daerah serta menciptakan situasi kota yang aman dan kondusif.
6: Ya, tahu kaitan Indonesia, dan juga administrasi
5: Kegiatan penyambutan juga diisi dengan rangkaian agenda kebersamaan, silaturahmi serta peninjauan langsung KRI Teluk Kupang 519 oleh para tamu undangan. Suasana berlangsung hangat dan penuh semangat kebersamaan sebagai bentuk soliditas antar instansi. Dan Danana Banjarmasin, Kolonel Laut Pelaut Galih Nurna Putra mengatakan, pihaknya mendukung penuh pelaksanaan operasi Trisila di wilayah Banjarmasin. Menurutnya kehadiran kapal perang itu juga menjadi kesempatan bagi masyarakat untuk lebih dekat mengenal TNI, AL, dan dunia maritim.
7: Di mana Satgas Trisila ini melibatkan beberapa unsur. Yang pertama, unsur laut, KRI Teluk Kupang 519. Kemudian kita juga ada membawa, di belakang itu ada helikopter AS Panther ininya. Kemudian kita juga membawa unsur pasukan berdarat maritim 1 peleton, dan juga kita didukung dengan unsur-unsur pangkalan seperti Lanal Banjarmasin. Tujuan utama dari operasi Trisila ini adalah menjamin keamanan dan keselamatan laut bagi para pengguna laut yang ada di perairan, khususnya di perairan sepanjang wilayah kerja dalam hal ini Kormen 2, Polda Eral 13, Tarakan, seperti di Lanal Banjarmasin ini.
5: Melalui momentum tersebut, pemerintah Kota Banjarmasin berharap hubungan harmonis antara unsur pemerintahan, TNI, dan Polri dapat terus terjalin guna memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat serta menjaga keutuhan dan keamanan wilayah. Juma Muhammad melaporkan.
0: Gejala daun padi yang menguning dan rusak kini mengancam lahan pertanian warga. Petani khawatir kondisi tersebut akan merusak kualitas serta menurunkan jumlah hasil panen. Laporan selengkapnya disampaikan Lukmanul Hakim.
8: Kondisi cuaca dengan intensitas hujan yang tidak menentu berdampak langsung pada lahan pertanian di kawasan Sungai Lulut Dalam, Banjarmasin Timur. Hal ini membuat air yang menggenangi area persawahan tak kunjung surut. Ketua Kelompok Tani Sekeluarga, Ahmad Syah, mengungkapkan kondisi tersebut memicu gejala daun padi menjadi menguning. Meski tidak mengetahui secara pasti penyebabnya, para petani menduga serangan penyakit ini terjadi karena virus tungro serta tingginya kadar zat asam pada lahan warga.
9: Itu dari BPP itu tuh sudah ditunggulangi, sekali sepertinya penyemprotan, habis itu pemupukan, dikasih obat macam-macam lah sama BPP ini. Nah, ini belum sembuh juga penyakit yang kuning itu nah. Kalau yang dulu-dulu tuh ada, cuman kada sebanyak ini. Itu kalau kita 45 borongan itu tuh minimal kita panen hasil panen 400

0: Oh, buah. Nah itu bang, namulah anu kita. Jadi ya sama mampu kita. Jadi mau obatinya supaya kau membulik tuh nah bagus.
1: Ya bang, obatnya
0: bang? Ya obat nang bagian PPL nih bang. Minta ya nah kita. Nah arah. Iya disemprotakan kan anunya tuh supaya jangan kuning lagi tuh nah.
2: Kini para petani terus berupaya untuk mencegah meluasnya penyakit padi menguning tersebut. Langkah ini dilakukan agar kerusakan tidak semakin meluas dan mengganggu siklus pertanian warga secara menyeluruh. Lukmanul Hakim melaporkan.

0: Kondisi kesehatan jemaah haji menjadi perhatian utama selama pelaksanaan ibadah di Tanah Suci guna memastikan seluruh rangkaian ibadah dapat dijalani dengan aman dan lancar. Hingga saat ini, kondisi kesehatan jemaah haji Embarkasi Banjarmasin dilaporkan secara umum dalam keadaan baik dan para jemaah mampu menjalankan aktivitas ibadah awal setelah tiba di Arab Saudi. Kepala Bidang Penerimaan dan Pemberangkatan Petugas Penyelenggara Ibadah Haji Embarkasi Banjarmasin Rashid Lutfiana menyebut seluruh jemaah telah mampu melaksanakan umrah wajib sebagai bagian dari tahapan awal ibadah haji. Kondisi tersebut dinilai menjadi indikator positif kesiapan fisik jemaah dalam menghadapi rangkaian ibadah berikutnya yang membutuhkan stamina yang lebih besar. PPIH Embarkasi Banjarmasin menghimbau jemaah untuk menjaga kebugaran dan tidak berlebihan menjalankan ibadah sunnah agar energi tetap terjaga menjelang puncak ibadah di Arafah, Muzdalifah, dan Mina dengan kondisi tubuh yang prima. Diharapkan seluruh jemaah dapat menyelesaikan ibadah haji dengan lancar serta kembali ke tanah air dalam keadaan sehat.
1: Olahraga.
0: Tim basket Putri Banjarmasin berhasil meraih kemenangan kedua saat melawan tim Tabalong dengan skor 83. Hasil ini menghantarkan tim Kota Banjarmasin lolos ke babak semifinal Popda 2026 dengan torehan 2 kemenangan. Berikut laporan Robi Anggatama.
2: Basket Putri Kota Banjarmasin memastikan diri lolos ke semifinal Pekan Olahraga Pelajar Daerah Popda Kalimantan Selatan usai menang telak atas Kabupaten Tabalong dengan skor 83, Igor Hasanuddin Banjarmasin Kamis 21 Mei 2026. Kemenangan kedua ini mengantarkan tim basket Putri Kota Banjarmasin memimpin klasemen sementara di grup penyisian. Di laga sebelumnya, tim basket Putri Kota Banjarmasin berhasil mengalahkan Kabupaten Hulu Sungai Utara dengan skor 117-3. Dua kemenangan ini menjadi modal bagus tim basket Putri Kota Banjarmasin untuk menghadapi Kota Banjarbaru di babak semifinal. Pelatih basket Putri Kota Banjarmasin, Coach Ina, menyampaikan syukur dan apresiasi atas kemenangan yang diraih tim basket Kota Banjarmasin di laga kedua. Meski meraih kemenangan, namun pelatih memiliki catatan kepada para pemain agar bisa diperbaiki di pertandingan selanjutnya.
3: Ya jelas ya, untuk menuju semifinal pasti lawannya pasti lebih bagus lagi. Kemungkinan besar perhitungan kami adalah fullnya itu ketemu Banjarbaru. Tapi kami yakin dengan kondisi anak-anak satu hari, kita istirahat satu hari itu cukup untuk membuat mereka bisa recovery lagi untuk persiapan ke semifinal. Dan kami berharap mereka kembali ke performa yang seperti awal, bahwa mereka lebih fokus lagi, lebih teamwork dan lebih ribut lagi bermainnya, sehingga mereka bisa masuk dapat banyak poin dan bisa menghasilkan sehingga menuju ke final.
2: Sementara itu, Kapten Tim Sivana menyebut bahwa kunci kemenangan terletak pada komunikasi pada saat pertandingan. Namun pihaknya akan terus meningkatkan catatan yang masih kurang agar laga di semifinal bisa lebih maksimal.
4: Senang sih Bang, bisa masuk semifinal, bisa lolos juara pol, terus kami hari Sabtu pun semifinal. Teamwork sih Kak, kerja sama tim sih kunci utamanya. Ya ada peningkatan kalau di chemistry, tapi ya itu minusnya di komunikasi lah sedikit, kurang itu aja. Komunikasi sih,

0: nomor satu komunikasi. Ngomong berisik di lapangannya sih yang harus ditingkatin. Fokusnya juga nggak boleh ke-distract sama yang lain. Ini tadi kita hari ini lumayan ke-distract sih, lumayan ke-distract sama pemain lawan. Gitu sih Kak, keikut. Iya, keikut.
1: Di laga sebelumnya, tim basket putra Kota Banjarmasin juga telah memastikan diri lolos ke babak semifinal setelah mengalahkan tim dari Hulu Sungai Selatan. Kemenangan ini menjadikan tim basket Banjarmasin meloloskan tim putra dan tim putri yang akan berlaga di babak semifinal pada Sabtu mendatang. Robi Angga melaporkan.

Demikian Lintas Banua Siang RRI Banjarmasin hari Jumat 22 Mei 2026. Selanjutnya Anda bisa mendapatkan beragam hiburan dan informasi aktual di Banjarmasin siang ini melalui portal resmi kami rri.co.id dan juga di media sosial terverifikasi kami di Instagram, Facebook dan YouTube Pro1 RRI Banjarmasin. Saya Niar, RRI Pro1 Banjarmasin terus mengudara untuk Indonesia.

0: Banjarmasin siang ini. WhatsApp 0811-5111-410.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Berbagai musik populer Indonesia siap temani aktivitas Anda setiap hari. Dari mulai lagu melo bikin nangis,

0: sampai lagu ceria yang bikin semangat.
1: Ku tak pandai berdusta, jujur saja kau boleh juga.
0: Eits, gak cuma muterin aja. Anda juga bisa pilih lagu-lagu yang sudah kami siapkan.

simak Blantika Musikaria Indonesia. Setiap hari dari pukul 14.30 sampai pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Hanya di RRI Pro 1 Banjarmasin, kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar bersama RRI Banjarmasin Pro 1, kami mengajak Anda di Belaria Indonesia. Kita awali dengan satu persembahan, arti kehidupan bersama Memes.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi, para pemirsa yang setia dari acara Kilau Pancasila. Di episode kali ini, saya kembali ingin mengajak Anda merenungkan sebuah fakta bahwa sesungguhnya tanah air kita, tanah air Indonesia, adalah untaian surga yang nyata. Pulau-pulaunya, gunung-gunungnya, danaunya, sungainya, pantainya, lautannya, sesungguhnya menyimpan keindahan tersendiri. Saat yang sama, kita harus mengakui sebuah fakta, banyak dari untaian surga itu yang telah rusak. Dirusak oleh orang-orang yang memang kurang peduli atas kelestarian lingkungan dengan alasan apapun, termasuk alasan pembangunan. Tentu saja, ini bukan sesuatu yang dicita-citakan oleh para founding fathers kita. Kerusakan lingkungan bukanlah cita-cita proklamasi. Cita-cita proklamasi adalah tercapainya kesejahteraan bagi rakyat yang tetap disertai dengan lingkungan yang terjaga, lingkungan yang terpelihara. Saudara dan saudari yang saya hormati, memang mestinya ketika kita menghayati sila ketuhanan yang Maha Esa, kita punya sikap yang hormat kepada tanah dan air, kepada ibu bumi yang nyata-nyata menjadi wahana terlimpahnya segala anugerah kehidupan bagi kita semua. Siapapun yang menghayati Pancasila mestinya bisa memilih model pembangunan yang berkelanjutan, pembangunan yang membawa kesejahteraan yang adil dan merata, pada saat yang sama memastikan kita masih bisa mewariskan sumber daya alam yang terjaga, terpelihara buat anak cucu kita. Ini sesuatu yang memang layak kita renungkan bersama dan kita perjuangkan bersama.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Salam musik Indonesia, pendengar, kita berjumpa ya di Belaria Indonesia. Hari Jumat 22 Mei 2026. Lagu-lagunya boleh dipilih, Negeri di Awan bersama Katon Bagaskara. Kemudian ada Dibalas dengan Dusta Audi, Hampa Joy Tobing. Kemudian Cinta Jangan Kau Pergi, Ika Putri. Boleh dipilih ya antara lain lagu-lagunya.

0: Silahkan untuk penelpon pertama saya sapa dulu. Halo, Blari Indonesia. Halo, selamat siang. Waalaikumsalam dari
1: Yusuf.
0: Yusuf ternyata penelpon pertama. Apa kabar Yusuf?
1: Ya, baik aja.
0: Baik aja. Yusuf mau lagu yang mana Yusuf?
1: Lagunya apa?
0: Lagunya tadi saya sebutin. Antara lain ada Negeri di Awan, Dibalas dengan Dusta, Angin Malam, Hampa, Cinta Pertama, Cinta dan Rahasia, Cinta Jangan Kau Pergi. Kemudian Sampai Mati, Asmara Nusantara, Nyawa Hidupku. Yang mana?
1: Ya, lagu Nyawa Hidupku.
0: Yang mana?
1: Nyawa Hidupku.
0: Oh, Nyawa Hidupku. Ada band ya?
1: Ya, ada band.
0: Siap. Terima kasih Yusuf.
1: Saya cuaca Banyumasin.
0: Sangat panas Yusuf.
1: Sangat panas.
0: Iya, cerah banget hari ini. Panas ya.
1: Moga banyak Mbak Yuni ya Bang, gimana?
0: Alhamdulillah, sehat. Mudah-mudahan Yusuf sehat juga ya.
1: Iya, sehat juga.
0: Alhamdulillah, terima kasih banyak Yusuf.
1: Ya, Mbak Yuni, terima kasih. Assalamualaikum.
0: Sama-sama, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakang Yusuf, boleh pendengar? Kami tunggu partisipasi Anda bergabung di sini ya. Di Pro 1 RRI Banjarmasin. Boleh? Siapa dia? Kita sapa lagi. Halo, Blari Indonesia. Halo. Terputus ya, coba lagi di nomor yang satu. Blari Indonesia, selamat siang. Dari mana? Halo.
2: Ya, halo, dari Bang Hendy.
0: Bang Hendy, apa kabar Hendy?
2: Panas Pak, ini sampai 33 derajat.
0: Iya, makanya ini bersin-bersin juga. Kalau kepanasan gak kuat, panas banget.
2: Oh gitu ya.
0: Lagunya yang mana?
2: Suaranya agak bintang Mbak ini.
0: Iya, soalnya cuacanya panas banget, terasa ya. Walaupun dalam ruangan terasa panas, panasnya panas banget.
2: Apalagi lagu di aspal ya.
0: Lagunya yang mana? Negeri di Awan, Katon Bagaskara, Nyawa Hidupku Ada Band, Dibalas dengan Dusta Audi. Terus ada lagu Cinta Pertama Bunga Citra Lestari.
2: Negeri di Awan aja, mantap itu.
0: Negeri di Awan.
2: Iya.
0: Boleh.
2: Cuma sekarang awannya polusi.
0: Awan
2: ya enggak sehat juga di atas.
0: Iya, betul banget. Ini mungkin akibat apa begitu ya?
2: Iya sih. Dan jelas polusinya udah parah banget Mbak, di mana-mana, iya, di laut. Udah.
0: Mari kita selamatkan bumi ya.
2: Harus dong.
0: Harus kita. Jangan
2: penghijauannya kan.
0: Iya, jangan dirusak bumi kita.
2: Pengen di lingkungan kita kan jadi sejuk gitu minimal.
0: Iya, betul, betul.
2: Menghasilkan oksigen kan.
0: Paling tidak kita ada nanam pohon. Kalau Hendy nanam pohon ada enggak di rumah?
2: Banyak, depan, samping, belakang.
0: Pohon apa?
2: Depan pohon kelengkeng, rambutan.
0: Wah, enak tuh.
2: Buah-buahan.
0: Kalau aku ada mangga.
2: Ya.
0: Ya, enak pastinya ya. Oke.
2: Okay. Rindangnya dapat, buahnya juga dapat gitu ya.
0: Iya banget. Salam sehat selalu ya Hendy ya.
2: Iya, salamnya Mbak buat ini Ading Ojan.
0: Iya.
2: Sama Ading Putri, Ading Mawar.
0: Ingat
2: Ading
0: sama Putri ya.
2: Iya, sama iya. Ading Herman. Mungkin besok mau pulang mampir ke Resul, mampir ke FBS.
0: Boleh, boleh, tak tunggu.
2: Saya suruh bawa makanan yang banyak gitu kan.
0: Kita di apa namanya di Elangi aja senang banget. Iya.
2: Kan habis gajian dia Mbak. Wah, mantap.
0: Oh gitu, mantap lah kalau gitu. Oke. Okay.
2: Gede di sana gajinya 8 orang Mbak.
0: Amin, berkah selalu ya.
2: Makasih Mbak. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita nikmati lagunya Nyawa Hidupku.

0: Hari ini capek banget. Kerja numpuk, tugas gak kelar, dan baru putus sama Putri. Aku coba curhat ke AI kali ya. Siapa tahu dia bisa ngertiin. Halo.
1: Halo juga. Apa yang bisa aku bantu, sayang?
0: Loh, kok manggilnya sayang?
1: Ups, maaf. Aku cuma meniru pola chat dari data masa lalu kamu.
0: Ah, kok kamu malah ngingetin sama dia sih? Bete deh. Aku tutup aja lah. Kayaknya emang paling bener curhat sama orang beneran. Ya, sekalian belajar sharing lagi sama manusia. Karena emang gak semuanya bisa ngandelin AI.
2: Siapa yang suka curhat sama AI? AI itu alat bantu, bukan tempat pelarian. Yuk, daripada curhat sama AI, mending kembali ke realita. Hitung-hitung, jadi proses upgrade skill sosial kamu juga.

0: Baik, silakan boleh kembali gabung pendengar yang ingin pilih lagu di 0811511410. Bu Fatima Umar, ini nanti ada Mbak Ica ya menemani di sesi kedua Belaria Indonesia dan juga pendengar yang lain. Dari Kai Mahmud juga selamat bergabung. Teman-teman yang ingin gabung silakan. Halo. Halo, Belaria Indonesia.
1: Belaria Indonesia. Assalamualaikum Mbak Nia.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat kabarnya?
1: Alhamdulillah sehat. Mbak Nia gimana kabarnya?
0: Ya, Banjarmasin panas Mbak. Sehat juga.
1: Sama dong.
0: Sama, di sana panas juga ya.
1: Lagunya apa Mbak Nia? Ini waktunya tinggal sedikit season pertama ya.
0: Iya, nanti ada Mbak Ica meneruskan ya. Lagunya Cinta dibalas dengan Dusta. Hampa Joy Tobing. Cinta pertama
1: yang kedua Lestari. Aja dah Mbak Nia.
0: Boleh? Lagu boleh. Apa? Gih, makasih Mbak ya.
1: Salamnya. Gih? Boleh bagi salam.
0: Boleh. Buat siapa Mbak?
1: Buat Putri, Mawar, Bu Bambang, Mbak Osin, Mbak Pina, Pak Picoy, Pak Amrullah, semuanya deh Mbak Niar ya.
0: Ya,
1: salamnya,
0: siap.
1: Kompakan. Mbak Niar, makasih waktunya.
0: Siap.
1: Semoga selalu sehat bersama keluarga. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pendengar RRI, lagu Hampa dipilih oleh pendengar kita. Adakah lagi? Ya, nanti boleh dipilih ya di acara ini untuk pendengar RRI. Salam Musik Indonesia, saya Niar pamit mundur di sesi pertama. Nanti ada Mbak Ica. Salam Musik Indonesia, sampai jumpa.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Banjarmasin siang ini.
1: Hati-hati, teliti, bijak menerima kebenaran berita dan informasi hanya di Cek Fakta RRI Banjarmasin. Cek Fakta.

0: tepat pukul 15 waktu Indonesia Tengah, saatnya cek fakta bersama saya Faiza Hasan. Akun Facebook Pandu Saptaji pada Jumat 15 Mei 2026 mengunggah video arsip dengan narasi, "Waduh, barusan nemu video katanya ini truk di luar negeri yang ketahuan sengaja nyebarin tikus-tikus yang terinfeksi hantavirus. Apakah benar konspirasi bahwa hantavirus memang dibuat oleh penguasa dunia? Hahaha, di Indo ada juga gaya." Per Kamis 21 Mei 2026, unggahan tersebut sudah disukai 18 kali, dibagikan 13 kali, dan menuai 7 komentar. Nah, untuk penjelasannya, pendengar, tim pemeriksa fakta Mavindo Thunberg Hawk menganalisis video menggunakan alat deteksi AI, Hype Moderation. Diketahui video merupakan hasil rekayasa kecerdasan buatan Artificial Intelligence AI, probabilitas atau kemungkinannya mencapai 74,1%. Thunberg Hawk lalu memasukkan kata kunci sejumlah tikus terinfeksi hantavirus disebar pakai truk ke mesin pencarian Google. Hasil penelusuran mengarah ke artikel kompas.com. Video sejumlah tikus terinfeksi hantavirus disebar menggunakan truk adalah konten AI dengan probabilitas atau kemungkinannya mencapai 99,8%. Sepanjang penelusuran tidak ditemukan informasi dari sumber kredibel yang membenarkan klaim sejumlah tikus terinfeksi hantavirus disebar pakai truk. Jadi kesimpulannya, faktanya konten yang beredar merupakan hasil rekayasa AI, probabilitas atau kemungkinannya mencapai 74,1%. Unggahan berisi narasi sejumlah tikus terinfeksi hantavirus disebar pakai truk merupakan konten palsu atau fabricate content. Demikian cek fakta.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Jadi gak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
1: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Berbagai musik populer Indonesia siap temani aktivitas Anda setiap hari. Dari mulai lagu melo bikin nangis,
5: apa sulit untuk ku bisa miliki hatimu,
4: sampai lagu ceria yang bikin semangat.
6: Ku tak pandai berdusta, jujur saja kau boleh juga.
4: Eits, gak cuma muterin aja, Anda juga bisa pilih lagu-lagu yang sudah kami siapkan.

Simak Blantika Musikaria Indonesia setiap hari dari pukul 14.30 sampai pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Hanya di RRI Pro 1 Banjarmasin, kanal informasi dan inspirasi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Niar di Banjarmasin siang ini. Saya melanjutkan di Banjarmasin sore ini, pendengar. Komposer serta pianis Andi Rianto mempopulerkan kembali lagu era tahun 2000-an, dibawakan dengan kesan yang lebih menyentuh untuk yang sedang patah hati. Ada yang lagi patah hati gak sih sore hari ini? Nah, melalui lagu ini Andi Rianto hadirkan Glenn Fredly untuk dipersembahkan mengenang kembali karya-karya di musik Indonesia dan untuk setiap hati yang tersakiti. Lagu ini menceritakan tentang rasa sakit hati seseorang yang dikhianati oleh

0: kamu mengecewakan hati seseorang karena itu akan menyebabkan kekecewaan yang mendalam ya akibat pengkhianatan dan kebohongan. Oke, silakan yang mau gabung di 08115111410 dan 0511325162. Silakan yang mau gabung atau lewat WhatsApp boleh ya, atau langsung lewat TikTok Pro 1. Apa kabar suaranya, ada dua Bunda Ica, Bu? Dua? Ada dua ya? Kenapa kok bisa dua? Berarti ada siapa di setelah saya? Kok ada dua ya? Masa sih? Duanya di mana ya? Nanti dicek ya. Terima kasih Bu Fatimah Umar sudah memberikan informasinya. Oke, baiklah, silakan. Halo, selamat sore.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana?
1: Dengan Abang Idu di Galangan.
0: Emang Idu ya? Bang Idu ya?
1: Bang Paridi di Galangan.
0: Bang Paridi.
1: Iya.
0: Oke, Bang Paridi di mana?
1: Di Balangan.
0: Di Balangan. Oke, apa kabar nih?
1: Ya.
0: Kabarnya baik, sehat ya. Oke, Bang Paridi mau request lagu apa? Mau lagu Angin Malam, Cinta Pertama, Cinta dan Rahasia, Cinta Jangan Kau Pergi, Kedamaian Sampai Mati, atau Asmara Nusantara? Mau yang mana nih?
1: Cinta Pertama.
0: Cinta Pertama ya. Oke, baik. Makasih Bang Paridi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, setelah Bang Paridi dari Balangan, berikutnya silahkan yang mau gabung di 08115111410 dan 0511325162. Halo. Halo. Aceh Siti, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barabe aman ya, gak banjir ya Aceh Siti ya? Oke, mudah-mudahan jangan ada banjir ya. Ada beberapa katanya lagi kebanjiran nih di Barabaya. Oke, Aceh Siti. Oke, Aceh Siti mau request lagu apa?
1: BCL.
0: BCL, oke. Cinta Pertama juga ya, oke, baiklah. Terima kasih Aceh Siti sudah gabung.
1: Ya, terima kasih kembali.
0: Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kan lagunya sama, saya masih tunggu telepon berikutnya. Silakan atau lewat WhatsApp, boleh silakan di 0811511410 dan 0511325162. Assalamualaikum, katanya Bunda Ica Jember hadir sekedar menyapa, barusan sudah gabung sama Mbak Niat. Oke, sehat selalu ya Bunda, selamat bertugas. Keren. Aduh, makasih banget Mbak Rika, sehat selalu ya Mbak. Oke, silakan. Ada Eja nih. Eja, request lagunya dari Audi Pass ya Eja tadi ya. Saya udah puterin lagunya. Oke, halo.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Mbak Maimunah. Baik dong.
2: Oke, Mbak. Ketemu lagi.
0: Ketemu lagi kita. Mbak Maimunah mau request lagu apa nih?
2: Di sini lagi panas lah.
0: Sama, di sini juga panas banget. Luar biasa panasnya.
2: Lagunya apa tadi? Cinta Jangan Kau Pergi.
0: Cinta jangan kau pergi, baiklah.
2: Iya,
0: cinta. Yang benci aja yang pergi ya, cinta jangan.
2: Buat Putri, okay. Buat Mawar, buat Mbak Rika. Pokoknya buat semuanya aja. Siap. Salam sehat ya. Buat Mbak Ica, semoga diberi kesehatan selalu. Amin, panjang umur, amin, banyak rezekinya. Terima kasih ya, satu-satunya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan yang sama juga untuk Mbak Maimunah. Sekarang kita dengerin aja Cinta Pertama atau Sani gitu ya, dari Bunga Citra Lestari. Setelah itu lanjut Cinta Jangan Kau Pergi dari Ika Putri. Untuk Bang Paridi yang ada di Balangan, untuk Ajil Siti yang ada di Barabai, untuk Mbak Maimunah juga yang ada di Kota Baru, dan tadi juga untuk Eja ya yang ada di Istanbul, di Belaria Indonesia.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Banjarmasin sore ini. WhatsApp 0811 5111 410.

0: Ada lagu ini ya, lagu ini udah ada berapa orang sih yang nyanyiin, banyak ya. Tapi yang bikin saya tuh agak-agak langsung kayak ada rasa emosional tuh kalau yang nyanyiin itu si ini, Fidialdiano, yang Fidialdiano almarhum ya, Cinta Jangan Kau Pergi. Dia udah pergi duluan. Oke, silakan di 0811-5111-410 dan 0511-3251562. Halo. Putus ya, coba lagi silakan. Yang mau gabung no. Oke. Halo, selamat sore. Mama Madan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mama Madan, apa kabar?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Ih, pasti sibuk banget nih dengan perbumbuan karena mendekati bulan ini kan, mendekati Idul Adha ya kan.
1: Alhamdulillah ada aja tuh rezeki yang
0: bacaan. Alhamdulillah. Mama Madan mau request aku apa nih?
1: Apa lagunya Mbak Ica?
0: Lagunya ada Asmara Nusantara, juga tadi sudah di request sama Bang Rudolf ya dari TikTok, dari Budi Doremi. Ada Angin Malam dari Rudiat. Ada Cinta dan Rahasia dari Yura Yunita. Kedamaian dari Trio Alpins. Ada Sampai Mati
1: Rudiat
0: dari Putih. Rudiat ada, Angin Malam.
1: Jadi Rudiat aja gendah.
0: Baiklah, nanti kita akan putar lagunya untuk Mama Madan ya, sambil beraktivitas.
1: Ya. Oke. Okay. Buat Bian, yang terbaik, sukses selalu, sehat-sehat.
0: Amin, amin, amin.
1: Dibungkus lagunya. Assalamualaikum, makasih.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau bungkusnya sekarang pakai apa sih Mama Madan? Katanya plastik kan lagi mahal ya. Kalau pakai daun bungkus bumbu gak mungkin. Ya pasti akan... gak jelas deh, pasti akan hilang tuh bumbu kemana ya. Oke, kita dengerin aja Asmara Nusantara dari Budi Doremi untuk Bang Rudolf ya, yang ada di Jog Mentaya Banjarmasin. Setelah itu untuk Mama Madan yang ada di Sungai Andai Banjarmasin juga, Angin Malam dari Rudiat RBD Belaria Indonesia.

Hari Kebangkitan Nasional diperingati setiap tanggal 20 Mei untuk mengenang berdirinya organisasi Budi Utomo pada tahun 1908. Organisasi ini didirikan oleh Dr. Sutomo bersama para mahasiswa Stovia, School Thought of Leiding van Inlandse Artsen di Batavia, dan menjadi organisasi modern pertama yang berlandaskan semangat nasionalisme Indonesia. Sebelum lahirnya Budi Utomo, perjuangan melawan penjajah masih bersifat lokal, masih terkotak-kotak dalam kesukuan, wilayah, dan kerajaan. Budi Utomo hadir membawa perubahan cara pandang dengan menumbuhkan kesadaran bahwa perjuangan harus dilakukan secara bersama-sama sebagai satu bangsa. Semangat persatuan dan pendidikan menjadi kunci utama dalam membangkitkan harapan akan kemerdekaan. Atas dasar inilah, pemerintah Republik Indonesia menetapkan tanggal 20 Mei sebagai simbol lahirnya kesadaran berbangsa dan bernegara. Hari Kebangkitan Nasional menjadi momen penting untuk merefleksikan kembali nilai-nilai persatuan, nasionalisme, dan semangat gotong royong. Di era modern ini, tantangan bangsa tidak lagi berupa penjajahan fisik, tetapi dalam bentuk kemiskinan, ketimpangan, dan kemunduran moral. Oleh karena itu, semangat kebangkitan harus terus dikobarkan melalui inovasi, pendidikan, dan kolaborasi demi mewujudkan Indonesia yang lebih maju, adil, dan bermartabat.

0: Oke, lagu yang sedih sebenarnya tapi dibawain dengan nada kenceng gitu ya, ngegas Rudy at RB-nya, tapi keren ya buat yang kangen sama lagu-lagu lawas ya, pas banget deh di Belaria Indonesia. Oke, silakan yang mau gabung di 08115111410 dan 0511325162. Ada Bang Pahlepi Reja. Mbak Ica, ini aku Pahlepi di Handil Bakti, aku mau request lagunya Sampai Mati Aja. Oke deh, selamat siang dan panas mengganteng, makasih. Oke, makasih, lagunya saya udah siapin nih, Sampai Mati dari Putih ya, untuk Bang Fahlevi Reza. Ya, silakan. Halo, selamat sore.
1: Sore Mbak Ica.
0: Sore, Abah Kalbi, apa kabar?
1: Kabarnya baik-baik aja.
0: Alhamdulillah. Abah Kalbi mau request lagu apa nih?
1: Ikut aja ulun lagunya.
0: Ikut aja, baiklah.
1: Tadinya ada ulun, anak hujan.
0: Di sini juga tadi panas panas luar biasa, setelah itu mendung ya, nggak tahu nih mau hujan atau enggak ya.
1: Ada mendung. Oh,
0: oke. Terima kasih
1: lagi.
0: Oke, terima kasih Abah Kalbi sudah gabung. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita langsung dengerin aja Sampai Mati dari Putih. Sekalian juga untuk Abah Kalbi ya yang ada di Tanah Bumbu dan juga Bang Pahlep yang ada di Handil Bakti yang request lagu ini.

0: 7,6 FM Pro 1 RRI Banjarmasin, kanal informasi dan inspirasi. Saya kalau mau ini sempat sih kayaknya ya untuk terima telepon lagi satu sebelum kita dengerin kumandang azan asar ya untuk Banjarmasin dan sekitarnya nanti di menit 44 dari pukul 15 waktu Indonesia Tengah. Untuk Anda kaum muslimin dan muslimah, selamat mempersiapkan diri untuk melaksanakan ibadah sholat asar dan selamat menjalankan ibadah puasa ya, yang buat yang berpuasa hari ini, puasa sunnah di bulan Zulhijjah dari tanggal 1 sampai 9 Zulhijjah ya. Oke, semoga semua amal ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Oke, halo, selamat siang. Sore ya? Halo.
1: Halo.
0: Halo, dengan siapa di mana? Sore juga, siapa di mana?
1: Ramli ya.
0: Pak Ramli, apa kabar Pak Ramli?
1: Alhamdulillah baik, nah hanyar tontong baju simpun nah.
0: Oke, deh Pak Ramli mau request aku apa nih?
1: Tadi sudah di ano di WA.
0: Oh sudah ada. Kapan, dari jam berapa nih Pak Ramli?
1: Tadi sama
0: sama Niar.
1: Niar tadi.
0: Oh belum dipenuhin lagunya atau sudah dipenuhin belum?
1: Belum.
0: Belum ya, lagunya apa?
1: Enggak ingat judulnya.
0: Aduh, yang ada aja ya lagunya nanti ya.
1: Yang ada aja gitu.
0: Cinta dan Rahasia aja deh dari Yura ya. Oke deh, siap. Makasih ya Pak Ramli.
1: Iya, sama-sama ya.
0: Oke, ditunggu aja lagunya. Oke, terima kasih buat semuanya. Dan saatnya untuk Banjarmasin dan sekitarnya kita dengarkan kumandang azan asar untuk Anda kaum muslimin dan muslimah. Selamat menunaikan ibadah sholat asar.

0: Ya Allah, Tuhan yang memiliki seruan yang sempurna dan sembahyang yang didirikan, berilah junjungan kami Nabi Muhammad jalan dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia pada tempat dan pangkat yang terpuji sebagaimana yang telah Engkau janjikan.
1: Selamat menunaikan ibadah salat asar. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah salat kita.
2: Dari Abu Hurairah, ia berkata, "Saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya pertama-tama perbuatan manusia yang dihisab pada hari kiamat adalah salat wajib. Maka apabila ia telah menyempurnakannya, maka selesailah persoalannya. Tetapi apabila tidak sempurna sholatnya, dikatakan kepada malaikat, lihatlah dulu apakah ia pernah mengerjakan sholat sunnah. Jika ia mengerjakan sholat sunnah, maka kekurangan dalam sholat wajib disempurnakan dengan sholat sunnahnya. Kemudian semua amal-amal yang wajib diperlakukan seperti itu." Hadis riwayat Khamsah dalam Nailul Autar juz 1 halaman 345.
3: Banjarmasin sore ini.

0: puasa diposting, berbagi takjil diposting. Emang gak takut dibilang pamer?
1: Yang penting kan niatnya baik.
0: Niat baik sih bagus, tapi gak semua tentang ibadah agama harus diposting di media sosial.
1: Emang kenapa? Gak boleh, kan buat cari berkah.
0: Kata Pak Ustadz, cari berkah nggak harus di media sosial. Kalau semua kegiatan ibadah selalu diposting, akhirnya bisa jadi riya. Bukan jadi ibadah, malah jadi nggak berkah.
2: Menjalankan ibadah adalah kewajiban, tapi bukan untuk dipamerkan.

0: Hari Kebangkitan Nasional diperingati setiap 20 Mei sebagai tonggak lahirnya semangat persatuan bangsa Indonesia. Berawal dari berdirinya Budi Utomo pada tahun 1908, rakyat mulai menyadari bahwa perjuangan melawan penjajahan tidak bisa dilakukan sendiri-sendiri. Dari situlah muncul kesadaran untuk bersatu sebagai satu bangsa, satu tanah air, dan satu tujuan demi kemerdekaan Indonesia. Makna Hari Kebangkitan Nasional saat ini bukan sekedar mengenang sejarah, tetapi juga membangkitkan semangat generasi muda untuk terus belajar, berkarya, dan menjaga persatuan. Di era modern, kebangkitan dapat diwujudkan melalui sikap saling menghargai, semangat gotong royong, serta bijak menghadapi perkembangan teknologi dan informasi. Karena bangsa yang kuat adalah bangsa yang tidak melupakan sejarah dan mampu bangkit menghadapi tantangan zaman. Selamat Hari Kebangkitan Nasional 2026. Jaga tunas bangsa demi kedaulatan negara.
1: Eits, jangan buang sembarangan. Ambil lagi tuh sampahnya.
2: Ambil lagi? Terus dibuang di mana dong?
1: Ya, disimpan dulu lah dalam kantong plastik. Meski di gunung gak ada tempat sampah, bukan berarti kamu bebas buang sampah sembarangan loh.
2: Iya deh, iya.
1: Nah, gitu dong. Pecinta alam harus mencintai dan menjaga alam.
3: Dimanapun kita, jangan buang sampah sembarangan.

0: Aduh, terima kasih banyak buat yang sudah gabung di Belaria Indonesia sore hari ini ya. Oke, oke, di mic 3, baiklah. Baik, terima kasih mendengar dan juga teman-teman yang ada di TikTok semuanya ya. Sampai jumpa, jaga kesehatan ya, selalu bahagia, jangan lupa. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.
1: Banjarmasin sore ini, WhatsApp 0811 511 410.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari yang saya kasihi, saya cukup sering berkeliling ke berbagai tempat hingga ke pelosok di Indonesia dan seringkali menemukan sesuatu yang memicu keprihatinan mendalam. Antara lain, saya menemukan di beberapa tempat yang semula penuh dengan hutan yang rimbun, yang semula hijau royo-royo, berubah drastis menjadi tempatnya lingkungannya rusak karena ada sekelompok orang yang tidak sungguh-sungguh mementingkan kelestarian lingkungan. Saudara dan saudari yang saya kasihi, tentu saja kerusakan lingkungan yang parah akibat keserakahan, akibat kesembrono, bukanlah sesuatu yang pancasilais. Apalagi jika itu juga dibarengi dengan tidak tersejahterakannya rakyat kebanyakan. Saudara dan saudari yang saya hormati, kita memang membutuhkan arus balik. Arus balik menyangkut penghayatan dan praktik Pancasila yang sesungguhnya oleh semua pihak, mulai dari pejabat, para pebisnis, para politisi, hingga rakyat kebanyakan. Pembangunan sesungguhnya bisa dilakukan tanpa mesti merusak lingkungan, tanpa mesti mengubah lahan yang semula penuh dengan hutan tropis yang melindungi keragaman hayati menjadi tanah yang penuh dengan lubang, tanah yang rusak. Kita punya tanggung jawab untuk menjaga Ibu Pertiwi dengan sikap yang Pancasilais.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Terima kasih pendengar dan juga pemirsa masih bersama kami di Banjarmasin sore ini, dan semoga dalam kondisi yang sehat ya, baik. Dan untuk Anda juga yang sudah menyimak kami di YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin, di era serba digital saat ini data menjadi fondasi penting dalam menentukan arah pembangunan, termasuk dalam sektor ekonomi yang terus berkembang dari waktu ke waktu. Nah, sore hari ini dalam Dialog Ekonomi Digital kita akan membahas tema Sensus Ekonomi 2026, pelaksanaan sensus ekonomi secara digital. Nah, bagaimana sensus ekonomi dilakukan di tengah perkembangan teknologi? Apa manfaatnya bagi pelaku usaha, masyarakat hingga pemerintah? Dan bagaimana kesiapan masyarakat menghadapi pendataan ekonomi berbasis digital ini? Nah, untuk mengupas lebih dalam, telah hadir bersama kita narasumber kami, ada Mas Nuruddin Zain. Mas Zain, statistisi ahli muda dari Badan Pusat Statistik Kota Banjarmasin. Saya mau langsung sapa saja. Assalamualaikum Mas Zain, apa kabar?
1: Waalaikumsalam. Alhamdulillah baik.
0: Baik.
1: Selamat
0: ya.
1: Sore Pak Mbak Ica.
0: Ya. Terima kasih Mas Zain sudah hadir di sini, dan kita langsung saja membahas ini mengenai tema kita sore hari ini. Tahun ini ada kegiatan besar terkait pendataan apa di BPS?
1: Ya, tepat sekali, pada tahun 2026 ini merupakan tahun yang besar kegiatannya di BPS ya. Yang kalau di BPS itu kan sesuai Undang-Undang nomor 16 tahun 1997 itu ada 3 kegiatan sensus yang harus dilakukan oleh BPS. Baik, sebelum kita memasuki itu, mohon izin terlebih dahulu menyapa para pemirsa dan pendengar RRI Pro 1 dimanapun Anda berada. Senang sekali kami dari Badan Pusat Statistik Kota Banjarmasin diberikan kesempatan kembali untuk mengisi acara pada sore hari ini, karena dengan acara ini insya Allah masyarakat akan banyak mengetahui tentang apa-apa perkembangan terkait statistik yang sedang berlangsung di saat ini. Terkait dengan tadi ya, bahwa ada kegiatan besar yang dilaksanakan oleh BPS tahun 2026 ini, ya ini tadi sudah tepat sekali bahwa akan ada sensus ekonomi ya di tahun 2026 ini, dan sensus ekonomi ini agak berbeda dibandingkan sensus yang lalu, karena akan dilaksanakan menggunakan teknologi digital, hampir sepenuhnya menggunakan teknologi digital dengan aplikasi yang nanti diakses melalui HP oleh para petugas yang membantu kami untuk mengumpulkan datanya di lapangan. Kemudian tadi terkait dikatakan besar karena dalam kegiatan yang dilaksanakan oleh BPS itu ada 3 kegiatan besar yang dinamakan dengan sensus. Pada tahun yang berakhiran 6 itu sensus ekonomi, kemudian sebelumnya itu ada sensus pertanian pada tahun yang berakhiran 3, kemudian ada sensus penduduk yang pada tahun yang berakhiran 0. Jadi sesuai dengan Undang-Undang nomor 16 tahun 1997, cukup lama ya undang-undangnya itu, tapi masih relevan untuk memberikan regulasi kepada BPS untuk melaksanakan kegiatan terkait pendataan. Dan mengenai sensus tadi, sesuai Undang-Undang nomor 16 mewajibkan BPS ya, dalam hal ini pemerintah, untuk melaksanakan minimal 1 kali dalam 10 tahun. Jadi sensus ekonomi 2026 ini merupakan lanjutan dari sensus sebelumnya yang terakhir berarti di 2016 ya, yang kemarin dilaksanakan. Gitu Mbak Ica.
0: Ya baik, ini apa yang dimaksud dengan kegiatan sensus itu? Tadi ada 3 ya Mas Jain ya?
1: Ya,
0: 3 kegiatan besar tadi yang ada sensus ekonomi
1: BPS, ya.
0: Terus ada, bisa diulang lagi?
1: Sensus penduduk pada tahun yang berakhiran 0, kemudian sensus pertanian pada tahun yang berakhiran 3, berarti 2023 yang lalu, kemudian sensus penduduknya 2020 yang lalu, dan ini sekarang kita masuk pada tahapan sensus ekonomi 2026. Dan alhamdulillah nih, tepat sekali kami diberikan kesempatan untuk mengisi waktu di acara ini, karena ini bulan-bulan yang krusial, yang vital ya, dalam rangka persiapan pelaksanaannya. Nanti ini sudah memasuki sebenarnya tahapan pendataan di lapangannya itu tanggal 15 Agustus sampai 15 Juni sampai 31 Agustus, cukup panjang ya, 2,5 bulan. Nanti mohon izin para masyarakat akan didatangi oleh para petugas yang tentu saja dibekali dengan atribut yang menandakan mereka petugas resmi ya, ini surat tugas dan ada tanda pengenal, dan juga khusus karena ini kegiatan besar sensus ekonomi itu ada rompi yang akan digunakan oleh petugas. Jadi dari kejauhan itu akan terlihat bahwa itu merupakan petugas sensus. Kemudian tadi ada istilah sensus ya. Ini kalau di Jakarta itu ada namanya Jalan Sensus ya. Jadi di belakang kampus apa namanya Sekolah Tinggi Ilmu Statistik itu ada Jalan Sensus. Nah, Jalan Sensus itu menandakan bahwa yang namanya kegiatan pendataan lengkap apabila namanya sensus itu dilaksanakan oleh BPS. Nah, sedangkan teman-teman di sektoral itu juga sebenarnya mengumpulkan data-data ya yang terkait kepentingan mereka. Jadi kalau BPS itu dalam sistem statistik nasional adalah mengumpulkan data statistik dasar. Statistik ini adalah data, jadi data dasar yang disebut dasar karena dia apa namanya lintas sektor gitu ya kepentingannya. Nah, kemudian kalau teman-teman di OPD atau di sektoral itu kan juga ada kepentingan untuk masing-masing sektornya itu, mereka menamakan kegiatannya itu sesuai apa namanya petunjuk, mereka menamakannya adalah pendataan lengkap. Nah, kalau di BPS itu, kalau sensus artinya pendataan lengkap yang dilaksanakan oleh BPS, artinya pendataan lengkap tanpa kecuali itu penduduk atau unit yang nanti di teliti atau diobservasi atau dikumpulkan datanya itu akan didatangi tanpa kecuali. Jadi dalam hal ini nanti seluruh rumah tangga di atau seluruh keluarga di Banjarmasin dan otomatis di seluruh Indonesia tanpa kecuali pada tanggal 15 Juni sampai 31 Agustus diantaranya itu akan didatangi oleh petugas apa namanya untuk mendapatkan informasi mengenai ekonomi yang ada di tengah masyarakat ya. Jadi fokusnya concernnya adalah terkait ekonominya. Nah, kemudian sensus ekonomi 2026 ini menjadi spesial karena dulu ada dikotomi ya pembedaan. Jadi kalau dalam ekonomi itu kan sektor dasar itu adalah pertanian ya. Jadi pertanian itu apa namanya di Indonesia masih merupakan yang dominan. Nah, itu ada sensusnya tersendiri, sensus pertanian namanya. Nah, tapi untuk melihat apa ya istilahnya di sensus ekonomi itu dulu dibedakan, jadi pertaniannya nggak masuk dalam cakupan di sensus ekonomi, tapi khusus tahun 2026 ini pertaniannya juga dicakup untuk didata. Nah, ini spesialnya dari sensus ekonomi 2026 ini, di samping tadi sudah disampaikan bahwa sensus ekonomi 2026 ini sepenuhnya menggunakan media digital. Jadi sebagai ilustrasi ya, usaha ekonomi yang kita sebut sebagai pre-list ya, daftar sementara dari usaha yang ada di Banjarmasin itu sekitar 114 ribuan itu nanti didatanya menggunakan aplikasi berbasis teknologi digital yang kita sebut PASIH, itu aplikasi namanya. Nah, pengecualian ada cuma

0: sepenuhnya menggunakan teknologi digital, dan itu berlaku di, mungkin ada bayangan Mbak Ica ya, kalau di Banjarmasin kan mungkin apa namanya jangkauan internet mungkin sudah mengcover seluruh kota Banjarmasin.
1: Walaupun nah, mungkin ada yang
0: ada blank spot mungkin ya spot. Beberapa titik ya. Tapi berdasarkan informasi terakhir kami itu juga ada pengumpulan namanya pendataan potensi desa kalau di Banjarmasin, potensi kelurahan ya, yang didata itu adalah kelurahan-kelurahan, narasumbernya jadi aparat kelurahan. Nah itu juga ditanyakan tentang apa namanya ketersediaan jaringan telekomunikasi di masing-masing kelurahan, dan informasi yang kami dapatkan itu hampir seluruhnya ada jaringan teknologi internet, dan yang dominan malah 5G ya, jadi 5G itu yang dominan. Nah kalau di Banjarmasin
1: mungkin sudah aman ya,
0: ya kalau di Banjarmasin sudah aman. Nah hal yang sama juga berlaku di kabupaten di Kalimantan Selatan. Seluruhnya juga menggunakan teknologi digital. Tapi nanti di aplikasi yang digunakan itu ada modenya, mode off dan on ya. Jadi nanti untuk sementara mereka bisa bekerja tanpa internet. Kemudian setelah ada jaringan ya, ada sinyal internet, mereka bisa mengirimkan datanya untuk di ditampung di server yang sudah disediakan. Itu nanti anunya. Jadi hampir di seluruh Indonesia itu menggunakan teknologi digital.
1: Serentak ya. Begitu Mas Jaya, dari 15 sampai 31 Agustus?
0: Iya, 15 okay, Juni sampai Juni. 31 Agustus.
1: 2026.
0: Hmm. Jadi mohon apa namanya dukungannya, bantuannya agar ini bisa terlaksana dengan lancar, dan kami di BPS itu sudah menyiapkan jauh-jauh hari agar ini bisa berjalan dengan lancar, dan tapi tentu saja itu tidak akan bisa maksimal hasilnya kalau tidak ada dukungan dari semua pihak, termasuk dari teman-teman di RRI Pro 1 yang memberikan kesempatan bagi kami untuk menyampaikan perkembangan terkini tentang sensus ekonomi ini. Dan alhamdulillah kami juga sudah mendapatkan surat dukungan berbentuk edaran dari pemerintah Kota Banjarmasin, dalam hal ini wali kota itu sudah memberikan dukungannya, mendukung terlaksana dengan lancar kegiatan sensus ekonomi ini. Beliau juga memberikan edaran kepada jajarannya ya, baik kepala SKPD, kemudian camat, lurah, dan lurah itu juga menembuskannya kepada ketua RT untuk istilahnya mendukung sepenuhnya pelaksanaan sensus ekonomi ini. Dan insya Allah mudah-mudahan kita bisa mendapatkan nanti manfaat dari pelaksanaan sensus ekonomi ini. Demikian Mbak Ica.
1: Baik. Jadi kalau kita ingin tahu nih di mana bedanya sensus ekonomi yang sekarang dengan sensus ekonomi sebelumnya, Mas Jaya?
0: Ya, tadi saya sudah sampaikan
1: kan
0: bahwa
1: ada pertanian tadi masuk ya.
0: Iya. Nah itu perbedaan yang dibandingkan yang lalu.
1: Itu
0: yang
1: saja
0: lalu.
1: Ya, Mas Jaya.
0: Itu ya, khusus yang pertama. Kemudian tadi juga kita sampaikan media teknologi yang digunakan. Kalau yang lalu itu saya sempat mengikuti sensus ekonomi ini. Sensus ekonomi ini sudah 5 kali nih yang tahun ini 5 kali. Jadi dimulai 1986, 1996, 2006, 2016, sekarang 2026. Jadi 5 kali. Saya mulai mengikuti 1996.
1: Jadi
0: 1996. Jadi saya termasuk generasi anu ya, apa namanya? Baby boomer gitu ya. Jadi apa namanya? Pada sensus-sensus yang lalu itu media yang digunakan paper and pencil tadi. Jadi kan kebayang ya. Jadi setelah di apa namanya data dikumpulkan oleh para petugas, petugas kami menyebutnya tenaga mitra ya, mitra statistik itu. Mereka menggunakan paper and pencil, kemudian menginput datanya, para petugas pengolahan menginput datanya di media, memindahkan dari media tulisan menjadi media digital, kode-kodenya itu. Nah itu waktunya juga sudah cukup panjang. Jadi harapannya untuk mendapatkan data di pada tahun yang sama itu menjadi tidak realistis ya. Tapi untuk sensus ekonomi 2026 ini dengan adanya teknologi digital, datanya sudah langsung bisa terbaca di server, jadi bisa dimonitoring progres perkembangannya tiap waktu. Makanya sensus ekonomi yang sekarang ini menjadi berbeda. Kemudian perbedaan lainnya, cukup banyak informasi yang nanti dikumpulkan di sensus ekonomi 2026 ini. Kalau yang lalu tidak ada spesifikasi ya, kalau sekarang ini banyak hal yang ingin ditangkap.
1: Di antaranya Mas Jaya?
0: Di antaranya ini situasi setelah pandemi COVID. Jadi kan kita ini sudah mengalami situasi yang luar biasa ya, pandemi COVID kemarin, kemudian perkembangan teknologi digital yang sekarang begitu masif ya, loncat, lompatannya itu begitu masif dalam beberapa waktu terakhir. Kemudian yang utama pergeseran pola konsumsi ya, pergeseran pola konsumsi. Mungkin ada bayangan dari Mbak Ica ini kira-kira situasi di Kota Banjarmasin ini usaha yang dominan itu seperti apa, itu kan memberikan

0: gambaran pola konsumsi yang di apa namanya banyak dominan di digunakan oleh masyarakat di Kota Banjarmasin. Nah, itu informasi yang saya dapat ya dari di BPS itu ada namanya website BPS Kota Banjarmasin, di situ segala data dasar ada ditampilkan di sana. Lapangan usaha yang dominan di Kota Banjarmasin yang pergerakannya cukup masif ya, dari waktu ke waktu situasi pertumbuhan ekonomi, kita menyebutnya laju pertumbuhan ekonominya itu adalah akomodasi, penyajian makan minum. Jadi dari situ kan berarti tergambar di masyarakat Banjarmasin itu adalah orang-orang yang suka kulineran, suka di kafe, menikmati kopi. Nah, itu tergambar dari angka sementara, angka dari survei-survei yang dilaksanakan oleh BPS ya, dari tingkat laju pertumbuhan ekonomi di sektor akomodasi, kemudian penyajian makan dan minum. Itu yang pertumbuhannya cukup paling tinggi ya, paling tinggi yang terjadi di Kota Banjarmasin. Nah, di sensus ekonomi ini akan bisa dibuktikan apakah benar seperti itu. Jadi akan tergambar sektor mana yang dominan di Kota Banjarmasin ya. Itu akan didapat gambarannya melalui sensus ekonomi 2026. Jadi ada yang pertama tadi kan ada cakupan tambahan dari sektor pertanian, kemudian menggunakan teknologi digital, kemudian menangkap pergeseran pola konsumsi, dan mungkin sekarang kita mempunyai gambaran yang sekilas ya, bahwa kita secara amatan itu banyak apa istilahnya yang sekarang transportasi digital ya, yang warna hijau, warna kuning gitu ya. Nah, itu kan sebenarnya dari hal itu yang kita bisa potret adalah bahwa banyak masyarakat di Banjarmasin yang bekerja di sektor yang kita menyebutnya itu ekonomi gig ya, ekonomi GIG ya, ekonomi gig itu ekonomi yang banyak bersandar pada ekonomi yang secara mandiri, freelance ya, jadi pekerja yang tidak terikat ya, dan itu banyak memanfaatkan teknologi. Nah, itu ingin dipotret dari sensus ekonomi 2026. Kemudian ekonomi hijau juga ingin dipotret. Nah, ini sebenarnya tepat sekali dengan yang sekarang kan menjadi penekanan dari pemerintahan Kota Banjarmasin bahwa masalah persampahan itu menjadi sesuatu yang ingin dibenahi oleh pemerintah Kota Banjarmasin. Nah, ini akan bisa dijawab oleh sensus ekonomi. Data-datanya akan bisa dikumpulkan melalui informasi pengelolaan limbah yang dilaksanakan oleh para pelaku usaha yang ada di Banjarmasin. Kemudian juga akan dilihat ekonomi kreatif ya. Nah, sekarang kan ekonomi kreatif itu banyak ya. Jadi akan ditanyakan juga nanti usaha-usaha itu apakah menggunakan produk-produk yang berbasis ekonomi kreatif, baik yang dihasilkan oleh mereka sendiri ataupun yang dihasilkan oleh pihak-pihak lain. Itu akan juga ditanyakan. Kemudian ekonomi hijau yang terkait dengan penggunaan teknologi bersih, ramah lingkungan ya, penggunaan teknologi yang tidak berbasis bahan bakar minyak bumi, seperti itu juga ditanyakan dalam sensus ekonomi yang sekarang ini. Dan yang terakhir mungkin yang
1: metode zero waste juga ya.
0: Zero waste itu tadi. Kemudian yang tidak kalah penting ini kan situasi ekonomi yang terjadi karena perang Iran-Irak juga ingin dipotret melalui sensus ekonomi ini. Jadi pengaruh ekonomi global, ekonomi secara global juga akan bisa didapatkan informasinya di sensus ekonomi 2026. Dan yang paling penting, nah ini yang mungkin gongnya ini ingin saya sampaikan, bahwa ini akan dibentuk ya, akan kalau sebagai informasi Mbak Ica, kita itu sekarang di Indonesia ini patut berbangga ada namanya satu data tunggal sosial ekonomi nasional. Jadi data tunggal sosial ekonomi nasional. Jadi semua penduduk itu satu data di data tunggal sosial ekonomi nasional. Jadi setiap ya, jadi ada sudah peraturannya bahwa nanti setiap pengentasan kemiskinan itu berbasis dari data tunggal sosial ekonomi nasional. Dan kalau tidak salah itu peraturan Menteri Sosial nomor 3 tahun 2025 yang lalu menyatakan bahwa semua bantuan terkait pengentasan kemiskinan itu berbasis data tunggal sosial ekonomi nasional. Nah, dengan di sensus ekonomi 2026 ini akan coba diinisiasi satu data tunggal mengenai usaha yang kita sebut sebagai Statistical Business Register. Dan nanti akan harapannya nanti semua apa namanya program kebijakan yang dilaksanakan oleh pemerintah itu akan mengacu ke satu data Business Register, alias Statistical Business Register, SBR kita menyebutnya. Nah itu nanti kita akan mewujudkan satu data tunggal yang tadi kita sebut apa namanya data tunggal sosial ekonomi nasional, di situ ada nanti akan dikomparasi, digabung ya, di link dengan dengan usaha ya. Jadi nanti akan tergambar penduduk si A, si B, si C di suatu wilayah itu akan mempunyai usaha yang dominan seperti apa. Jadi nanti program kebijakan pemerintah itu diharapkan menjadi lebih tepat sasaran, harapannya demikian. Makanya itu tadi kita mesti berupaya luar biasa untuk apa namanya memaksimalkan potensi yang tadi saya sampaikan, bahwa 10 tahun sekali kita melaksanakannya ya, sensus tadi, bahwa jangan sampai ini sensus ekonomi 2026 ini tidak bisa maksimal ya, apa namanya, karena sebagaimana tadi sudah disampaikan Mbak Ica, data itu sangat penting untuk perencanaan dan evaluasi. Dan yang terpenting lagi ini ya, sebenarnya mungkin di masyarakat itu ada khawatiran bahwa nanti ada kaitannya dengan pajak atau sebagainya gitu kan Mbak Ica ya. Jadi ada kekhawatiran. Nah kalau kami di BPS itu ada undang-undang yang melandasi kami, yang memberikan aturan ya, bahwa data yang dikumpulkan oleh BPS itu terkait norma-norma tidak bisa disajikan, by name by address itu tidak bisa disajikan, dan itu bersifat rahasia ya, dan ada sanksi pidananya bagi kami apabila data itu disajikan tidak sesuai ketentuan yang tadi saya sampaikan, bahwa
1: jadi memang harus berhati-hati dengan data begitu ya.
0: Iya, harus berhati-hati dengan data karena datanya sangat penting ya, terkait dengan informasi-informasi rahasia, dan kami itu akan mendisiminasikannya hanya berbentuk agregat, jadi jumlah, jadi tidak ada sama sekali hubungannya dengan pajak ya. Jadi kalau misalkan nanti dalam tanda kutip misalkan teman-teman di Direktorat Pajak itu ingin meminta data by name by address, kami tidak bisa, dan itu juga datanya dilindungi dengan apa namanya sekarang tuh kan kalau kita membuka WA itu apa namanya enskripsi ya. Nah itu juga data-data yang dikumpulkan oleh BPS itu juga sudah menggunakan enskripsi, jadi datanya dijamin kerahasiaannya. Jadi jangan takut masyarakat ya terkait dengan pendataan yang akan dilaksanakan oleh BPS ini. Demikian Mbak Ica.
1: Ya, ada kekhawatiran ya masyarakat kalau udah bicara mengenai pajak begitu ya.
0: Iya, seperti itu Mbak Ica ya.
1: Baik, jadi itu adalah hasil dari sensus ekonomi 2026 ya Mas Jain ya, yang seperti sudah dipaparkan oleh Mas Jain tadi.
0: Iya. Jadi apa namanya sangat luar biasa ya apa namanya data-data yang akan bisa dikumpulkan dari kegiatan sensus ekonomi ini. Dan data ini bukan hanya bermanfaat buat pemerintah, tapi nanti akan bermanfaat bagi dunia usaha ya. Dunia usaha itu kan perlu banyak informasi yang sifatnya bisa mendukung usaha mereka. Contoh mungkin ya secara kasar, misalkan di suatu wilayah itu banyak banyak usaha makanan misalkan gitu ya. Tapi tergantung strateginya gitu ya. Jadi kalau misalkan mungkin ada yang kalau sudah ada banyak usaha makanan di suatu wilayah, berarti dia akan menggeser usahanya di tempat lain. Tapi mungkin kalau kita melihat ada strategi yang berbeda dari apa namanya supermarket itu kan, jadi kalau kita melihat mohon maaf ada supermarket yang Indomaret sebelahnya ada Alfamart gitu ya, jadi itu kan ada strategi yang juga berbeda gitu ya. Jadi nanti dunia usaha itu bisa memanfaatkan data yang ada di hasil sensus ekonomi ini dengan maksimal untuk mendukung apa namanya perkembangan usaha mereka.
1: Koperasi Merah Putih itu termasuk dunia usaha juga.
0: Iya, gitu. Iya. Jadi apa namanya sesuai yang tadi saya sampaikan, yang tidak dicakup ya, yang tidak dicakup dalam kegiatan sensus ekonomi ini hanya administrasi pemerintahan. Jadi kantor-kantor pemerintahan itu tidak didata usahanya, tapi ya tetap di anu. Kalau misalkan di dalamnya ada usaha misalkan koperasinya ya, koperasi simpan pinjam pemerintah itu pun juga ada ya yang istilahnya ada di kantornya, kemudian ada minimarketnya, ada kegiatan-kegiatan usaha, itu akan didata. Tapi untuk khusus untuk administrasi pemerintahannya itu juga tidak akan didata. Nah, kemudian mungkin juga kita tidak berpikiran kalau misalkan kita punya tenaga ART ya, asisten rumah tangga yang ada di rumah, itu sebenarnya kita memberi kerja ya. Jadi kalau misalkan ada teman-teman yang mempunyai asisten rumah tangga ya, karena ada kesibukan jadi akhirnya untuk memperlancar situasi
1: di rumah tangga
0: mereka merekrut asisten rumah tangga. Mereka itu sebenarnya sebagai pemberi kerja. Jadi sebenarnya ada usaha, tapi dalam sensus ekonomi ini itu tidak dicakup. Nah, jadi ada dua yang tidak dicakup sektornya, itu tadi administrasi pemerintahan, kemudian
1: majikan begitu ya.
0: Iya, majikan. Nah, kalau koperasi merah putih itu termasuk yang akan didata, tapi kan kita akan juga mendata tahun berdiri atau sebagainya.
1: Oh, jadi masuk data juga.
0: Dimasuk data juga selama dia terpenuhi ya syarat-syaratnya, kan di situ ada tahun mulai beroperasi atau sebagainya.
1: Mulai beroperasinya kapan kalau yang harus didata itu? Tahun
0: 2025 itunya.
1: Oke. Tadi sudah ada disinggung oleh Mas Jain mengenai masyarakat yang mungkin jangan takut begitu ya.
0: Iya.
1: Kalau nanti datang dari BPS begitu ya untuk mendata, karena tadi mungkin tersangkut masalah takutnya terkait masalah pajak begitu ya. Apalagi sih yang membuat masyarakat mungkin takut kalau didata ini, Mas Jain?
0: Iya, ini yang juga perlu kita bangun ya, bahwa memang kita perlu kehati-hatian di tengah situasi yang saat ini ya, situasi saat ini di berbagai karena kejahatan itu juga mengintai di setiap kesempatan gitu ya. Dan kami itu juga menyadari hal seperti itu, makanya nanti kami terhadap petugas yang turun ke lapangan, sebagai informasi di Banjarmasin ini ya, jumlah petugas yang terlibat Baica itu ada sebanyak 419 petugas. 419 ya, okay. Yang kita sebut sebagai petugas pendata lapangan PPL itu ada 419. Kemudian di atasnya kalau urutan garis komandonya itu ada pemeriksa ya. Pemeriksanya itu ada 54. Jadi 54 itu akan membawahi sekitar 7 orang. Jadi 419. Kemudian gambaran sebagai informasi bahwa di Banjarmasin ini kita menggunakan wilayah kerja yang disebut satuan lingkungan setempat. Jadi RT ya. Jadi RT, tapi kan RT di Banjarmasin ini sebenarnya harusnya modelnya kan aturannya juga muatannya 80-120. Tapi dalam beberapa hal kan karena perkembangannya cukup masif ya di wilayah Banjarmasin Selatan, Banjarmasin Utara gitu kan ya, banyak lokasi perumahan, akhirnya RT-nya RT-nya satu, penduduknya banyak, mau tidak mau akhirnya kan RT-nya belum pecah gitu, jadi banyak penduduknya. Nah, dalam hal ini kita membentuk menjadi sub SLS. Nah, jadi ada beberapa wilayah di Kota Banjarmasin yang RT-nya kita pecah menjadi beberapa RT karena muatannya yang kita sebut sebagai sub SLS. SLS itu satuan lingkungan setempat ya. Jadi kalau di Kota Banjarmasin itu RT rukun tetangga, mungkin kalau di Padang itu lorong, namanya lorong. Kalau di Banjarmasin ini rukun tetangga RT. Nah, di Banjarmasin ini kita sudah bentuk wilayah kerja sebanyak 2084. Saya sampai hafal deh 2084 karena nanti kita mengalokasikan petugas yang 419 tadi menjadi 4 sampai 5 RT. Dia akan bertugas membantu kami itu di 4 sampai 5 RT yang ya tidak mesti RT ya, karena tadi saya sampaikan bahwa bisa jadi akan dipecah karena wilayahnya padat ya muatannya, karena kita akan membatasi 80 sampai 120. Jadi nanti teman-teman itu akan mendata tadi sudah disampaikan 2,5 bulan, waktu yang cukup panjang karena memang tadi cakupannya luar biasa tadi Banjarmasin kan 114.000.
1: Dan itu harus didatangi semua begitu ya.
0: Didatangi semuanya. Jadi ada usaha ataupun tidak ada usaha itu tetap didatangin ya. nanti data yang dikumpulkan mungkin akan berbeda. Nanti di rumah Mbak Ica juga akan didatangin ya. Yang kalau tidak ada usaha, yang akan ditanyakan adalah tentang keterangan perumahannya, kepemilikan asetnya, kemudian data-data data-data mengenai umur, mengenai tingkat pendidikan, mengenai aktivitas kegiatan, itu akan ditanyakan.
1: Oke, jadi itu yang mesti disiapkan oleh masyarakat ya, yang nantinya didatangi oleh petugas sensus, seperti itu tadi ya.
0: Iya, siapkan nanti data-data penting ya, yang sebenarnya kan informasi yang sebenarnya mudah itu ya, karena menyangkut data diri dari anggota rumah tangga yang bersangkutan.
1: Data-data itu apakah berupa misalnya hanya sekedar informasi, Mas Jan, atau memang diperlukan semacam ada hitam di atas putihnya begitu, semacam berkas-berkas begitu?
0: Iya, jadi kalau kan apa ya istilahnya, kalau saya itu kan kadang-kadang juga lupa tanggal lahir anak sebagai umur gitu ya, itu paling tidak harus disiapkan kartu keluarga gitu ya, disiapkan kartu keluarga untuk mempermudah pemberian informasi yang nanti akan ditanyakan oleh petugas.
1: Jadi paling tidak KTP kartu keluarga. Setelah itu apalagi Mas Jay?
0: Kalau misalkan ada usahanya, nanti tolong disiapkan nomor induk berusahanya. Nomor induk berusaha itu akan ditanyakan. Kemudian yang agak khusus ya, nomor induk berusaha. Kemudian hal-hal lain itu mungkin bisa langsung didapatkan dari wawancara sih ya, karena kan mungkin kalau misalkan keterkaitan dengan apakah usahanya terkait dengan MBG, koperasi merah putih, itu kan sesuatu yang mungkin bisa langsung didapatkan informasinya. Tapi kan kalau NIB yang cukup panjang itu kan mesti dilihat memang hitam di atas putihnya ya, seperti itu. Jadi memang harus dipersiapkan kartu keluarga untuk mempermudah dan nomor induk berusaha nanti yang
1: jadi simpel saja begitu.
0: Simpel
1: ya.
0: Saja.
1: Ini ada kaitan, walaupun tadi sudah di awal-awal diberikan informasi oleh Mas Jan bahwa ini tidak ada kaitannya dengan pajak begitu ya.
0: Iya.
1: Memang tidak ada, Mas Jan.
0: Iya, kami garansi ya. Kami garansi bahwa
1: takutnya kan.
0: Iya, I garansi ya. Jadi di Undang-Undang Nomor 16 tahun 1997 itu ya, jadi itu masih menjadi landasan bagi kami untuk melaksanakan kegiatan statistik ya. Jadi kita kegiatan statistik, kegiatan pengumpulan data seperti sensus ini ya, jadi di situ diatur bahwa data itu bersifat rahasia dan ada pidananya bagi yang membocorkan. Dan kami di setiap wawancara itu juga menyampaikan bahwa nanti tugas ya akan memberikan informasi data ini bersifat rahasia, tidak ada kaitannya sama sekali dengan pajak. Jadi perlu kami sampaikan informasi yang kami berikan ke teman-teman di Direktorat Pajak, kalau meminta data itu juga sifatnya agregat, tidak ada data by name by address misalkan. Kan memang nanti akan ditanyakan juga tentang pengeluaran dan pendapatan dari usahanya ya. Jadi itu sekali lagi kami sampaikan, jangan ada kekhawatiran ya, memberikan informasi terkait pengeluaran dan pendapatan usaha mereka, karena data yang akan disajikan nanti itu sudah dalam bentuk agregat. Jadi maksudnya gini, total usaha di Banjarmasin ada 114.000 tadi saya sampaikan. Nanti akan dilihat distribusinya pendapatan dan pengeluaran di masing-masing usaha itu banyaknya menumpuk di kelompok yang mana. Jadi kan kalau secara terminologi itu ada namanya usaha besar, usaha menengah, usaha kecil, usaha mikro gitu ya. Secara terminologi ada seperti itu, dan itu biasanya mengacunya kepada omset dan sebagainya. Jadi makanya itu diperlukan data-data mengenai pengeluaran dan pendapatannya. Dari situ nanti akan bisa tergambar usaha besar. Kalau usaha besar itu kalau tidak salah omsetnya itu di atas 50 miliar per tahun. Nah, di Banjarmasin informasi awal dari prilis itu yang tadi saya sebut bahwa masih memungkinkan mereka didata dengan paper and pencil tadi ya. Itu jumlahnya 276 sementara. Tapi kita tidak tahu nanti perkembangannya, ternyata mungkin di lapangannya bisa jadi akan banyak usaha-usaha besar di Banjarmasin. Ya, jadi sekali lagi kami menyampaikan kepada masyarakat melalui RRI Pro 1 di sini bahwa jangan ada kekhawatiran ya, selama petugas yang datang ke tempat pian-pian semua itu adalah petugas yang resmi ya, yang bisa dicek dari ada surat tugas, kemudian ada badge, dan kami mewajibkan mereka untuk menggunakan rompi ya sebagai bentuk
1: warnanya apa, bukan orange,
0: warnanya orange ya,
1: juga
0: jadi,
1: ya.
0: Jadi kalau sensus ekonomi ini ya sensus ekonomi warnanya orange. Jadi seperti di belakang Mbak Ica itu orange ya. Jadi kalau sensus penduduk itu warnanya biru.
1: Kalau untuk
0: sensus pertanian, bisa ditebak ini yang terkait dengan
1: hijau,
0: tanaman hijau. Ya, jadi itu jadi apa namanya ada filosofinya juga ya. Jadi kalau penduduk ini kan warna biru ya, jadi darah biru mungkin.
1: Biasa ada berapa orang tuh Mas Jain akan datang petugas dari BPS-nya?
0: Jadi tadi kan
1: BPL ya.
0: Petugas mendata lapangan ya, BPL itu yang kita sebut juga sebagai mitra statistik, itu total di Banjarmasin 419. Kemudian mereka akan bertugas di 4-5 RT ya, 4-5 RT. Jadi nanti kalau secara ininya prosedurnya, mereka itu akan ada satu pendamping pengawasnya. Mungkin pada tahapan awal mereka akan dibantu oleh pengawasnya, tapi juga tidak menutup kemungkinan kami itu juga ada penunjuk jalan ya.
1: Jadi ada berapa orang? Mungkin ada 5 orang sekarang?
0: Tidak sampai. Ya, jadi minimal satu orang tadi, satu orang petugas ya.
1: Satu orang petugas.
0: Maksimal mungkin nanti akan didampingi oleh pengawasnya, kemudian akan didampingi oleh penunjuk jalan ya. Jadi mungkin untuk wilayah-wilayah khusus kan seperti pasar gitu ya. Jadi kita perlu juga apa namanya penunjuk-penunjuk jalan kita yang memperlancar kan apa ya, situasi di pasar itu kan juga berbeda dengan situasi di rumah ya. Jadi kayak Duta Mall itu juga istilahnya kan mereka ada kepentingan bertransaksi saban hari ya. Jadi kita juga perlu pengaturan, dan alhamdulillah kami juga sudah menginisiasi ya. Jadi kami ini dalam mempersiapkan sensus ekonomi ini ada namanya istilahnya KKD. KKD itu komunikasi, koordinasi dan diplomasi ya. Jadi KKD itu istilah yang sangat familiar buat kami sekarang ya, karena di kegiatan KKD ini kami membentuk jejaring ya istilahnya untuk berkomunikasi, berkoordinasi, diplomasi dengan teman-teman di dunia usaha juga di pemerintah untuk istilahnya mendukung kegiatan sensus ekonomi ini tadi. Karena jangan menganggap bahwa sensus ekonomi ini hanya punya BPS, tapi punya kita semua sebagai masyarakat Indonesia.
1: Kita terlibat semua.
0: Kita
1: semua
0: terlibat begini. Ya semuanya. Kalau di BPS itu sebagai yang merencanakan, nanti kita sebagai masyarakat penduduk ini adalah yang memberikan data yang akan memperkaya data yang akan dikumpulkan oleh BPS tadi. Ya.
1: Ini semua sasaran akan didata. Didatangi. Ya.
0: Akan didata semua.
1: Pengusaha yang tadi ada mungkin 50M, sasarannya tidak seperti itu ya?
0: Tidak seperti itu, jadi semua jadi tanpa semua. Kecuali. Jadi mungkin sebagai gambaran awal Mbak Ica ya, jadi usaha itu kan ada yang berbentuk, ada bangunannya ya, bangunan kegiatan usaha. Kita menyebutnya BKU, bangunan kegiatan usaha itu ada, jadi berbentuk toko, restoran, ya, warung, itu kan BKU ya. Kemudian juga ada usaha-usaha yang dalam bentuk yang tidak kasat mata, ya kan? Nah itu juga nanti tadi mungkin agak terlewat ya, bahwa yang berbeda dari sensus ekonomi sekarang ini akan menangkap ekonomi-ekonomi digital, ya, ekonomi-ekonomi yang lokasinya itu secara online. Nah itu juga akan ditangkap. Jadi usaha-usaha yang tidak kasat mata gitu juga akan ditangkap. Dan apa ya, kalau misalkan informasinya
1: seperti gaib gitu ya Mas Jai,
0: yang tidak kasat mata ya. Jadi maksudnya kan apa ya, jadi ini ada anekdot gitu ya, jadi tiap hari dia di rumah aja gitu, tapi saban waktu nanti ada datang hasil, misalkan ada perangkat-perangkat digital yang datang ke rumah dia, sampai ada istilah jangan-jangan dia memelihara tuyul. Nah ternyata itu kan sebenarnya ada usaha online yang sedang dikerjakan oleh masyarakat tersebut. Nah itu juga ini ditangkap. Jadi mohon nanti ke masyarakat di Banjarmasin khususnya jangan sungkan untuk memberikan informasi bahwa ada usaha-usaha mereka secara online, dan itu sangat ingin ditangkap
1: yang
0: oleh
1: menghasilkan malah ya.
0: Iya, sangat ingin ditangkap oleh pemerintah. Jadi sektor-sektor yang tidak kasat mata secara online itu yang ingin sangat ditangkap oleh pemerintah melalui sensus ekonomi ini.
1: Ya. Tadi Mas Jain, selain berbentuk fisik begitu ya, yang tadi disampaikan bahwa perlu ada KTP, ada kartu keluarga. Ini apakah masyarakat atau pelaku usaha ini harus menyiapkan aplikasi atau perangkat tertentu untuk mengikuti sensus ini, Mas Jain?
0: Ya, jadi tadi mungkin agak terlewat sedikit ya. Jadi ada model yang saya sebutkan CAPI. Jadi CAPI itu computer assisted. Jadi petugas yang akan mendata ya melalui aplikasi. Jadi nanti petugas itu akan melakukan wawancara dengan masyarakat ya. Bertukar petugas yang memberikan pertanyaan, nanti responden masyarakat yang diberikan pertanyaan itu akan menjawab ya. Kemudian ada juga kita memfasilitasi dengan yang usaha besar tadi dengan yang namanya CAWI. CAWI itu mendata secara mandiri ya. Nanti kita kirimkan blasting link yang bisa diakses oleh mereka untuk mengisi secara mandiri. Itu dimungkinkan. Tapi kalau yang bukan usaha besar, kita melakukannya secara door to door, mendatangi. Jadi para petugas akan datang ya. Jadi kita memang sudah melakukan uji coba. Nanti teman-teman itu kan bekerjanya standar ya. Jadi kita ini bekerja kan kurang lebih 8 jam sehari ya. 8 jam sehari. Jadi nanti mungkin teman-teman itu bisa mendata, kita simulasikan sehari ini kalau usaha aja tuh kurang lebih sekitar 13 usaha saban hari ya. Akan mendatangi
1: 13
0: usaha ya. Kemudian kurang lebih ya 13 usaha dalam sehari itu mereka kita targetnya agar bisa tercapai itu seluruh usaha yang 114.000 tadi di Banjarmasin bisa dicakup seluruhnya. Dan itu sebagai informasi, mungkin Mbak Ica bisa ada gambaran nggak kalau 10 tahun yang lalu kira-kira 114.000 itu berapa gitu ya, separohnya atau 2/3 kira-kira. Nah sekarang 114 tidak berani baca ya.
1: Kan jadi harus bicara dengan data.
0: Iya, ya. Nah itu tadi memang tepat sekali. Jadi kita harus melihat data dulu ya. Apa namanya, tepat sekali nanti yang disampaikan Mbak Ica tidak berani mengklaim gitu usaha yang ada di Banjarmasin tanpa melihat data. Saya sempat melihat ya di Banjarmasin itu 10 tahun yang lalu itu 80 ribuan. 80 ribu sekarang menjadi 114.000. Ini gak prelis awal.
1: Luar biasa untuk peningkatannya ya Mas Jain.
0: Peningkatannya ini kan kita bisa lihat dari pertumbuhan ekonomi yang terjadi di kita juga ya sebenarnya ya. Di Banjarmasin ini kan rata-rata 5% aja saben tahun, kan berarti 10 tahun 50% ya. Jadi harusnya juga linear yang terjadi, bisa kita anggap linear, bukan harus ya, bisa kita anggap linear yang terjadi di ekonomi juga pertumbuhan usahanya dari 80.000 menjadi 114.000. Jadi kalau 50%-nya kan harusnya 120.000 ya. 80 tambah 50%-nya 120.000. Nah, ini gambaran awalnya dari prelis. Jadi kita juga menyiapkan prelis. Prelis itu daftar awal ya, list awal yang bersumber dari semua direktori yang ada dari yang sekarang tuh lagi in tuh kan OSS ya. OSS tuh online single submission, itu kan apa yang mengeluarkan nomor induk berusaha NIB tadi ya. Nomor induk berusaha tadi. Nah, NIB tadi itu kita dapat gambaran awal bahwa usaha yang ada di Banjarmasin ini sebanyak 114.000. Nanti mudah-mudahan ini menjadi target yang mesti kita kumpulkan datanya tadi 114.000, mudah-mudahan bisa lebih ya. Dan itu menjadikan gambaran tingkat perkembangan ekonomi di Kota Banjarmasin nantinya pada khususnya dan Indonesia pada umumnya.
1: Oke, yang jelas masyarakat tidak perlu khawatir begitu ya. Dan di sini BPS tadi sudah seperti yang dikatakan Mas Jain, memastikan data yang dikumpulkan secara digital ini tetap aman dan terjaga kerahasiannya ya Mas Jain ya.
0: Iya, kami di BPS itu sangat menjaga kerahasiannya. Tadi saya sampaikan sudah ada namanya dienkripsi datanya gitu ya. Jadi tidak bisa dibobol gitu.
1: Tidak akan ada penyalahgunaan.
0: Tidak gitu ada, ya. Tidak ada penyalahgunaan.
1: Ini kalau bicara mengenai tantangan terbesar nih Mas Jain dalam pelaksanaan sensus ekonomi berbasis digital di daerah ini untuk Banjarmasin sendiri.
0: Ya itu tadi memang kita perlu terus-menerus mensosialisasikan betapa pentingnya sensus ekonomi ini ya. Karena tadi kan mungkin kalau sekilas masyarakat bisa jadi beranggapan buat mereka ini apa kepentingannya, apa untungnya gitu kan ya. Karena mungkin saya pernah baca ya bahwa program atau kegiatan itu bisa jalan kalau yang pertama itu masyarakat mendapatkan manfaat keuntungannya. Nah itu kan bisa jadi mereka akan bertanya manfaat keuntungannya buat mereka itu apa gitu kan ya. Nah kalau jangka pendek mungkin tidak bisa langsung dirasakan oleh masyarakat, tetapi jangka panjang ya, jangka panjang pemerintah tentu saja akan mendapatkan informasi yang sangat luar biasa ya mengenai tingkat perkembangan ekonomi di suatu wilayah termasuk di Banjarmasin, dan dengan data itu pemerintah bisa mengambil kebijakan yang lebih tepat ya, yang lebih tepat untuk dilaksanakan di Banjarmasin khususnya dan di Indonesia pada umumnya. Jadi tepat sasaran program kebijakan yang diambil, jangan sampai salah sasaran ya, dengan bersandar dari data yang valid tadi, dan kita sebagai masyarakat itu bisa memberikan sumbangannya agar pemerintah mempunyai data yang sesuai dengan kondisi di lapangan valid ya, itu dengan memberikan informasi data yang benar. Nah itu tadi.
1: Nah, bagaimana makanya, kalau masyarakatnya tidak memberikan data yang benar saat sensus berlangsung nih?
0: Nah itu tadi. itu akan menjadi bumerang ya, akan apa
1: PR
0: namanya?
1: Berat begitu ya.
0: Iya, tapi kita juga membekali ya, kita membekali apa namanya, kalau terjadi anomali-anomali, kalau terjadi anomali-anomali. Jadi kita selalu melakukan yang kalau dalam istilah statistik itu validasi ya. Jadi ada aturan-aturan, contoh misalkan gini ya, kalau dari data penduduk aja sih maksudnya ya, kalau dari data penduduk umurnya 10 tahun misalkan ada kesalahan penginputan pendidikannya SMA misalkan, nah itu tidak akan bisa masuk datanya. Sama seperti ini anu juga apa namanya, sensus ekonomi ini juga terkait pengeluaran ya, terkait pengeluaran kita pertama itu pakai selang. Pakai selang, usaha ini memiliki pengeluaran dalam rentang berapa misalkan gitu. Dalam rentang berapa, nanti kemudian akan ditanyakan angka fixnya berapa. Nah itu harus sinkron. Kalau misalkan tidak sinkron, itu datanya dia tidak akan bisa masuk ke apa namanya, dikirim datanya dengan status clean.
1: Mungkin BPS juga punya strategi khusus gitu ya.
0: Dan apa sekali lagi perlu dukungan dari semua pihak tentunya, dan alhamdulillah ini RRI Pro 1 selalu menemani kami, membersamai kami dalam menyebarkan informasi-informasi terkini terkait kegiatan statistik yang sedang dilaksanakan BPS, dan saat ini kita sedang melaksanakan sensus ekonomi, dan insya Allah nanti perkembangannya dari waktu ke waktu akan senantiasa kami update ya, apa namanya, keberhasilannya dan kendala-kendala yang kami temui di lapangannya akan selalu kami informasikan melalui RRI Pro 1 ini.
1: Baik, kita sudah sampai di ujung waktu nih Mas Jain.
0: Oh, tidak terasa.
1: Tidak terasa. Apa harapan dari BPS Kota Banjarmasin terhadap pelaksanaan sensus ekonomi 2026 di era digital saat ini, Mas?
0: Ya, harapannya tentu saja ini sensus ekonomi 2026 ini bisa berjalan dengan lancar, memberikan manfaat yang besar buat pemerintah khususnya dan masyarakat umumnya ya. Jadi sekali lagi mari kita bahu membahu untuk melaksanakan sensus ekonomi ini, waktunya cukup panjang ya. Jadi misalkan di kesempatan ini kita tidak bisa memberikan informasi karena masih ada halangan ya, tadi kan tentang waktunya 15 Juni sampai 31 Agustus ya. Jadi misalkan di suatu waktu pas saat petugas datang itu tidak bisa ketemu dengan masyarakat ya, misalkan si A, si B itu tidak bisa bertemu, nanti bisa menyampaikan bahwa mereka bisa ditemui itu kapan waktunya ya kepada petugas, agar jangan sampai ada data-data di masyarakat yang terlewat. Jadi sekali lagi tadi harapannya seluruh masyarakat di Banjarmasin tanpa kecuali ya, dan umumnya di Indonesia tanpa kecuali, tidak ada yang ketinggalan. Apa istilahnya, no one left behind ya, jangan sampai ada yang ketinggalan. Itu aja harapan kita sih.
1: Dan kita mari siap kita bekerja sama begitu membahu. Ya. Oke. Terima kasih banyak Mas Jain sudah hadir di sini meluangkan waktunya. Baik pendengar dan juga pemirsa, tidak terasa perbincangan kita di Dialog Ekonomi Digital sore hari ini telah sampai di ujung kebersamaan kita. Terima kasih untuk Mas Nuruddin Zain dari Badan Pusat Statistik Kota Banjarmasin atas informasi dan edukasi yang telah dibagikan mengenai sensus ekonomi 2026 dan pelaksanaannya secara digital. Mudah-mudahan kita nanti bisa bekerja sama dengan baik ya,
0: antara
1: BPS dan masyarakat. Nah, semoga dialog hari ini menambah pemahaman kita tentang pentingnya data ekonomi yang akurat untuk mendukung pembangunan dan kemajuan daerah. Sampai jumpa di lain waktu dan kesempatan. Terima kasih Mas Zain dan juga
0: pendengar pemirsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, sampai jumpa.
2: Banjarmasin sore ini. WhatsApp 0811511410. Instagram, Facebook dan YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin.
3: PLN Nusantara Power Unit Pembangkit Kalsoltank memiliki sejumlah keunggulan dalam operasional pembangkit listrik. Salah satunya adalah lokasi pembangkit yang berada di area sumber gas atau remote site sehingga mendukung efisiensi pasokan energi. Selain itu, pembangkit mampu melakukan startup hingga mencapai beban maksimal dalam waktu sekitar 5 menit sehingga respon terhadap kebutuhan listrik menjadi lebih cepat. PLTMG Bangkanai merupakan pembangkit listrik tenaga mesin gas terbesar di Kalimantan dengan kapasitas 155 MW yang berlokasi di Muara Pari, Barito Utara, Kalimantan Tengah. Dikelola oleh PLN Nusantara Power melalui UP Kalsoltank, pembangkit ini menjadi tulang punggung interkoneksi sistem kelistrikan Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Dengan memanfaatkan pasokan gas dari Kerendan Gas Processing Facility, PLTMG Bangkanai berperan penting dalam meningkatkan keandalan listrik yang efisien dan berkelanjutan bagi masyarakat. PLTD Barabai merupakan pembangkit listrik tenaga diesel dengan kapasitas 6 MW yang berlokasi di Jalan Murakata, Kelurahan Bukat, Kecamatan Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Kalimantan Selatan. Pembangkit ini menjadi bagian dari sistem kelistrikan PLN Nusantara Power UP Kalsoltank dalam memperkuat pasokan listrik di wilayah tersebut. Menggunakan mesin diesel sebagai penggerak utama, PLTD Barabai berperan penting dalam menjaga keandalan listrik, khususnya untuk mendukung kebutuhan energi masyarakat dan aktivitas di kawasan sekitarnya. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsoltank terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.

0: warga Banjarmasin lagi cari bahan bangunan lengkap, harga hemat dan kualitas terpercaya, ke Mitra 10 Banjarmasin aja. Karena hari Sabtu 23 Mei 2026 ada promo late night sale tambahan diskon 10% untuk semua barang. Jadi mulai dari pukul 19 sampai dengan tutup toko. Mulai dari cat, granit, keramik, kloset, perlengkapan kamar mandi, perlengkapan dapur, dan masih banyak lagi yang lainnya. Kebutuhan renovasi rumah semua ada. Dan ada hadiah spesial dengan minimal belanja 5 juta pada saat promo berlangsung. Juga tambahan hadiah bagi kamu yang memberikan rating bintang 5 serta review Google Mitra 10 Banjarmasin. Syarat ketentuan berlaku ya. Jadi segera kunjungi Mitra 10 Banjarmasin Jalan Ahmad Yani Kepal 8,8 samping kantor Kertak Hanyar, dan jangan lewatkan promonya. Baik, berikutnya pendengar, kami masih punya informasi yang lain. Pendengar Pro 1 Banjarmasin, kadang tuh ya kita baru sadar ada hal kecil yang penting banget pas dia tiba-tiba ngilang, kayak sinyal. Serius deh, hari gini siapa sih yang gak bergantung sama sinyal waktu internetan, mau scroll TikTok, streaming lagu favorit, video call sama teman dan keluarga, sampai ngabarin aku udah nyampe. Tuh semuanya butuh sinyal yang aman dan lancar. Dan lucunya sinyal tuh sekarang udah kayak sahabat paling setia. Pas dia bagus hidup tenang, tapi pas hilang, wah panik satu rumah. Apalagi kalau lagi penting-pentingnya terus tiba-tiba buffering, rasanya tuh kayak di PHP-in semesta. Nah untungnya sekarang ada Smartfren, jagoan sinyal se-Indonesia. Jadi sinyal Smartfren gak cuma kuat di kota aja, tapi Smartfren jagoan sinyal udah sampai ke pelosok Indonesia. Internetan tetap nyambung terus. Smartfren jagoan sinyal sudah menjangkau seluruh daerah Banjarmasin, Baritokuala, dan seluruh Kalimantan Selatan. Mau buat kerja, gaming, streaming, atau sekadar kirim chat ke orang tersayang, semuanya jadi lebih nyaman tanpa drama sinyal putus-putus. Jadi buat kalian yang pengen koneksi tetap aman dan lancar di mana aja, saatnya buktiin sendiri pengalaman pakai Smartfren, jagoan sinyal yang siap nemenin aktivitas kalian seharian. Smartfren, sinyal kuat, internet super cepat.
1: Banjarmasin sore ini, WhatsApp 0811511410, Instagram, Facebook, dan YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin.

0: Nusantaraya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar, kembali menjumpai Anda dalam Lintas Banjar Nusantaraya. Siaran berjaringan Koordinator Nusantara 8 edisi Jumat 22 Mei 2026. Sejumlah informasi dari Banjarmasin, Samarinda, Palangkaraya, Tarakan dan Nunukan telah kami siapkan untuk Anda di sore ini bersama dengan saya Jubaidah. Inilah Lintas Banjar Nusantaraya selengkapnya. Lintas Banjar Nusantaraya kita awali dari Kota Cantik Palangkaraya, Kalimantan Tengah.

0: Pendengar dari Palangkaraya, sore ini ada rekan saya Dewi di sana. Selamat sore Dewi.
1: Iya, selamat sore Jube, apa kabar sore ini di Tarakan?
0: Alhamdulillah kabar baik. Kalau cuaca di Tarakan agak mendung nih Dewi, bagaimana di Palangkaraya?
1: Mendung ya, kalau di Palangkaraya tidak menentu sepanjang hari ini Jube. Kadang panas, kadang hujan.
0: Baik, ada informasi apa Dewi untuk pendengar kita sore ini?
1: Oke, Jube, sore ini terkait dengan Bulog Provinsi Kalimantan Tengah yang cek minyak kita di pasaran, Jube.
0: Silakan informasi selengkapnya.
1: Iya, baik Jube dan juga pendengar, Perum Bulog Kalimantan Tengah mengunjungi mitra Bulog di Pasar Kahayan Palangkaraya untuk melakukan pengecekan ketersediaan dan harga minyak kita. Selengkapnya Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
2: Minyak kita yang sampai dengan saat ini kurang lebih sudah sampai 5 juta liter ya.
3: Perum Bulog Kalimantan Tengah memastikan harga minyak goreng rakyat merek minyak kita dijual sesuai harga eceran tertinggi di seluruh mitra Bulog. Selain itu, Bulog juga melakukan pengecekan langsung ke sejumlah pasar guna memastikan distribusi dan harga minyak kita tetap stabil di tingkat masyarakat. Pimpinan wilayah Pimwil Bulog Kalimantan Tengah Erwin Budiana mengatakan, langkah tersebut dilakukan sebagai upaya menjaga ketersediaan bahan pokok serta mencegah adanya penjualan di atas harga eceran tertinggi yang dapat merugikan konsumen. Hal tersebut diungkapkan oleh Erwin Budiana saat mengecek ketersediaan dan harga minyak goreng minyak kita di Mitra Bulog Pasar Kahayan pada Kamis pagi. Bulog berharap masyarakat dapat memperoleh minyak kita dengan harga terjangkau sesuai ketentuan dari pemerintah.
2: Minyak kita yang sampai dengan saat ini kurang lebih sudah sampai 5 juta liter ya. 5,7
4: yang sudah disalurkan lah ya?
2: 5,7 yang sudah disalurkan. Oh, yang kita sudah kontrak 5,8, yang sudah disalurkan itu 5, pokoknya stok kita 500 berarti sudah 5,3 juta liter yang sudah kita salurkan.
5: Kalau gitu lah, 5 jutaan liter. Apa sesuai head atau agak berpaknya?
4: Apa itu? Harga minyak kita, Pak.
2: Oh, harga minyak kita gini, memang kan kondisinya minyak kita kan sesuai head kan 15.700 gitu ya. Bagi mitra kita yang menjual minyak kita ya, yang memang pasokannya dari Bulog, itu kita pastikan mereka jual sesuai HET 15.700. Memang ada kejadian yang kami pantau juga langsung di pasar, ada yang menjual di atas itu karena memang pertama bukan mitra kita.
3: Sementara itu mitra Bulog di Pasar Kahayan, yakni penjual minyak kita bernama Ahmad Faisal, menyebut dirinya konsisten menjual minyak kita dengan harga sesuai harga eceran tertinggi atau HET dan kini semakin diminati masyarakat. Menurutnya, tingginya minat warga dipicu harga minyak kita yang lebih terjangkau dibanding minyak goreng premium di pasaran, sekaligus ketersediaannya yang terus dijaga oleh Bulog.
6: Harganya kan? Dari Bulog harganya 14.500.
4: Nah, dijual?
6: Dijual 15.700.
4: Berapa banyak?
6: 50 bal.
4: 50 bal. Nah, saat ini berapa terjual sudah?
6: Saat ini terjual sudah 25 bal.
4: Sisa berapa bal lagi?
6: Sisa 25.
4: 25 bal lagi lah. Ya, itu cukup lah.
6: Dengan harga segitu 15.700 jualnya satunya. Kalau sebanyak karena 188.
4: Betul. Dengan harga segitu bertambah gimana?
6: Alhamdulillah murah. Pembeliannya murah, jualannya enak gitu.
4: Banyak dicari orang.
6: Banyak dicari.
3: Dalam pengecekan di lapangan, petugas turut memantau stok dan distribusi minyak kita di pasar maupun jaringan mitra penyalur agar pasokan tetap aman dan kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
1: Iya, demikian tadi pendengar ya, dan juga Jube, informasi dari Kota Palangkaraya kembali ke Anda di Tarakan.
0: Terima kasih Dewi dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Selanjutnya kita menuju Kota Tepian, Samarinda, Kalimantan Timur.

0: Dari Samarinda sore ini ada rekan Fadel. Selamat sore Fadel.
1: Ya, selamat sore rekan Jubei. Apa kabar Tarakan?
0: Alhamdulillah kabar baik. Kalau Tarakan tadi cuacanya mendung, kalau di Samarinda gimana nih Fadel?
1: Ya, Samarinda pagi tadi sempat diguyur hujan, kemudian tengah hari cerah, panas, kemudian sore hari ini luar biasa mendung ini rekan Jubei.
0: Oh, kirain luar biasa panas ya. Baik, Fadel ada informasi apa dari Samarinda sore ini?
1: Ya, dari Samarinda ini terkait Sidak Bapokting Samarinda, pastikan harga pangan jelang Idul Adha masih stabil ya rekan Jubei.
0: Silakan informasi selengkapnya.
1: Terima kasih rekan Jubei. Pendengar dan pemirsa RRI, pemerintah kota Samarinda melakukan inspeksi mendadak bahan pokok dan barang penting menjelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Sidak dilakukan untuk memastikan harga, stok pangan, dan ketersediaan hewan kurban tetap aman bagi masyarakat. Selengkapnya dilaporkan Julpikar Ali.
2: Pemerintah Kota Samarinda melakukan sidak bahan pokok dan barang penting menjelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah pada Kamis 21 Mei 2026. Sidak dipimpin oleh Wakil Wali Kota Samarinda, Saifuddin Zuhri, dengan menyasar Pasar Segiri dan Rumah Potong Hewan atau RPH di kawasan Tanah Merah. Di Pasar Segiri, rombongan memantau harga dan stok sejumlah komoditas seperti daging sapi, ayam potong, telur, ikan laut, hingga ikan asin. Selain itu, pemerintah juga melihat kondisi pasar pasca kebakaran yang kini mulai kembali ditempati para pedagang. Salah seorang pedagang ayam potong, Elni, mengaku harga ayam mulai mengalami kenaikan menjelang Idul Adha.
3: Ada kenaikan nggak, Bu, kira-kira? Ada kenaikan nggak harganya?
4: Ada.
3: Biasanya berapa?
4: Biasanya 28.
3: Per ekor berapa, Bu? Per ekor berapa?
4: Per ekor 30.000. Yang kecil.
3: Yang kecil.
4: Ayam kecil ini yang sekilo.
3: Berapa kilo berarti, Bu? Berapa kilo kira-kira?
4: Ini naik sekilo. Ayam sekiloan, lalapan. Yang
2: Meski demikian, Elni memastikan stok ayam di Pasar Segiri masih aman dan belum mengalami kelangkaan. Ia menyebut kenaikan harga dipicu meningkatnya kebutuhan masyarakat menjelang Hari Raya. Sementara itu, Wakil Wali Kota Samarinda, Saifuddin Zuhri, mengatakan hasil pemantauan menunjukkan harga bahan pokok memang mengalami kenaikan, namun masih dalam batas normal.
5: Alhamdulillah kalau bahan-bahan pokok memang ada kenaikan, tapi tidak terlalu signifikan, masih di ambang batas normal. Ada beberapa hal, contohnya seperti yang disampaikan oleh pedagang adalah sekarang ini adalah apa ya, konsumsi pembeli itu menurun. Menurun mungkin karena keuangan ataupun kita pembeli dalam minggu-minggu ini menurun. Tapi masih diambang batas, masyarakat masih aman.
2: Selain memantau pasar, pemerintah kota Samarinda juga meninjau rumah potong hewan di Tanah Merah untuk melihat ketersediaan sapi, kerbau, dan kambing menjelang Idul Adha. Dari hasil pemantauan, stok hewan potong disebut masih mencukupi kebutuhan masyarakat Samarinda. Pemerintah kota Samarinda berharap distribusi pangan hingga hari raya dapat berjalan lancar tanpa kendala berarti. Pemerintah juga memastikan pengawasan akan terus dilakukan agar tidak terjadi lonjakan harga maupun kelangkaan bahan pokok di pasaran. Dari Samarinda, Zulfikar Ali melaporkan.
1: Ya rekan juga, demikian laporan Zulfikar Ali dari Kota Tepian Samarinda. Kami kembalikan ke Anda di Tarakan.
0: Ya, terima kasih rekan Novadel dari Samarinda, Kalimantan Timur. Selanjutnya dari Samarinda, kita kembali ke Bumi Paguntaka, Kota Tarakan, Kalimantan Utara.

0: Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan juga Perdagangan menegaskan kalangan dan juga kelangkaan maksud kami minyak kita di pasaran disebabkan oleh distribusi yang sudah tersalurkan dan stok bulog yang menipis. Informasi disampaikan oleh Muhammad Rajabsyah.
1: Minyak kita itu bukannya langka, cuma di pemerintah pusat itu kan dibagi 60% untuk umum.
2: Kelangkaan minyak kita di pasaran disebabkan distribusi yang sudah tersalurkan dan stok bulog yang menipis.

0: besar tersalurkan. Makanya mereka stoknya berkurang. Bisa sedikit. Tapi ini memang stok bulog kayaknya lagi minimalis, makanya tidak ada tersedia minyak kita. Nah, sedangkan untuk yang dari distributor ada. Nah, itu yang 60% tadi. Cuma sudah tersebar dari awal tahun. Nah, jadi ini
1: harganya gimana, Bu?
0: Kalau harga sebenarnya masih tetap sesuai head. Hanya saja gini, karena di pasaran sempat kosong, distributor tidak ada dan bulog juga sudah menipis. Jadi banyak pedagang itu beli di toko-toko yang diberikan dari bulog, kemudian dijual kembali. Jadi istilahnya sudah buat tangan, makanya harga itu jadi tinggi.
2: Erni menegaskan praktek penjualan di atas harga eceran tertinggi sebenarnya tidak diperbolehkan, namun pedagang melakukannya agar barang dagangan tidak kosong. Adapun sanksi, Erni menegaskan bukan kewenangan pihaknya, melainkan Satgas Pangan. Karena itu, ia meminta Satgas Pangan tegas dalam menindak pedagang yang menjual minyak kita melebihi head. Ia juga mengimbau pedagang untuk tidak menjual di atas head, sebab jika kedapatan bisa berakibat sanksi. Erni menyarankan masyarakat membeli minyak kita di RPK atau toko yang ditunjuk bulog agar mendapatkan harga sesuai head. Jika tidak tersedia, ia menyarankan beralih ke minyak premium. Muhammad Rajabsyah, RRI Tarakan, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dengar demikian informasi dari Bumi Paguntaka Kol Tarakan, Kalimantan Utara, dan Anda masih bersama dengan Lintas Banjar Nusantaraya yang disiarkan berjaringan oleh RRI Banjarmasin, RRI Samarinda, RRI Palangkaraya, RRI Tarakan, dan RRI Nunukan.

0: Dari Banjarmasin sore ini ada rekan Faiza. Selamat sore Faiza.
1: Selamat sore Jubay.
0: Iya, gimana kabarnya sore ini Banjarmasin Faiza?
1: Banjarmasin saat ini sudah mendung, tadi begitu terik ya, sinar matahari sangat panas.
0: Baiklah, ada informasi apa nih Faiza di sore ini?
1: Ya, kami punya informasi haji Jubay, seluruh kloter haji embarkasi Banjarmasin diberangkatkan.
0: Silakan informasi selengkapnya.
1: Terima kasih Jubaidah. Pemberangkatan jemaah haji embarkasi Banjarmasin tahun 2026 tuntas. Kloter terakhir yang merupakan gabungan jemaah dari Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah telah diterbangkan menuju Tanah Suci. Petugas kini fokus mempersiapkan jemaah menghadapi puncak ibadah haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina. Laporan Diki Munadi.
2: Embarkasi Banjarmasin resmi memberangkatkan seluruh kelompok terbang atau kloter jemaah haji pada musim haji 1447 Hijriah tahun 2026. Kloter terakhir yaitu kloter 19 diberangkatkan menuju Bandara Suci melalui Bandara Internasional Samsudinur Banjarbaru Kamis dini hari. Ketua Petugas Penyelenggara Ibadah Haji atau PPIH Embarkasi Banjarmasin, Edi Hairani mengatakan, kloter 19 membawa 353 jemaah dan petugas haji yang merupakan gabungan dari sejumlah daerah di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Dengan keberangkatan kloter 19, total jemaah dan petugas yang diberangkatkan melalui embarkasi Banjarmasin mencapai 6.804 orang, terdiri dari 6.728 jemaah dan 76 petugas. Edi menyebutkan seluruh jemaah asal Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah yang sudah tiba di Tanah Suci dalam kondisi sehat dan telah menyelesaikan umroh wajib.
3: Kloter BDJ 19 ini terdiri dari beberapa kabupaten kota dan dua provinsi, yakni Kalimantan Selatan dan Tengah. Nah, tentu ini menjadi sebuah dinamika yang tersendiri. Artinya perlu ada kekompakan di semua rombongan, di semua regu.
2: Sementara itu, jemaah kloter 19 M. Syarifuddin yang juga menjabat Sekda Prop Kalimantan Selatan mengaku sangat bersyukur bisa berangkat haji tahun ini bersama istri setelah menunggu antrian 14 tahun.

0: Nah, alhamdulillah ini sudah kita menunggu selama 14 tahun. Alhamdulillah hari ini kita bisa berangkat di ulir. Ini merupakan tahun terakhir. Tadi disampaikan oleh Kanwil Haji dan Umrah bahwa untuk Tapin itu ada 8 kabupaten sisanya. Kemudian dari Kalimantan ada 4 kabupaten, jadi ada 12 kabupaten.
1: Berdasarkan informasi PPIH Embarkasi Banjarmasin, saat ini petugas haji memfokuskan persiapan jemaah untuk menghadapi fase Armuzna atau Arafah, Musdalifah, dan Mina yang menjadi puncak rangkaian ibadah haji. Petugas juga terus mengingatkan jemaah agar menjaga kesehatan di tengah cuaca panas ekstrim di Arab Saudi dengan memperbanyak minum air putih, menggunakan payung, topi, masker, serta membatasi aktivitas di luar ruangan.
2: Demikian dari Banjarmasin, kembali ke Jubaidah di Tarakan, Kalimantan Utara.
3: Iya, terima kasih Faiza dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Pendengar mengakhiri lintas Banjar Nusantara ya sore ini, kami hadirkan informasi dari Bumi Tunontaka, Nunukan, Kalimantan Utara.

0: Pendengar dari Nunukan ada rekan Wina. Selamat sore Wina.
1: Selamat sore Jube.
0: Apa kabar Wina? Nunukan sore ini bagaimana nih cuacanya?
1: Alhamdulillah dari Nunukan kabarnya baik. Kalau cuaca di Nunukan sore ini hari ini ya cerah begitu Jube.
0: Baik, ada informasi apa dari Nunukan Wina?
1: Baik, dari Nunukan, informasi akan kami hadirkan ini terkait banjir kiriman Malaysia berangsur surut, kemudian aktivitas warga mulai normal.
0: Silakan informasi selengkapnya.
1: Baik, terima kasih Jube. Pendengar dan pemirsa RRI, banjir kiriman dari Malaysia yang merendam 6 kecamatan di Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara berangsur surut. Selengkapnya dilaporkan Salma Amin.
2: Aktivitas masyarakat di 6 kecamatan yang terdampak banjir kiriman Malaysia kembali normal. Kasubit Penyelamatan BPBD Nunukan, Hasanuddin mengatakan wilayah terdampak meliputi kecamatan Lumbis Hulu, Lumbis Pansiangan, Lumbis Ogong, Lumbis, Sembakung Atulai, dan kecamatan Sembakung. Namun hingga saat ini kecamatan Sembakung masih menjadi wilayah yang terdampak paling parah.
3: Untuk kondisi banjir yang di 6 kecamatan sudah surut semua ya, kecuali di Sembakung ini kan kondisinya masih ada 3 desa yang tergenang, tapi kondisinya juga sebenarnya sudah mulai menurun juga penurunan pagi ini ya. Dari pagi ukurannya 3,5, jadi masih ada ketinggian sekitar 50 cm dari posisi normal permukaan air.
2: Saat ini ketinggian air di Kecamatan Sembakung masih mencapai 3,5 meter atau berada di atas batas normal sungai setinggi 3 meter. Akibatnya 3 desa di wilayah tersebut masih terendam banjir. Bahkan di desa Atap, khususnya di RT 6 dan RT 7, warga masih harus menggunakan perahu untuk beraktivitas karena akses jalan belum terlihat akibat genangan air.
3: Ya, sebenarnya kalau untuk aktivitas masyarakat, pemerintahan, sebenarnya masih sudah berjalan normal sejak banjir belum terlalu terdampak ya. Jadi sekolah, sejak air sendiri memang tidak ada libur, masih tetap sekolah. Untuk di wilayah itu termasuk kantor kecamat, posisinya memang sampai posisi tertinggi kemarin di hari Senin Selasa itu air tidak masuk di gedung kecamatan.
2: BPBD Nunukan menyatakan tetap melakukan pemantauan dan siaga untuk mengantisipasi kemungkinan banjir susulan, mengingat kondisi cuaca dan debit sungai masih berpotensi berubah sewaktu-waktu. Salma Amin melaporkan.
1: Demikian informasi dari Nunukan Kalimantan Utara. Selanjutnya kami kembalikan ke Anda, Jube di Tarakan.
0: Terima kasih rekan Wina dari Nunukan Kalimantan Utara dan pendengar pemirsa. Demikianlah Lintas Banjar Nusantara ya, edisi Jumat 22 Mei 2026. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya juga mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa dan selamat sore.
4: Lintas Banjar Nusantara ya.

0: Generasi digital native adalah kelompok masyarakat yang sejak kecil sudah akrab dengan teknologi digital seperti internet, gawai, dan media sosial. Bagi digital native, dunia digital bukan lagi hal asing, melainkan bagian dari kehidupan sehari-hari, mulai dari belajar, bekerja, hingga bersosialisasi. Kemampuan mereka dalam mengakses informasi dengan cepat menjadi potensi besar untuk berinovasi, berkarya, dan berkontribusi positif di ruang digital. Namun, di balik kemudahan tersebut, digital native juga perlu dibekali kesadaran dan tanggung jawab dalam bermedia digital. Masyarakat diimbau untuk bijak menyaring informasi, tidak mudah terprovokasi hoax, serta menjaga etika dan keamanan data pribadi. Dengan literasi digital yang baik, digital native diharapkan mampu menjadi pengguna teknologi yang cerdas, produktif, dan membawa dampak positif bagi lingkungan sekitar.
1: Kemiskinan dapat dibedakan melalui perbandingan dengan suatu ukuran tertentu atau dengan anggota dan kelompok masyarakat lainnya. Menurut Bank Dunia, setiap dekade strategi pengentasan kemiskinan mengalami perkembangan mulai dari penciptaan lapangan kerja, peningkatan pendapatan, pengembangan kesehatan dan pendidikan, perlindungan sampai dengan pemberdayaan kaum miskin. Strategi pengentasan kemiskinan yang dilaksanakan oleh pemerintah dapat dibagi menjadi dua bagian besar. Pertama, melindungi keluarga dan kelompok masyarakat yang mengalami kemiskinan sementara, dan kedua, membantu masyarakat yang mengalami kemiskinan kronis dengan memberdayakan dan mencegah terjadinya kemiskinan baru. Pemerintah kemudian melaksanakannya dalam tiga program yang langsung diarahkan pada penduduk miskin, yaitu penyediaan kebutuhan pokok, pengembangan sistem jaminan sosial, dan pengembangan budaya usaha. Selain itu, penduduk miskin mempunyai strategi sendiri untuk menanggulangi kemiskinannya. Strategi yang ditempuh yaitu dengan pinjam dari lembaga informal, menambah jam kerja, anggota keluarga ikut bekerja, merantau atau berhemat. Bersama kita sukseskan program pengentasan kemiskinan.
2: Banjarmasin sore ini. WhatsApp 0811 5111 410. Instagram, Facebook dan YouTube. RRI Pro 1 Banjarmasin.

Pro 1 FM, kanal informasi dan inspirasi. Terima kasih mendengar Anda masih bersama kami di Banjarmasin sore ini. Menjelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah, pemerintah kota Banjarmasin kembali memberikan warning kepada seluruh panitia kurban. Dinas Lingkungan Hidup DLH Kota Banjarmasin secara khusus menyoroti penggunaan kantong plastik sekali pakai serta pembuangan limbah hasil pemotongan hewan kurban yang masih kerap ditemukan setiap tahun. Kabid Kebersihan dan Pengelolaan Sampah DLH Banjarmasin Marjuki menegaskan, pihaknya kembali menerbitkan surat edaran SE yang ditujukan kepada panitia kurban. Poin intinya adalah agar mengurangi penggunaan kantong plastik dalam pembagian daging kurban kepada masyarakat. Pemko Banjarmasin warning panitia kurban soal plastik dan limbah jeroan. Kami kutip dari rri.co.id.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Banjarmasin sore ini. WhatsApp 0811-5111-410. Instagram, Facebook, YouTube. RRI Pro 1 Banjarmasin.

97,6 FM Pro 1 RRI Banjarmasin, kanal informasi dan inspirasi dari Banjarbaru. Pendengar, TNI Angkatan Laut melalui operasi Trisila 2026 tahap kedua menggelar aksi nyata penanaman bibit kedelai. Hal ini guna mendukung ketahanan pangan di kompi produksi lanal Banjarmasin. Jalan Guntung Manggis, Banjarbaru, Kalimantan Selatan, Jumat 22 Mei 2026. Kegiatan ini merupakan salah satu bagian dari program Ops Trisila 26 guna mendukung ketahanan pangan nasional sesuai dengan arahan Presiden Prabowo yang telah menegaskan bahwa ketahanan pangan merupakan fondasi utama kedaulatan bangsa dan menjadi salah satu fokus pilar dalam program prioritas Asta Cita. Aksi penanaman ini dipimpin langsung oleh Komandan Gugus Tempur Laut Danguspurla, Koarmada 2 Laksamana Pertama TNI Endra Hartono SH MHN, selaku dan Satgas Trisila 26 bersama dengan Dananal Banjarmasin Kolonel Laut P. Galih Nurna Putra SH MTR Opsla. Dalam peninjauannya, dan Satgas memberikan apresiasi terhadap inovasi pemanfaatan lahan di pangkalan TNI Angkatan Laut Lanal Banjarmasin. Menurutnya, fasilitas di lokasi ini jauh lebih lengkap dan memadai dibandingkan wilayah lain yang sebelumnya dikunjungi. Informasi ini kami kutip dari rri.co.id.

0: Kebayang nggak sih kalau tidak ada lampu lalu lintas bakal terjadi seperti ini, gaduh dan macet. Untung ada lampu lalu lintas yang mengendalikan arus kendaraan di persimpangan jalan. Lampu lalu lintas atau yang biasa disebut lampu merah pertama kali dipasang di dekat gedung Parlemen London pada 1868 yang terdiri dari dua warna, yakni merah dan hijau. Kemudian seorang berkebangsaan Amerika Serikat, Garrett Augustus Morgan, menciptakan lampu berbentuk T dengan tiga warna, yakni merah untuk sinyal kendaraan berhenti, kuning memberikan jeda waktu kendaraan untuk berjalan atau berhenti, dan hijau sebagai sinyal kendaraan boleh berjalan. Hingga pada akhirnya disempurnakan oleh William Spott pada tahun 1920 menjadi lampu lalu lintas modern seperti yang ada saat ini.
1: Wah, jalannya macet. Bisa telat ke kantor nih. Coba tanya Mbah Google ah. Sugeng enjang Mbah, nuwun sewu. Jalan menuju kantor yang nggak macet lewat mana ya?
2: Tidak ada, semua jalanan ramai dan macet.
1: Loh, kok bisa Mbah?
2: Karena sekarang banyak orang menggunakan kendaraan pribadi. Coba kalau banyak yang memanfaatkan transportasi umum.
1: Oh, benar juga ya Mbah ya.
2: Jelas dong, Google gitu loh. Makanya ini akibatnya, macet di mana-mana. Sudah tahu kan, parang
3: Banjarmasin sore ini. WhatsApp 0811 5111 410.

0: pukul 18 waktu Indonesia Tengah, saatnya cek fakta. Bersama saya, Fayaja Hasan, beredar unggahan video dari akun Facebook Info ASN dan Pensiunan terbaru pada Selasa 12 Mei 2026. Unggahan beserta narasi kabar utang pensiunan PNS akan segera dihapus. Hingga Kamis 21 Mei 2026, unggahan telah mendapatkan 830-an tanda suka, 690-an komentar, dan telah dibagikan ulang 30-an kali. Dan untuk kejelasannya, pendengar, tim pemeriksa fakta Mafindo Turnbekhok memasukkan kata kunci taspen hapus utang pensiunan PNS ke mesin pencarian Google. Hasil penelusuran mengarah ke sejumlah artikel dan informasi resmi, antara lain ada berita jawapos.com, mulai Juli 2025 pemerintah resmi ringankan cicilan utang bank pensiunan PNS. Dan dari ayobandung.com, jawaban resmi PT Taspen terkait kabar penghapusan utang pensiunan PNS. Sepanjang penelusuran tidak ditemukan informasi kredibel yang membenarkan klaim Taspen bakal menghapus utang pensiunan PNS. Kesimpulannya, faktanya tidak ditemukan informasi resmi atau pemberitaan kredibel yang membenarkan klaim. Jadi unggahan dengan klaim Taspen bakal hapus utang pensiunan PNS adalah konten tiruan atau impostor konten. Demikian cek fakta.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta, Pro 1 RRI.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh, semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
1: rri.co.id, sumber terpercaya.

0: Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di Banjarmasin sore ini di Jelang Senja. Dari Banjarmasin menjelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah, pemerintah kota Banjarmasin merencanakan pelaksanaan takbir keliling. Rencananya takbir keliling akan melibatkan seluruh unsur pemerintahan hingga Porkopimda yang akan berlangsung meriah. Rencana pelaksanaan pawai takbir itu dibahas dalam rapat persiapan yang dipimpin langsung Sekretariat Daerah Kota Banjarmasin Ikhrom Mubtezar di ruang rapat Sekda Jumat 22 Mei 2026. Kegiatan yang digagas Dinas Kebudayaan, Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kota Banjarmasin itu dipastikan akan menjadi salah satu agenda besar menyambut malam Hari Raya Kurban tahun ini. Informasi ini kami kutip dari rri.co.id.
1: Banjarmasin sore ini, WhatsApp 0811511410, Instagram, Facebook dan YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin.

0: Baik pendengar, untuk Banjarmasin dan sekitarnya kita nantikan kumandang azan maghrib nanti di menit 20 dari pukul 18 waktu Indonesia Tengah. Dan sebelumnya kami akan hadirkan untuk Anda pengajian ayat suci Al-Quran dan terjemahan. Mari kita resapi bersama surah Ar-Rahman ayat 1-16 dibacakan Jumran dan Tilawah Baidah.
1: Dalam tidurmu أعوذ بالله من

0: dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Tuhan yang Maha Pemurah yang telah mengajarkan Al-Quran. Dia menciptakan manusia, mengajarkannya pandai berbicara. Matahari dan bulan beredar menurut perhitungan. Dan tumbuh-tumbuhan dan pohon-pohonan kedua-duanya tunduk kepadanya. Dan Allah telah meninggikan langit dan Dia meletakkan neraca, supaya kamu jangan melampaui batas tentang neraca itu. Dan tegakkanlah timbangan itu dengan adil, dan janganlah kamu mengurangi neraca itu. Dan Allah telah meratakan bumi untuk makhluknya. Di bumi itu ada buah-buahan dan pohon kurma yang mempunyai kelopak mayang, dan biji-bijian yang kulitnya dan bunga-bunga yang harum baunya. Maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan? Dia menciptakan manusia dari tanah kering seperti tembikar, dan Dia menciptakan jin dari nyala api. Maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan? Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Saatnya kumandang azan maghrib di wilayah Kota Banjarmasin dan juga sekitarnya. Allahu Akbar.

0: bersabda,
1: "Ya Allah, Tuhan yang memiliki seruan yang sempurna dan sembahyang yang didirikan, berilah junjungan kami Nabi Muhammad jalan dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia pada tempat dan pangkat yang terpuji sebagaimana yang telah Engkau janjikan."
2: Selamat menunaikan ibadah salat maghrib. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah salat maghrib kita.
3: Dalam hidup, banyak dari kita sibuk mencari rezeki di tempat-tempat yang menguras tenaga dan jiwa. Bekerja tanpa lelah, menyusun rencana demi rencana, dan bahkan berlari mengejar segala peluang yang ada. Namun, seringkali kita lupa, ada satu jalan yang justru membuka banyak pintu kebaikan. Kalimat indah yang kadang diri kita lupa, yakni mengucap istighfar.

0: Memohon ampun bukan hanya tentang menghapus dosa. Di balik kalimat astagfirullah tersimpan janji keberkahan. Bukan hanya harta, bukan sekedar uang, tetapi setiap bentuk kemudahan, ketenangan, dan kebaikan yang menopang hidup kita. Kadang rezeki terasa sempit bukan karena kurangnya usaha, melainkan karena ada penghalang yang tak terlihat. Dosa yang belum kita sadari, kesalahan yang belum dimintakan ampun. Jadikan istighfar sebagai teman yang setia dalam setiap langkah.
1: Banjarmasin sore ini.

0: biasa diposting, berbagi takjil diposting. Emang gak takut dibilang pamer?
1: Yang penting kan niatnya baik.
0: Niat baik sih bagus, tapi gak semua tentang ibadah agama harus diposting di media sosial.
1: Emang kenapa? Gak boleh, kan buat cari berkah.
0: Kata Pak Ustadz, cari berkah gak harus di media sosial. Kalau semua kegiatan ibadah selalu diposting, akhirnya bisa jadi riya. Bukan jadi ibadah, malah jadi gak berkah.
2: Menjalankan ibadah adalah kewajiban, tapi bukan untuk dipamerkan.
3: Kajian Islami Ba'da Subuh siap menemani Anda dengan berbagai topik.
4: Saling menyapa dan kita sama-sama untuk membedah terkait dengan haji.
5: Ketakwaan itu berarti kita berusaha untuk menjalankan apa yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala.
6: Tapi sesungguhnya lebih banyak apa yang Allah berikan kepada kita dibandingkan apa yang kita sebutkan sebagai keluhan itu tadi.
3: Bersama dengan Ustadz Ustazah yang kompeten dan terpercaya.
7: Alhamdulillah telah hadir bersama kami Profesor Dr. H. Jalaluddin M.Hum.
8: Bergabung melalui live chat YouTube kami. Pendengar sudah hadir narasumber dari Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, Ustadz Dr. Nuryadin S.Ag. SHMAG.
9: Mendengarkan terlebih dulu pengantar yang akan disampaikan Ustadz Husaini pada kesempatan Ba'da Subuh ini. Ustadz, kita persilahkan.
3: Dengar dan saksikan Kuliah Subuh setiap hari dari pukul 5.30 sampai 6.30 waktu Indonesia Tengah, hanya di RRI Pro 1 Banjarmasin, kanal informasi dan inspirasi. Banjarmasin.

0: 97,6 FM Pro 1 RRI Banjarmasin, kanal informasi dan inspirasi. Terima kasih pendengar Anda masih bersama kami di Jelang Senja. Dari RRI.co.id, 9 warga negara Indonesia WNI yang ditahan tentara Israel telah tiba di Istanbul, Turki, Kamis 21 Mei 2026. Mereka tergabung dalam misi kemanusiaan global Sumut Plotila 2.0 yang membantu rakyat Gaza, Palestina. Pemerintah Indonesia terus berkoordinasi intensif dengan berbagai pihak agar seluruh WNI segera kembali ke Indonesia dengan aman. Ini dikatakan Menteri Luar Negeri Sugiono. Menlu Sugiono dalam keterangannya Kamis 21 Mei 2026 malam di Jakarta mengatakan Indonesia mengecam keras tentara Israel, tentara Zionis itu melakukan tindakan penyiksaan dan perlakuan tidak manusiawi kepada WNI selama ditahan. Indonesia menilai tindakan tersebut tidak dapat dibenarkan dan mencederai nilai-nilai kemanusiaan universal. Segala bentuk tindakan tidak manusiawi terhadap relawan global Sumut Plotila oleh militer Israel merupakan pelanggaran hukum internasional dan ini bertentangan dengan prinsip-prinsip kemanusiaan. Ya pendengar, 9 WNI yang ditahan tentara Israel tiba di Istanbul, Turki. Kami kutip dari RRI.co.id.
1: Banjarmasin sore ini. WhatsApp 0811 511 410.

0: Tahukah kamu apa arti, fungsi, dan manfaat dari etika? Etika adalah aturan, norma, kaidah ataupun tata cara yang biasa digunakan sebagai pedoman atau asas suatu individu dalam melakukan perbuatan dan tingkah laku. Etika tentunya harus dimiliki oleh setiap individu dan sangat dibutuhkan dalam bersosialisasi, yang mana hal itu menjadi jembatan agar terciptanya suatu kondisi yang baik di dalam kehidupan bermasyarakat. Negara kita, Indonesia, meskipun memiliki beragam budaya, suku bangsa dan agama, akan tetapi sangat menjunjung tinggi etika untuk saling menghargai dan bertoleransi antar sesama.
1: Banjarmasin sore

Pendengar Pro 1 FM, kanal informasi dan inspirasi dari Mekah, Wakil Menteri Haji dan Umrah Dhanil Anzar Simanjuntak meninjau Hotel Jemaah Indonesia di Mekah. Kunjungan dilakukan untuk menindaklanjuti keluhan jemaah terkait layanan akomodasi. Sejumlah jemaah melaporkan gangguan fasilitas hotel selama berada di Mekah. Keluhan tersebut terutama terkait lift rusak dan lampu yang sering padam. Ia menyebut persoalan itu langsung ditindaklanjuti di lapangan. Ini dikatakannya kepada Media Center Haji MCH di Mekah, Arab Saudi, Kamis 21 Mei 2026. Dhanil menilai keluhan jemaah muncul karena gangguan teknis yang tidak terduga. Masalah fasilitas dianggap berdampak pada kenyamanan jemaah sehari-hari dan ia memastikan pihak hotel telah bergerak cepat menangani setiap laporan. Perbaikan dilakukan segera setelah keluhan diterima dari jemaah. Ya, pendengar, pernyataan dari Wamen Haj, keluhan jemaah di Mekah dorong perbaikan layanan haji. Kami kutip dari rri.co.id dan ini merupakan informasi terakhir yang bisa kami sampaikan sepanjang Banjarmasin sore ini dan jelang senja. Dan selain ini ada Padli yang akan menemani Anda pendengar di Banjarmasin malam ini sampai nanti pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Saya Pak Hasan, pamit undur diri. Terima kasih untuk bersamaan Anda. Selamat malam, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Banjarmasin sore ini. WhatsApp 0811-5111-410.
2: Kamu yang aku butuhkan.

0: Halo Cinta, iya abang masih di jalan nih. Ntar ya abang telepon lagi deh. Aduh, hampir. Untung masih selamat. Alhamdulillah ya Allah.
1: Sekarang masih selamat, tapi nanti bisa aja gak selamat di jalan.

Banjarmasin malam ini. WhatsApp 0811 511410.

0: ingin membesarkan koperasi.
1: Koperasi Merah Putih hadir sebagai wujud nyata semangat gotong royong bangsa Indonesia. Koperasi bukan sekadar tempat simpan pinjam, tapi juga wadah untuk tumbuh bersama, memperkuat ekonomi rakyat, dan meningkatkan kesejahteraan anggota. Dengan prinsip kebersamaan, Koperasi Merah Putih mendorong kemandirian ekonomi, membuka peluang usaha, serta membantu pelaku UMKM berkembang lebih maju. Saatnya kita bangkit bersama, dari rakyat, oleh rakyat, untuk kesejahteraan rakyat. Mari bergabung dan dukung Koperasi Merah Putih di lingkungan Anda. Karena dengan koperasi, kita kuat, kita berdaya. Koperasi Merah Putih bersama membangun negeri.
2: Banjarmasin malam ini. WhatsApp 0811 5111.

0: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Tablik udara Pro 1 FM, RRI Banjarmasin.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar dan pemirsa. Apa kabar Anda? Senang sekali kita kembali berjumpa di Banjarmasin malam ini bersama saya Fadli, menemani Anda sampai nanti pukul 12 malam waktu Indonesia Tengah. Dan di hari ini hari Jumat tanggal 22 Mei 2026, kita hadirkan program pembuka kita di Banjarmasin malam ini, yaitu Lentera Kehidupan, program kerjasama dengan Fakultas Tarbiyah Keguruan UIN Antasari dan Pusat Kajian dan Pengembangan Pusjibang PI Pendidikan Islam UIN Antasari. Di kesempatan hari ini kita akan sama-sama belajar tentang yang namanya itu hal menarik dari tes bahasa. Yang menjadi problem saat ini pendengar dan pemirsa, ketika kita mendengar tes bahasa, kita seringkali terjebak dengan skor minimal, atau ibarat kata itu ada tembok yang menghalangi kita. Misal di tes bahasa Inggris ada TOEFL atau IELTS yang minimal skornya, misalkan anggap TOEFL untuk bisa lulus wisuda itu 500 ataupun juga 450. Dan ada juga IELTS yang mungkin skornya harus ada minimalnya. Terus ada juga tes bahasa Indonesia. Menarik sebenarnya. Kenapa harus ada tes-tes ini? Apakah ini cuma sekedar formalitas atau memang diperlukan? Nah, kita hadirkan di Lentera Kehidupan malam hari ini, yaitu kita akan berbincang bersama dengan narasumber kita via Zoom. Ada dosen Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Antasari, Ibu Thaibatun Nisa, MPD. Kita coba sapa dulu. Assalamualaikum, Ibu.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Alhamdulillah. Selamat malam. Selamat malam. Perkenalkan saya Fadli, Ibu ya. Siap.
3: Baik, Mas Fadli ya.
2: Betul.
3: Atau Pak Fadli nih panggilnya.
2: Saya bebas, mau kakak atau bapak. Oh, bapak enggak dulu deh ya kayaknya ya. Izin saya panggilnya kakak juga boleh kira-kira biar muda kita?
3: Boleh.
2: Oke, okay.
3: Kak aja ya, Kak Fadli juga.
2: Iya, kakak.

0: kita pasti mungkin mahasiswa pernah mengalami yang namanya tes TOEFL, harus minimal skor kalau nggak 4,5, 450 atau 500 ya. Yang notabene-nya saya jujur agak susah mendapatkan skor itu, Miss. Nah, tapi sebagai pembuka nih, Miss, kenapa sih harus ada topik ini yang penting kita bincangkan di malam hari ini, Miss?
1: Oke, baik. Jadi gitu ya. Tadi juga sudah dibuka ya sama Kak Fadli gitu. Hmm. Katanya emang kenapa sih harus ada tes bahasa, kemudian harus ada standar minimal yang harus dipenuhi gitu ya. Ini juga sebenarnya jadi pertanyaan kita bersama sebenarnya. Walaupun kemudian anak-anak itu kan sering nih, Kak Fadli ya, saya kan bukan anak jurusan bahasa gitu, bukan bahasa Indonesia atau bahasa Arab atau bahasa Inggris, tapi kenapa kita itu kemudian juga diwajibkan gitu punya skor minimal bahasa Inggris atau bahasa Arab gitu. Nah, ini yang juga kemudian jadi apa ya namanya ya, jadi PR gitu ya, jadi pertanyaan kita bersama, kenapa harus semuanya gitu, kenapa harus ada standar ini kalau mau lulus misalnya, atau mau kalau misalnya di kampus gitu harus mau lulus misalnya harus kayak gitu. Nah, ini yang mau kita sama-sama bicarakan gitu di malam hari ini gitu ya, Kak Fadli ya.
0: Betul.
1: Nah, jadi apa namanya, kalau di ini karena kebetulan saya kan di UIN ya, Kak Fadli ya. Jadi memang UIN itu kan
0: ada standar
1: berbasis
0: berbasis keislaman global.
1: Gitu. Jadi ya kemudian salah satu cirinya itu adalah kemampuan berbahasa asing yang selalu ditekankan gitu. Makanya kemudian juga di UIN Antasari kita kan punya pusat bahasa yang kemudian itu fokus menghandle mahasiswa untuk bahasa asingnya, entah itu bahasa Arab, entah itu kemudian bahasa Inggris gitu. Untuk apa? Nah, mereka itu di pusat bahasa, mereka itu belajar di semester awal, baru masuk atau baru lulus jadi mahasiswa UIN, mereka itu harus menghadapi dulu yang namanya tes bahasa Inggris dan juga bahasa Arab gitu. Nah, nanti mereka itu selama 1 tahun akan belajar bahasa Arab dan bahasa Inggris plus bahasa Indonesia khusus untuk mahasiswa asing. Jadi kalau dia mahasiswa asing, dia belajar juga bahasa Indonesia gitu. Nah, untuk apa? Ini kemudian menjadi langkah awal mereka untuk mengenal bahasa gitu ya, mengenal bahasa Arab ya, bahasa Inggris, walaupun mereka pasti sudah juga belajar bahasa di sekolah, mungkin di SD, SMP ataupun SMA gitu. Cuman kemudian di kampus mereka dibekali lagi gitu. Nah, untuk apa? Mereka itu di semester awal dibekali dulu di tahun pertama gitu. Dan mereka masih punya 4 tahun kemudian untuk upgrade kemampuan bahasa mereka. Untuk apa? Lagi-lagi ini adalah untuk modal mereka gitu ya, untuk modal mereka. Nah, tema kita malam ini kemudian, apakah tes bahasa itu kemudian hanya sebuah formalitas atau memang ya ini penting banget gitu. Nah, bagi kita di UIN Antasari Banjarmasin, ini kemudian jadi membekali mahasiswa untuk apa? Untuk mencapai visi misi UIN Antasari juga yang berakhlak dalam kepribadian, unggul dalam keilmuan gitu ya. Dan ini jadi langkah awal gitu. Untuk apa? Kemudian, nah, di akhir itu kan mereka kan masih punya masih punya 4 tahun kemudian untuk upgrade kemampuan dia. Jadi misalnya nih di awal mereka tes kebahasaan gitu ya, kemudian ikut pembelajaran intensif selama 1 tahun Arab dan Inggris. Nah, mereka cenderungnya mungkin kemana nih? Oh, ternyata misalnya lebih suka bahasa Indonesia, bahasa Arab atau mungkin bahasa Inggris, kan sama-sama penting ya bahasa asingnya, sama-sama sebagai lingua franca sekarang itu gitu. Nah, jadi itu kemudian misalnya ternyata mereka cenderung nih suka bahasa Inggris atau bahasa Arab tadi, mereka bisa fokus di situ gitu. Nah, waktu 4 tahun itu bisa mereka gunakan untuk upgrade kemampuan atau skill bahasa mereka gitu. Dan kita di pusat bahasa, kemudian saya di pusat

0: saya, Kak Fadli tadi ya. Jadi di Pusat Bahasa kita juga punya punya aplikasi gitu untuk mahasiswa itu bisa belajar mandiri bahasa Arab ataupun bahasa Inggris gitu. Nah, kenapa? Karena kita juga pengen anak-anak kita itu setelah lulus mereka itu punya skill bahasa asing yang mana itu bisa nanti di mereka gunakan ya untuk karir mereka gitu. Kita sudah tidak bisa berpaling atau menafikan lagi ya Kak Fadli ya, di mana-mana itu sekarang skill bahasa itu bukan hanya untuk ranah akademik kok gitu, tapi juga untuk karir, untuk pekerjaan gitu. Perusahaan-perusahaan walaupun itu bukan perusahaan asing, apalagi ya mungkin apalagi perusahaan asing ya yang pasti menuntut kemampuan bahasa asing gitu. Perusahaan yang bukan perusahaan asing pun menuntut menuntut para pekerjanya untuk bisa berbahasa asing gitu. Ya karena apa? Ya karena klien mereka kan memang tidak hanya orang-orang lokal gitu, juga orang-orang asing. Nah, itu kemudian menjadi apa namanya? menjadi tujuan gitu ya. Kenapa pentingnya kemudian kemampuan bahasa asing, yang mana kemampuan bahasa asing itu kemudian nanti diukur dengan tes gitu. Nah, kita tahu kan ya kata dia bahwa kalau misalnya nih mau melamar pekerjaan di mana gitu, kemudian mereka mensyaratkan kemampuan bahasa asing, mereka kan nggak mungkin satu persatu ngetes kemampuan bahasa asingnya. Jadi tes kemampuan bahasa asing atau yang nanti dalam bentuk sertifikat itu kemudian jadi kayak ya oke lah kayak screening awal gitu ya. Oh oke, kemampuan bahasanya udah bagus nih di level yang misalnya standar mereka, walaupun kemudian nanti bisa lagi mereka akan nggak untuk kemungkinan dong ya Kak Fadlia, mereka tetap akan menguji kemampuan bahasa asing gitu. Jadi ya begitu pentingnya bahasa asing kemudian.
1: Oke, baik. Saya dapat konteksnya memang sepenting itu karena kita bicara tentang masa depan juga tadi, Miss Ya juga tentang prospek juga dan tentang juga pengembangan bahasa dan lain sebagainya. Nah, tapi Miss, ada di dalam tes bahasa khususnya bahasa asing ini ada yang namanya TOEFL dan juga IELTS ya, atau ada dua ya pokoknya ya, antara dua itu ya. Nah, ini ibarat kata itu bisa nggak sih? Ada perbedaan nggak sih maksudnya antara TOEFL dan IELTS ini, dan kenapa dua-duanya ini diwajibkan untuk salah satu atau keduanya bisa untuk kerjaan ataupun juga melamar pekerjaan dan juga masuk perguruan tinggi, dan kenapa jadi ada TOEFL dan juga IELTS ini? Ini saya penasaran, ini kepo aja sih sebenarnya Miss ya.
0: Iya, jadi sebenarnya Kak Fadli ya, tes kemampuan bahasa itu banyak sebenarnya ya, tidak hanya terpaku pada TOEFL atau IELTS gitu. Cuman memang yang sangat familiar di kita gitu ya, itu TOEFL, IELTS kita bilangnya gitu ya. Atau mungkin orang sekarang itu juga sering bilangnya proficiency test gitu. Nah, secara umum namanya proficiency test gitu ya. Kemudian mungkin di bahasa Arab itu ada namanya TOEFL gitu ya. Jadi kalau kita bahasa Inggris kan ada pakai TOEFL, TOEFL gitu. Kalau di bahasa Arab jadinya TOEFL
1: pakai
0: gitu,
1: A ya.
0: Kak Fadli. Iya pakai A gitu, Arabik gitu ya. Nah, kemudian kan sekarang tuh juga banyak tes-tes lain yang juga mengukur kemampuan bahasa asing gitu. Walaupun kemudian kita akan tetap berpatokan pada tes TOEFL gitu. Kalau tes bahasa Inggris taunya tes TOEFL aja gitu. Nah, kemudian pertanyaannya emang bedakah tes TOEFL sama tes IELTS atau tes lainnya? Beda dari segi konten atau skill yang diujikan gitu. Kalau misalnya kita lihat ini contoh secara sederhana aja ya Kak Fadli ya, mungkin kita bandingkan TOEFL dengan IELTS-nya gitu. Kalau di TOEFL sendiri kan itu semua bentuk soalnya itu pilihan ganda gitu. Dan itu skill yang di-cover itu kan kayak yang pertama itu ada listening atau mendengarkan, kemudian nanti yang kedua ada structure atau kata kita tuh grammar-nya gitu loh Kak Fadli. Kemudian yang ketiga ada reading. Nah, di situ. Jadi kalau di TOEFL itu enggak ada, ini yang TOEFL yang ITP yang paper gitu ya, itu nggak ada tes speaking-nya gitu. Kemudian nulisnya juga nggak ada, yang tes yang best paper gitu ya. Nah, kemudian kalau di IELTS itu dia lengkap gitu, speaking-nya ada, writing-nya ada. Jadi yang dilihat itu skill-nya kelihatan semua gitu, listening-nya ada, reading-nya ada, writing-nya ada, listening, speaking, reading, writing, 4 skill itu tercover gitu di apa namanya di IELTS gitu. Dan biasanya juga skornya itu kan satu-satu gitu. Jadi misalnya IELTS band berapa, IELTS itu band berapa secara keseluruhan gitu ya, skor keseluruhan. Nanti juga ada misalnya speakingnya berapa, misalnya 7 misalnya, kemudian listeningnya sampai 9 misalnya. Itu kan bisa kelihatan, oh ternyata dia yang paling unggul tuh di listening misalnya, kayak gitu. Nah, kemudian bedanya juga cakupannya gitu, Kak Fadli. Jadi misalnya kayak TOEFL gitu ya, sekarang ini kalau misalnya kita mau ke untuk study ya, untuk akademik misalnya gitu, untuk study misalnya ke ranah Eropa misalnya, kadang ada berapa yang mereka itu nggak bisa pakai TOEFL, nggak cukup misalnya. Nah, biasanya mereka mintanya IELTS, misalnya minimal IELTS band berapa, skor berapa gitu. Nah, gitu. Dan biasanya juga di beda TOEFL sama IELTS ini dari segi harga.
1: Oke.
0: Okay. Harga sih apa ya, bayar apa namanya sih, biaya tes gitu. Mm-hmm. Biaya tesnya gitu. Nah, kalau di TOEFL kita sekitar 600 kalau nggak salah, 650-an gitu, itu sudah bisa tes TOEFL. Nah, kalau misalnya IELTS itu kita harus merogoh kocek kita itu lebih dari 3 juta Kak Fadli. Wow. Gitu. Jadi benar-benar kalau kita mau tes IELTS itu kita harus persiapan benar-benar. Cuman yang memang sertifikatnya itu gitu ya Kak Fadli, itu memang lebih luas, kita bisa gunakan di mana aja gitu. Nah, jadi dan sekarang itu ya Kak Fadlia juga, kalau kita bicara ini untuk Depak gitu ya, yeah. Depak Kementerian Agama gitu ya, Kementerian Agama itu dia mengakui juga tes yang namanya, kalau Kak Fadli pernah dengar tuh, tes TOEFL prediction namanya gitu. Jadi TOEFL like gitu loh Kak Fadli. Jadi kita nggak yang TOEFL yang official gitu. Nah, jadi itu ada di pusat bahasa, mungkin di beberapa kampus di Banjarmasin juga ada yang melaksanakan itu. Jadi kalau untuk ranah internal itu cukup gitu Kak Fadli. Jadi misalnya kayak misalnya tadi kita ngomongin tentang syarat lulus gitu ya Kak Fadli ya. Jadi biasanya tuh cukup menggunakan tes TOEFL yang prediction gitu. Jadi nggak perlu yang sampai berapa tadi, sampai yang 650 kita sekali tes gitu. Terus nanti misalnya nggak cukup, tes lagi kan gitu,
1: yeah.
0: Gitu ya. Jadi memang biasanya di pusat bahasa untuk di kampus itu ada memfasilitasi untuk tes TOEFL prediction namanya gitu tadi, untuk memfasilitasi khususnya untuk orang-orang dalam gitu. Jadi itu juga bisa mengukur kemampuan mahasiswanya gitu. Jadi udah sejauh apa nih gitu kemampuannya. Mungkin misalnya di tahun pertama misalnya skornya masih 300-an, 370 misalnya TOEFL-nya gitu ya. Nanti di semester berapa dipersilahkan aja lagi mereka untuk tes untuk melihat upgrade kemampuan bahasanya gitu. Kenapa? Karena kemampuan itu kemudian terukur dari skor itu loh Kak Fadli gitu. Jadi skor itu kemudian jadi merepresentasikan skill dia sejauh apa gitu. Kalau misalnya misalnya untuk wawancara satu persatu kan terlalu text time gitu ya misalnya, untuk mengetahui skillnya dengan interview misalnya atau dengan speaking spoken test misalnya, itu kan kemudian akan terlalu text time kan kayak Fadli ya. Jadi misalnya dengan dia menyetorkan sertifikat kemampuan bahasanya itu kemudian cukup untuk okay, berarti kemampuan itu di sini gitu. Karena biasanya kan ya Kak Fadli ya ada rank-nya gitu. Jadi misalnya kayak skornya antara ini sampai ini itu berarti ini levelnya gitu. Skornya ini levelnya ini gitu. Gitu.
1: Okay.
0: Nah, jadi itu kemudian jadi tolak ukur gitu. Walaupun kemudian ya tadi saya bilang mereka enggak mesti harus ngambil TOEFL yang official TOEFL atau yang IELTS gitu. Yeah, yeah. Mm-hmm. Untungnya ya di pusat bahasa di kampus-kampus biasanya juga memfasilitasi mahasiswa untuk itu, sehingga mereka tidak terlalu banyak mengeluarkan biaya gitu.
1: I see, paham sudah. Jadi ada perbedaan yang cukup apa ya, mendasar di antara TOEFL dan juga IELTS. Cara
0: IELTS
1: baiknya ternyata IELTS ya ternyatanya ya Kak Miss ya. Oke. Saya tadi
0: kan huruf itu dibaca I itu ya.
1: Yes.
0: I like apa?
1: Ya tadi saya baca IELTS jadinya ya. Ternyata IELTS ternyatanya.
0: Yang anak. Oke. Kak Fadli katanya gini juga Kak Fadli ya. Jadi apa namanya, yang namanya bahasa itu katanya kan gini ya Kak Fadlia, bahasa itu tools atau alat kita berkomunikasi gitu. Betul. Ya. Jadi misalnya kayak saya nih ngomongnya sama Kak Fadli gitu, selama saya ngerti apa kata Kak Fadli, Kak Fadli ngerti apa yang saya omongin. Betul. Gitu ya. Ya berarti tujuan komunikasi kita udah tercapai, udah cukup kayak gitu Kak Fadli.
1: Itu pernah saya dengar, karena ibaratnya itu gak apa-apa verb-nya kacau atau grammar-nya kacau, iya, yang penting bisa dipahami. Betul. Itu udah dapat gitu ya.
0: Iya gitu. Itu makanya Kak Fadli, anak-anak pondok biasanya mereka kan kayak gitu kan. Jadi iya. Ngomongnya tuh gimana-gimana. Tapi Kak Fadli ya, saya memperhatikan gitu ya Kak Fadli ya. Mm-hmm. Skill seseorang itu dari yang maksudnya dia terbiasa ngomong nih misalnya ya. Yeah. Kemudian nanti tes misalnya gitu ya. Mm. Tes kemampuan bahasa misalnya gitu ya. Dia yang kemudian biasanya anak-anak pondok kan Kak Fadli ya. Mm-hmm. Skill kemampuan mereka itu ya berapa gitu ya, kita memang nggak bilang semuanya gitu ya, cuma kebanyakan mereka itu punya skill bahasanya lebih bagus daripada yang enggak atau jarang praktek gitu. Mereka yang praktek, maksudnya yang praktek walaupun banyak error atau banyak keliru-keliru itu nggak jadi masalah gitu loh. Okay. Tapi kemudian pembiasaan mereka ngomong itu kemudian itu berefek kemudian dengan ya satu yang pasti confidence-nya mereka atau kepercayaan diri mereka ngomong gitu ya. Mm-hmm. Itu kemudian ya mereka ya memang mampu gitu.
1: Iya, iya, iya. Bahkan berasa kayak jadi apa ya, native speaker ya jadinya ya, seolah-olahnya.
0: Pede aja kata mereka itu, ngomong pede aja gitu, karena ya memang tuntutan lingkungan gitu.
1: Betul.
0: Ya.
1: Betul, apalagi juga kalau enggak salah kan di pondok pesantren itu mewajibkan bahasa Arab atau bahasa Inggris di berbagai hari ya.
0: Betul, betul.
1: Mereka terbiasa mungkin sama kayak orang yang mungkin enggak ngerti bahasa Banjar datang ke Banjar karena sehari-hari mereka mendengar bahasa Banjar, akhirnya ada beberapa kata yang sudah paham begitu, Miss ya kira-kira ya.
0: Sudah paham. Mm-hmm. Iya. Yang artinya kemudian soal komunikasi, ini kalau kita bicara komunikasi lagi, jadi misalnya kita ya komunikasi gitu, jadi kita komunikasi itu atau bahasa asing itu sebenarnya pembiasaan gitu ya kan Kak Fadli ya, soal pembiasaan akhirnya gitu. Mm-hmm. Ya soal pembiasaan ya, sama aja sebenarnya kalau kita belajar kayak teori apa bahasa sama aja ya kan Kak Fadli ya, kayak anak-anak kecil gitu kan. Mm-hmm. Mereka diajarin a
1: akhirnya ketika terbiasa menyebutkan itu jadi bisa fasih berbicara tadi ya, menghindari juga yang
0: walaupun
1: namanya speech delay.
0: Iya betul.
1: Ya tadi atau miss?
0: Walaupun kemudian ya tidak selalu berapa ya namanya, tidak selalu beriringan dengan tes bahasa yang secara tertulisnya gitu. Makanya kemudian tes kayak IELTS itu kan kayak bisa melihat kemampuan per skill kan Kak Fadli ya. Yes. Jadi kayak misalnya tadi ada speakingnya, oh orang yang ternyata speakingnya bagus banget nih misalnya. Tapi kemudian misalnya ada yang kemudian di bidang writingnya, oh standar misalnya, ya itu gitu. Jadi kelihatan gitu.
1: I see. Baik, Miss, kita mau ngajak juga nih pendengar yang mungkin ingin ngobrol juga sama kita, Miss ya, yang pengen diskusi juga. Ini ada Pak Idhamsyah dan juga Pak Amrullah. Tapi sebelumnya ada Pak Amrullah dulu, sudah tersambung melalui WhatsApp kita. Selamat malam Pak Amrullah.
2: Oke, good evening.
1: Nah, waduh.
0: Insya Allah.
1: Udah diajak langsung pakai bahasa Inggris nih sama Pak Amrullah nih. Oke, silakan Pak Amrullah.
2: How are you today?
1: Yes, I'm good, Mr. Amrullah.
0: Alhamdulillah, I'm good.
2: Alhamdulillah, barak.
0: Bapak.
2: Gini, saya setuju ya bahwa sebenarnya masalah bahasa ini harus praktek sehari-hari. Saya pernah ke Bali, ke Pantai Kuta dan Sanur, ketemu anak usia sekitar SD, dia jualan apa kayak kerang kalung gitu. Saya tanya gimana kami bisa bahasa ini, kenapa? Katanya sehari-hari saya belajar, walaupun salah akhirnya saya betulkan gitu. Kalau ngomong saya belajar lagi. Jadi dia tidak di sekolah, tapi hari-hari harus dipraktekkan gitu. Kemudian saya sedikit agak anomis ini masalah bahasa ini. Padli juga, Padli, ini bahasa Indonesia jangan ditinggal sebenarnya.
1: Ya.
2: Terutama untuk writing ya. Orang menulis ceritakah apa, bagus nggak bahasa Indonesia dia? Selain bahasa asing, Inggris dan Arab, saya minta kalau bisa ya bahasa Indonesia tetap juga diperhatikan. Kalau perlu jadi tes juga itu. Dia suruh nulis writing apa, cerita apa gitu, periksa bahasa Indonesia apa belepotan. Nanti kalau dia kerja ke luar negeri, pas ada orang luar mau belajar bahasa Indonesia, dia sendiri gak becus bahasa Indonesianya gitu. Tapi saya setuju ya, Miss ya, kita harus bisa belajar bahasa. Saya ini sayang tua ya, jadi gak bisa, sudah senior gak bisa lagi belajar betul-betul. Padahal saya memang Inggris saya belajar terpakai, karena saya sering ketemu orang Jepang terpakai ya. Memang akhirnya harus bahasa Inggris kita. Tapi saya setuju juga, minimal kita mengerti dia ngomong, kita ngomong juga dia ngerti bahasa pasaran gitu. Nah, terakhir intinya tadi saya minta bahasa Indonesia juga kalau perlu bahan tes juga selain bahasa asing. Terima kasih.
1: Siap, Miss.
0: Terima kasih.
1: Oke, thanks to Mr. Amrullah ya. Sudah Mr. Amrullah sudah berkomunikasi bersama kita. Satu lagi nih, mudah-mudahan bisa bergabung, ada Pak Idham Syah. Kita coba telepon balik terlebih dulu Pak Idham Syah. Ini menarik nih, tokoh-tokoh kita nih, ada Pak Idham Syah. Selamat malam Pak Idham Syah.
3: Good evening Fadli.
1: Good evening.
3: Assalamualaikum
1: warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. How are you Mr. Idham Syah?
3: How do you do?
1: I'm good.
3: Excuse me, I have any question.
1: Okay.
0: A question?
3: Thank you. Nah, jadi begini, ini bahasa Inggrisnya sudah mulai hilang nih, sudah lama. Tahun 1993, aku kan dapat kesempatan tugas belajar di Australia. Jadi tesnya tuh dulu di lembaga bahasa Inggris di Universitas Sumatera.
0: UPA
1: ya.
3: Jadi tes TOEFL itu lulus dengan nilai 450. Nah, ini kesempatan untuk mau ke Australia sudah bisa kan? Tapi di Jakarta waktu itu dites lagi di klat Departemen PU. Nah, itu tesnya itu dapat nilai TOEFL-nya 500. Cuma begitu sampai di Sydney di Australia, aku tuh bingung. Pertama accent-nya lain. Jadi kalau di sana itu kalau kita kan pakai Inggris Amerika kan, American English. Itu kalau menyatakan baru itu kan new kan. Nah, kalau di sana lain, di sana new. Jadi aku ini membaca tulisan seaslinya kah atau kayak apa itu? Tiga bulan di sana itu penyesuaian baru bisa. Cuma aku tuh biasanya tuh kalau nulis naskah kan, waktu di Australia aku nggak mau di bahasa Indonesia dulu baru diterjemahkan ke bahasa Inggris, nggak mau, aku langsung aja nulis dalam bahasa Inggris apa yang ada di pikiran itu. Cuma kadang-kadang begitu presentasi dosennya bingung, aku tanya dosennya, mano apa ini, dosennya bingung, dosen menjawab aku bingung. Jadi itu pangannya itu, bahasa itu sekalinya sangat diperlukan. Nah, jadi aku ini kebetulan kemarin cucu baru wisuda tuh di Uniska itu jurusan bahasa Inggris. Nilainya hampir kompak kemarin. Kemudian yang lulusan SMA 7 itu tes TOEFL-nya 700 650. Sudah diterima di Brawijaya, itu tinggal berangkat aja lagi. Nah, jadi memang yang ditanyakannya gini, apakah menulis naskah itu harus dari bahasa Indonesia dulu baru diterjemahkan atau langsung? Karena aku dulu pernah juga nulis naskah waktu di Melbourne itu tentang pengentasan kemiskinan di provinsi Kalimantan Selatan. Itu mendapat potensi yang luar biasa tuh dari para mahasiswa. Cuma sayangnya itu tulisannya itu waktu itu kan di diskep yang kecil yang gas pernah. Kalau sekarang udah bisa dibuka lagi. Jadi itulah pengalaman itu. Memang bahasa Inggris itu tadinya dulu waktu belajarnya tuh dari radio Suara Australia. Tiap minggu pagi di radio itu. Akhirnya aku ngirim ke kedutaan Australia, minta dikirimi bukunya tuh ada sekitar 5 buku tuh 5 jilid. Jadi senang bahasa Inggris itu mulai SMP.
1: Masya Allah, luar jadi, biasa.
3: Begitu tahun 74 jadi PNS, itu disuruh oleh kepala dinas menerjemahkan buku dalam bahasa Inggris ke dalam bahasa Indonesia. Sudah alhamdulillah sudah terjemahkan. Jadi aku memakai kamus Puro dan Minho. Kemudian karena ada tamu asing yang bekerja di kantor kami, diminta jadi juru bicaranya oleh kepala dinas. Cuma sekarang sudah menjelang 75 tahun ini, umur ini, walaupun cucu ini lulusan bahasa Inggris, kadang-kadang diajak ngomong kayaknya sungkan gitu sama kainnya. Tapi kalau yang di itu yang di Surabaya, Surabaya itu yang tugas di Surabaya itu lancar juga bahasa Inggris.
1: Masya Allah, luar biasa.
3: Satu nomor tiga, nomor empat itu lancar-lancar bahasa Inggris.
1: Masya Allah, luar biasa.
3: Kadang-kadang melihat mungkin lihat bapaknya kadang-kadang bahasa Inggrisnya. Cuma belajar itu anu, belajar sendiri itu di depan cermin. Di depan cermin.
1: Baik.
3: Itu aja.
1: Terima kasih banyak. Siap, terima kasih.
0: Terima kasih banyak.
3: Assalamualaikum warahmatullahi
1: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini menarik semua, Miss, pengalaman-pengalamannya yang sudah di-share. Betul. Dan juga ada pertanyaan juga tadi sedikit ya, dan ada apa ya, saran juga ya tentang bahasa Indonesia yang perlu juga dimasukkan sebagai tes dan lain sebagainya. Tapi Miss, kita akan tanggapi setelah pesan-pesan berikut ini. Terlebih dulu Miss ya, kita rehat dulu sejenak. Nah, mendengar dan pemirsa, tadi pada pukul 19:33 waktu Indonesia Tengah telah tiba waktu salat Isya ya di wilayah Kota Banjarmasin dan juga sekitarnya. Kami ucapkan terlebih dulu selamat menunaikan ibadah salat Isya, dan kita akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di RRI Pro 1 Banjarmasin, kanal informasi dan juga inspirasi.
4: Halo Mawar, happy birthday. Katanya mau hadiah mobil ya? Keren tuh mobilnya. Bisa kali ikut nebeng?
5: Itu siapa? Teman kamu Mawar? Kok kayak kenal kamu gitu?
6: Ih, gak kenal aku. Ih Mawar, kemarin cantik banget pakai baju merahnya. Spill dong harganya.
5: Eh, siapa lagi itu? Kamu kenal?
6: Gak tahu Sil. Gak tahu juga siapa.
7: Selamat datang di toko baju kami. Selamat berbelanja.
8: Eh Mawar, kemarin postingan IG kamu lagi di Bali ya? Kok tiba-tiba di sini sih?
9: Setiap kali membagikan kehidupan Anda ke media sosial, Anda membagikan risiko data pribadi ke dunia nyata. Pikirkan sebelum Anda bagikan.
10: PLN Nusantara Power Unit Pembangkit Kalsoltank memiliki sejumlah keunggulan dalam operasional pembangkit listrik. Salah satunya adalah lokasi pembangkit yang berada di area sumber gas atau remote site, sehingga mendukung efisiensi pasokan energi. Selain itu, pembangkit mampu melakukan startup hingga mencapai beban maksimal dalam waktu sekitar 5 menit, sehingga respon terhadap kebutuhan listrik menjadi lebih cepat. PLTMG Bangkanai merupakan pembangkit listrik tenaga mesin gas terbesar di Kalimantan dengan kapasitas 155 MW yang berlokasi di Muara Pari, Barito Utara, Kalimantan Tengah. Dikelola oleh PLN Nusantara Power melalui UP Kalsoltank, pembangkit ini menjadi tulang punggung interkoneksi sistem kelistrikan Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Dengan memanfaatkan pasokan gas dari Keren dan Gas Processing Facility, PLTMG Bangkanai berperan penting dalam meningkatkan keandalan listrik yang efisien dan berkelanjutan bagi masyarakat. PLTD Barabai merupakan pembangkit listrik tenaga diesel dengan kapasitas 6 MW yang berlokasi di Jalan Murakata, Kelurahan Bukat, Kecamatan Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Kalimantan Selatan. Pembangkit ini menjadi bagian dari sistem kelistrikan PLN Nusantara Power UP Kalsoteng dalam memperkuat pasokan listrik di wilayah tersebut. Menggunakan mesin diesel sebagai penggerak utama, PLTD Barabai berperan penting dalam menjaga keandalan listrik, khususnya untuk mendukung kebutuhan energi masyarakat dan aktivitas di kawasan sekitarnya. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsoteng terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.

0: Ya, kita kembali lagi di Lentera Kehidupan, program kerjasama dengan Fakultas Tarbiyah Keguruan UIN Antasari. Masih terkait dengan topik kita, tes bahasa perlu banget atau sekedar formalitas. Tadi ada beberapa pendengar kita yang sudah sharing di malam hari ini dan juga bertanya. Tadi dari Pak Amrullah terlebih dulu, beliau menyampaikan boleh dibilang saran ataupun juga masukan, yaitu bahasa Indonesia itu juga penting. Terus juga pernah pengalaman di Bali, katanya ketemu warga sana yang sehari-harinya berkomunikasi walaupun terbatas pendidikannya, tapi dia bisa lancar. Nah, terus Pak Idham Syah juga menyampaikan pengalaman menarik beliau ketika tugas belajar di Australia dan lain sebagainya. Terus juga mempunyai cucu yang berkompeten juga di bahasa Inggris. Lalu beliau ada bertanya juga tentang penulisan naskah itu dari bahasa Indonesia dulu ke Inggris atau langsung saja ke Inggris. Nah, itu Miss untuk dua pertanyaan kita. Masih bersama Miss Nisa, dosen dari Fakultas Tarbiyah Keguruan UIN Antasari. Masih bersama kita, Miss, ya. Iya, baik. Miss, silakan boleh ditanggapi nih, Miss. Ada Pak Amrullah dan juga Pak Idham Syah. Silakan.
1: Iya, makasih banyak sekali lagi Pak Amrullah sama Pak Idham Syah tadi ya, Kak Fadli. Betul. Ya, sudah bergabung gitu ya bersama kita di sini. Jadi Kak Fadli ya, tadi ada yang bahasa Indonesia Pak Amrullah tadi ya, Kak Fadli ya.
0: Betul,
1: Pak. Sebenarnya bahasa Indonesia juga ada tes bahasanya, tes bahasa Indonesia gitu ya. Uji kompetensi UKBI kalau nggak salah, uji kompetensi bahasa Indonesia gitu. Dan Kak Fadlia, memang kita jarang sih ya, jarang ikut ini, padahal ini bahasa kita sendiri nih, bahasa kita sendiri ya, cuman kita sendiri jarang ikut menguji kemampuan bahasa kita. Dan ya Kak Fadlia, salah satu syarat ada beasiswa gitu ya Kak Fadlia, ada beasiswa untuk ke luar negeri mengajar atau jadi pengajar, tenaga pengajar gitu ya, di luar negeri, di Amerika khususnya, itu mensyaratkan kemampuan bahasa Indonesia loh Kak Fadli gitu. Jadi jadi kemudian ternyata kita mau ke luar negeri, justru yang dibutuhkan adalah ya tadi kemampuan bahasa Indonesia kita, karena kita akan mengajar bahasa asing itu bahasa Indonesia di luar negeri gitu ya, bahasa asing bagi mereka gitu. Jadi ya, bahasa Indonesia ya tetap kemudian ini diperlukan, tapi memang pada faktanya ya kita memang ujian atau ikut kemampuan uji kemampuan bahasa Indonesia itu pada saat yang ya dibutuhkan gitu. Walaupun Pak Fadli ya di mana namanya, kalau untuk ranah internal kita sendiri sebenarnya masih terbatas itu. Kemarin di kita gitu ada ujian bahasa Indonesia itu justru diperuntukkan untuk orang asing gitu, untuk orang asing kemudian. Jadi ini saran yang sangat bagus gitu ya dari Pak Amroh tadi. Kenapa kita sendiri orang Indonesia gitu nggak diwajibkan ikut kemampuan bahasa Indonesia, bahasa kita sendiri gitu. Justru orang asing kemudian yang justru ikut, atau kita ikut karena ya kita butuh, ada kebutuhan administrasi yang harus kita penuhi gitu, karena kita mau keluar negeri misalnya gitu. Ya, jadi terima kasih banyak Pak Amrullah atas sarannya yang bagus banget ini gitu.
0: Oke, ini Pak Amrullah ya. Terus kemudian ada Pak Idham Syah ya.
1: Pak Idham Syah tadi, beliau tahun 90-an kalau nggak salah ya Kak Fadli tadi udah ke Australia gitu katanya ya tadi.
0: Tugas belajar katanya beliau tadi, Masya Allah.
1: Tugas belajar gitu. Iya, jadi kemampuan bahasa sudah diasah di sini, lolos gitu, kemudian masih ada pelatihan di Jakarta kata beliau tadi. Dan ternyata sampai ke luar negeri pun sedikit banyak masih ada trouble gitu ya dalam jalin komunikasi. Dan ya saya juga sering menemukan teman-teman saya juga yang seperti itu gitu. Di sini tuh kayak lancar aja, bisa aja ngomong. Loh, ternyata waktu kita ngomong langsung dengan native-nya di sana, wah ternyata ya tadi contohnya misalnya kayak pengucapan new atau nu gitu ya aja. Jadi kemudian itu sedikit banyak kadang kita enggak terlalu paham mereka ngomong, padahal kalau kita ngomong sendiri dengan teman-teman nyerocos aja lancar gitu. Dan Kak Fadli ya, tadi beliau juga aksen gitu ya, aksennya gitu. Jadi pernah gitu ya Kak Fadli ya, antara orang, pernah lihat di video gitu ya, antara orang yang American sama yang British gitu ya, bahkan yang American sendiri tuh bingung atau sedikit takut gitu kalau ngomong sama orang yang aksennya British gitu. Itu hanya padahal sama-sama bahasa Inggris gitu kan, apalagi ya mungkin tadi ya tadi gitu, jadi connect dengan apa yang disampaikan Pak disampaikan Pak Idham gitu, apalagi kita yang bahasa Inggrisnya sebagai bahasa asing gitu. Tentu jadi PR yang banyak kan ya Pak Kavali ya. Betul. Yang sama-sama bahasa Inggris sebagai bahasa asing aja khawatir ngomong sama orang British gitu. Apalagi yang bahasa Inggrisnya bahasa asing gitu. Jadi ibaratnya kekhawatiran-kekhawatiran atau feel-feel kita, duh ngerti kan Deni kalau bepanderen sama orang British, sama orang native gitu. Yeah. Itu kekhawatiran yang make sense gitu Mas, yang sangat wajar gitu. Dan kita pun kalau nggak ngerti kemudian pas ngomong sama orang asing misalnya ada keterbatasan vocab misalnya, itu kemudian masih bisa diterima kan Kak Fadli ya?
0: Iya.
1: Oke, make sense gitu, karena bahasa asing ya, bahasa itu bahasa asing gitu ya. PR kita ya kemudian kita ya mempelajari itu kemudian agar bisa berkomunikasi gitu ya, berkomunikasi dengan lancar gitu.
0: Apalagi
1: walaupun
0: juga,
1: ya, ya kemudian tadi kalau topik yang kita angkat hari ini memang kemudian fokusnya ke tes bahasanya gitu. Yeah. Kenapa tes bahasa ya gitu, karena ya tes bahasa itu kemudian menjadi standar apa namanya ukuran gitu ya, measurement-nya gitu, ukurannya bahwa oh dengan skor ini tadi mereka punya kemampuan atau skillnya di level ini gitu Kak Fadli.
0: Oke, menarik Miss. Saya pengen ngangkat lagi penelpon tapi karena keterbatasan durasi, tapi mungkin singkat boleh kayaknya penelpon satu lagi Miss ya, kira-kira ya.
1: Boleh.
0: Kita coba sapa dulu apakah bisa bergabung. Selamat malam.
2: Selamat malam.
0: Baik, dari Pak Cakrawala Bintang ya.
2: Bintang, tentang kalau kita pernah kuliah di Yogyakarta ini bahasa Inggris, bahasa Arab, bahasa Jawa, bahasa Banjar itu ya apa namanya populer aja. Jadi yang penting itu tergantung kebutuhannya. Kalau tidak kita tidak butuh mempelajari bahasa Inggris itu ya gitu-gitu aja lupa. Padahal kalau kita mempelajari kata kerja beratur dan tidak beratur itu sudah cukup sebenarnya. Kita kontekkan dengan kata aslinya aja. Dan sedangkan yang apa namanya kalimat-kalimat yang apa itu mungkin hal-hal tertentu. Jadi kalau orang Inggris ngomongnya memang agak sulit karena itu aslinya. Tapi kalau kita Inggris orang Jepang yang bahasa Inggris, orang Jerman, kalau know to know, kalau education, kalau yang memang agak sulit yang aslinya. Makanya kalau di Yogyakarta itu baru bahasa Inggris dan orang Jepang itu nyaman banget itu karena hanya letter lateng apa education doang. Nyonyo no juga seperti tag-nya lah. Itu lebih mudah kalau orang, karena kita sama-sama lain orang Inggris bang. Tapi kalau bahasa Inggris yang aslinya sudah ya agak sulit. Itu bang bedanya itu. Tapi kalau kita bahasa Inggris itu kata kerja yang kita diajar di SMA biasanya atau yang sedikit tidak beraturan, cukup aja sebenarnya itu mengulang kata aslinya aja, tidak ulang-ulang gitu. Ditambah sedikit di muka atau di belakang gak ada palu kalimat sempurna gitu. Cuma kalau dalam pendidikan ini memang harus kalimat sempurna bang. Karena kan kita menjelaskan masalah pendidikan, teknologi dan sebagainya. Yang jelas kalau di ucapkan sehari-hari pasti bisa. Kalau pertandingan bahasa Inggris ke di tingkat-tingkat dasar di radio ini bagus juga.
0: Wah, menarik.
2: Sambil bergayaan gitu nah.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Cakrawala Bintang. Menarik ya yang disampaikan beliau tentang penutur asli dan penutur ibaratnya yang menggunakan bahasa asing tapi bukan sebagai bahasa asli juga. Malah kita lebih ngerti ke orang-orang yang bukan penutur aslinya. Seperti misalkan orang India ngomong bahasa Inggris, kita lebih mudah paham bahasa Inggrisnya kayaknya Miss ya, kira-kira ya. Nah, tanggapannya
1: pada
0: Miss silakan.
1: Pada beberapa ya betul, pada beberapa case, pada beberapa hal ya memang kadang ada beberapa yang misalnya contoh contoh umum aja Kak Fadli, misalnya nih aku ngomong sama Kak Fadli, misalnya aku ngerti apa yang mau Kak Fadli ngomongin itu, misalnya kayak misalnya no tadi ya, no misalnya, oh aku tahu maksudnya itu tahu, no ya. Gitu misalnya, tapi biasanya bilangnya keno misalnya, karena aku tahu itu tulisannya keno dibacanya gitu, itu kan tadi ya maksudnya Pak
0: Cakrawala tadi, Bintang, Pak Cakrawala Bintang,
1: Pak Cakrawala ya. Gitu kan, nah gitu, jadi ya memang pada beberapa hal kita kemudian memang sepertinya lebih mudah memahami karena kita tahu persis, oh ini maksudnya yang dia bilang, karena bacaannya tuh kayak gini gitu kan Kak Fadli ya, oke. Tapi pada memang pada beberapa hal juga misalnya sama kita ini termasuk orang Indonesia ini termasuk bagus pengucapan bahasa asingnya loh Kak Fadli sebenarnya juga. Jadi misalnya memang ada beberapa pengucapan juga yang kadang kita sulit memahami gitu. Nah tadi juga saya tertarik sama kata Pak Cakrawala tadi juga Kak Fadli soal ini. Jadi misalnya kayak kata beliau kan kalau misalnya kita ngomong nih ya ngerti-ngerti aja misalnya lancar-lancar aja ya kan ya Kak Fadli ya. Cuman kadang misalnya kalau di dunia akademik khususnya kalau kita ngomongin soal tes kemampuan bahasa Inggris ini tadi ya memang kayak harus terstruktur dan benar secara pola gitu. Jadi kalau misalnya ngomong paham, kalau misalnya di tes itu bisa salah gitu kan, dan itu kemudian salah akan berefek ke skor gitu misalnya. Nah itu ya itu memang jadi kemudian jadi apa namanya ya, kenapa kita belajar secara ini secara apa namanya secara intensif gitu ya. Apalagi saya juga sering ngomong ke anak-anak gitu, ngajarin grammar misalnya, kata kerja satu, kata kerja dua misalnya. Ya kalau kita ngomong dengan kalimat yang sama aja misalnya ya, anak ya kita tuh saling ngerti aja. Cuman kalau misalnya di tes, tes tertulis misalnya gitu jawab soal, ya kalau kata kerja satu yang harus digunakan tapi dia menggunakan kata kerja dua, atau kata kerja dua yang harus digunakan tapi menggunakan kata kerja satu, yang keliru kan Kak Fadli ya. Nah itu bedanya gitu di dunia yang maksudnya di bagian untuk kalau kita tujuan tes gitu, tujuan tes harus benar-benar detail. Kemudian jadi saya bilang ke anak-anak tuh, saya bilang ke anak-anak tuh ini Miss ajarin kayak gini nih ya karena kita tahap belajar. Aku bilang tuh kayak gitu, apalagi kita belajar gitu. Kalau misalnya kalian di luar ya mau ngomong seperti apapun ya terserah kalian. Cuman oke, tahu polanya seperti ini, karena ya ini tujuannya nanti kan kita ada tes, ada middle test, ada final test, yang itu menguji kemampuan bahasa itu dan terukurnya di situ gitu. Kayak gitu Fadli.
0: Oke, baik Miss. Karena tadi menarik juga yang Miss sampaikan. Kalau verb itu kan ibaratnya ada yang lampau, ada yang sekarang, ada yang akan datang. Tadi ya Miss ya, tadi kalau misalkan kita salah dikit mungkin bahasanya jadi kacau, yang harusnya sedang dikerjakan malah sudah dikerjakan, anggapan kayak gitu ya Miss ya.
1: Sudah dikerjakan.
0: Iya. Nah, kalau di tes kan anggapannya harus pakem ya Miss ya jadinya ya.
1: Harus iya, harus benar-benar pas gitu. Ketinggalan satu huruf aja kan ya keliru gitu loh Fadli.
0: Baik.
1: Tapi juga saya tuh sering ke anak-anak juga, walaupun oke, kalau misalnya kalian ngomong enggak perlu terlalu perhatikan grammar, cuman pada beberapa hal kadang grammar itu penting gitu saya bilang. Jadi misalnya kayak gini, saya mau bilang dia itu suami saya misalnya. He is my husband gitu. Kalau misalnya kita bilang he was my husband, waduh, artinya apa? Lah itu tuh kan gimana, apa maksudnya apa gitu, bilang udah cerai Miss kan,
0: Allah,
1: nah itu gitu. Jadi kadang kita pada beberapa hal tidak terlalu memperhatikan grammar karena tujuan komunikasi yang penting ngerti, cuman pada beberapa hal juga kadang bisa berakibat fatal gitu.
0: Betul karena ibarat kata kayak sih, anggap kayak bahasa Arab ya Miss ya, kita mempelajari mungkin sedikit ke konteks Al-Quran, ketika kita salah satu huruf aja di Al-Quran beda makna akhirnya diterjemahkan ke Indonesia, begitu
1: beda
0: Miss
1: makna.
0: Ya
1: Iya. Betul Kak Fadli.
0: Baik Miss, kita udah di menit 59, artinya 1 menit lagi kita mau close acara kita Miss. Ternyata mungkin Miss terakhir pesan aja nih kepada pendengar dan pemirsa kita tentang topik kita di malam hari ini, sebagai bentuk mungkin intisari lah dari pembahasan kita. Silakan Miss, apa yang disampaikan.
1: Baik, terkait tema kita malam ini soal tes bahasa, itu penting banget atau memang sebenarnya hanya formalitas sih? Jawabannya itu sebenarnya kembali ke kita juga ya. Jadi kalau kita melihat bahwa tes itu hanya sekedar syarat-syarat administrasi, ya berarti itu formalitas gitu. Cuman kalau kita berpikir bahwa tes bahasa ini adalah hal yang akan mengukur atau yang menjadi ukuran kemampuan atau cermin dari kemampuan bahasa asingku, dan ini berefek kemudian kepada masa depanku, futureku, karirku, maka itu menjadi penting banget. Itu sih Kak Fadli.
0: Baik, luar biasa. Mudah-mudahan ini menjadi apa ya, menjadi salah satu hal yang perlu kita perhatikan. Artinya tes itu penting banget, bukan sekedar apa ya formalitas dan ataupun juga hanya catatan belaka, tapi krusial apalagi kita untuk mempelajari ke depannya, masa depan juga, dan mungkin ada prospek-prospek lain yang harus kita kuasai. Apalagi kita mungkin di masa-masa yang akan datang, kita akan menjadi masyarakat yang harusnya bisa menerima warga asing datang ke kita, dan warga asing akan belajar ke kita, begitu ya Miss ya, ketika negara kita sudah kuat nantinya. Baik, terima kasih Miss, luar biasa, salam sehat Miss Nisa, semangat terus untuk
1: juga, Kak Fadli,
0: berbaginya Miss ya, mudah-mudahan selalu bahagia juga.
1: Amin, amin.
0: Baik, terima kasih pendengar dan pemirsa, sampai di sini perjumpaan kita, dan demikian tadi perbincangan bersama Miss Taibatun Nisa, dosen FTK UIN Antasari, dan sampai di sini perjumpaan kita di Lentera Kehidupan. Saya Fadli mewakili kerabat kerja bertugas pamit undur diri dari Lentera Kehidupan. Kita akan berjumpa kembali di Lentera Kehidupan edisi yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam.
3: Demikian, Tablik Udara Pro 1 FM RRI Banjarmasin.
4: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Pemerintah menegaskan krisis moneter keuangan tahun 1998 tidak akan terulang karena fundamental ekonomi Indonesia saat ini masih bagus. Berikut laporan Sugandi Avandi.
1: Tadi rapat ngomongin apa sih Pak? Bahas apa?
2: Itu kan banyak senior.
3: Presiden Prabowo Subianto mengundang mantan Gubernur Bank Indonesia Burhanuddin Abdullah ke Istana Merdeka Jakarta. Presiden Prabowo Subianto meminta masukan dari Burhanuddin Abdullah atas situasi ekonomi saat ini, diantaranya soal nilai tukar rupiah yang masih melemah atas dolar Amerika Serikat. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa yang turut hadir dalam pertemuan dengan Presiden Prabowo Subianto mengatakan masukan yang disampaikan oleh Burhanuddin Abdullah tidak jauh berbeda dengan langkah yang tengah diambil oleh pemerintah saat ini. Purbaya juga menegaskan krisis ekonomi tahun 1998 yang pernah terjadi di tanah air tidak akan pernah terulang di Indonesia karena fundamental Indonesia masih kuat. Burhanuddin Abdullah juga mengakui fundamental ekonomi Indonesia masih bagus. Penjelasan itu disampaikan Purbaya usai rapat dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka Jakarta sore tadi.
2: Tidak, karena masukan mereka juga sama, sebenarnya fundamental kita amat baik. Kalau dibandingkan 1998 kan dia waktu dari 2000 melemah ke sekian 17.000 kan sekian kali lipat. Kalau sekarang kan 4%-5% kan sebenarnya jauh. Dan samping itu fundamental karena bagus sekali.
3: Sementara itu, ekonom senior dan gubernur Bank Indonesia periode tahun 2003 hingga 2008, Burhanuddin Abdullah mengatakan, pelemahan nilai tukar rupiah saat ini jangan disamakan dengan kondisi tahun 1998. Saat ini kenaikan hanya 5% dari Rp16.000 ke Rp17.000, berbeda dengan sebelumnya mencapai 42%.
4: Rp16.000, Rp17.000 ini kan kenaikannya 5%, tetapi orang cenderung memikirkannya itu dulu 2.500 kan. Nah, kecenderungan ini yang barangkali harus lebih banyak dijelaskan. Selama satu tahun 2005 itu hanya 3.4% depresiasinya. Sekarang 5%. Jadi kecil sekali sebetulnya dibandingkan dengan dulu itu 42% zaman krisis sampai 21%. Tapi kita berpikirnya ke masa lalu yang terlalu jauh.
3: Nilai tukar rupiah kembali melemah. Rupiah sempat menyentuh Rp17.734 per dolar Amerika Serikat pada pukul 14:27 waktu Indonesia Barat. Adapun ratas dihadiri oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto, Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roslani, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa dan mantan Gubernur Bank Indonesia Burhanuddin Abdullah. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Bank Indonesia mencatat kecenderungan menurunnya kredit untuk UMKM hingga April 2026. Penurunan tersebut antara lain disebabkan tingkat risiko yang meningkat dan daya beli masyarakat yang makin terbatas. Magdalena Krisnawati melaporkan.
5: Di tengah upaya pemerintah untuk meningkatkan pemberdayaan terhadap pelaku usaha UMKM, Bank Indonesia mencatat penyaluran kredit perbankan untuk UMKM mengalami penurunan, baik oleh bank milik negara, bank umum swasta, maupun bank pembangunan daerah. Berdasarkan data Bank Indonesia, total pertumbuhan kredit perbankan untuk UMKM hingga April 2026 sebesar 17.16%, menurun dibandingkan penyaluran kredit UMKM pada Desember 2025 yang tercatat tumbuh sebesar 17.49%. Direktur Departemen Kebijakan Makroprudensial Bank Indonesia, Daha P. Kuantan, dalam kegiatan BI di Makassar hari ini mengatakan, menurunnya pertumbuhan kredit perbankan untuk UMKM karena tingkat risiko kredit berupa potensi kredit macet atau NPL di sektor UMKM yang meningkat menjadi 4.62% di bulan April 2026, sehingga perbankan sangat selektif untuk menyalurkan kreditnya bagi UMKM. Selain itu, kata Daha, penurunan kredit perbankan untuk UMKM juga disebabkan daya beli masyarakat yang masih terbatas.
6: Ya, jadi karena resiko NPL-nya meningkat, dan kalau kita lihat lagi, itu memang kita coba dalami memang terkait dengan pendapatan atau daya beli masyarakat menengah ke bawah yang memang saat ini terbatas gitu. Dengan masyarakat menengah bawahnya yang terbatas, resiko kreditnya yang meningkat, sehingga bank-bank itu melakukan selective lending gitu ya. Jadi untuk untuk sektor-sektor UMKM itu bank-bank itu akan pilih-pilih gitu ya. Ini sehingga pertumbuhan kreditnya itu relatif tertahan. Sehingga ini memang menjadi concern kita bagaimana nanti upaya-upaya gitu ya diperlukan kebijakan-kebijakan yang memang untuk terus mendorong pertumbuhan UMKM ini.
5: Namun dengan berjalannya program prioritas pemerintah seperti MBG, Koperasi Desa Merah Putih, dan penguatan program kredit usaha rakyat atau KUR, diharapkan dapat mendorong perbankan untuk lebih banyak menyalurkan kreditnya ke UMKM sehingga pertumbuhan kreditnya dapat meningkat. Terkait daya beli masyarakat yang masih terbatas, Kepala Ekonom Permata Bank Joshua Pardede mengatakan yang harus mendapat perhatian adalah semakin menurunnya daya beli masyarakat kelas menengah. Karena masyarakat kelas menengah banyak yang mengalami gejolak ekonomi tetapi tidak mendapat dukungan bantuan sosial seperti masyarakat kelas bawah.
6: Ya, middle income class kita ini yang terus tergerus, ya, yang kaum menang mending, yang belum kaya tapi dia belum miskin juga. Ya, ini yang apa yang nanggung nih. Ini yang apa dampaknya akan cukup signifikan. Ya, dia menunda untuk beli barang tahan lama. Ya, dampaknya ya dia akan ini yang tadi yang bisa FOMO investasi, ya. Kalap dia mau dapat duit cepat, ya, eksesnya tadi yang kita tidak harapkan, pinjol, yang paling buruknya adalah judol. Ya, itu sebenarnya efek dari pendapatan real masyarakatnya nggak naik banyak.
5: Kepala Ekonom Permata Bank Joshua Pardede lebih lanjut mengatakan, pemerintah perlu memperbaiki persoalan struktural untuk menjaga agar daya beli masyarakat kelas menengah tetap terjaga, antara lain dengan menciptakan lapangan pekerjaan yang lebih luas. Dari Makassar, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK mengharapkan sejumlah poin baru dalam revisi Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, termasuk pengaturan mengenai trading in influence atau penyalahgunaan pengaruh jabatan. Informasi selengkapnya disampaikan Khairul Umam.
7: Nah, kalau KPK sendiri harapannya dan masukannya seperti apa?
8: Ya, harapannya kan ada beberapa hal yang belum terkriminalisasi. Ya, antara lain masalah saya gambarkan tentang trading in influence, pengaruh jabatan, kemudian suap sektor swasta.
9: Komisi Pemberantasan Korupsi mengharapkan sejumlah poin baru masuk dalam revisi Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, termasuk terkait pengaturan mengenai trading in influence atau penyalahgunaan pengaruh jabatan. Ketua KPK Setio Budianto mengatakan masih terdapat sejumlah praktik korupsi yang belum terakomodasi dalam aturan hukum saat ini. Selain itu, KPK juga mengusulkan pengaturan terkait suap di sektor swasta agar dapat dimasukkan dalam revisi Undang-Undang Tipikor. Menurut Setio, usulan tersebut masuk dalam amanat UNCAK yang telah diratifikasi Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 7 tahun 2026. Setio menyebut KPK telah menyerahkan dokumen usulan revisi kepada Kementerian Hukum, di mana usulan tersebut selanjutnya akan dibahas bersama pemerintah dan DPR.
7: Nah, kalau KPK sendiri harapannya dan masukannya seperti apa?
8: Ya, harapannya kan ada beberapa hal yang belum terkriminalisasi. Ya, antara lain masalah saya gambarkan tentang trading in influence, pengaruh jabatan, kemudian suap sektor swasta. Karena kan itu bagian daripada hal yang diamanahkan dalam angket dan sudah diratifikasi dalam Undang-Undang 2006 nomor 7 kalau tidak salah ya. Ya, jadi saya kira kita mengusulkan, sudah dokumennya sudah kami sampaikan ke Kementerian Hukum, nanti sama-sama akan dikoordinasikan. Cukup?
7: Ya, terima kasih Pak.
9: Sebelumnya memang Balek DPR RI menggelar RDPU terkait pemantauan Undang-Undang Tipikor di Kompleks Parlemen. Pembahasan revisi Undang-Undang Tipikor dilakukan menyusul putusan MK soal perhitungan kerugian negara dalam perkara korupsi hanya dapat dilakukan oleh PPK. Ketua Balek DPR RI Bob Hasan menilai revisi Undang-Undang Tipikor diperlukan untuk memberikan kepastian hukum dalam penanganan perkara korupsi. Selain itu, DPR juga mengkaji harmonisasi antara Undang-Undang Tipikor dan KUHP baru, khususnya terkait ketentuan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Tipikor.
10: Peninjauan dan pengawasan pelaksanaan Undang-Undang Tipikor, Undang-Undang tentang BPK, dan saya melihat memang ada beberapa perbedaan pandangan, tetapi semangatnya sama, yaitu memerlukan satu kepastian hukum terkait dengan baik itu lembaga dan cara untuk menetapkan kerugian negara yang betul dan memiliki kepastian hukum yang berkeadilan. Pasalnya tidak bertentangan atau tidak memiliki hal-hal yang multitafsir.
9: Balik DPR RI menyatakan bahwa hasil pembahasan ini akan menjadi bahan pertimbangan dalam proses peninjauan dan penyempurnaan perundang-undangan. Tujuannya adalah untuk membuat sistem pemberantasan korupsi yang jelas, adil, dan terpercaya, serta memastikan bahwa sistem penanganan perkara korupsi dan penetapan kerugian negara sesuai berjalan dengan aturan hukum yang berlaku. Dari Jakarta, Hairul Umam, Pro 3 RI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ahli lingkungan IPB Profesor Sudarsono menyarankan Majelis Hakim menghadirkan bukti tapal batas kawasan hutan untuk mencari keadilan dan memastikan Duta Palma Group tidak menggunakan kawasan hutan dalam kasus dugaan korupsi alih fungsi lahan di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Berikut laporannya disampaikan Muhammad Isnen Suhanda.
11: TGHK itu tidak memenuhi syarat untuk disebut sebagai kawasan hutan. Jadi pasti bukan kawasan hutan TGHK itu. Oleh karena itu tidak mengherankan kalau
12: Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi kegiatan perkebunan kelapa sawit ilegal dengan terdakwa korporasi PT Duta Palma Group. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Purwanto Abdullah menghadirkan ahli lingkungan IPB Profesor Sudarsono. Dalam kesaksiannya, guru besar IPB tersebut mengatakan untuk mencari keadilan dan bukti bahwa Duta Palma Group tidak menggunakan kawasan hutan dalam pembangunan lahan kelapa sawit harus dihadirkan bukti-bukti tapal batas kawasan hutan yang dijadikan perkebunan kelapa sawit.
11: Yang mulia hakim itu harus yakin betul bahwa ini tuh betul-betul kawasan hutan. Bagaimana untuk meyakinkan itu? Hadirkan saja buktinya bahwa itu kawasan hutan. Buktinya apa? Tata batasnya. Data tata batas itu harus ada. Ya. Peta tata batasnya itu harus ada. Itu jadi pengukurannya di mana, patoknya itu ada di mana. Hadirkan dulu di sidang ini. Supaya ya keadilan bisa kita hadirkan di sini. Gitu. Jangan hanya asumsi, ya, percaya begitu saja.

0: 7,6 triliun dan PT Kencana Amatani 9176 kerugiannya adalah 18,28 triliun. Sehingga dari sini kerugian lingkungan itu adalah di fix adalah 73 triliun 920.690.300.000 gitu Pak Jokowi.
1: Kasus korupsi dan tindak pidana pencucian uang PT Duta Palma Group melibatkan pemiliknya Surya Darmadi dan 5 perusahaan korporasi yang merugikan negara hingga 104,1 triliun. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suwanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, sebanyak 1.000 pengemudi ojek online mengikuti program cek kesehatan gratis di Rumah Sakit Korpri Pura Raharja, Jawa Timur. Selengkapnya disampaikan reporter Anik Hasanah dari RRI Surabaya.
3: Sebanyak 1.000 pengemudi ojek online mengikuti program cek kesehatan gratis di Rumah Sakit Korpri Pura Raharja, Jawa Timur. Program kolaborasi antara Kementerian Kesehatan, Gojek, Pemerintah Kota Surabaya, dan Pemerintah Provinsi Jawa Timur ini berlangsung hingga 25 Mei mendatang. Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menyebut pemeriksaan kesehatan rutin penting dilakukan, terutama bagi para pengemudi ojek online yang memiliki mobilitas tinggi dan rentan mengalami gangguan kesehatan.
4: Cek kesehatan gratis, ada beberapa item yang dilakukan untuk medical check-up. Saya rasa medical check-up ini makin rutin, makin bagus. Dicek dari mulai tekanan darahnya, tensinya berapa, kemudian juga dicek gula darahnya dan seterusnya.
3: Direktur Rumah Sakit Korpri Pura Raharja Jawa Timur Makian Jibril Alfarabi menjelaskan, dalam program ini peserta menjalani 11 jenis pemeriksaan kesehatan, mulai dari tekanan darah tinggi, gula darah hingga pemeriksaan kesehatan jantung.
5: Prinsipnya memang kami ini ya di sini kita berkolaborasi dengan banyak stakeholder, kita melakukan CKD yang sebagai program prioritas nasional dari Presiden Prabowo ya. Kita melakukan 11 pemeriksaan dari BNI, terus itu cek gula darah, cek hemoglobin, BKT,
3: Suprihatin, salah satu peserta mengaku terbantu dengan adanya layanan kesehatan gratis tersebut setelah mengetahui kondisi kesehatannya mengalami penurunan.
6: Biasa kegiatan ini saya sangat bersyukur, sangat berterima kasih pada kegiatan ini. Semoga kedepannya setiap tahunnya ada.
3: Program cek kesehatan gratis ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran para pengemudi ojek online untuk rutin memeriksakan kondisi kesehatannya secara berkala. Ani Hasana melaporkan.
2: Duta Besar Azerbaijan untuk Indonesia Ramil Zayev mengatakan Azerbaijan berkomitmen untuk memperkuat kerjasama di sektor pendidikan dengan Indonesia. Duta Besar Ramil secara khusus mengundang lebih banyak mahasiswa Indonesia untuk melanjutkan pendidikan di berbagai universitas di Azerbaijan. Laporannya disampaikan Retno Mandasari.
7: Duta Besar Azerbaijan untuk Indonesia, Ramil Zayev, mengatakan kerjasama pendidikan dan pertukaran budaya menjadi fondasi utama hubungan bilateral antara Azerbaijan dan Indonesia. Kerjasama akademik juga dipandang sebagai jembatan penting untuk mempererat persahabatan sekaligus memperluas pemahaman antar masyarakat kedua negara. Hal itu disampaikan Duta Besar Ramil saat peringatan Hari Kemerdekaan Azerbaijan ke-108 pada Kamis malam di Jakarta. Menurutnya, Universitas Bahasa Negeri Azerbaijan telah menjadi simbol hubungan budaya kedua negara melalui keberadaan Pusat Kebudayaan Indonesia sejak 2010. Duta Besar Ramil juga mengundang lebih banyak mahasiswa Indonesia untuk melanjutkan pendidikan di berbagai universitas di Azerbaijan.
8: Pendidikan dan pertukaran budaya terus menjadi pilar penting hubungan bilateral kita. Pusat Kebudayaan Indonesia yang beroperasi sejak tahun 2010 di Universitas Bahasa Negeri Azerbaijan berdiri sebagai mercusuar persahabatan dan pemahaman budaya. Kami mengundang mahasiswa Indonesia untuk belajar di universitas-universitas Azerbaijan dan bergabung dalam inisiatif pertukaran akademik.
7: Pada kesempatan yang sama, Menteri Ketenagakerjaan Yasir Li menyatakan Indonesia menyambut baik penguatan kerjasama dengan Azerbaijan di berbagai sektor strategis.
9: Indonesia menyambut baik kerjasama yang lebih erat dengan Azerbaijan di bidang-bidang

0: strategis, termasuk penguatan sistem jaminan sosial, pendidikan dan pelatihan kejuruan, pengembangan keterampilan kerja pemuda, peningkatan pasar tenaga kerja, dan perlindungan sosial bagi pekerja migran.
1: Adapun hubungan diplomatik Indonesia dan Azerbaijan dimulai pada 1992 secara konsisten mengembangkan kerjasama bilateral yang disertai dengan dialog politik tingkat tinggi. Selama 3 dekade terakhir, kedua negara bekerjasama di berbagai platform internasional seperti PBB, Non-Blok, Organisasi Kerjasama Islam, dan Organisasi Kerjasama Ekonomi D8. Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Thank you very much, Your Excellency.
3: Kita menuju informasi dari luar negeri. Menteri Dalam Negeri Pakistan Mohsin Naqvi kembali bertemu Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi di Teheran untuk membahas proposal penghentian perang antara Amerika Serikat dan Iran melalui mediasi Pakistan. Meski gencatan senjata Amerika Serikat, Iran masih berlaku, perundingan kedua pihak belum menghasilkan kesepakatan permanen karena perbedaan pandangan terkait dengan pembahasan program nuklir Iran. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Jelang turnamen Indonesia Open 2026 yang akan digelar di Istora Senayan Jakarta pada 2 hingga 7 Juni 2026. Turnamen level Super 1000 ini akan menjadi ajang penting bagi Indonesia untuk bangkit di kandang sendiri. Sejauh ini sektor ganda putra menjadi harapan terbesar dengan beberapa pasangan seperti Fajar Alfian, Muhammad Sohibul Fikri, Raymond Indra, Nicolaus Jokin, hingga Leo Roli Karnando dan Daniel Martin, disiapkan menghadapi persaingan ketat dunia. Sebagai bagian dari persiapan, Indonesia juga akan turun di Singapore Open 2026 untuk mengasah performa dan menjaga kondisi jelang Indonesia Open. Pengamat bulu tangkis Mimi Irawan dalam perbincangan bersama Pro 3 RRI sore tadi menilai peluang Indonesia masih terbuka, terutama di ganda putra.
4: Saya tetap mengharap ganda putra itu kita bisa ambil. Ganda putra mau siapapun, sekalipun yang junior bisa lompat jumping karena mengikuti babak dari kualifikasi, bisa juara nggak jadi masalah. Sebab di tunggal putra kita berat sekali, karena tunggal putra ini walaupun nanti Aselsen sudah tidak main lagi karena sudah retired, tapi kan kita lihat performa ini putra kita Ginting dan Jojo belum menggembirakan.
3: Dengan persiapan matang menuju turnamen besar di Jakarta di awal bulan depan, publik kini kebangkitan wakil Indonesia di panggung internasional.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi dan WhatsApp channel kami di rri.co.id. Ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

0: Banjarmasin malam ini. WhatsApp 0811-5111-410. Instagram, Facebook, dan YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Hari Kebangkitan Nasional diperingati setiap tanggal 20 Mei untuk mengenang lahirnya organisasi Budi Utomo pada tahun 1908. Didirikan oleh Dr. Sutomo dan mahasiswa Stovia, organisasi ini muncul berkat gagasan Wahidin Sudirohusodo untuk meningkatkan martabat bangsa Indonesia. Budi Utomo memperoleh dukungan besar dari para pelajar Indonesia, menjadi pendorong semangat bagi generasi muda untuk mendirikan organisasi pemuda lainnya. Peringatan ini bertujuan untuk memperkokoh persatuan dan kesatuan nasional, serta mengingatkan akan pentingnya semangat kebangkitan dan perjuangan untuk kemajuan bangsa Indonesia.

0: Ya, pendengar, kita ikuti mimbar agama Kristen malam hari ini yang akan disampaikan oleh Pendeta Cornelius Sukaryanto STH dengan judul malam hari di Kitab 2 Timotius 2 ayat 19 sampai dengan 22 untuk umat Kristiani. Selamat mengikuti dan mendengarkan.
1: Bapa, kami sungguh bersyukur malam hari ini kembali kami boleh renungkan firman-Mu, nyatakan apa yang jadi kehendak-Mu, dan kami percaya ada lawatan Tuhan yang luar biasa terjadi bagi setiap kami yang boleh mendengar sabda firman-Mu dan yang melakukannya. Terima kasih Bapa, penuhi dan urapi setiap kami. Kami sambut di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Tuhan silakan duduk. Renungan kita terambil dari 2 Timotius pasal 2. Kita akan baca ayat 19 sampai dengan ayat yang ke-22. 2 Timotius 2 ayat 19 sampai 22. Tetapi dasar yang diletakkan Allah itu teguh, dan metrainya ialah Tuhan, mengenal siapa kepunyaannya, dan setiap orang yang menyebut nama Tuhan hendaklah meninggalkan kejahatan. Dalam rumah yang besar bukan hanya terdapat perabot dari emas dan perak, melainkan juga dari kayu dan tanah. Yang pertama dipakai untuk maksud yang mulia, dan yang terakhir untuk maksud yang kurang mulia. Jika seorang menyucikan diri dari hal-hal yang jahat, ia akan menjadi perabot rumah untuk maksud yang mulia. Ia dikuduskan, dipandang layak untuk dipakai tuannya, dan disediakan untuk setiap pekerjaan yang mulia. Sebab itu jauhilah nafsu orang muda, kejarlah keadilan, kesetiaan, kasih, dan damai bersama-sama dengan mereka yang berseru kepada Tuhan dengan hati yang murni. Amin. Saudara, hal yang penting bagi kita ini adalah berbicara tentang umat Tuhan. Ya, ada yang dipakai untuk maksud yang mulia, ada yang dipakai untuk maksud yang kurang mulia. Kenapa bisa terjadi perbedaan itu? Karena semua kembali kepada jati dirinya. Mau enggak dia dipakai untuk maksud yang mulia, ataukah dia tidak menyediakan diri untuk dipakai oleh Tuhan untuk maksud yang mulia, sehingga dipakai untuk maksud yang kurang mulia. Mulia itu berbicara tentang nilai. Mulia itu berbicara tentang nilai yang tidak terhitung di hadapan Tuhan. Ya. Makanya ada logam mulia, gitu ya. Nilainya tinggi. Ya, punya nilai, punya value di hadapan Tuhan. Apakah kita sebagai umat yang sudah diselamatkan, umat yang sudah dipilih oleh Tuhan menjadi milik kepunyaan Allah, mau dipakai untuk maksud yang mulia? Nah, bagaimana caranya supaya kita bisa dipakai untuk maksud yang mulia? Yaitu jika seseorang menyucikan dirinya dari hal-hal yang jahat, ia akan jadi perabot rumah untuk maksud yang mulia. Jadi saudara, penting bagi kita, makanya seperti minggu kemarin kita berbicara tentang kekudusan. Nah, ini pentingnya bagi kita. Supaya bisa dipakai untuk maksud yang mulia, maka kita harus menjauhi kejahatan. Apa yang dimaksud jahat? Apakah dengan perlakuan fisik? Tidak sekedar itu. Tetapi ketika kita merancangkan hal-hal yang tidak baik untuk orang lain, itu pun sudah merupakan kejahatan. Nah, hati-hati saudara, dalam pikiran, perencanaan kita. Nah, itu semua bersumber dari hati. Kalau hatinya dipenuhi jelaga, ya tentu rancangan-rancangannya adalah hal yang tidak baik untuk orang lain. Memang dalam dunia ini kita diperhadapkan dengan kehidupan yang kompetitif, ya, bersaing. Tetapi cara yang terbaik adalah bagaimana saudara untuk hidup dengan menjaga hati. Karena itu di dalam Amsal pasal 3 ayat 24, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan, ya, pasal 4 ayat 23 itu. Jadi kitab Amsal ini mengingatkan kepada kita siapa jati diri saudara. Kalau saudara dijahati, tenang saja, kalau saudara itu perabot yang mulia, kemudian saudara dikotori oleh keberadaan orang lain, mungkin dilempar debu, Tuhan pasti bersihkan itu, karena saudara merupakan perabot yang mulia. Maka jaga hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situ terpancar kehidupan. Jangan panas hati, jangan membalas. Tuhan tahu, maka Tuhan akan berikan pembelaan itu bagi saudara, karena engkau dipakai untuk maksud yang mulia. Tuhan tidak biarkan saudara sampai dikotori orang lain, dicelakai orang lain. Ya, kalau itu perhiasan di rumah, keramik begitu ya, di ruang tamu, dipajang itu apa? Ya, ditunjukkan kalau ada tamu, oh ini loh keramik yang terbaik, aku beli ini harganya mahal. Nah, kalau ada orang yang berusaha untuk menjatuhkan itu, saudara sebagai pemilik pasti akan melindunginya. Bahkan mungkin saudara melakukan benda itu jangan sampai tersentuh orang. Biasanya kan ditaruh di lemari kaca begitu, supaya bisa dilihat tapi tidak bisa disentuh. Nah, inilah yang Tuhan akan nyatakan bagi saudara. Kalau engkau dapat menjaga hatimu dan dipakai oleh Tuhan maksud yang mulia, engkau akan dilindungi oleh Tuhan. Jadi kalau ada orang yang merencanakan untuk menjatuhkan saudara, tidak akan dibiarkan oleh Tuhan. Mungkin mereka hanya dari luar saja, tapi saudara sendiri tidak akan tersentuh oleh mereka, karena ada Tuhan dalam hidup saudara. Itulah kita dipakai untuk maksud yang mulia. Jauhkan hatimu dari hal-hal yang jahat. Miliki nilai di hadapan Tuhan, yaitu yang mulia. Jika seseorang menyucikan diri dari hal-hal yang jahat, maka dia akan dipakai untuk maksud yang mulia. Yang kedua, bagaimana caranya? Yaitu jauhi hawa nafsu, atau jauhi nafsu orang muda. Nafsu orang muda itu adalah keinginan tentang kedagingan itu lebih dominan, ya. Kedagingannya lebih dominan, kurang wise, kurang bijak, ya. Karena tidak bisa membedakan. Contoh dari anak-anak saja. Contoh dari anak-anak, kalau dia menginginkan sesuatu gak dituruti, kira-kira apa? Nangis, ngamuk, merajuk, ngambek, marah, ya. Anak kecil tuh gitu, karena dia pengennya, keinginannya terpenuhi. Kedagingannya, keinginan-keinginannya untuk pemenuhan hawa nafsunya. Nah, berapa lama kita sudah menjadi orang percaya? Berapa lama kita sudah menjadi umat pilihan Tuhan? Apakah kita masih dikuasai oleh hawa nafsu dunia ini? Ya. Mungkin hidup kita di gereja, tapi ketika lepas daripada itu, kita sama dengan orang dunia, ya. Maka kalau saudara dan saya ingin dipakai untuk maksud yang mulia, kita harus menjauhi. Menjauhi itu berbicara tentang hidup dalam pertobatan. Nafsu orang muda, salahkah itu? Enggak. Tapi saudara, kita tidak dipakai untuk maksud yang mulia, kita akan dipakai hanya dengan maksud yang kurang mulia. Jadi nomor dua tidak menjadi yang nomor satu, gitu. Yang terbaik. Nah, kita orientasikan jati diri kita sebagai umat pilihan Tuhan harus menjadi yang terbaik. Maka jaga hatimu dengan segala kewaspadaan, sucikan dirimu dari segala kejahatan. Yang kedua, saudara, jangan dipenuhi oleh hawa nafsu dunia. Keinginan-keinginan duniawinya lebih dominan. Muda itu berbicara tentang dominasi. Tetapi kita biasanya yang tua ini kan yang dewasa, bukan yang tua ya, secara umur ya, dewasa. Itu akan bijak berpikirnya. Jadi lebih mementingkan kehidupan yang damai. Gitu. Hatinya diberi damai. Jadi kalau menginginkan sesuatu harus terpenuhi. Kalau tidak marah, kalau tidak ngambek, kalau tidak dia meraju, ya. Bisa seharian nggak ngomong, ditanyain diem aja. Kemarin aku sudah ngomong, aku pengen HP yang mereknya IP, gitu ya. Dikasih HP yang mereknya S itu apa kurang? Padahal teknologinya sama, padahal apanya namanya ini, isi dari aplikasinya sama, fiturnya sama, gitu, fungsinya sama. Ya, karena gengsi, keinginan-keinginan. Nah, kita boleh nggak menginginkan? Boleh, asal jangan sampai kemudian mengorbankan hatimu menjadi panas, menjadi gampang marah. Tapi kalau kita punya, ya sudah, harus nikmati memang. Ya, kalau punya duit, saudara mau beli HP harga 30 juta, nggak masalah, boleh. Ya, nggak dilarang oleh firman Tuhan, nggak dilarang. Tapi bisa nggak mempergunakan itu secara bijak? Ya. Nah, ini yang perlu saudara dan saya pahami. Jadi jangan sampai dikuasai oleh hawa nafsu ini. Maka hidup dalam pertobatan itu hal yang kedua. Ya, yang pertama jaga hatimu. Yang kedua hiduplah dalam pertobatan. Jauhi hawa nafsu dunia. Yang ketiga kejarlah, kata-kata kejarlah keadilan, kesetiaan, kasih dan damai bersama-sama dengan mereka yang berseru kepada Tuhan dengan hati yang murni. Jadi sekarang saudara, kalau ingin dipakai oleh Tuhan dengan maksud yang mulia, maka saudara harus berlari untuk mencapai itu, tidak dengan santai, ya, tapi ada apa ini? Semangat, ada niat, berlari, ya, kejar kekudusan, kejar keadilan, kejar yang baik. Kejar yang mulia, ini kok akan dipakai oleh Tuhan. Pengejaran ini dalam hal nilai-nilai yang baik di hadapan Tuhan, tidak hanya oleh diri sendiri, tapi dalam persekutuan. Maka yang keempat, saudara harus juga mampu pilih teman. Ya. Maka di sini dikatakan, bersama mereka yang berseru kepada Tuhan dengan hati yang murni. Jadi pilih teman penting, saudara. Ya. Jangan gampang bersahabat dengan orang yang bisa kemudian menyeret saudara justru dalam hal dunia. Nah, kalau sudah terjadi itu, saudara tahu peka, ya jangan. Bukan berarti saudara kemudian mengucilkan dia, tidak. Biasa saja teman, tapi biasa. Ya, bersahabat ya biasa, tetapi tidak kemudian ada dalam persekutuan, ya, tidak di dalam persekutuan. Harus saudara ada dalam persekutuan orang-orang yang berseru kepada Tuhan, yang sama visi, arah tujuannya. Makanya di dalam Filipi pasal 3 ayat 13 dan 14 itu, kita harus kejar panggilan surgawi. Kita harus kejar, meninggalkan hal-hal yang lama, ya, melupakan. Sekarang maju, arahkan hatimu kepada apa yang ada di hadapanmu, yaitu panggilan surgawi. Maka itu saudara harus punya greget dalam hidup ini. punya semangat, punya apa ini ya, dorongan ibadah itu didorong begitu dari dalam diri saudara, bukan karena karena ini ada ajakan, karena ini hari, bukan, tapi karena ini dorongan dalam diri saudara. Aku ini kesempatan bersekutu dengan orang-orang yang seiman untuk beribadah kepada Tuhan, untuk memuliakan Tuhan dengan hati yang murni. Nah, butuh teman yang sama seperti ini. Karena Tuhan berfirman, ketika engkau ada dalam kesehatian, walaupun hanya 2-3 orang berkumpul, Tuhan hadir. Maka Tuhan akan hadir ketika engkau bersehati, hatinya murni. Tidak ada tujuan-tujuan selain memuliakan Tuhan, tidak ada yang lain. Nah, inilah yang Tuhan berikan bagi kita malam hari ini. Nah, saudara, sekali lagi, jaga hati. Yang kedua, saudara dan saya harus benar-benar dapat hidup tidak dikuasai oleh hawa nafsu. Dunia ini menyesatkan, ya. Makanya waspada. Bukan berarti Tuhan tak boleh kaya, engkau tak boleh kaya, tidak. Tuhan memang engkau akan diberkati, tapi gunakan berkat itu untuk hal-hal yang terhormat, hal-hal yang mulia. Ada orang yang diberkati berubah setia kepada Tuhan, ya. Kalau tidak diberkati dalam kesulitan, baru doanya apa-apa, kalau sudah diberkati mulai macam-macam, bertingkah seperti anakmu muda, anaknya sudah 5 pengen dapat pacar baru. Nah, ini repot, ya. Kayak ada pujian dunia itu, apa ya, cucunya segudang. Nah, itulah ya, pernah dengar lagu itu ya, cucunya segudang tapi tua keladi, ya, tua keladi, ya. Itu hati-hati juga tanpa sadar. Kenapa bisa terjadi itu? Kita dikuasai oleh hawa nafsu dunia. Dompet kita tebel, kewajiban pada istri, kewajiban pada anak-anak dipenuhi, tapi masih ada sisa. Digunakan untuk apa? Digunakan untuk maksud yang tidak mulia tadi, ya. Nah, ini tidak berkenan di hadapan Tuhan, ya. Akhirnya punya simpanan, bukan deposito, ya. Ini bahaya, saudara. Kalau itu pernah terjadi, bertobat. Ini yang penting bagi kita, hidup dalam pertobatan. Akan dipakai oleh Tuhan untuk maksud yang mulia. Nah, yang ketiga tadi apa? Harus dikejar. Kalau sudah menjauhi hawa nafsu dunia ini, harus mengejar kekudusan. Kejar. Jadi kekudusan itu tidak bisa di usaha biasa saja, penting ke gereja, penting doa, penting baca firman, tapi tidak dengan dorongan hati, ya. Harusnya ada dengan dorongan hati. Ibadah itu didorong oleh semangat, oleh gairah. Ini waktunya bagiku untuk bersekutu, waktunya bagiku untuk beribadah, waktunya bagiku memuliakan Tuhan. Ini kesempatan. Makanya ada satu rumusan bahwa kalau engkau mau beribadah kepada Tuhan, katakan pada dirimu bahwa besok engkau tidak hidup, inilah yang terakhir. Tapi kalau engkau berbisnis, pemikirannya aku masih hidup 1000 tahun, ya. Masih, jadi tidak gampang jatuh, masih punya semangat. Tapi kalau ibadah, belum tentu besok terulang, ya. Jadi nanti malam bisa jadi aku mati, gitu. Sehingga ibadahmu itu sungguh-sungguh, gitu. Ya. Kalau mendekat kepada Tuhan tuh rasakan bahwa tidak ada lagi kesempatan. Ini kesempatan terakhir bagiku ibadah. Rasakan seperti itu. sehingga ada semangat, ada gairah. Yang keempat, Tuhan mau bagi kita tidak hanya menjauhi hawa nafsu dunia atau harus hidup dalam pertobatan. Yang ketiga, apa tadi barusan? Kita harus mengejar kedudukan. Yang terakhir, pintar pilih teman, pintar-pintarlah dalam persekutuan, ya. Bijak dalam persekutuan, ya. Kalau ada orang-orang yang kemudian engkau lihat sama-sama ada di gereja tapi suka ngomongin orang lain, ya. Saudara dibawa cerita kepada gosip, ya. Membicarakan jemaat dengan jemaat, kira-kira ada enggak, ya? Di sini enggak ada, ya. Saudara, ini yang penting. Cari teman yang memiliki hati yang murni, ya. Ibadahnya murni hatinya, ya. Ini pintar-pintarlah pilih teman dalam persekutuan, karena ketika kita bersehati, Tuhan hadir walaupun hanya 2-3 orang. Banyak-banyak orang belum tentu bisa bersehati. Maka saudara, fokuskan hatimu untuk Tuhan. Ini tidak mudah, tapi ini yang harus kita lakukan. Nah, inilah yang Tuhan firmankan bagi kita malam hari ini. Kiranya boleh menjadikan setiap saudara akan dipakai oleh Tuhan untuk menjadi maksud yang mulia di dalam dunia ini. Engkau bernilai di hadapan Tuhan. Tuhan memberkati. Tuhan, kami mengucap syukur atas segenap firman-Mu. Malam hari ini kami diingatkan untuk hidup dalam kemuliaan-Mu, supaya kami boleh dipakai oleh Tuhan untuk maksud yang mulia. Karena itu, ya Bapa, kami hidup menjauhi segala hal yang jahat. Jaga hati kami, supaya kami dapat mempersembahkan hati ini yang terbaik bagi Tuhan. Biarlah kami juga menjauhi akan kehidupan dunia, tetapi kami mengejar kekudusan di hadapan Tuhan. Dan kami dalam persekutuan orang-orang yang bersehati, yang murni hatinya untuk memuliakan Tuhan. Terima kasih, berkati semua yang boleh mendengar sabdamu ini. Kiranya damai sejahtera Allah turun atas kami semua dan boleh menjadi berkat atas hidup kami dalam segala hal, baik usaha, pekerjaan, keluarga, semua diberkati Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Saudara, angkat kedua tanganmu, pulanglah dan terima berkat di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dalam kasih sayang anugerah Tuhan yang berlimpah atasmu mulai malam hari ini, Tuhan memberkati, melindungi, menyembuhkan, bahkan membuat kau berhasil dalam pekerjaanmu, keluargamu, dipenuhi damai dan bahagia. Dari sekarang sampai Maranatha, Tuhan datang lagi yang kedua kalinya, bahkan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati, berkata, Amin.

0: WhatsApp 0811 511 1410, Instagram, Facebook, dan YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin.
1: PLN Nusantara Power Unit Pembangkit Kalsulteng memiliki sejumlah keunggulan dalam operasional pembangkit listrik. Salah satunya adalah lokasi pembangkit yang berada di area sumber gas atau remote site sehingga mendukung efisiensi pasokan energi. Selain itu, pembangkit mampu melakukan startup hingga mencapai beban maksimal dalam waktu sekitar 5 menit sehingga respon terhadap kebutuhan listrik menjadi lebih cepat. PLTMG Bangkanai merupakan pembangkit listrik tenaga mesin gas terbesar di Kalimantan dengan kapasitas 155 MW yang berlokasi di Muara Pari, Barito Utara, Kalimantan Tengah. Dikelola oleh PLN Nusantara Power melalui UP Kalsulteng, pembangkit ini menjadi tulang punggung interkoneksi sistem kelistrikan Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Dengan memanfaatkan pasokan gas dari kerendan gas processing facility, PLTMG Bangkanai berperan penting dalam meningkatkan keandalan listrik yang efisien dan berkelanjutan bagi masyarakat. PLTD Barabai merupakan pembangkit listrik tenaga diesel dengan kapasitas 6 MW yang berlokasi di Jalan Murakata, Kelurahan Bukat, Kecamatan Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Kalimantan Selatan. Pembangkit ini menjadi bagian dari sistem kelistrikan PLN Nusantara Power UP Kalsulteng dalam memperkuat pasokan listrik di wilayah tersebut. Menggunakan mesin diesel sebagai penggerak utama, PLTD Barabai berperan penting dalam menjaga keandalan listrik, khususnya untuk mendukung kebutuhan energi masyarakat dan aktivitas di kawasan sekitarnya. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsulteng terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.

0: 10.000 per orang.
1: Kayaknya itu emang aturan baru di sini deh.
0: Sejak kapan? Pungli loh itu namanya.
1: Kasih apa enggak ya? Kasih apa enggak ya? Kalau kita kasih, jadi kebiasaan. Tapi kalau enggak, kita jadi korban.
2: Hentikan pungutan liar. Jangan takut menolak. Berani jujur, berani lapor. Indonesia bersih dimulai dari kita.
3: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
4: Ya, berikut kita nikmati dulu satu drama radio persembahan dari RRI Jayapura dengan judul 3 Detik Yang Menghapus Senyum. Selamat mendengarkan.
5: Sok cantik, kau pikir siapa dirimu?
6: Dia pikir tubuhnya bagus, padahal gendut.
5: Padahal dia kan pendek, tapi pengen jadi model. Ngaca, woi.
6: Dasar gendut.
7: Gayamu udah oke. Tinggal lemasin mukamu dikit. Mukamu tegang banget, Dila.
8: Oke, Mas.
7: Oke, ya. Siap. Oke. Angkat dagumu dikit, Dila. Oke, oke. Ya, sekarang matamu, Dila. Matamu, ya. Oke, sekali lagi, Dila. Oke, selesai. Kita break dulu, ya.
8: Ternyata masih banyak komentar-komentar negatif tentang aku ya. Aku gak tahu sebenarnya apa yang mereka inginkan dari aku sih.
9: Kenapa, Dila? Mukamu kok kusut begitu?
8: Gak apa-apa, Cin.
9: Sedari tadi kamu tidak konsen, Dil. Kamu terlalu sering ditegur Mas Teguh saat pemotretan tadi. Kamu lagi ada masalah. Apa ayahmu sakit lagi?
8: Tidak, Cin. Semuanya baik-baik aja.
9: Tapi kuperhatikan kau menjadi sangat gelisah setelah membaca pesan-pesan yang masuk di HP-mu. Apa terjadi sesuatu? Atau kamu dirundung?
8: Tidak ada apa-apa, Cinta. Aku gak apa-apa kok. Cuma sedikit lelah aja hari ini.
9: Tapi...
7: Dila! Dila! Ayo kita lanjutkan! Kita lanjutkan biar cepat selesai, Dila!
8: Ayo, Cin. Kita udah dipanggil.
9: Tapi benar, kamu tidak apa-apa.
8: Iya, aku tidak apa-apa.
10: Halo.
8: Halo, Ayah.
10: Halo, Nak. Bagaimana kabarmu? Nak, gimana kuliah kamu?
8: Baik, ya.
10: Alhamdulillah. Kamu sudah makan?
8: Udah, ya. Tadi pagi.
10: Loh, kok baru makan pagi? Kamu harus jaga kesehatanmu, ya, Nak. Kamu jauh dari Ayah. Ayah tidak bisa menemani kamu. Kamu makan, ya, setelah ini?
8: Iya, ya.
10: Teman sekamarmu siapa namanya? Cinta, anaknya baik kan?
8: Cinta teman yang baik, Ayah. Dia juga yang bantuin beres-beres barang-barang Dila waktu pindahan. Tuh kan, Dila jadi lupa nanya kabar Ayah. Gimana keadaan Ayah?
10: Ya, kondisi Ayah ini emang sih kurang baik. Nah, tapi kau tidak usah khawatir keadaan Ayah. Yang penting kamu kuliah yang baik ya. Kota besar punya banyak godaan, nah pintar-pintarlah menjaga dirimu ya nak.
8: Ayah juga harus minum obat teratur ya. Tidak ada Dila di samping ayah, bukan berarti ayah lalai menjaga kesehatan ayah. Kalau begitu ayah istirahat sekarang, Dila tutup teleponnya ya ayah.
10: Oke, hati-hati ya.
8: Aku tidak mungkin bercerita mengenai apa yang aku lalui di sini kepada ayah. Bisa-bisa nanti ayah akan jatuh sakit bila mengetahui komentar-komentar pedas mereka yang tidak menyukai aku.
5: Udah lihat foto terbarunya Dila?
11: Iu, jelek banget mukanya.
5: Aku bingung, kok bisa ya dia jadi model? Tingginya kan semampai, alias semeter juga tidak.
11: Pendek kok mau jadi model. Jelek banget sih dia tuh. Parah sih dia.
8: Duh, aku bisa gila lihat komentar-komentar mereka. Kapan sih mereka akan berhenti menggangguku? Jin, aku boleh ngomong sesuatu enggak?
9: Boleh. Aku memang udah nungguin kamu untuk ngomong ke aku.
8: Menurut kamu, aku ini jelek ya? Aku ini gendut ya?
9: Udah kuduga kamu akan ngomong begini. Kamu pasti terganggu kan sama komentar-komentar negatif tentang kamu di medsos kampus kita? Gak usahlah kau ladeni mereka. Mereka itu ngetik begitu karena mereka kurang kerjaan, sibuk kepoin pribadi orang lain. Kayak udah sempurna aja.
8: Aku tuh gak mau gubris komentar-komentar mereka, Cien. Tapi kok makin lama makin menjadi-jadi aja komentar mereka.
9: Deal. Kamu mendingan gak usah buka-buka medsos kampus kita deh. Itu akan mempengaruhi kamu nanti. Kamu gak perlu jadi seperti apa yang mereka mau. Kamu juga gak perlu gubris mereka yang gak tahu tentang diri kamu.
8: Iya, Cin. Makasih ya udah dengerin curhatan aku.
5: Kenapa mereka seperti ini? Aku udah salah apa sama mereka ya Tuhan? Aku sudah tidak tahan lagi dengan komentar-komentar mereka. Apa yang aku lakukan semuanya salah di mata mereka. Aku tidak pernah benar.

0: sok cantik. Kau pikir siapa dirimu?
1: Dia pikir tubuhnya bagus, padahal gendut.
2: Padahal dia kan pendek, tapi pengen jadi model. Ngaca, woi.
1: Dasar gendut.
2: Kamu selek tahu. Kamu selek tahu.
3: Bukannya jelek.
1: Dasar gendut, woi. Dasar gendut.
3: Cantik. Cantik banget.
0: Tidak. Aku muak. Aku tidak jelek. Aku tidak gendut. Aku tidak pendek. Aku sudah tidak tahan lagi. Tidak. Aku tidak ingin hidup lagi. Aku kalah dengan ketikan kalian di mesos. Jari-jari kalian luar biasa menyakiti aku. Allah, tolong hentikanlah.

hanya butuh 3 detik untuk berkomentar di media sosial. Namun dampaknya sangat luar biasa bagi orang-orang yang membaca komentar tersebut.

0: berbagai komunitas di Kalimantan Selatan. Kita hadirkan di Ngobrol Bareng Komunitas.
1: 15 tahun.
2: Soalnya minim gelar kita.
0: Dari mulai komunitas hobi sampai dengan komunitas profesi.
3: KB ini berdiri dari 2017.
0: Dibahas secara ringan, santai, dan bermanfaat.
4: Sumber daya alam kita di daerah yang lokal.
5: Tapi kan membedakannya lagi itu kerah-kerahnya, model-model kerahnya itu.
6: Bagaimana caranya menjadi bangkit kembali, itulah yang namanya resiliensi.
7: R15 Club Indonesia Green Machine, kami menerapkan aturan safety riding dan safety gear. Nah, safety gear itu seperti kelengkapan.
0: Dengar dan saksikan Ngobrol Bareng Komunitas setiap hari dari pukul 9 malam waktu Indonesia Tengah. Hanya di RRI Pro 1 Banjarmasin, kanal informasi dan inspirasi.
8: Ya, selamat malam mendengar dan pemirsa. Apa kabar Anda? Senang sekali saya Fadli kembali menjumpai Anda di Ngobras, Ngobrol Bareng Komunitas. Malam ini kita akan ngobrol santai karena baru beberapa hari terakhir, kalau tidak salah kemarin-kemarin Rabu atau Selasa ya, kalau tidak salah nanti kita konfirmasi ke tamu kita, itu ada lomba desain motif sasirangan atau LDMS Best of the Best 5 abadnya Kota Banjarmasin. Jadi mereka para desainer-desainer Kalimantan Selatan berlomba untuk menciptakan kain-kain sasirangan.

0: Penentuan Sagin menentukan motif sasirangan mana yang bakal dipakai Sagin seragam.
1: Oh, jadi impactnya hasilnya tuh akan dipakai
0: seragam.
1: Seragam
0: apa namanya?
1: Seragam hood ya, yang yeah. bahannya yang hari puncak tuh biasanya.
0: Seragam dinas kayak okay. gitu.
1: Oke. Jadi yang nah. siapa yang juara satunya kayak
0: itu juara motif juara satunya yang bakal diambil.
1: Oh. Iya. Jadi bukan ibaratnya Pemko mengadakan kegiatan gesen di apa jarang tuh lah. Sayembara lah bahasanya ya.
0: Sayembara lah. Ya mungkin
1: mirip-mirip lah kayak itulah.
0: Kalau zaman baru sayembara.
1: Ya kalau anggapannya kalau zaman baru sayembara, kalau sekarang lomba jadinya
0: lomba,
1: ya.
0: Lomba, iya.
1: Oke. Okay. Itu kan ada dua kategori.
0: Iya.
1: Itu kayak siapa yang paling yang dipakai itu kira-kira tuh?
0: Kalaunya tahun-tahunnya dulunya lagi lah. Yang sintetis itu Sagin seragam apa seragamnya setiap hari Kamis.
1: Oh,
0: sasirangan setiap hari Kamis.
1: Setiap hari Kamis.
0: Nah, itu Sagin buat dinas. Kalonnya yang alam itu Sagin seragam pas hari jadi. Soalnya kan kalau alam nih perawatannya lebih susah loh.
1: Iya, jadi
0: pemakaiannya tuh karena bisa yang setiap hari. Nah, jadi yang Sagin setiap harinya itu yang sintetis.
1: Oke. Jadi kalau momen spesial yang pewarna alam, yang kalau tahun semalam bang lah. Tapi kalau tahun ini ya kalau lah.
0: Tahun ini kalonnya itu tahunnya semalamnya lagi. Kalonnya tahun semalam itu semuanya pakai sintetis.
1: Oke.
0: Ya ambil satu aja, tapi dinas-dinasnya tuh diberi kebebasan. Motifnya sama itu harus warnanya boleh berubah.
1: Menyesuaikan lawan dinasnya mungkin lah.
0: Iya mau apanya. Kalau yang tahun-tahun sebelumnya tuh kada boleh beda sama sekali, harus sama.
1: Oke. Dan tahun ini kemungkinan besar itu dipakai kesan hari jadi dan ada kemungkinan juga kesan pakaian hari Kamis.
0: Pakaian hari Kamis.
1: Kalonnya. I see.
0: Kalonnya yang tahun ini belum tahu lagi.
1: Iya, tapi spesial banget kada sih kalau misalkan juara di momen 5 abad ini kira-kira.
0: Iya. Kayak bedalah kita
1: iyalah,
0: yang
1: Rina.
0: Tahun ini kerja khusus yang 5 abad 500 tahun tuh ada tambahan kategorinya.
1: Apa tambahan kategorinya?
2: Iya, best of the best.
0: Jadi ada peraturannya kalau di lomba LDSM itu kalaunya sudah juara satu itu tahun depannya kada boleh empat lagi.
1: Aturan baru tahun ini berarti.
0: Aturan dari semalam-semalam
1: sudah.
0: Dari awal. Nah, tapi khusus yang di 500 tahun ini yang
1: sudah pernah
0: juara satu itu boleh ikut lagi, tapi kategorinya best of the best.
2: Dikumpulkan.
0: Ya, jadi harta-harta tuh diadu. Di saung.
1: Makanya nama-nama yang ulun lihat lah nama-nama best of the best nih kalau ulun lihat
0: dasar yang sudah pro-pro.
1: Iya. Ulun lihat yang kayak Bang Ayah siapa?
0: Fahmi.
1: Bang Sandi kalau tidak salah ikut juga kan.
0: Sandi masuk.
2: Muslim.
1: Ada juga masuk. Ya Allah, orang-orang hebat semua ini.
0: Iya.
1: tapi kada kalah hebat juga kira-kira tahun depan mungkin ada 4 pulang kayaknya kemungkinan Echa sama Rina.
0: Inggih. Karena kami belum juara satu.
1: Oh, iya.
0: Masih keempat.
1: Nah, itu masalahnya belum juara satu ya kan.
0: Iya.
1: Oke, kalau Rin nih Jasmira ya kalau Jasmira ya namanya ya.
2: Jasmira
1: pewarna sintetis kemarin ikutnya. Ini boleh kita tampilkan yang punya Rina dulu yang warna apa Rina kemarin tuh ya?
2: Warna kuning.
1: Warna kuning. Ya itu coba kita tampilkan. Nah, ini Rin boleh ceritain enggak Rin ini seperti apa motifnya dan lain sebagainya?
2: Oh iya kak, jadi motif ini tuh terinspirasi dari budaya Banjar kak, yaitu Baayun Maulid. Bisa dilihat kan kak dari motifnya itu kayak ada ayunan, kemudian ada gantungan-gantungan hiasan seperti kembang-kembang seperti itu. Kalau kakak melihat di Sultan Suriansa kak, ada kan biasanya setiap tahun dilaksanakan. Nah itu tuh motifnya itu seperti itu kak, gambaran-gambarannya seperti itu. Makanya terinspirasi dari tradisi Baayun Maulid yang juga hampir sama bersamaan dengan 500 tahun Kota Banjarmasin. Jadi makanya itu saya hubungkan dengan tradisi ini begitu. Sesuai dengan tema juga kan kak,
0: temanya tahun ini 500 tahun.
1: Iya, simfoni 5 abad. Apa ini estetika lokal sasirangan identitas Banua panjang mana lumayan.
0: Jadi kita mencari motif tuh yang apa sih yang jadi ciri khas Banjarmasin selama 500 tahun. Nah, itu.
1: PR banner kada sih
0: PR banner. Sedangkan kada boleh maka yang tema-tema terdahulu.
1: Maksudnya tema yang terdahulu kayak apa tuh?
0: Tema-tema terdahulu kan sudah banyak nih yang sebelumnya tuh. Jadi kada ada secang salah apa? lada ukiran banjar.
1: Oh, sahang ya.
0: Iya, sahang. Ukiran banjar, okay. Air guci. Nah, itu kada boleh lagi dipakai.
2: Okay. Lalu juga di tahun ini tuh ada warna kan, Kak?
0: Yeah.
1: Warna yang tertentu.
0: Tahun ini tuh khusus kita tuh kayak dikasih tantangan. Mm-hmm.

0: Ada warna yang wajib ada, merah, kuning, hijau. Warna khas Banjar.
1: Warna khas Banjarnya. Dan Rina memilih warna kuning.
2: Kuning. Tapi ada dua kan Kak, kalau yang reguler itu cuma satu warna yang dipilih. Tapi untuk yang best of the best ini tuh semua warnanya. Makanya
0: tiga warnanya tuh wajib ada.
1: Astagfirullah. Kenapa ngalih benar mendengar lah.
0: Ngalih benar itu responnya Kak Sandi semalam.
2: Apalagi warna alam loh Kak.
0: Iya warna alam, tantangan. Soalnya ngalih banar mencari warna merah. Tanah-tanah abang tuh ngalih di warna alam.
1: Karena dari daun apalah abang nih kira-kira lah.
0: Dari secang.
1: Oh secang tadi.
0: Sedangkan secang itu labil. Inya kayak ya aku indah yang muncul gitu kan.
1: Ya Allah, sekehendaknya.
0: Kadang tuh muncul nih warnanya. Tapi pas kita tapas, kita bilas tuh warnanya jadi coklat.
1: Jadi memudar.
0: Iya jadi aduh moodku kadang muncul ya.
1: Iya aku kadang hendekin muncul lah kayak najikin. Mood-mood. Dan
2: kayak binian
0: nahan. Banyunya kepanasan jer kada munculinnya.
1: Aduh kenapa pakai deterjen? Aku kada ketuju pakai deterjen jer. Lalu kayak itu.
0: Kayak itu secang.
1: Tapi di perwarna alam yang paling ngalih kayaknya ya.
0: Iya, ngalihnya di situ.
1: Kalonnya Ecep rasa sulit enggak kemarin sulit. Pas perwarna alam?
0: Makanya mendaftar sedikit tadi.
1: Di off air tadi kita sempat bicara tantangannya waktu
0: calah. Tantangannya waktu juga bertambah. Awalnya tuh kita melihat kayak oh ini lawas nih Kak Wajan.
1: Seminggu
0: sekali
1: lah rasanya.
0: Jadi percepat seminggu.
1: Iya kan awalnya kan diumumkan tanggal berapa tuh awal pendaftaran tuh?
0: Awal pendaftaran tuh.
1: Ingat lah tanggal berapa ya? Kan
0: ada
1: ingat. Tapi diumumkan di grupnya tuh hanya tanggal 12 rasanya
0: tanggal
1: lah.
0: Tanggal 12 tuh dipercepat jadi awalnya disuruh mengumpul tuh tanggal 18. Dipercepat ke tanggal 14.
1: Oke. Jadi tantangannya bubuhan pian di sana.
0: Iya, di sana.
2: Soalnya itu masih berjulujur Kak Ain.
0: Iya, soalnya menjulujur Kak Ain itu sekitar seminggu.
1: Ya Allah, Robbi.
0: Dan saat itu Kak Ain ulun tuntung dijulujurnya tanggal 14. Estimasinya lawan penjulujur nih. Kamalah dihancapi jeru. Hancapi.
1: Dan akhirnya bisa juga ya.
0: Bisa belarang penghargaan.
2: Iya, belarang Kak Ain.
1: Kalaunya Rina ya Pak semalam tuh.
2: Enggih sama aja juga lun tuh tanggal 13 tuh jelujurannya sudah selesai tapi mewarnanya itu sekitar 2 harian jola Kak. Nah, terus ini mencabutnya kan ulun hendak mengupahkan sebenarnya.
0: Mencabut yang lawas lah.
2: Mencabut nih hendak mengupahkan tapi tukang mencabutinya ini kada mampu persangku.
0: Soalnya kan hancap loh.
1: Oke, jadi tantangannya di situ dan kayak apa jadi caranya mencabut seorang kah
2: jadi? Enggih mencabut seorang aja jadi.
1: Berapa lawas mencabutnya tuh kira-kira seharian?
2: Yang gih semalaman.
1: Semalaman.
2: Sampai jam 2-an dulu.
1: Buset, sampai jam 2-an.
0: Lihat motifnya Rina tadi.
1: Iya makanya kita coba kita tampilkan lagi nih motifnya Rina nih sebentar ya kita ke YouTube-nya lagi bentar. Yang kuning.
0: Yang kuning.
1: Ah, yang kuning. Oke. Ini kalaunya yang punyanya Eca kalau tidak salah warna biru nanti kita tampilkan juga tapi sebelumnya punyanya Rina dulu tadi ada motif Bayun Maulid juga ya. Itu kan susah banget tuh atas, tengah, bawah itu mepet banget ya kalau gak salah ya.
2: Rapat.
1: Nah itu tuh kayak apa? Ya kita coba tampilkan nih.
0: Menggitir tukang cabut.
1: Nah ini coba Rin ceritain seperti apa susahnya menciptakan motif ini Rin.
2: Mungkin yang kalau motif ini tuh susahnya tuh kayak mengkombinasikan di mana nih letak hiasin ini supaya tuh jadi sinkron gitu nah Kak. Soalnya kan kalau misalnya melihat dari Bayun Maulid sebenarnya kada seperti ini gitu
1: iya,
2: nah.
1: Iya.
2: Cuman kadada kayak hiasan yang di tengah-tengahnya ada bunga-bunga tuh kadada. Jadi memikirkan taruhnya gimana gitu letak-letaknya itu.
0: Supaya kada kosong lah.
2: Tinggi supaya kada kosong. Lanjut warnanya kemarin itu mikirkan apa nih warnanya bagusnya apa yo kira-kira kayak itu. Nah sedangkan kan Bayun Maulid ini tuh lebih ke kunyit loh.
1: Iya kunyit,
2: betul. Kunyit kayak gitu. Tapi jadinya kayak warna gold gitu jadinya.
1: Tapi apa ya estetik ya jadi kelihatannya ya maksudnya tuh kayak jadi lebih apa ya lebih hidup kalau ini mata orang awam lah melihat lah kada tahu mata juri pang lah kita nah kalau mata orang awam kayak estetik sih melihatnya ya ini nih. Ya kan Eca ya juga melihat ya kira-kira.
0: Bagus.
2: Tapi kemarin tuh ada komentar tuh dari juri warnanya kayak agak-agak ke zaman dahulu lah ibaratnya.
1: Oldies.
0: 500 tahun.
1: Ya, wajar sih ya harusnya ya. 5 abad.
0: 5 abad.
2: Harusnya lebih Gen Z katanya gitu.
1: Warna Gen Z apa sih? Bentar, ulun betakun dulu nah kira-kira warna Gen Z itu apa biasanya kalau?
2: Mungkin warna-warna kalem gitu ya,
0: warna kalem. Ulun tuh dapat komenan warna Gen Z. Padahal kada berencana itu warna Gen Z.
1: Kok ada ya gitu ya. Tapi
0: kadang
1: mungkin
0: tuh kayak definisi warna Gen Z tuh berbeda dengan Gen Z. Tanggapan Gen Z warna Gen Z tuh kayak gimana? Habis tanggapan milenial warna Gen Z tuh kayak apa? Nah, tuh beda.
1: Beda persepsi maksudnya ya.
0: Ya, ulun rasa beda, Bang. apalagi saat perlombaan gitu kayak merasa kok beda lah gitu. Oh ini kah warna genjetnya kayak itu.
1: Jadi akhirnya kayak apa yang Pian pikirkan sebagai Gen Z pun beda dengan pemikiran milenial ya, gitu ya. Kalau Ulun, nih Ulun sebagai Gen Z juga melihat kayak warna-warna pastel itu kan warna Gen Z juga ya. Mirip-mirip pastel atau kayak kalem-kalem ya biasanya kalem-kalem. Ya. Kalau yang oldies mungkin yang agak nyarak ya. Mungkin nyarak. Kayaknya enggak ya, enggak ya.
0: Tergantung selera orang sebenarnya selera. Warna ini.
1: Oke. Rin, apalagi nih Rin yang dari motif sasirangan Rina ini yang mungkin menjadi poin plusnya menurut Rina kira-kira?
2: Mungkin dari tingkat kesulitannya kak, karena rapat banner lo, bahkan kemarin itu tukang jelujurnya nih kayak mengaku apa kesulitan karena lepas terus gitu, karena kan kecil-kecil tuh kak,
1: harus
0: kawat tebuhul
2: tinggi, bahkan ya Allah, bahkan waktunya ini lebih tanggal 26 loh kak, tanggal 26. Tanggal 26 itu ulun unjuknya.
1: Oke. Okay.
2: Selesainya tanggal 13
0: lah.
2: Enggih, makanya itu.
1: Oh, iya nih.
2: Selesainya tanggal 12 kah tuh? Jadi berapa hari kira-kira tuh?
1: Oh, malah dari 26 hampir 2 minggu lah kira-kira ya.
2: Jasidin mengulang lagi Jasidin. Karena tadi lepas-lepas terus gitu nak ai.
1: Oke, jadi kesulitan itu yang jadi poin plus ya dari Rina sendiri. Apalagi kalau kategori Rina berapa pesertanya? Sintetis ini.
2: 17.
1: 17.
0: Ada banyak.
1: Banyak sekali dan yang dicari cuma 6 ya kalau nggak salah ya. Ada kategori juara 1 sampai 3, harapan 1 sampai 3.
2: Wow. Ada yang pindah dari alam ke tekstil loh.
1: Iya, ada.
0: Awalnya itu yang mendaftar di alam tuh ada 10. Habis itu kayaknya sama kayak Rina kayak kesampet lagi nyepindah ke sintetis. Jadi ber-8 aja.
1: Jadi akhirnya cuma 8 dan di tempat Rina ada 17 jadinya. Merasa minder enggak awal-awal melihat
2: pesertanya? Pastinya, pastinya karena ini hanya 2 kali ulun ikut.
0: Bagus-bagus. Oh iya kak? Tahun ini bagus-bagus ya ulun.
2: Nggih, bijak-bijak.
0: Kereda yang asal olah kayak itu nah.
1: Kereda yang pemula 4 langsung.
0: Kayaknya kereda.
1: Kereda. Kira-kira pro semua ya?
2: Nggih, nggih, jujur.
1: Jadi merasa was-was juga kayaknya ya Rina ya melihatnya.
0: Ini bingung tuh lah kita lah tahun ini.
2: Bahkan semalam tuh kayak kayaknya kok udah masuk nih ya ulun sudah jin nih.
1: Awalnya kayak gitu. Pas awal melihat pesertanya kayak itu ya kalau
2: sing banyak kan soalnya tahun kemarin itu kan ada sebanyak ini kak Ai. Tahun ini aja kayak banyak banget kayak itu nah.
0: Tahun kemarin tuh banyak tapi kita tuh masih komplit. Oh kira-kira ini menang, kira-kira ini kan. Nah tahun ini tuh hampir seberatan tuh bagus. Okay. Berataannya bagus jadi kayak aduh masuk kah kada gitu. Kalau aku biasa kayak 1, 2, 3, 4, 5, 6 oh mungkin.
1: Tapi kalau tahun ini 1, 2 ada deh kayaknya deh. Harapan 1, 2, 3 masih mungkin deh kayaknya ya. Kalau tahun ini maksudnya ya.
0: Hitungannya tuh pokoknya sampai 6. Menurut hitungnya tuh.
1: Ya Allah, probabilitasnya kalau bahasa kita bilang tuh tipis ya tahun ini berarti ya.
0: Iya, bagus-bagus soalnya.
1: Karena apa kira-kira ya hadiahnya kah?
0: Karena ini menurut Ulun, karena waktunya tuh kan dipercepat. Nah, jadi otomatis yang dasar umpat nih yang sudah mau ngumpul nih dasar bujur yang sudah harap mau lulus sirangan, sudah rancang mau lulus sirangan, sudah pro. Jadi otomatis hasilnya tuh bagus-bagus juga loh. Jadi yang kedede yang pemula-pemula kan kalaunya pemulanya pasti kayak kada sempat mau nggawi ini nggawi ini nggawi sasirangannya kada mungkin kada sempat.
1: Jadi nah, akhirnya yang pro-pro yang umpatan karena waktunya yang mepet tadi.
0: Karena sempat, karena sempat menggawi.
1: Iya.
0: Karena sudah rancak menggawi sasirangan. Jadi ini menggawinya tuh lebih hancap kayak itu nah.
1: Lebih hancap.
0: Dipercepat betul-betul waktunya tuh kada masalah bagi ninya.
2: Tapi ulun termasuk pemula lah kak.
0: Iya.
1: Tapi 2 kali ikut udah bukan pemula lagi sih harusnya Rina. Udah kategori apa ya? Ada pemula, amatir, hampir profesional. Nah mungkin di hampir profesional kayaknya Eca lah. Nah kita tampilkan yang punya Eca dulu nih yang warna biru. Boleh kita tampilkan di YouTube kita buat pendengar yang mau lihat bagaimana motif sirangannya bisa ke YouTube kita ya. Ayo Eca ceritain dulu Ca, ini ada motif apa nih?
0: Sebujurnya ini warna toska hijau, karena kan syaratnya tuh harus ada merah, kuning, hijau. Nah jadi ini warnanya tuh toska. Tapi karena ini di foto pas lagi basah
1: jadi ini warna biru.
0: Karena kan cara mengolah warna hijau itu warna biru kita campur sama kuning.
1: I see, jadi kayak toska jadinya akhirnya ya.
0: Dan ulun kada handak warnanya tuh hijau-hijau kan terang loh, ya, warna betul. Muda. Nah, sedangkan lu melihat motif ulun nih, kayaknya tuh cocok di warna gelap. Apalagi ada yang jeru-jeruan yang halus-halus yang bintik-bintik, yang gegatas-gegatas halusnya itu. Nah, itu bakal menyalak di warna gelap. Nah, jadi lu mikir bagusnya tuh warna hitam pang, tapi kada kawa hitam jernih.
1: Kalau pindah kada dinilai juri ya.
0: Dan di alam tuh hitam tuh susah.
1: Oh iya kak?
0: Alam hitam susah.
1: Oh baru tahu saya.
0: Iya.
1: Kenapa susahnya? Gak ada daun atau tumbuhan yang menghasilkan hitam kah?
0: Hitam itu pakai jelawe. Nah kan hitam tuh pekat.
1: Mm-mm.
0: Warna hitam ibaratnya tuh sama kayak pin tahu bahari, kayak apa orang naik sabuk karate lah.
1: Kayaknya pernah tahu.
0: Nah kan dari mana kuning
1: ke
0: mana ke
1: dari ini kan ya awalnya kuning, hijau kuning
0: mm-hmm. Butuh warnanya
1: ya,
0: kan
1: betul.
0: Hasil dari dicelup sampai akhirnya hitam.
1: Oh
0: nah kayak itu juga di warna sasirangan, jadi dapatkan warna hitam itu celup ke jelawe,
1: mm-hmm.
0: ke indigo, ke ulin, pokoknya gabungan dari semua warna tuh hasilnya hitam.
1: Wow.
0: Itu nah jadi tuh susah loh. Jadi kayak sudah gin kita ambil warna hijau, tapi hijaunya tuh ha.
1: Oke. Okay.
0: Jadi lu ambilnya tuh toska dan warna kuningnya tuh di mana? Lu kira anak sama. Lu sudah menduga nih kayaknya nih orang-orang pasti akan ambil kuning. Lu kada handak sama. Jadi kayak warna kuning, dasar kuning tuh lu kada ambil.
1: Jadi udah dihilangin pikirannya untuk kuning ya. Jadi toska
0: yang dipilih. Jadi kuningnya itu lu andak di jelujurannya. Ini okay. Mungkin karena tapi kelihatan di
1: ya,
0: foto.
1: Ya kalau dipoto enggak kelihatan ya.
0: Heeh.
1: Kalonya,
0: jelujurannya itu kuning.
1: Oh, ja,
0: makanya okay. Jelujurannya itu kada putih bersih kayak Ampun Rina.
1: Iya,
0: kan
1: betul.
0: Kan Ampun Rina tuh
1: putih.
0: Menyala banget loh putihnya. Nah, kalau Ampun Ulin ini jelujurannya tuh kuning.
1: Di sini kelihatan sih sedikit ya
0: sedikit
1: putih.
0: Kuningnya tuh kuning kalas, kalonnya jelujuri ya. Semalam tuh kuning apa nih namanya? Butter yellow.
1: Wih, butter yellow. Iya, betul.
0: Pas disempet juri lo, butter yellow ini kuningnya muncangang. Iya, kan. Karena lu kan udah pikir itu butter yellow.
1: Awalnya Echa nyambat apa itu? Kuning apa?
0: Kuning kunyit.
1: Kuning kunyit biasa.
0: Iya, karena temanya ulun tuh kunyit. Tema kainnya itu judulnya turmeric.
1: Oke.
0: Okay. Kenapa jadi turmeric?
1: Karena
0: ya supaya keren.
1: Wis.
0: Keren. Merek kunyit juga. Dan janar bagus pang, cuman turmeric tuh lebih dipahami semua orang apa
1: iya.
0: Kunyit.
1: Dan lebih dipandang apa ya? Pro lah ya, profesional karena ngaran-ngarannya ya lah.
0: Amin.
1: Oke. Okay.
0: Dan karena kada supaya kada bingung aja namai.
1: Ya, poinnya sih situ sih.
0: Gitu, nah. Jadi terus, tuh motifnya tuh kunyit, yang lu gambar tuh bunga kunyit.
1: Oke.
0: Okay. Pian suka melihat bunga kunyit lah.
1: Kayaknya pernah deh melihatnya.
0: Kalaunya dalam namanya itu bunga kunyit tuh disambatnya apa? Hidden lily.
1: Mm, nah. Okay.
0: Tapi bunga kunyit. Mm-hmm. Jadi yang di tengah tadi itu bunga kunyitnya.
1: Iya.
0: Nah. Jadi motifnya itu motif utamanya tuh kunyit.
1: Mm-hmm.
0: Pewarna kuningnya tuh dari kunyit juga.
1: Oh, oke.
0: Ya, jadi kemarin tuh ya dipuji juri juga kalau judulnya itu nyambung
1: sama judul
0: jadi
1: sama bahannya.
0: Motif, warnanya kunyit, habis itu kenapa lu ngambil kunyit? Karena lu tuh mencari tahu lo apa gerang nih yang menganokan banjir nih selama 500 tahun. Nah, dan lu mencari di Google.
1: Dan akhirnya ketemu ini tadi.
0: Ketemu. Kalau Banjar itu kan kota pedagang nih.
1: Ya,
0: salah satu dagangan utama kita itu rempah. Nah, dan rempah yang paling laku dulu itu ada sahang, ada kunyit. Tapi sahang sudah dipakai di tahun-tahun
1: ini. Dan kalau boleh dipakai tahun ini.
0: Iya. Ambillah kunyit dan kebetulan kunyit warnanya kuning.
1: Pas nih. Pas dengan apa yang dihendaki.
0: Iya. Jadi lu ambillah kunyit.
1: Berapa lawas tuh Echa meriset itu dulu?
0: Seharian. Lawas benar. Pada seharian ulun berpikir apa? Memikirakannya tuh nah apanya tuh yang lawas.
1: Dari nol lalu nih
0: dari
1: sampai
0: nol
1: dapat.
0: Dari nol sampai kada tahu. Itu sampai tanggal 3 karena tanggal 3 lo Inggi. Tanggal 4-nya tuh lo mau motif, tanggal 5 lo mau unjukkan jeruk.
1: Ya Allah Robi, dalam waktu singkat.
0: Habis tuh sekalinya tanggal 12 dipadahi kainnya dikumpulkan
1: tanggal 14.
2: Langsung loncatin kalah.
1: Langsung panik.
2: Masih dicetan.
1: Apa yang dicetan Rina ke Echa?
0: Pian membaca kak di grup. Apa di grup?
2: Tiba-tiba kak jurnal diubah.
1: Ya Allah Rupi.
0: Jalan-jalan kau belum tuntung.
2: Sama kak jalan. Sampai mana ada pian jalan.
1: Sampai andak-andak kada umpat lah rasanya tadi lah.
0: Iya rasanya andak-andak kada umpat.
1: Andak-andak apa? Mundurkan diri jorang tuh ya lah.
0: Itu mengumpul kain masih basah.
1: Ya Allah.
0: Bekarasan panglawan panitia itu baal. Kada nih basah jair.
1: Jadi perdebatan antara baal lawan basah nih lah pas ngumpul lah.
0: Bagi ulun, baal tuh ini kadang menetes tuh baal.
1: Ya, walaupun ibaratnya dingin-dingin. Tapi kalau masih kadang menetes tuh baal.
0: Tapi basah nih, jahe basah. Jadi akhirnya pas habis ngumpul tuh, kain ulun didadai dulu di ruangan.
1: Ya Allah, Rabbi. Sampai akhirnya bisa kering. Keringnya di hari itu juga kada kira-kira tuh?
0: Kada melakoni ulun. Kada melakoni juga. Tapi pas hari lomba lunet sudah kering.
1: Alhamdulillah. Berarti itu dari tanggal 14 ke pengumuman itu berapa lama jaraknya itu?
0: Setumat lah.
1: Setumat aja.
0: Karena tanggal 17-nya tuh kita presentasi.
1: Oh,
0: nah,
1: okay.
0: Kada lawas. Habis itu tanggal 20 tuh
2: pengumuman.
0: Iya, iya. Tanggal 19 tuh kami sudah dipadahi enam besarnya siapa. Ini ya, abut dah. Kak ada kak di WA? Ada kak di WA? Sabar jarinya tawakal jerun.
2: Soalnya kan di info itu kak sebelumnya itu ada informasi kalau tanggal 25 nih pengumumannya.
0: Iya.
1: Okay.
0: Tiba-tiba
1: dimajuin lagi ke tanggal 20. Oke, okay. Dijapri oleh panitia.
0: Iya, dan alhamdulillahnya dapat undangan.
1: Oh,
0: hadir tanggal 20-nya tuh oh, sudah ya dah. Tenang ya dah.
2: Ulun chat pian langsung tuh kak, pian dapat kan.
1: Alhamdulillah. Apa rasanya pas sudah dapat undangan itu kira-kira?
0: Ambil mengantuk karena saat itu lu tuh guring.
1: Ya Allah Rabbi. Langsung janak mata lah kira-kira lah.
0: Membaca ibu ulang-ulang nih undangan apa gerang nih.
1: Bujur kada ini undangan
0: bujur
1: ini.
0: Bujur kada.
1: Kalau Rina kayak apa perasaannya Rina?
2: Pastinya senang bener pang kemarin tuh kayak pas membaca langsung teriak lon ye jalan kayak langsung lon siapakan baju tuh gesan isuk nih jalan.
1: Widi langsung sat ya berarti ya. Masya Allah. Dan akhirnya diumumkan apa ekspektasi pertama kira-kira pas di Japri itu apakah juara satu yang diekspektasikan atau berapa kira-kira?
0: Ulun asal masuk jadi enam.
1: Oh, iya kan?
0: Soalnya ulun berdelapan loh. Nah ulun tuh berdoa mudahan kada yang tertinggal dua.
1: Dan alhamdulillahnya ada tertinggal dua itu.
0: Iya, dan berapa hari tuh hujan loh. Ujar orang tuh misalkannya kita berdoa pas hujan tuh
1: terkabul.
0: Doa kita kabul. Ujur, jadi lu sepanjang hujan tuh berdoa
1: supaya bisa masuk paling kada ya kalau.
0: Paling kada.
1: Ibaratnya tuh bahasa kasarnya tuh kadang barisupan bareng dulu ya kalau. Kalau Nyarina kayak apa pas apa yang diekspektasikan juara satu kah kira-kira atau nah, kayak apa?
2: Kalau ulun kan masih pemula nih. Mm-hmm. Semalam tuh ikut tahun semalam tuh harapan 3.
1: Ah.
2: Jadi ulun kan expect juga kayak mungkin ini harapan lagi jolo.
0: Tapi naik.
2: Naik
1: dua.
2: Alhamdulillah naik ya.
1: Dari ketiga ke satu ya kan.
0: Padahal motif kom semalam tuh bagus lah, cuman warnanya.
2: Iya, lawan ada komentar juga kemarin beberapa.
1: Apa tuh komentarnya yang tahun kemarin ya berarti ya?
2: Yang tahun ini.
1: Yang tahun ini apa tuh?
2: Komentarnya mungkin tadi dari julujurannya katanya nih mungkin tukang julujurannya kurang sisit nih
0: kurang
2: katanya.
0: Rapat, soalnya ada yang tergabung loh apalagi ya. Yang di apa yang di tengahnya itu.
2: Janur.
1: Janur
2: Halilipando.
1: Oke, itu kurang rapat. Kurang rapat ya, kerapatan lah malahan.
2: Nggih, jadi kayak kada masuk warna tuh. Jadi kan warna putih banner tuh jadinya.
1: Oke.
2: Nggih.
1: Apalagi komentar juri penasaran nih saya nih.
2: Kemarin tuh ada Jopang muji-muji ini bagus nih katanya, masih muda katanya sudah bisa membuat motif, sudah bisa di sini begitu.
0: Ya, biar lihat kantung mata ulun tuh.
1: Karena nih hari ini tanggal 22 kan pengumumannya tanggal 20 kemarin.
0: Iya.
1: Sampai Bu ini masih ngantuk kayaknya ya.
0: Masih.
1: Kalau Rina masih ngantuk juga sekarang.
2: Ada Bang.
1: Oh, sudah terbayarkan kayaknya ya. Wih, keren. Jadi ada juara 2 dan harapan 1 tadi ya, ada Jasimira dan apa warna kimia. Dan kenapa kada tertarik ke pewarna alam Rina kira-kira?
2: Nah, karena kan ulun pemula nih. Kemarin juga ulun masih belum tahu nih warna alam tuh gimana-gimana ya gitu.
1: Okay.
2: Jadi sintetis yang lebih aman lah kak.
0: Iya, kan? Lebih
1: lebih aman. Safe ya paling kada buat pemula tenyaman mulahnya ya kalau.
2: Iya, bujur.
1: Oke, kalanya Eca kenapa jadi kada berpindah ke warna sintetis masih di alam nih?
0: Hidung ulun kira tahan. Sejujurnya hidung ulun kira tahan dengan baunya.
1: Oke.
0: Okay. Rasanya tuh kayak menyusut sudah pesek-pesek.
1: Dapatnya bau itu.
0: Kayak termasuk
1: ya Allah Rabbi.
0: Itu alasan pertama. Habis tuh tangan ulun tuh kayak gatal. Kayak alergi
1: ya anggapannya.
0: Mudah sensitif kayak itu noh.
1: Oke.
0: Okay. Jadi kayak mencapainya tuh ulun agak takutan. Hidung pang utamanya tuh menjapainya tuh kalau jiba sarung tangan.
1: Nah, hidung nih
0: kada kawa lalu. Bener, bemasker kada kopi hina. Dipacul.
1: dipacul hidung kita yeah, untuk siksa. Ya Allah Rabbi.
0: Tapi kalonnya ini yang stok di rumah tuh ada yang warna sintetis, mm-hmm, tapi lain ulunnya menggawi, ada tukang ada yang mewarnakan.
1: Oke. Okay.
0: Tapi kalonnya yang sagin lomba nih ulun mewarna seorang. Ini kuku masih biru.
1: Masih
0: karena
1: masih
0: terwarna ya? Indigo tadi.
1: Ya Allah.
0: Pas lomba tuh sengaja kan ulun hilangi supaya jurinya melihat,
1: melihat
0: menggawi seorang.
1: Ini hasil nyata ya kalau nih, ya, lain minta gawiakan. Bujur.
0: Lawan kan sempat juga Bu Aim gawi. Minta gawiakan waktunya bancapan lo. Kan kalau nyelawan orang tuh paling kadang kita sore tuh harus muncul sudah nih.
1: Bujur.
0: Kalau menggawi seorang tengah malam sampai
1: sampai jam 2-an gitu tadi kayak Rina tadi ya kalau.
0: Asli dasar bujur.
1: Ya, kan ini kan orang kan misalnya minta gawiakan pancat gara-gara nih dapatnya lomba yang ancam ini.
0: Bujur.
1: Ya kan Rina ya kalau yang sampai jam 2 tadi, tapi hasil tidak usaha tidak mengkhianati
0: iya,
1: hasil
0: iya,
1: ya. Apa yang sudah digawi lawas benar berhari-hari. Mm-mm. Apalagi tadi Eca risetnya lumayan panjang ya Eca ya.
0: Dan pasnya itu ulunnya apa menggambarkan rempah tadi.
1: Nah, yang lain kayaknya apa rata-rata?
0: Yang lain tuh kayak kebudayaan Banjar. Oh. Apa yang kebanyakan turin yang kembang apa yang di pengantin tuh?
1: Kembang bukan kembang goyang ya.
0: Ada loh
1: janur ya, bukan.
0: Lain kembang di pengantin yang pakai lidi.
2: Oh, aduh, lupa. Kembang sarai, kan?
0: Kembang sarai. Banyak yang malah motif itu.
1: Oke. Kembang sarai itu yang pakai kertas ya biasanya
0: yang pakai
1: ya.
0: Kertas
1: ya. Ya.
0: Bahari pakai apa ya lah?
1: Iya, bahari pakai apa ya lah? Nah, ulun ingatnya tuh kertas yang kayak mirip-mirip kertas apa ya ini?
0: Kayak kertas ulang
1: kertas
0: tahun.
1: Minyak. Kertas ulang tahun minyak ya anggapannya ya.
0: Kertas
1: kayak kertas kelayangan lah pokoknya ya. Oh, jadi banyak itu yang rata-rata di lain ya.
0: Rata-rata itu motifnya. Habis itu kembang goyang.
1: Rumah Banjar mungkin ada juga.
0: Kayaknya kada ada melihat lah.
2: Kalau di Best of the Best adalah kan kemarin
0: tuh. Ini ya. Pelaminan.
1: Oh, pelaminan.
2: Pelaminan Banjar.
0: Iya.
1: Oke.
2: Okay. Lanjut tanaman-tanaman gitu lah, Kak. Nggih yang merambat kayak apa? Tanaman.
0: Kebanyakan tanamannya tuh apa? Teratai, talipuk. Buahnya tuh mengolah.
1: Oh, jadi lumayan apa ya? Beragam lah ya jadinya
0: beragam.
1: Ya. Tapi yang paling banyak tadi kembang sarai tadi yang ya, yang lumayan hibak lah ya. Kenapa jadi ada ini penasaran Bang lah. Menurut Buhan Pian kenapa kembang sarai banyak yang memakai? Nyaman diulah kah kira-kira atau apa ya?
0: Ulun kada tahu lah sejarahnya tuh kayak apa karena kada men-searching itu.
1: Oke, oke.
0: Tapi kalau nya dilihat di motifnya itu, itu tuh kayak mau olah motif tuh jadi kayak benyala tuh nah.
1: Oh. Paham lebih.
0: Itu kan kayak lurus-lurus-lurus.
1: Iya, lurus-lurus.
0: Habis itu di ujungnya tuh dibari kayak mata-mata aja tuh.
1: Oh, I see. Ya, ya, ya.
0: Bulat kah di ujungnya tuh atau gegatas kah? Nah. Itu jadi kalonnya itu di kain hasilnya tuh kayak apa sih kayak menyala kayak itu
2: memancar
0: kayak itu
2: jadi memang lebih ulun ada ya? Di motif ulun tuh ada kembang sarai
1: ada kembang sarainya
2: ada
1: oke okay, di sisi mananya kembang sarainya
2: bagian atas
0: ini hibak
1: ini makanya hibak banyak banar bang lelah
0: makanya masuk rumit banar motifnya.
1: Ulun gimana jadi pian kayaknya pancat ulun melihat itu tuh. Ya, kada kawa lagi.
0: Aku anak bulik
1: ya. Anak bulik. Kada tahan lagi sudah. Kada jadi kin ulun empat kini. Tapi Rina sanggup ya berarti ya kemarin tuh ya. Apa di apa kayak motivasi itu kira-kira jadi handak megawi itu tuh.
2: Inggih, jadi ulun kayak punya motivasi handak anu nih memproduksi kayak Kak Eca juga teman-teman ulun kan banyak nih yang memproduksi kain jadi ulun termotivasi juga gitu kayak kenapa aku ulun kan menjahit aja nih nah kenapa ulun kada membuat kainnya juga gitu daripada membeli gitu
1: jadi ada keinginan handak ibaratnya tuh sudah kau memproduksi sudah kau menjahit seorang dan sudah jadi baju handak paket lengkap lah handaknya Rina nih ya
2: handaknya kayak itu Bang Kak Eca kayak gitu juga
1: dari mulai nol dari kain berbentuk putih dulu sampai jadi
0: baju.
1: Itu keinginan Rina yang paling dalam berarti ya
0: amin
1: ya Allah. Tapi berapa lama kalau Rina risetnya kalau Eca kan tadi lumayan lama tuh berapa berhari-hari lah ya tadi ya kalau Rina berapa hari risetnya berminggu-minggu malah tadi
2: sama juga kemarin tuh karena elemen-elemennya tuh banyak banget kan
1: iya,
2: Kak.
1: Makanya,
2: jadi kayak satu-satu mikir akan nih ini motif apalagi lah ulun tambahi gitu nah. Ulun searching di internet juga nih. Oh, tambahi ini gin, ini berhubung lawan ini jolon. Nah, kayak gitu Kak. Okay. Dan juga kemarin tuh ada ketentuannya lah Kak, harus ada satu motif pakem yang dimasukkan.
0: Oh iya, ada motif tradisional yang harus dimasukkan.
1: Apa motif pakemnya tuh?
0: Kayak misalkannya kayak gegatas, kayak haruan.
1: Motif yang basicnya maksudnya ya. Oke.
0: Nah, itu wajib ada.
1: Kan kalau motif basicnya tuh ada 6, 8, berapa ya banyak 12. Ya? 12. Ya. 12. Jadi ada satu wajib itu dimasukkan ke motif kita. Baru sisanya seliar mungkin berarti ya. Maksudnya ya, kayak
0: handak kreatif mungkin.
1: Kreatif mungkin.
2: Sesuai tema.
1: Sesuai itu. Temanya tadi 5 abad Banjarmasin. Oh, ya. I see.
0: Tuhan okay. Sekalinya sudah Banjarmasin.
1: Iya, makanya Tuhan benar sudah 5 abad sudah Tuhan Banjarmasin nih. Umur kita masih berapa ya? 0,001% hanya kita nih. Oke, kita membawa juga pendengar yang hendak bergabung lah. Rina sama Eca yang hendak bergabung silakan ditelepon aja kita 0511 3251562 ataupun juga di 0811 5111410 dan juga di 0811 40976. Kita habis ini hendak petakon pulang tentang ibaratnya itu bagaimana Eca dan juga Rina memandang 5 abadnya Banjarmasin yang dituangkan di sasirangannya ini. Seperti apa pandangannya? Apakah pandangannya Banjarmasin akan cerah misalkan atau Banjarmasin akan gelap? Kita akan tahu. Kita akan ada yang menelponnya sekalinya. Akan jadi istirahat kita dulu lah. Oke, di 562 apakah sudah bisa bergabung? Selamat malam. Halo.
3: Iya.
1: Oke, ada Mas Yusuf di Amuntai. Mas Yusuf, ini ngobras malam hari ini kita hadirkan Eca sama Rina. Topiknya itu kain sasirangan 5 abad. Ada yang ingin ditanyakan kah, Mas Yusuf? Iya, kain sasirangan 5 abad, Mas Yusuf. Ada yang ingin ditanyakan kah kira-kira?
3: Iya, ditanyakan.
1: Atau ada yang ingin diceritakan? Silahkan, Mas Yusuf.
3: Iya, berapa harga sasirangan?
1: Oke. Berapa harga sasirangannya? Paham. Saya dapatkan pertanyaannya. Itu aja, Mas Yusuf, pertanyaannya?
3: Iya, itu aja pertanyaannya.
1: Oke, terima kasih banyak, Mas Yusuf, ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya tambahin deh pertanyaannya Mas Yusuf. Kalau ibarat kata kain sasirangan yang kalian produksi itu dijual, harganya berapa? Nah mungkin kayak gitu deh. Dari yang Eca dan Rina dengan effort yang luar biasa, berapa kira-kira harganya? Tapi sebelumnya ada Pak Alimun Hakim dulu bergabung di WA. Kita coba sapa. Selamat malam Pak Alimun Hakim. Iya, nah suara pian agak halus nah.
2: Nah.
1: Enggih, atau gemeti radionya dulu Pak Limun, kayaknya nih ada storing sedikit nah. Nah, enggih silakan Pak Limun nih. Ada anak muda ya. Kita nih.
4: Ada empat baanu nanda pendera sedikit.
1: Enggih siap. Betul, silakan.
4: Ini kan tadi kan temanya itu 500
1: tahun. 500 abad. Tahun.
4: Banjarmasin. Nah itu padahal kalau mau eksplor 5 abad itu, apalagi di daerah Kuin tuh banyak tuh tentang apa perangkat orang Bahari dari senjata. Ayam petis apa macam barang lais macam-macam itu kan banyak tuh, biasanya ada kelompok di Queen itu yang tiap malam Kamis katanya merabun. Merabun itu yang diangkat biasanya apa aja yang di ininya, misalnya salah satu. Yang lain lagi ada masih berkaitan dengan orang Bahari ini. Apa itu yang penginangan kekucuran kekucuran itu kan pas warnanya tuh kuning apa merah lawan hijau-hijaunya ada dua sirih dan hijau. Kalau penginang apa pinang-pinangnya, buah pinangnya bisa oren apa kuning lah, kuning ke orenan. Nah sedang tuangan penginangannya itu sendiri kan ya tembaga itu pun kuning. Kan masuk itu kalau misalnya itu
1: di eksplor ya.
4: Nah di eksplor kan dua yang sorongan kuning bisa jatuh di apalagi desainer andalnya yang berdua nanti ya.
1: Iya.
4: Kampungnya tuh.
1: Betul.
4: Pandir papan berjana.
1: Ay, siap, oke.
4: Okay. Budaya lah.
1: Betul.
4: Nah, pada kita maaf aja kalau muka ke tumbuhan susah. Nah, yang kayak tadi kan maaf ya, ayun molit itu juga bagus, cuman kan itu sudah bukan berarti bukan bahari banget. Itu sudah agak modern lah sedikit.
1: Oke, baik.
4: Aja dulu lah.
1: Siap, terima kasih Dato Badok,
4: ge. Semoga yang kedua ini sukses.
1: Amin, alhamdulillah, amin. Oke, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menarik juga apa yang disampaikan Pak Limon nih, Chris gitu ya, kalau senjata-senjata orang bahari jersey itu tadi lah. Atau juga kayak panginangan tadi.
2: Panginangan.
1: Ah, itu kan ada juga motif-motifnya panginangan. Apalagi lah nang bahari banar jersey tadi. Tapi kayak Mbak Ayun sudah bagus banar jersey tadi ya kalau. Nah, silakan ditanggapi dulu dari harga dulu Mas Yusuf tadi. Kalau di apa dijual bahasanya tuh berapa harga buahan pian sasirangannya kemarin?
0: Kalau kawas larang-larangnya.
1: Weh, ya betul, ya, karena uyuh banar menggawinya ya kalau.
0: Modalnya uyuh, mencari idenya tuh ngali.
1: Betul.
2: Gitu, modalnya juga lumayan
0: loh, Kak. Modalnya lumayan, iya.
1: Iya. Kalau di range aja deh. Sejuta sampai enggak? Lebih?
0: Berujung.
1: Sejuta pas lah, enggak panjang sedikit lah.
0: Iya.
1: Kalau bisa lebih ya kalau.
0: Kalau bisa lebih.
1: Kalau Rina berapa Rin? Taksirannya.
2: Ulun sebenarnya kalau tapi tahu harga pasarannya lah, tapi ulun menghitung dari modal segala macam terus inspirasinya lah Kak. Mungkin ya sekitar 600 ke atas ya.
1: Oh,
2: ya.
1: Tebak sudah kalanya sejuta tadi pas terbalik modal dan untung ya kalau.
0: Iya,
1: jujur. Tapi jadinya akhirnya ketika buhan pian mulah ini tahu bahwasanya harga sasirangan tuh kada murah ya kalau.
0: Iya, memang itu.
1: Anggapannya sudah uyuh, motifnya mengalih mencarinya. Bahannya ibaratnya harus
0: bahannya larang.
1: Larang-larang. Mm-hmm. Belum lagi inflasi tadi ya kan.
0: Iya, itu tambah larang.
1: Jadi kalau nya di range kan anggapannya 600 atau 1 juta itu ya, mungkin harga yang pas ya.
0: Ya.
1: Itu baru kain ya kan, belum lagi dibikin jadi baju,
0: iya,
1: custom dan lain sebagainya. Nah, menanggapi Pak Limun tadi, Eca atau Rina, siapa nih?
0: Yang mana?
1: Yang Pak Limun tadi, penginangan senjata.
0: Itu tuh sebenarnya ulun tuh termasuk juga pangkerker orang menginang tuh pakai kunyit dan kapur.
1: Nah, iya betul.
0: Fiksasi ulun tuh pakai kapur. Nah, sebenarnya semalam tuh menggoda banar itu kayak. Kunyit campur kapur, itu hasilnya tuh merah.
1: Oh,
0: dapat nih merah pada, nih, merah bendera, merah kayak orang menginang.
1: Merah nyarak lah nggak banyak.
0: Merah nyarak, tapi pas dibasuh ke banyu, dia oksidasi. Ini memang pasti kalau kada gigi-gigi nini-nini bahari itu habang ker kuning.
1: Bujur.
0: Jadi, pasti kena banyu itu tuh. Jadinya kuning kunyit
1: jadinya ya. Oke, karena teroksidasi itu juga tadi ya kan.
0: Itu sebenarnya misalnya karena dibasuh kok kawai jadi tetap habang.
1: Iya sih, tapi bau dong karena jadinya
0: dibasuh tetap masih bau.
1: Oh iya sih, benar juga ya,
0: tetap bau kunyit. Cuman karena pas kena banyu tuh kenapa aja warnanya berlainan.
1: Lain yang dihasilkan ya lah nih.
0: Ini tuh dua warna.
1: Sebenarnya aku dua kepribadian.
0: Dua kepribadian.
1: Nah itu sebenarnya. Nah kalau Rin, tadi ada senjata, tadi ada juga jersey dan panginangan, tadi apa tanggapannya Rin?
2: Sebenarnya terima kasih ulun atas saran-sarannya gitu. Tapi yang untuk Mbak Ayun Maulid tadi kata Sidin modern kan.
1: Iya.
2: Nah, tapi sebenarnya untuk Mbak Ayunnya itu tuh udah apa lama ya? Tuh. Nggih, karena kan Mbak Ayun nih.
1: Iya,
2: nah,
1: iya.
2: Tapi untuk sekarang kan dimodernkan lagi menjadi Mbak Ayun Maulid begitu. Makanya itu saya mengangkat itu karena itu tuh memang dahulu gitu. Kalau Mbak Ayun ini kayak Mbak Ayun anak-anak kan.
1: Iya betul.
2: Inggi, kayak Bepukung gitu. Itu tuh memang sudah ada sebelum
0: zaman bahari.
2: Inggi, sebelum Islam tuh masuk seperti itu.
0: Dan kan temanya itu yang ada dari bahari itu ada sampai sekarang tuh ada.
1: Karena 5 abad tadi bisa yang modern, bisa
0: kan,
1: yang bahari banar ya kan.
0: Berarti kan otomatis tuh yang dari bahari itu sudah ada dan sampai sekarang tuh masih ada, masih dipakai, masih diterap karena itu.
2: Malah dimodernkan lagi.
1: Dimodernkan lagi.
2: Yang Mbak Ayun Maulid ini.
1: Tapi kalau yang senjata-senjata tadi kayaknya ada yang bikin ya, kayak motif-motif keris gitu.
0: Tahun semalam tuh ada yang molah. Tapi kalau nya tahun sekarang nih ada yang molah tombak lah.
2: Inggi.
1: Ada tombak.
0: Iya,
1: tombak.
2: Ada juga itu Kak, karena juga molah apa yang
0: tombaknya aku lihat.
2: Iya kak. Uh-uh. Ada kemarin tuh juga kayak apa namanya?
1: Ada.
2: Tiang-tiang bahan banjar apa kak yang di makam tuh kemarin?
1: Anu kah? Apa?
0: Kayak pilar kayak itu kah?
2: Inggi. Kayak.
1: Tahu namanya nai?
2: Ruangan apa sih namanya? Inggi. Pokoknya itulah.
1: Kayak menghalat itu ya? Inggi.
2: Kayak dinding. Gerbang masuk gitu.
1: Inggi.
2: Kemarin itu sih itu. Inggi. Gerbang masuk yang apa? Makam Sultan Friansah.
0: Iya.
1: Yeah. I see.
2: Terus ada juga Sidin terinspirasi juga dari makam apa kak yang Sultan Friansah yang nomor 1 ya Sidin lo.
0: Oh, kan tuh. Pilarnya tuh kan satu. Mm-hmm. Bentuknya kayak satu loh,
1: huruf yeah,
0: satu. Nah, itu satunya habis itu ada tulisan 500. Jadi dari 1 sampai 500 tahun.
1: Mm-hmm. Itu dari si Mbak Najwa ya tadi ya.
2: Juara satu Sidin.
1: Dan banyak yang bisa dieksplor sebenarnya ya tadi ya. Yeah. Apa yang Jer Palimun tadi, apalagi desainer-desainer kita yang masih muda katanya harapannya Jer Sidin tadi kawalah dieksplor lagi yang lainnya
2: loh.
1: Mudah-mudahan kesan tahun kena ya kalau lagi kira-kira.
0: Tahun kena. Itu okay. Sisai sedikit. Kena nang kayak tahun ini bingung kita.
1: Nah, itu pokoknya
0: bingung benar kayak sudah dipakai tahun semalam.
1: Tapi akhirnya ketika ada yang membahas ini mudah-mudahan tahun depan ada inspirasi sedikit
2: ya,
1: lah
2: barangkali ya.
1: Apa yang bisa dihadirkan. Insyaallah mudah-mudahan tahun depan juara satu lah ya dua-duanya.
2: Amin.
1: Tapi tahun depan kalau diadakan lagi ikut gak?
2: Ikut.
0: Insyaallah 4.
1: Insyaallah 4 ya.
0: Pada halangan 4.
1: Kalanya masih di Banjar lah ya.
2: Iya.
1: Yeah. Karena tahu kita pas pian begawi di luar ya kalau.
0: Iya lo, pindah di mana gitu.
2: Pas lulus sudah kan lah.
1: Nah, ya lo makanya atau dipanggil ke mana lah kata juga kita.
0: Mana lah disuruh menggawi kain sastrangan di Jepang.
1: Nah, kan? Siapa tahu.
0: Amin.
1: Atau ke Zimbabwe misalkan mulahkan kain sastrangan di sana ya kalau. Atau di Suriname, bukan Jawa kalau di sana banyak. Nah, siapa tahu ya lo. Oke, Cak dan Rina, kita di menit 56 Cak dan Rina juga ini ya. Mungkin closing statement aja deh. Harapan untuk 5 abad Kota Banjarmasin yang pastinya tertuang dalam sasirangan atau bagaimana harapannya untuk Banjarmasin bisa melestarikan lagi sasirangan deh ya. Mungkin kayak gitu deh. Kalau Echa dulu.
0: Harapannya tuh semakin ke depannya tuh jelas ya makin baik lah.
1: Betul.
0: Dan kita tuh kemarin tuh ada pesan juga dari juri kalau kita tuh jangan lupa kalonya Banjarmasin itu kota pedagang. Nah, jadi sebagai pedagang, sebagai UMKM tuh yeah. kita harus jangan dilupakan kalau perannya pedagang tuh sangat besar.
1: Betul.
0: Di Banjarmasin dari bahari sampai sekarang peran-peran UMKM tuh. Nah, itu jangan sampai dilupakan. Jadi ya supaya dapat bantuan dan jangan dipersusah.
1: Amin, mudah-mudahan ya. Kalau Rina bagaimana Rin harapannya Rin?
2: Ini boleh nyalin enggak dah?
0: Fotokopi paste.
1: Kalaunya di WhatsApp tuh 2. Nah, gitu ya.
0: Makanya aku bedu dulu.
1: Iya.
0: Karena rancak aku merasakan kayak itu Rina.
2: Kadang-kadang.
1: Karena sama ya kalau jadinya lo yang pertama.
0: Okay. Apa? Nyampet itu
1: jadi. SDA sama dengan di atas. Kalau Rina apa Rin? Iya,
2: pasti.
1: Ini yang beda tapinya ya.
2: Inggi. Pastinya yang terbaik lah buat Banjarmasin gitu. Karena kan sudah 500 tahun nih. Itu umur yang cukup.
0: Kalaunya ukuran apakah? Kota itu tuh anum. Kalau ukuran orang itu tuh
1: tua, betul.
0: Ya biar kalau ya, ukuran ya. Kota itu masih anum.
1: Tapi kalau umuran orang itu udah dedengkot lah ya bahasanya.
0: Kada
1: ada lagi orangnya malahan.
0: Ngeri banget punya ada.
1: Umur panjangnya paling 100 tahun kayaknya orang-orang deh. Satu ya, abad ya. Aja ini sampai 5 abad ya kan.
0: Vampir.
1: Terus apa lagi Rin?
2: Terus tuh makin sukses
1: ya.
2: Terus juga bisa mengangkat apa generasi muda-muda tuh untuk ya. Bisa berkarya begitu. Kemudian juga para pengrajin ini tuh bisa juga mengangkat tradisi ataupun budaya tuh tadi rempah-rempah kan kak
1: ya,
2: ke dalam sasirangan tersebut untuk memperkenalkan nih budaya yang sudah
0: ada dari zaman dahulu. Iya
2: begitu.
0: Alasan kota kita tuh ada. Nah, itu jangan sampai terlupakan.
1: Betul, jasa-jasa orang terdahulu ya kan pastinya ya. Budaya juga dan lain sebagainya.
0: Kalonnya Patih masih kan kada membantu Sultan Suryansah, Pangeran tuh kada mau menyembunyikan nih kada jadi Banjarmasin.
1: Nah, itu
0: kalah gitu.
1: Betul.
0: Kalah gitu.
1: Jakanya kalau mau balik ke masa lalu ada orang jahat mungkin memandiri Patih.
0: Ini najar.
1: Kada jadi jarnya.
0: Kada jadi nak ambil jajar. Terjadi kereda Banjarmasin.
1: Jadi apalah kita kira-kira misalnya kada ada orang dahulu tuh ya kalau kira-kira. Jadi dengan adanya passion dan lain sebagainya itu harapannya anak muda bisa menuangkan pemikiran orang-orang zaman dahulu gitu ya kan. Dan sampai sekarang mudah-mudahan bisa bertahan pastinya Echa. Dan tadi harapannya juga menarik juga Echa. Mudah-mudahan bisa dibantu tadi ya.
2: Amin.
1: Juga ya bisa berkembang.
0: jangan dipersulit dan jangan menjarai karena kita ini lo Gen Z lo, jadi kita ini kalau nya aduh ribet malas
2: terus gini
1: jangan itu jangan kalau di rumah aja urusan ya kalau ini nah, masanya ke tempat-tempat ya kan
0: iya. Dan tahun ini tuh kayak ditambahi apa nih syaratnya lah harus terdaftar di si INAS dan di KBLI-nya tuh harus sesuai semuanya. Sebenarnya tuh mempermudahkan kita sagin bisnis kedepannya.
1: Yes.
0: Tapi genjet nih kadang koler.
2: Ribet banar.
1: KTP aja gin misalnya hendak berganti gin koler banar atau SIM jigin mati bisa kan ingatan lagi memperpanjang tuh kira-kira.
0: NPWP.
1: Nah, NPWP
0: ya, harus diupdate jar karena diupdate sampai kepepet iya.
1: Sampai hamin gitu. Satu mungkin deadline ya kalau
2: iya bujur hamin satu
0: bujur sebujurannya kayak itu kami kalau nyata di
1: digasak
0: kata apa syarat ini kami kadang menggawi
2: soalnya masuk penilaian kan kemarin.
0: Ternyata masuk penilaian jadi kami menggawi
1: ya Allah Rabbi ya mudah-mudahan tahun depan syarat-syarat itu terlengkapi ya
0: ya untuk syukur nyaman lah kita sama itu lah
2: tinggi-tinggi alhamdulillah dan dipermudah bahkan kemarin itu anu kak mati lampu kak tapi apa
0: anehnya tuh komputer kami kadang mati
1: lah kok aneh kok bisa
0: mungkin kayak Tuhan tuh tahu kami akan merajuk
2: bahkan printernya masih nyala loh kak
1: masya Allah luar biasa
0: perendam hatiku sudah punya karakawa kok udah jadi umpet dah nih
2: seadanya aja loh kak
1: itu artinya Tuhan menyuruh Buhan Pian bekerja keras lah gitu ya kan
0: anak juara kan dia
1: jadi anak juara kak ada punya ada juara kedusa ya kalau aja oke, kita akan bertemu lagi dengan Echa dan Rina minggu depan lagi. Mudah-mudahan Rina bisa kita ajak lagi insya Allah ya.
0: Iya, amin.
1: Amin. Oke, thank you Echa dan juga Rina. Amin. Sehat-sehat semuanya ya. Terima kasih mendengar dan pemirsa sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam.
5: Berbagai komunitas di Kalimantan Selatan. Kita hadirkan di Ngobrol Bareng Komunitas.
6: 15 tahun.
7: Soalnya minim juga Rina.
5: Dari mulai komunitas hobi sampai dengan komunitas profesi.
8: KB ini berdiri dari 2017.
5: Dibahas secara ringan, santai, dan bermanfaat.
9: Sumber daya alam kita di daerah yang lokal.
0: Tapi kan membedakannya lagi itu kerah-kerahnya, model-model kerahnya itu.
10: Bagaimana caranya menjadi bangkit kembali, itulah yang namanya resiliensi.
11: 15 Club Indonesia Clean Machine, kami menerapkan aturan safety riding dan safety gear. Nah, safety gear itu seperti kalau kamu
5: dengar dan saksikan Ngobrol Bareng Komunitas setiap hari dari pukul 9 malam waktu Indonesia Tengah. Hanya di RRI Pro 1 Banjarmasin, kanal informasi dan inspirasi.

Dengarkan Melodi Memori setiap hari pukul 10 malam waktu Indonesia Tengah. Hanya di RRI Pro 1 Banjarmasin.

Banjarmasin malam ini. WhatsApp 0811 5111 410.

0: Selamat malam pendengar dan penonton TikTok kita, apa kabarnya? Senang sekali kita kembali lagi di Melodi Memori malam hari ini. Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu, sambil menemani Anda bersantai ya pastinya di malam hari ini. Kita hadirkan lagu-lagu terbaik dari lagu-lagu kenangan. Ada Pak Said Effendi dengan Fatwa Pujangga, ada juga Andy Williams Love Story, Keabadian Reza Artamafia, Iklim Hanya Satu Persinggahan, Siapa di Hatimu dari Eka Matra, Helen Sparingga Di Balik Lambu, ada Gerangan Cinta Java Jive, ada juga My Sacrifice Creed. Silakan yang pengen gabung kita terima seperti biasa dulu di 0511-3251562 dulu, baru nanti ke 0811-40976 dan juga ke WhatsApp, dan mungkin ada yang di TikTok pengen komen-komen juga, silakan juga ya. Kita ke 562 dulu, sudah ada yang bergabung. Selamat malam Melody Memory. Halo.
1: Malam.
0: Abang Masri, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat kah kabarnya?
1: Karinangan
0: Supan Bepada
1: sehat alhamdulillah.
0: Karinangan Supan Bepada sehat alhamdulillah. Nasib aja lagi Pian.
1: Anu Mas Fadli.
0: Pon, kenapa tuh?
1: Anu hari ini hidup berapa Zulhijjahnya?
0: Hari ini sudah hidup bulan Zulhijjah nih.
1: Sudah. Mas Fadli lupa ingat.
0: Hari ini malah sudah hari ini tanggal 5 Zulhijjah malahan sudah nih.
1: Jadi hidup lima berarti?
0: Enggak, hidup lima. Berarti ya, ini kurang lebih sekitar beberapa hari, seminggu.
1: Menghitung 8-9-nya aja.
0: Betul, puasa Arafah lontar wiyah ya kalau.
1: Iya, itu yang masih ingat-ingat.
0: Luar biasa.
1: Ayolah. Anak petakuan lo nekangan tadi kira ingat.
0: Padahal ada dinas tadi hari ini. Rasanya hari ini kayak tadi ya.
1: Iya tuh.
0: Ya Allah, kata Bapak.
1: Ini hidup lima lah.
0: Betul, hidup lima sudah hari ini.
1: Ini nyaman, May.
0: Betul, jadi ingat-ingat akan aja pian hari berikutnya ya kalau.
1: Yes.
0: Oke, Bang Masri, lagunya dulu silakan saya bacain.
1: Lagunya apa aja, kata Pujangga.
0: Kata Fatwa Pujangga ini Pak Said Effendi ya.
1: Iduran apa aja, kata Pujangga.
0: Siap, main lah bisa benar pian nih.
1: Yes.
0: Oke, salamnya buat siapa aja Bang Masri?
1: Salamnya kan semuanya dari salam monitor ya Mas Fadli.
0: Oke deh, siap. Kita tampung dulu. Ya, terima kasih.
1: Sehat keluarga.
0: Enggi, sama-sama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakang Bang Masri, selamat malam Melody Memory.
2: Selamat malam.
0: Okay.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Putri apa kabar?
2: Baik.
0: Kabar baik aja ya, sehat aja ya insya Allah ya. Iya, cuaca bagaimana nih cuaca?
2: Cuacanya lagi apa yuk?
0: Apa nih?
2: Anas mah sampai ke malam humap.
0: Humap lah, sampai sekarang nih masih humap berarti nih.
2: Gila
0: ya,
2: siang tadi tuh panas.
0: Asli malam, panasnya menggantang siang tadi ya kalau put lah.
2: Tinggi, sempat ada anu tadi tuh.
0: Hujan dikit ya?
2: Siang tadi hujan. Jadi di Martua tadi ada ya hujan. Yang diantar orang Jumatan terang hujan tadi.
0: Oke, okay, kalau di sini malah sebelum Jumatan tadi hujannya, sebentar aja malahan tadi.
2: Di sini kan kok ada hujan tadi.
0: Iya.
2: Benar.
0: Berarti dasar
2: anu tadi.
0: Dasar disuruh bekaring pian ya kalau.
2: Anu sempat lewat anu tadi ada sini. Bahan pemadam kebakaran tadi.
0: Ada kebakaran di mana berarti ya kemarin ya? Kemarin tadi ya?
2: Di siang tadi jam 3-an. Kesannya pada di balau kacer.
0: Oh di balau, oke. Okay. Waduh, bahaya juga ya ternyata ya Allah. Mudah-mudahan terhindar kita ya dari macam-macam ya intinya ya.
2: Anu tadi pas habis maghrib tadi adik gue lewat pulang tadi. Kira di mana tadi malik-malik kacer tuh kebun kacer dia nanya tuh.
0: Anu karhut lah berarti ya.
2: Okay.
0: Ya Allah, mudah-mudahan aman-aman aja dan bagi yang terkena dampak kebakarannya mudah-mudahan cepat gantinya ya Put ya.
2: Amin.
0: Oke, Putri, lagunya dulu nih sebelum terputus. Biasanya Putri tiba-tiba terputus nih. Silakan. Makanya kalau pina ada yang menyeledeng pian, tekipai pian berelaan namun. Lagunya siapa dulu nih Put? Mau yang mana?
2: Yang anu tiga yang apa
0: kan
2: tadi?
0: Yang mana? Hanya satu persinggahan? Betul, dari Iklim. Mau yang itu ya berarti ya? Oke deh, kita tampung dulu. Salamnya dulu Putri buat siapa aja?
2: Salamnya Mbak Mawar. Buat siapa tuh? Buatnya abang-abang yang lima
0: Pandawa. Oke, siap. Terus ada lagi?
2: Bambang, buat siapa yang di Jember? Bu Rika kah?
0: Bu Rika di Jember tuh.
2: Oke. Itu aja.
0: Oke deh, siap. Lagunya kita siapin dulu Putri ya. Oke, sama-sama.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Putri. Abah Ica di Sungai Andai. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
0: Alhamdulillah, kawat tambus sekalinya lah.
3: Iya, alhamdulillah, alhamdulillah. Berjuang terus.
0: Berjuang terus supaya kada tak gugur ya kalau pokoknya.
3: Iya, wujud.
0: Siap. Apa kabar, sehat aja kah pian?
3: Sehat aja Pak
0: J. Alhamdulillah, kada begaringan ya kalian insyaallah.
3: Iya.
0: Iya.
3: Datang di anu tadi Pak J.
0: Di mana lagi nih?
3: Di Majen.
0: Oke, ada anu kah pengajian kah?
3: Iya, Guru Rashid. Pak
0: Guru Rashid. Ya betul masyaallah, alhamdulillah.
3: Malam Sabtu.
0: Berarti
3: libur aja.
0: Oke, siap siap. Oke, Abah Hica, lagunya dulu. Mau yang mana lagunya nih? Nah, tepat anu apa hilang-hilang
3: pilihannya Bali.
0: Oke. Pilihannya ini ada Pak Said Effendi Patwa Pujangga, ada Iklim Hanya Satu Persinggahan, terus ada Madu Racun Bill and Broad, ada Andy Williams Love Story, ada Pance Ponda dengan Satu Cinta Tiga Hati, Eka Matra Siapa di Hatimu, Di Balik Kelambu Helen Sparingga, terus My Sacrifice dari Creed. Mau yang mana Piana Baica?
3: Iklim dari Jabal
0: ya. Hanya satu persinggahan aja ya.
3: Iya.
0: Salamnya buat siapa iya. aja kira-kira ini?
3: Salamnya buat Mawar. Masuk
0: mah. Oke, siap.
3: Lagi Joy Juna masuk ya Allah. Putri dari masuk dulu lah. Mas Pastri dari lah juga.
0: Siap, oke.

0: sini diguyur hujan tadi bang.
1: Gak ada panas hari ini atau?
0: Gimana cuaca mas?
1: Sekarang masih panas banget Bu Rika di sini, masya Allah.
0: Wah, ya.
1: Lagi
0: lagunya,
1: umap
0: jarang tuh. Lagunya kayaknya minta yang itu aja, Madu dan Racun.
1: Madu dan Racun, Bill dan Broad ya. Oke deh, salamnya dulu buat siapa aja Bu Rika?
0: Salam dulu mas ya. Buat Bu Bambang.
1: Siap.
0: Mbak Maimunah. Mawar, ada juga Pak Picoy, ada juga Abang Abi, Abang Ica. Mbak Pina, lama gak gabung Mbak Pina itu ya?
1: Iya, Mbak Pina ini lagi istirahat.
0: Iya, lama kayaknya gak gabung.
1: Mudah-mudahan bisa bergabung nanti Mbak Pina ya. Dari Sutoyo, ya.
0: Terus ada Pak Amrullah, Pak Ramli. Ada Mas Padli ya, salamnya Kompak Persahabatan.
1: Siap.
0: Mas Padli, makasih waktunya. Selamat bertugas. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buatnya Ibu Rika. Ada Pak Pauji di RRI Sintang. Kepsta, apa kabar? Pak Kepsta, alhamdulillah sehat ya. Ibu Nur Laila juga di TikTok ini lagi ini mantengin kita nih, narasumber kita yang insya Allah selalu sehat mudah-mudahan ya. Oke, kita coba sapa dulu penelpon kita yang ingin bergabung bersama kita di malam ini. Mudah-mudahan, wah ini ada Eja nih dari WhatsApp nih. Selamat malam Mas Eja, apa kabar?
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Mas Eja?
2: Kurang guring Pak Naila.
1: Kurang guring
2: ya. Ikutan lagi.
1: Nah kenapa garing gak?
2: Tubuh body jeding patah.
1: Allahu Rabbi.
2: Makanya ulun nih bapada Mbak Auya sama Mbak Ica gitu.
1: Ya Allah mudah-mudahan lekas.
2: Ya kayaknya ya menjadikan ya. Alhamdulillah kalau aja berdiri udah sidin.
1: Alhamdulillah katanya. Mudah-mudahan cepat
2: hanya
1: sembuh
2: tadi,
1: ya.
2: Hanya boik udah bawa urut tadi.
1: Iya. Mudah-mudahan cepat Pena sembuh insya Allah ya. Ya Allah.
2: Doakan aja patah ulun.
1: Siap. Ya ulun doakan benar buan
2: pian. Padahkan juga Bang Adit.
1: Siap insya Allah karena kami habar-habar akan juga ya kalau.
2: Mudah-mudahan kalau siaran malam besok sidin.
1: Amin. Ya Rabbal Alamin. Malam besok ada Mbak Mada nanti malam besok ya.
2: Oh iya udah gak apa-apa mungkin malam Senin kalau.
1: Siap oke deh
2: ya, Eja yaudah salamin juga. Lagunya saya itu Effendi
1: aja. Patwa Pujangga aja ya.
2: Itu aja.
1: Oke deh kita siapin dulu lagunya.
2: Itu aja lah patwa.
1: Oke berdaraan dulu
2: patwa. Sehat-sehat terus apa.
1: Siap
2: rezekinya.
1: Amin
2: ya Rabbal Alamin.
1: Amin. Doakan aja ulun lah.
2: Assalamualaikum warahmatullahi.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buatnya Mas Eja ya yang ada di Istanbul. Kita coba sapa dulu. Ini ada siapa lagi nih yang bergabung nih? Kita coba sapa di 976 dulu deh. Terakhir atau mungkin ada satu lagi nanti. Selamat malam Melody Memory.
3: Halo.
1: Halo Mbak Mawar. Ini mau terjatuh lagi kira-kira atau enggak nih Mbak Mawar tadi? Apa tuh? Sehat saya. Mbak Mawar juga apa kabar?
3: Alhamdulillah, barakallahu fikum.
1: Iya.
3: Siapa? Seperti yang didengarnya nah.
1: Alhamdulillah, mudah-mudahan selalu lagunya sehat ya. Ada Said Effendi, Fatwa Pujangga, hanya satu persinggahan iklim, Bill dan Broad.
3: Itu aja mas saya ulun suka lagu Malaysia.
1: Wih, di siap. Apalagi ini hanya satu persinggahan nih, asik nih lagunya nih. Salamnya dulu buat siapa aja?
3: Oh, ya, salamnya buat siapa ya? Buatnya Putri, buat siapa lagi itu Ibu Rika, Ibu Rina juga, Ibu Bambang, Ibu Osin, Mbak Munah juga, Mbak Mai.
1: Oh Mbak Mai nih, mudah-mudahan gabung.
3: Herman, Bang Hendy juga, Bang Hendy juga sudah semuanya
1: kini ya. Oke deh,
3: siap. Terima kasih, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, terima kasih. Ada Bang Fikar Kelana, selamat malam, selamat mengudara, salam dari Radio RRI Pro 2 Samarinda, Kak. Salam buatnya Mas Fikar, salam buatnya Mbak Reja ya, atau juga Mas Anom ya, siapa lagi itu penyiarnya di RRI Pro 2 Samarinda tuh luar biasa. Oke, kita coba sapa dulu ini penelpon kita lagi yang bergabung di WhatsApp lagi ya, Pak Alimun Hakim. Kita coba sapa dulu beliau apakah bisa bergabung bersama kita. Kalau tidak salah beliau juga mau request lagunya nih, Pak Said Effendi. Halo Pak Alimun.
4: Waalaikumsalam.
1: Alhamdulillah. Sehat kabarnya Datu Badok? Iya. Lagunya sudah kita siapkan Nah Said Effendi Patwa Pujangga.
4: Ini pertama sekaligus deklarasi nih.
1: Siap silakan.
4: Di kecelakaan di hacker orang kemarin. Kemudian ini sudah pulih.
1: Iya. Betul.
4: Berkomunikasi lagi.
1: Iya.

0: kemudian rasa syukur itu lo tuangkan dengan minta lagu pesan Paswa Pujangga itu ya.
1: Siap. Nah, dari lagunya ini Said Effendi yang nyanyi ternyata.
0: Iya, betul betul. Oke.
1: Okay. Okay.
0: Terus ini buat Mbak Mawar nanti. Mungkin beliau kelupaan siapa saya. Mungkin saya ingat di Radio San FM dulu. Saya dikenal dengan Bung Sihau.
1: Nah, Bung Sihau di radio dulu ya.
0: Radio M dulu di Jalan Jati.
1: Oke.
0: Mbak Mawar mungkin masih ingat.
1: Iya, Masya Allah. Siap.
0: Dan yang lain-lain buat yang menikmati malam ini, selamat menikmatinya dan selamat menikmati Paswa Pujangga.
1: Siap, oke. Okay. Enggi, terima kasih banyak Pak Limun Hakim, berelaan dulu ulun.
0: Yo.
1: Assalamualaikum. Oke, terima kasih Pak Limun Hakim ya sudah bergabung bersama kita. Jabar, senggol dong Bang. Dari Superman ada putus-putus kayak suaranya. Ya ini tadi putus-putus sempat ya sedikit. Ada Bang Rama Cokehan manisnya aja. Oke, daripada gak sabar, saya udah yeping 14 menit ternyata gak kerasa. Ada Said Effendi, Fatwa Pujangga, dan Iklim Hanya Satu Persinggahan, ini dia.

sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Ada iklim hanya satu persinggahan yang kita persembahkan untuk pendengar kita dan juga penonton di TikTok yang milih lagunya iklim tadi ya. Ada saya sapa dulu yang di TikTok ini, ada yang minta mau disapa katanya dari Bandung, ada nama akunnya Superman, dan ada nama akunnya Banyu Biru dari Jakarta yang lagi dengerin kita di TikTok ya, yang lagi nontonin kita lebih tepatnya. Oke, kita coba cek dulu yang di 976, ada yang bergabung gak kira-kira ini? Halo, selamat malam Melody Memory.
1: Selamat malam.
0: Mantap, apa kabarnya?
1: Makanan.
0: Makanan mbak apa nih?
1: Makanan
0: Apa kabar, sehat aja kah Bian kira-kira? Sehat aja. Bon, hanya aja kamu makanan Bon Pian?
1: Hanya aja makanan nak.
0: Masya Allah, luar biasa Bang Ali. Kayak apa nih, alu-alu? Panas kah apa nih?
1: Tenggana.
0: Pasang kenal?
1: Iya, dalam banyinya.
0: Siapa? Dalam banyinya udah pian?
1: Jalap, pan lantai jalap.
0: Allah Robbi. Malam ini naiknya berarti udah pian ya?
1: Ada siang tadi dah.
0: Kalau sekarang nih ada turun sudah ya?
1: Turun sudah.
0: Ya Allah Robbi. Mudah-mudahan aman-aman aja insya Allah ya.
1: Iya, malam udah
0: ya. Iya. Mudah-mudahan keadaan yang ibaratnya sampai teke apa ya orang tuh teke atap atau teke apa gitu ya.
1: Paling-paling kita
0: Oh iya. Lagi ini dasar bujur pang lagi naik-naiknya pulang nah banyu rob kita ya kalau. Mudah-mudahan aman-aman aja kita ya kalau insyaallah lah. Oke. Bang Ali lagunya dulu silakan. Madu Racun, Bill and Broad, Andy Williams, Love Story, Keabadian, Reza, Eka Matra, Siapa di Hatimu, Di Balik Kelambu, Helen Sparingga, Create My Sacrifice.
1: Di balik ke lambu aja.
0: Kira-kira Pak Ano beguringan di balik ke lambu lah kira-kira nih.
1: Itu aja balik ke lambu bercalap.
0: Ano calap pang lah lalu di balik ke lambu aja ya kalau. Salamnya dulu.
1: Salamnya beratan aja.
0: Siap, terima kasih Bang Ali.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat makan Bang Ali juga ya. Di 562, halo selamat malam Melody Memory.
2: Selamat malam Pak
0: Dili. Alhamdulillah, apa kabarnya?
2: Alhamdulillah baik.
0: Sehat ya insyaallah ya. Bu Bambang kah ini? Siapa ini? Mbak Pina.
2: Ah
0: iya Mbak Pina tadi dicariin.
2: Iya, salam kangen juga buat Mbak Rika ya.
0: Iya.
2: Keluarga.
0: Lama ya, sekali.
2: Punya ikut aja ya Pak Dli ya.
0: Yang mana ikutnya nih dua-duanya?
2: Iya, dua-duanya.
0: Dua-duanya. Oke. Okay.
2: Salamnya buat Dedar Ratu juga, buat Papi Coy, buat Mawar juga ya.
0: Siap.
2: Abang kamu terdengar semuanya buat Pak Dli ya, buat Ems. Satu semuanya, persahabatan aja.
0: Oke, okay, siap.
2: Jadi, semangat ya, Pak Dli.
0: Terima kasih banyak, Mbak Fina. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini tadi yang nyari Mbak Fina tuh sudah nongol orangnya ya. Oke, okay, kita ke WhatsApp ada Bang Herman sudah bergabung bersama kita. Selamat malam, Bang Herman.
3: Malam, Pak Dli. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampitkah banjir baru ini?
3: Di sampit petena.
0: Masih di sampit. Wih, udah satu bulan kayaknya di sampit ya, lebih nih.
3: Ya, esok kalau petena no, balik punya baru nah.
0: Esok udah balik ya alhamdulillah. Mudah-mudahan lancar
3: malam
0: ya.
3: Malam Minggu insyaallah nah.
0: Malam Minggu insyaallah luar biasa. Mudah-mudahan sehat-sehatan semuanya di sana ya.
3: Iya, lagi hujan petena.
0: Sekarang hujan atau udah reda hujannya?
3: Masih hujan nah, nona gerimis.
0: Oke, mudah-mudahan dinginnya hujan malam ini bisa menyenyakkan tidur Anda ya nanti ya.
3: Iya, masih santai pakai di pondok
0: nah. Betul. Nikmati dulu ya kalau jarang tuh. Oke, Bang Herman, lagunya dulu silakan Bang Herman. Lagunya ada Bill and Broad Madu Pon.
3: Ada baratnya.
0: Baratnya ini ada Love Story Andy Williams sama Create My Sacrifice. Nah, mau yang mana dua ini nih?
3: Yang nomor 2 tadi Pak.
0: Nomor 2 aja ya. Crit aja ya. Salamnya dulu Bang Herman buat siapa aja?
3: Masuk sudah anu Kak Hinde.
0: Balem lagi berjuang lagi beliau nah.
3: Nanti ditunggu ya Kak Hinde ya lo.
0: Oke, okay, siap.
3: Bakal dia juga. Ya semuanya Pak Tari yang menarik.
0: Oke okay, deh, siap. Terima kasih banyak Bang Herman. Salam sehat Bang Herman ya.
3: Yo, assalamualaikum.
0: Manggil
3: Kak Hinde nah.
0: Siap. Ditunggu Bang Hendy katanya ya. Ada Kai Mukni. Kai monitor aja posisi posko depo Basirih katanya. Woi, semangat bekerja buat yang lagi di posko depo Basirih Banjarmasin. Mudah-mudahan semangat kerjanya ini bisa mendatangkan hasil yang luar biasa melimpah bagi keluarga yang ada di rumah pastinya ya. Oke, kita ke 562 lagi dulu ya. Selamat malam Melody Memory.
4: Selamat malam juga.
0: Masyaallah. Memory. Jauh-jauh dari Tanjung.
4: Wih,
0: luar biasa pian bisa benar.
4: Bahagia pulang.
0: Kita mudah-mudahan selalu bahagia.
4: kepada senang pendengar lawan penyiar-penyiarnya.
0: Amin ya rabbal alamin. Pian juga mudah-mudahan amin, sehat dan bahagia.
4: Amin. Dengan kita Kak Madinah
0: amin. Mudah-mudahan kita yang Allah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala.
4: Lagunya kawa belagu kah atau empat orang kah atau kayak
0: bisanya. Sementara ini masih bisa satu lagu lagi Pak Haji.
4: Nah, pian mangga itu tuh salam-salamailah.
0: Kada maksudnya pian masih kawan nih satu lagu lagi terakhir pian. Habis itu yalah. Sisanya hanya 4 orang. Habis pian nih 4 orang am jadinya.
4: Nah, ada lagi yang Melayunya.
0: Yang Melayunya Eka Matra Siapa di Hatimu sama Memori Berkasih Siti Nordiana.
4: Memori Berkasih.
0: Memori Berkasih. Lagu terakhir nanti buatnya Pak Haji ya.
4: Siap benar.
0: Oke. Okay.
4: Biar nang jam 12 kita hedang ya.
0: Oke, okay, salamnya dulu buat siapa aja nih?
4: Nasi Girmantan.
0: Thank you, Masya Allah, luar biasa. Salamnya dulu Pak Haji Anton.
4: Herman, Bang Ali. Pokoknya sabaratan aja nah.
0: Sabaratan aja berarti ya.
4: Mendengarkannya
0: kalau. Oke, okay, siap.
4: Ini hujan nah.
0: Wah, ini pas macam berarti ada yang hujan, ada yang enggak nih ya, berarti.
4: Makasih banyak lah.
0: Terima kasih berelaan dulu.
4: Malam, selamat tugas.
0: Siap.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ada Kakak Ica ngetep-tep player banget nih. Kakak Anisha di Sungai Antai. Ada juga Bang Herman di TikTok juga ngomem. Ada nama akun Li katanya renyah banget suara pian. Alhamdulillah terima kasih banyak. Kayak singkong retak nyaman didengar katanya. Terus gabung dari Zunai Kabupaten Tanah Bumbu. Terima kasih Bang Zunai. Ada juga si Seksis. Terima kasih banyak udah tap-tap lainnya. Udah 2500 ternyata ya. Oke, kita puterin dua lagu Bill and Broad, Madu dan Racun. Helen Sparing dari balik lampu ini dia.

0: Terima kasih untuk Anda yang masih bersama kami di Melody Memory malam hari ini. Yang di TikTok banyak banget yang udah tap-tap layarnya, terima kasih banyak. Dan juga yang di radio, selamat malam, selamat beraktivitas ya. Kita masih ada dua lagu lagi yang akan kita putarkan. Dan mohon maaf banget kita nggak nerima lagu lagi ya, karena sudah ada dua lagu yang akan menutup perjumpaan kita di Melody Memory malam ini ya. Dan habis ini kita akan angkat telepon Anda, tapi cuma bisa salam-salam aja ya di kita yang angkat teleponnya, yang ada di WhatsApp ataupun juga di telepon. Kita ke 562 dulu, kita coba sapa dulu, sudah ada yang bergabung. Selamat malam Melody Memory.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Mbak Mai, kok baru gabung di akhir-akhir.
1: Aduh,
0: ya, iya, udah perjuangan banyak kayaknya ya. Biasanya Mbak Mei ini di awal-awal loh biasanya lah tembus.
1: Takut jatuh.
0: Karena banyak banget saingannya tadi ada.
1: Iya, lagunya ngikut aja.
0: Ngikut aja di antara dua lagu ini, gak apa ya. Oke.
1: Okay.
0: Gak apa-apa, mudah-mudahan nanti bisa gabung lagi. Jadi, ya kan.
1: Salamnya.
0: Buat siapa aja nih?
1: Ngikut aja.
0: Salamnya
1: buat Putri, buat Mawar,
0: okay,
1: buat Mereka, Abe Ica, buat Vina. Pokoknya buat semuanya aja. Salam semuanya. Sehat ya.
0: Okay,
1: buat Mas Patni, semoga diberi kesehatan selalu.
0: Amin, rabbal alamin. Amin.
1: Siap. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada akun Sadiah, selamat malam Melody Memory Banjarbaru Kalsel katanya. Wih, terima kasih. Kita ke 976 dulu ya, sudah bergabung. Selamat malam Melody Memory.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Peuncitan banar buhan pian gabungan kawalah.
2: Aduh,
0: ini. Biasanya kalau beli nih biasanya yang kayak Mbak Mei, Bang Hendy biasanya di awal nih. Nih kenapa nih di akhir-akhir baru bisa gabung nih?
2: Ada buannya gila lagu tuh setengah lagu udah menelepon.
0: Makanya jurung ngeri anu benar racap benar buannya.
2: Jadi biasanya kan lagu habis kan baru nelpon kan aja, iya. Langsung di tengah-tengah.
0: Betul. Jadi pendengar kita tadi tuh yang gabung udah tahu nih, ini lagu mau habis. Nah, di tengah-tengahnya tuh langsung gabung.
2: Makanya jadi begitu menelpon sudah isi ada orang, isi ada orang.
0: Baru bisa di akhir-akhir karena agak lengang ya di akhir-akhir ini ya. Makanya ya Allah Rabbi, makanya di ujung-ujung akhirnya bisa gabung ya.
2: Tadi Padli nggak ada Adil, Padli kenapa WA-nya banyak banget yang pertama tuh WA-nya 3, biasanya kan berputar.
0: Iya, berputar juga kok. Ini kan banyak telepon habis ini nih.
2: Kan tadi waktu seri pertama tuh 562, mbak itu WA-nya 3 kali nah. Biasanya berputar sih. Dan 676 kan banyak WA yang tadi tuh.
0: Soalnya ada 2 aja tadi yang pertama. Iya, ada Pak Alim 3 di awal 3. Tapi kan habis itu ada 4 dari telepon. Ada Masri, Putri, ada Burika, juga ada siapa tadi Mawar. Ya enggak apa-apa lah.
2: Ojannya kan tembus jauh-jauh.
0: Mungkin Bang Ojan di belakang nih habis ini nih kayaknya. Oke, Bang Hendy enggak apa-apa ikut lagu orang ya.
2: Enggak ada lagu aku biar jam 11 ada apa-apa deh.
0: Lagu apa nih kira-kira nih? Kalau sempat saya putarkan nanti ya jam 11-an.
2: Bandnya.
0: Kalau band cuma ada Eka Matra nih, Siapa di Hatimu sama Java Jive Gerangan Cinta, terus ada iya 2 itu aja nih bandnya nih malam ini.
2: Coba deh Gerangan Cinta aja ya.
0: Oke, Java Jive aja berarti ya.
2: Iya, sebenarnya ada sama lagunya.
0: Siap. Oke, salamnya dulu Bang Hendy buat siapa aja dulu nih?
2: Tadi buat biasa buat Power Ranger nah, ayo. Well-nya tuh kipa.
0: Sorry ya.
2: Buat Dewi Harno, buat Mandi dimasukkan alhamdulillah.
0: Okay.
2: Maaf nih pendahulunya mah.
0: Makanya tambus Mas Tri malam ini. Pemulaan ya apalagi Vian.
2: Gara-gara lupa puasa ini.
0: Makanya benak unik bulan Juli aja sudah hidup kah aja. Ya Allah, mantap Bang Mas Tri.
2: Seminggu malam ke-6 dah.
0: Ya Allah, anu Sidin mengatakannya 89 aja ya Sidin tadi.
2: Ada menekan Aulia aja.
0: Ya Allah Rabbi, siapa lagi nih Bang Hendy nih?
2: Buat tadi Herman lah.
0: Herman, sebulik siap.
2: Sebulik jar, suruh singa kayaknya bawa makan banyak-banyak aja kok.
0: Nyata nak anu ya, Pak.
2: Berbagi. Lawan kau beparkon mada ya, Pak.
0: Bujur bandar tuh. Janda, nyaman bepandaran kawa langsung ya, Pak.
2: Sudah diarahkan adit, malam Seninnya kosong ya. Di malam Minggu aja, bujur malam Minggu aja, pas.
0: Ya, jadi malam Minggu, malam Selasa nanti juga, terus ada malam Jumat, nah itu pokoknya tuh.
2: Ini jadwalnya kan Herman tuh balik seminggu.
0: Oh iya betul. Aduh sayang sekali.
2: Makanya gujar.
0: Mudah-mudahan nanti bisa ketemu ya, insyaallah.
2: Lalu sih hujan yang merajuk.
0: Tapi udah mau gabung lawan ulun. Tapi kalau ada tahu lawan yang lain lah.
2: Tapi hujan nggak?
0: Eh ada aja bergabung lawan ulun tuh.
2: Gara-gara Adit yang melajari malam minggu mendengarnya merajuk.
0: Oh cocok aja.
2: Adit mendukung situ anu ke Hermannya.
0: Allah Rabbi. Anu kada netral Mas Adit nih berarti nih harusnya netral nih.
2: Ini ngalah jago sana Adit berabut.
0: Enak mudah-mudahan damai aja buan pian lah yang berabut nih lah. Oke, kita siapin dulu lagunya Bang Hendy ya.
2: Terima kasih,
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak buatnya Mr. Hendy. Terakhir satu di 562 sudah bergabung. Selamat malam Melody Memory. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Marabahan.
0: Lawas banget gue lomar di ini kada bergabung lon. Anu
2: senang.
0: Apa tuh?
2: Sampulun nang serajin minta nomor nang sebutingnya Bang Serang.
0: Nang sebutingnya catat akan lapian lah. Nggih, 0811. Nggih. Nah, ini nomor satunya ini nomor yang kita pakai di sebelahnya ya berarti ya.
2: Ada sebelum nang nomor 0811
0: mau aja lagi lah. Mau aja, tapi yang baru ini ada yang ujungnya 976 kami.
2: Nah, nang 0811 kalau yang WA kan?
0: Yang WA yang 5111410 tuh WA. Nah. 0811 nang biasa 0 sama juga 0811 juga. Nah. 40A4 mbak itu 0-nya 4 kali. Iya. 976. Nah, itu. Nah, itu nomornya ya. Ulangi lagi 0811. Pon apa tuh?
2: 0811
0: 40.004 nolnya 4 kali.
2: Ada 40
0: enggak? Kosongnya 4 kali, nggih. 0000 976 ya. Iya, itu buat kita ya. Oke, aman Bang Gulu Mordi?
2: Ada, mantap.
0: Oke,
2: ada, minta maaf lah udah sama kawanan ya pengarangnya lambat menghadangi lu banyak minta nomornya ya
0: kalau santai aja kita ya kalau di akhir-akhir nih juga nih
2: mantap karena kalau atau juga nih apabila pro satu nih kawas salam-salam nih dan sana lagi lu memberi saran mantap kalau
0: kada apa silakan buat siapa nih
2: mantap kan kalau saran lu gini kan umpamanya setiap acara-acara on air nih kalau bisa teleponnya kita banyaki misalnya sekali mangkat telepon tuh 10 kan misalnya tapi disana ibaratnya lagunya walaupun lagunya kita sedikit kita banyak.
0: Oke, siap
2: ikutan yang lain jadi kan ibaratnya kalau kita banyak mencari penggemar ya kalau
0: betul
2: kalau dibandingkan yang lain-lain tuh kan ibaratnya lagunya banyak
0: iya
2: ibaratnya apa yang jatuh penggemarnya paling berdua-dua kalau masuk.
0: Oke. Nah, kita tampung salahnya. Nah,
2: jadi kan kebagian teman-teman mengenai orang.
0: Ah, betul.
2: Pokoknya salah. Pertama, kalau minta lagu. Kedua, kalau minta lagu, nah seterusnya ikutan aja lagi. Nah.
0: Oke.
2: Jadi sampai nang masih yang 8 buat ego enggak orang, jadi kan lagu pulang.
0: Oke, okay, siap.
2: Nang kedua tuh, kalau pulang minta lagu berdua pulang.
0: Oke, okay, siap. Paham.
2: Telepon pulang, misalnya 6 atau 7.
0: Iya. Oke.
2: Jadi silakan istilahnya tuh kebagian teman-teman yang lain.
0: Siap. Nah. Kalau saya biasanya kayak gitu Bang Mawardi ada dua biasanya satu sesi itu ada 8 penelpon saya atau 7 penelpon biasanya.
2: Jadi bener kayak senang bener yang perubahannya nah.
0: Iya, masyaallah.
2: Kalau ini asli itu anu banar apa kan ya. Sedikit banar ya Bapak.
0: Sekarang udah mulai banyak ya yang diterima ya. Oke. Bang Mawardi lagunya ikut orang enggak apa-apa ya Bang Mawardi ya?
2: Salam-salamnya boleh
0: silakan. Silakan salamnya singkat aja Bang Mawardi silakan.
2: Salamnya gasan sana kita Abang Ali itulah. Nah, Abang Ali alo. Nah, yeah. Gasan nang sana kita. Nah, hanya masuk sih sebentar.
0: Ada Hendy tadi yang masuk.
2: Nah, gasan tuh Hendy. Nah, salam badan sanakan dari Bang Mawardi yang di mana
0: Bang.
2: Pokoknya di sana
3: selalu monitor
0: alhamdulillahnya. Mantap, luar biasa.
3: Acaranya yang Bang Padli ini.
0: Siap.
3: Bang Padli ini dua ulun penyiarnya.
0: Woi, luar biasa pian bisa benar.
3: Iya, ya Allah.
0: Terima kasih banyak Bang Wardi. Malam besok Mbak Mada.
3: Mantap.
0: Ah, ditunggu ya Mbak Mada besok ya.
3: Iya, amin ada acara lebaran, kata empat lebaran kita ada kan ya Allah.
0: Insyaallah mudah-mudahan nanti ada momennya.
3: Mau ucapkan selamat hari raya ya Allah.
0: Iya betul. Nanti pasti ada kok, tenang aja nanti.
3: Benar acaranya
0: ya
3: Allah.
0: Siap, siap. Oke. Itu aja Bang Wardi ya. Nggih, berelaan dulu ulun lah.
3: Minta maaf ya Allah, sudah memberikan saran ya Allah.
0: Santai aja kita. Nggih, terima kasih banyak.
3: Nah, Abang Wardi. Berelaan Bang Wardi lah.
0: Siap, sama-sama.
3: Berbatin, ditunggu suara yang lainnya masuk dan
0: ada lagi Pak habis ini. Nah, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Bang Wardi tadi terakhir berarti yang bergabung di Melody Memory kita, mohon maaf tadi ada penelpon kita yang di WA kayak Pak Galuh Lastri nggak bisa bergabung, ada Abah Kalbi juga nggak bisa bergabung, mohon maaf banget. Terus ada Kai Mukni, ada Arif Balangan juga nggak bisa gabung. Yang di TikTok ada Devi Bandung hadir bang, wih teteh Bandung ini ya. Ada Ica juga masih di Sungai Andai. Ini dia dua lagu kita dan nanti ada tambahan juga Japa Jeff dengan Gerangan Cinta. Kita hadirkan di malam hari ini. Tapi sebelumnya ada Creed dulu, My Sacrifice, dan Memori Berkasih, Siti Nordiana.

WhatsApp 0811-5111-410, Instagram, Facebook, dan YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, dimanapun Anda berada, saya menyampaikan rasa hormat Anda yang tetap setia menyimak acara Kilau Pancasila. Memang tidak ada jalan lain bagi kita untuk bisa bertumbuh sebagai sebuah bangsa yang besar, kecuali kita sungguh-sungguh memperjuangkan kebudayaan yang luhur, yang sesuai dengan jati diri. Maka ini tentang bagaimana kita bisa berpikir, berkata dan bertindak sesuai dengan fisik luhur dari bangsa yang sudah disepakati bersama oleh para founding fathers, yaitu Pancasila yang berisi 5 sila. 5 sila yang mestinya bisa memandu kita untuk bisa bersikap yang tepat dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara. Saudara dan saudari yang saya hormati, dimanapun Anda berada, Pancasila memang mesti hidup dalam keseharian kita. Kita menghayati sila-silanya dengan sepenuh hati. Inilah tanggung jawab kita sebagai bangsa Indonesia. Izinkan saya menyoroti tentang masih banyaknya keluhan akan ketidakadilan di negeri ini. Beberapa kelompok masyarakat yang ada di daerah yang sebetulnya kaya dengan sumber daya alam justru menjerit mereka tidak ikut sejahtera. Mereka tidak ikut terentaskan dari kepapaan dan kemiskinan. Mereka yang punya tanah adat, punya hutan adat, banyak yang masih menjadi korban dari keserakahan segelintir pihak. Tentu saja ini sangat bertentangan dengan sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan juga bertentangan dengan sila yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Memang sudah saatnya para pemimpin di republik ini kembali menjalankan Pancasila dengan sepenuh hati dalam mengambil keputusan, dalam melaksanakan segenap tugas birokrasi, dalam melayani rakyat, mengayomi rakyat dimanapun mereka berada. Saya hanya bisa mengajak, lewat acara ini saya punya harapan besar, dan ini tentu menjadi juga harapan besar bagi Anda semua para pemirsa Kilau Pancasila, bahwa Pancasila kembali dilaksanakan dengan sepenuh hati oleh kita semua, dari pejabat hingga rakyatnya, agar kita kembali menjadi bangsa yang jaya, bangsa yang besar, bangsa yang sejahtera.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Esensi buku, habis gelap terbitlah terang, karya Raden Ajeng Kartini. Habis gelap terbitlah terang adalah kumpulan surat yang ditulis oleh R.A. Kartini kepada sahabat-sahabatnya di Belanda. Lewat surat-surat itu, Kartini menyuarakan keresahannya sebagai perempuan Jawa yang hidup dalam belenggu adat dan ketidakadilan kolonial. Ia menggambarkan bagaimana perempuan pribumi dipingit, tidak diberi kesempatan belajar, dan hanya disiapkan untuk menikah. Dalam kondisi seperti itu, Kartini memilih berpikir dan menulis sebagai bentuk perlawanan. Yang menarik, Kartini tidak sekedar mengeluh, ia menunjukkan keberanian untuk mempertanyakan hal-hal yang dianggap wajar pada zamannya. Ia mengkritik sistem sosial dan budaya yang menindas perempuan, namun tetap dengan cara yang halus dan penuh pertimbangan. Ia bermimpi tentang kesetaraan, di mana perempuan punya hak untuk menuntut ilmu, memilih jalan hidup, dan dihargai sebagai manusia seutuhnya. Melalui surat-suratnya, Kartini memperlihatkan kecerdasannya yang tajam. Ia rajin membaca buku-buku Belanda dan menyerap berbagai ide tentang kebebasan, kemanusiaan, dan pendidikan. Dari sanalah muncul pemikirannya bahwa kemajuan bangsa tidak akan tercapai jika perempuan tetap dibatasi. Gagasan untuk mendirikan sekolah bagi perempuan pribumi menjadi bentuk nyata dari semangat perubahan yang ia perjuangkan. Judul Habis Gelap Terbitlah Terang sendiri melambangkan keyakinannya bahwa penderitaan dan keterbatasan suatu saat bisa berubah menjadi harapan dan kemajuan. Meskipun hidupnya singkat, pemikiran Kartini menjadi pelita yang menyalakan semangat emansipasi perempuan Indonesia. Ia mengajarkan bahwa perubahan tidak selalu datang lewat kekuatan, tapi bisa dimulai dari pikiran dan tulisan yang jujur. Kini, lebih dari seabad sejak surat-surat itu ditulis, isi dan semangatnya masih terasa relevan. Kartini tidak hanya bicara soal perempuan, tapi soal hak semua orang untuk belajar, berpikir, dan dihargai. Ia membuktikan bahwa dari ruang kecil sekalipun, seperti kamar pingitan, sebuah suara bisa menggema luas dan mengubah cara sebuah bangsa memandang peran perempuan. Dari gelap yang menyesakkan, ia membawa terang yang menginspirasi. Demikian esensi buku Habis Gelap Terbitlah Terang dari RRI untuk Indonesia.

0: Wan, yuk ke rumah Pak Made, ada makan-makan loh.
1: Wah, enak banget tuh. Yuk gas yuk. Loh, Din, emang boleh ikut-ikutan makan di sini?
0: Udah, tenang aja Wan. Kita kan kesini niatnya cuma memenuhi undangan Pak Made. Makanannya juga halal semua kok. Dan kita sambil jalin silaturahmi, bukan buat ikut sembahyangnya.
1: Oh, jadi kalau cuma urusan hormat-menghormati dan makan bareng, gak masalah ya? Oke deh, ayo makan yuk.
2: Indahnya hidup berdampingan, tanpa harus menggadaikan keyakinan. Itulah hakikat moderasi beragama. Silaturahmi jalan terus, akidah tetap lurus. Mari kita jaga persatuan dan harmoni dalam keberagaman bangsa.

0: Hari Kebangkitan Nasional diperingati setiap 20 Mei sebagai tonggak lahirnya semangat persatuan bangsa Indonesia. Berawal dari berdirinya Budi Utomo pada tahun 1908, rakyat mulai menyadari bahwa perjuangan melawan penjajahan tidak bisa dilakukan sendiri-sendiri. Dari situlah muncul kesadaran untuk bersatu sebagai satu bangsa, satu tanah air, dan satu tujuan demi kemerdekaan Indonesia. Makna Hari Kebangkitan Nasional saat ini bukan sekedar mengenang sejarah, tetapi juga membangkitkan semangat generasi muda untuk terus belajar, berkarya, dan menjaga persatuan. Di era modern, kebangkitan dapat diwujudkan melalui sikap saling menghargai, semangat gotong royong, serta bijak menghadapi perkembangan teknologi dan informasi. Karena bangsa yang kuat adalah bangsa yang tidak melupakan sejarah dan mampu bangkit menghadapi tantangan zaman. Selamat Hari Kebangkitan Nasional 2026. Jaga tunas bangsa demi kedaulatan negara.
1: Banjarmasin malam ini. WhatsApp 0811 5111 410.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Wah, jalannya macet. Bisa telat ke kantor nih. Coba tanya Mbah Google ah. Sugeng enjang Mbah, nuwun sewu. Jalan menuju kantor yang nggak macet lewat mana ya?
2: Tidak ada, semua jalanan ramai dan macet.
1: Loh, kok bisa Mbah?
2: Karena sekarang banyak orang menggunakan kendaraan pribadi. Coba kalau banyak yang memanfaatkan transportasi umum.
1: Oh, benar juga ya Mbah ya.
2: Jelas dong, Google gitu loh. Makanya ini akibatnya, macet di mana-mana. Sudah tahu kan, pareng.
0: Pro 1 Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1

seharusnya seorang muslim tatkala berikhtiar harus tetap menjaga hatinya kepada Allah dan jangan sekali-kali mengarahkan hatinya kepada apa yang dilakukannya, sehebat apapun itu. Hal itu untuk menjaga kekuatan hati agar siap menerima hasil apapun yang Allah takdirkan. Ibnu Qayyim pernah bertutur, silakan Anda melakukan sebab apapun yang terbaik, tetapi kosongkan selalu hatimu dari semua sebab itu agar tetap terarah kepada Allah. Sehebat apapun ikhtiar manusia, namun ia harus tetap menggantungkan hatinya kepada Allah. Setinggi apapun ilmunya dan sehebat apapun amalannya, boleh saja berikhtiar sebaik mungkin, namun hasil akhir tetap Allah jualah yang menentukan. Manusia hanya berikhtiar, tetapi hati harus tetap tertuju kepada Allah dengan keyakinan bahwa Dia pasti akan memberikan hasil yang terbaik kepada hambanya. Ya Allah, jadikanlah kami sebagai hambamu yang selalu berserah diri kepadamu.

Pendengar, sampai di sini kami menemani Anda mengantarkan rangkaian siaran sepanjang hari ini. Hari Jumat tanggal 22 Mei 2026. Dari program 1 RRI Banjarmasin, kami kembali mengudara mulai besok pagi pukul 5 waktu Indonesia Tengah melalui pemancar FM 97,6. Akhirnya kami seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat malam, selamat berpisah, dan jumpa kembali besok pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar. Inilah program Mas 1 RRI Banjarmasin, Radio Publik Milik Bangsa. Kembali di udara menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini, Sabtu 23 Mei 2026, melalui frekuensi FM 97,6 MHz. Dari Banjarmasin kami ucapkan selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi pendengar, inilah program Masatu Radio Republik Indonesia Banjarmasin. Hari Sabtu 23 Mei 2026. Dengan berkah dan rahmat Allah, kita semua diberikan kesempatan untuk menikmati udara pagi yang begitu segar, sangat terasa. Dan kita juga bisa memandang langit yang terbentang luas, sangat indah. Ada bintang-bintang gemerlapan. Dan ini semua adalah salah satu tanda kebesaran dari Allah. Semoga ya, dengan tanda yang diberikan Allah kepada kita, membuat kita semakin bersyukur dengan segala karunia dan nikmat yang diberikan Allah kepada kita semua. Amin. Dan hari ini semoga akan lebih baik daripada hari kemarin. Bersama RRI Banjarmasin, untuk kaum muslimin dan muslimat, kami informasikan juga bahwa kumandang azan telah terdengar tepat pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Selamat melaksanakan sholat subuh. Semoga Allah Ta'ala menerima segala amaliah kita. Mari kita dengar pengajian Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 21 sampai dengan 24 bersama Qori'ah Raudah dan Sari Tilawah Bardiyah.

0: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Hai manusia, sembahlah Tuhanmu yang telah menciptakanmu dan orang-orang yang sebelummu agar kamu bertakwa. Dialah yang menjadikan bumi sebagai hamparan bagimu dan langit sebagai atap. Dia menurunkan air hujan dari langit. Lalu dia menghasilkan dengan air hujan itu segala buah-buahan sebagai rejeki untukmu. Janganlah kamu mengadakan sekutu-sekutu bagi Allah, padahal kamu mengetahui. Dan jika kamu tetap dalam keraguan tentang Al-Quran yang kami wahyukan kepada hamba kami, Muhammad, buatlah satu surat saja yang semisal Al-Quran, dan ajaklah penolong-penolongmu selain Allah, jika kamu orang-orang yang memang benar. Maka kamu tidak dapat membuatnya, dan pasti kamu tidak akan dapat membuatnya. Peliharalah dirimu dari neraka yang bahan bakarnya manusia dan batu, yang disediakan bagi orang-orang kafir. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
1: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada 7 golongan yang bakal dinaungi Allah di bawah naungannya pada hari yang ketika itu tidak ada naungan kecuali naungannya, yaitu pemimpin yang adil, pemuda yang rajin beribadah kepada Allah, orang yang hatinya senantiasa terpaut kepada masjid, 2 orang yang berkasih sayang karena Allah, baik di waktu berkumpul maupun berpisah, seorang lelaki yang diajak berbuat serong oleh wanita bangsawan yang cantik, kemudian ia menolak dan berkata, saya takut kepada Allah, orang yang bersedekah dengan diam-diam, orang yang senantiasa berzikir, ingat kepada Allah ketika sendirian, kemudian mencucurkan air mata. Hadis riwayat Bukhari Muslim.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta.

0: dan aku minta maaf. Udah.
1: Loh, kayak gitu ya cara minta maaf?
0: Terus harus gimana lagi?
1: Agitahe, burukku, anakku Naburju. Dengar ya, bukan tentang apa yang akan kau katakan. Akan tetapi, bagaimana caramu mengatakan? Kata sayang pun yang kau katakan, tapi kalau kau bentakkannya cara penyampaiannya, percumanya itu buruk. Itu dapat buruk.
2: Iya sih, Pak. Aku salah, Pak. Aku minta maaf ya, Pak. Aku benar-benar minta maaf ya, Pak.
1: Gitu kan enak dengarnya.
3: Mendengar bersama RRI Banjarmasin Pro 1. Jangan lupa ikuti program acara Kuliah Subuh. Kami hadir membersamai Anda. Jadi silakan untuk pendengar yang nantinya ingin sharing seputar tema yang kami angkat hari ini, memahami hadis kurban seekor domba untuk sekeluarga. Pendengar, dalam hal ini

0: sesuai dengan tema yang kita angkat pagi hari ini, tentunya dari adanya berbagai hadis juga ya, satu ekor domba untuk satu keluarga. Dan ini sepertinya memang menjadi perdebatan klasik tentang satu kambing untuk satu orang versus satu kambing untuk satu keluarga. Sering muncul di setiap Idul Adha. Dan sekilas tampak sederhana, tapi baiknya ada persoalan metodologis. Bagaimanakah cara kita bisa memahami hadis dalam kerangka usul fikih? Apakah itu diskusi mudah jatuh pada kesimpulan instan? Tapi yang jelas salah satu hadis yang sering dijadikan dasar adalah riwayat dari Aisyah binti Abu Bakar yang disebutkan setelah Rasulullah menyembelih kambing kurban, beliau berdoa, "Ya Allah, terimalah kurban ini dari Muhammad, dari keluarga Muhammad, dari umat Muhammad." Hadis riwayat Muslim. Kita nanti akan diskusikan lebih mendalam mengenai tema kita pagi hari ini, yang tentu saja di acara kuliah subuh pagi hari ini ya, bersama RRI Banjarmasin, memahami hadis kurban seekor domba untuk sekeluarga.
1: Banjarmasin pagi ini, WhatsApp 0811 511 410, Instagram, Facebook, dan YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin.
2: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
1: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Banjarmasin pagi ini.
4: Kajian Islami Ba'da Subuh siap menemani Anda dengan berbagai topik.
5: Saling menyapa dan kita sama-sama untuk membedah terkait dengan haji.
6: Dalam ketakwaan itu kita mempersiapkan. Ketakwaan itu berarti kita berusaha untuk menjalankan apa yang telah diperintahkan oleh Allah.
7: Tapi sesungguhnya lebih banyak apa yang Allah berikan kepada kita dibandingkan apa yang kita sebutkan sebagai keluhan itu tadi.
4: Bersama dengan Ustadz-Ustazah yang kompeten dan terpercaya.
0: Alhamdulillah telah hadir bersama kami Profesor Dr. H. Jalaluddin M.Hum.
8: Bergabung melalui live chat YouTube kami. Pendengar sudah hadir narasumber dari Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, Ustadz Dr. Nuryadin S.Ag. S.H.M.Ag.
9: Mendengarkan terlebih dulu pengantar yang akan disampaikan Ustadz Hosaini pada kesempatan Ba'da Subuh ini. Set, kita persilahkan.
4: Dengar dan saksikan kuliah subuh setiap hari dari pukul 5.30 sampai 6.30 waktu Indonesia Tengah, hanya di RRI Pro 1 Banjarmasin,
8: kanal informasi dan inspirasi.
1: Banjarmasin pagi ini.

0: Kita ikuti kuliah subuh Pro 1 RRI Banjarmasin, kanal informasi dan inspirasi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran ya Allah, salatan wa salaman ilaika ya Rasulullah. Subhanallahi wa bihamdi, adada halki, wa ridha nafsi, wa jinata arsi, wa midada kalimati. Kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, alhamdulillah, pada kuliah subuh kali ini kita kembali mendapatkan ilmu ya tentang ibadah kurban dalam Islam. Dan pendengar, kita akan persilahkan kepada narasumber yang tentu pagi hari ini hadir membersamai kita di acara kuliah subuh di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Ada Ustadz Saifuddin MAG. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kita doakan selalu Ustadz Saifuddin bersama keluarga selalu sehat.
2: Amin, amin.
1: Amin ya Rabbal Alamin. Dan tema kita hari ini, pendengar RRI Banjarmasin, memahami hadis kurban seekor domba untuk satu keluarga. Dan ini menjadi perdebatan juga ya.
2: Iya.
1: Dan kita nanti akan kupas lebih mendalam mengenai hukum kurban satu kambing untuk satu keluarga itu kayak apa begitu ya. Kita silahkan untuk Ustadz, silahkan.
2: Terima kasih Mbak Niar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala sayidina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Pendengar RRI Banjarmasin dimanapun berada, ungkapan puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat, taufik, hidayah serta inayahnya kepada kita semua sehingga pagi hari ini kita dapat berjumpa di udara melalui acara kuliah subuh yang terselenggara atas kerjasama RRI Banjarmasin dengan Universitas Islam Negeri Antasari. Selanjutnya, selawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan atas junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya dan seluruh pengikutnya yang setia hingga akhir zaman. Dan semoga kita yang mengikuti acara kuliah subuh pagi hari ini juga akan mendapatkan syafaat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam di yaumil qiyamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Pendengar setia RRI Banjarmasin yang dirahmati Allah, kita pagi hari ini akan membahas tentang kurban ya. Lebih spesifik lagi yaitu kurban ya, memahami hadis, ini fokusnya ke hadis, memahami hadis kurban seekor domba atau seekor kambing untuk satu keluarga atau sekeluargaan ya. Ya, bagaimana hal ini ya, kita lihat ya bagaimana hukumnya dan berbagai hal yang terkait dengan ini ditinjau dari hadis Nabi ya. Memang muncul perdebatan terkait dengan hal ini ya, meskipun mungkin bukan perdebatan yang sangat panas gitu. Jadi ada pendapat yang berbeda lah dalam hal ini terkait dengan hewan kurban ya. Hewan kurban itu yang bisa disembelih ya. Jadi antara unta, sapi, kambing ya. Kemudian kalau kambing itu untuk berapa orang ya. Ya kalau di kalangan kita masyarakat Indonesia yang bermadzhab Syafi'i itu ya semacam sudah apa ya, sudah kayak apa, pandangan kita ini sudah kayak tetap ya, sudah terpatri di dalam pandangan kita bahwa kalau sapi itu untuk 7 orang, kurban satu ekor sapi untuk 7 orang. Kalau kurban untuk satu ekor kambing untuk 1 orang ya. Ya. Itu kan yang sudah umum kita fahami selama ini ya, memang kurban seperti itu aturannya. Tapi ada juga yang menyorotin bahwa ada yang salah kaprah kadang-kadang di kalangan masyarakat kita ini gitu ya. Kurban misalnya korban kambing atau mungkin sepertujuh dari sapi. Biasanya kan kalau sapi untuk jarang sepertujuh dari sapi atau satu ekor kambing. Itu satu keluarga itu bergiliran. Awalnya bapaknya, ya ayah, kemudian ibu, ya kemudian anak pertama, anak kedua, anak ketiga secara bergiliran. Ini dianggap semacam apa, salah kaprah gitu ya. Padahal sebenarnya cukup satu orang aja kepala keluarga, boleh misalnya suami ya, ataupun istri, boleh atas nama istri, untuk satu keluarga sudah cukup gitu. Nah, mari kita diskusikan pada pagi hari ini ya, terkait dengan hal ini. Ketentuan terkait dengan hewan kurban ya, itu berdasarkan riwayat-riwayat yang ada, satu kambing itu untuk satu orang. Itu memang Rasulullah pernah berkurban satu ekor kambing untuk diri beliau ya, itu satu riwayat gitu ya, dan ini juga riwayatnya yang sahih yang dapat diterima. Kemudian kalau untuk sapi itu berdasarkan beberapa riwayat ya, ada riwayat Imam Muslim hadisnya sahih, kemudian juga beberapa imam ahli hadis yang lain. Jadi di situ diriwayatkan bahwa para sahabat bersama Nabi itu dalam suatu peristiwa itu, jadi beliau itu berkurban ya, patungan ya, itu bersekutu, berserikat itu 7 orang itu dengan satu ekor sapi atau satu ekor unta untuk 7 orang. Ini ada dalam riwayat hadis sahih Imam Muslim dan yang lain-lain. Kemudian ada juga riwayat yang lain yang menyebutkan ya, bahwa Nabi beserta orang-orang ya itu, maksudnya bersama sahabat itu, kurban dengan satu ekor sapi untuk 7 orang dan satu ekor unta untuk 10 orang. Itu riwayat yang ini bersumber dari Ibnu Abbas. Kalau yang pertama tadi dari Jabir Ibni Abdillah yang saya kutip yang pertama tadi. Dari kalau riwayat Jabir Ibnu Abdillah itu ya, satu ekor sapi, satu ekor unta untuk 7 orang. Sementara kalau yang riwayat dari Ibnu Abbas, ini hadisnya juga sahih itu. Itu satu ekor sapi untuk 7 orang, satu ekor unta untuk 10 orang. Nah, ini beda. Kalau yang tadi kan sapi maupun unta itu ya tetap untuk 7 orang gitu. Kalau yang ini, kalau untanya untuk 10 orang, sementara sapinya tetap untuk 7 orang. Sehingga kemudian muncul pendapat ulama di bidang fikih ya, bahwa ya kalau sapi, satu ekor sapi itu untuk 7 orang, unta juga untuk 7 orang, kambing untuk 1 orang gitu. Makanya ini kayaknya sudah sangat umum pendapat ini di kalangan masyarakat kita, apalagi masyarakat kita itu rata-rata bermadhab Syafi'i. Nah, bagaimana hukumnya kalau kita berkurban satu ekor kambing untuk lebih dari satu orang ya, sekeluarga ya, untuk satu orang beserta keluarganya. Nah, ini ada hadis yang menyebutkan sebenarnya, jadi bukan tanpa dalil. Jadi satu kambing itu atau sepertujuh dari sapi itu untuk satu keluarga itu boleh atau tidak, itu ada hadis yang diriwayatkan oleh dari Atok bin Yasar. Ia berkata ya, sa'altu Aba Ayyub al-Ansari kaifa kanat ya, ad-dhahaya ala ahdi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya, maksudnya siapa? Atok bin Yasar tadi. Saya bertanya kepada Abu Ayyub al-Ansari, ini seorang sahabat Abu Ayyub. Kaifa kanat ad-dhahaya ala ahdi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Bagaimana dahulu ya berkorban, atau kalian berkorban ya, bagaimana dahulu berkorban ya pada masa Nabi sallallahu alaihi wasallam itu seperti apa? Kemudian dijawab oleh Abu Ayyub, kana rajul yudhi bisati anhu wa an ahli baitihi fayakuluna wa yutaimun. Dulu pada masa Nabi itu seseorang atau seorang itu berkorban dengan satu ekor kambing ya, atau satu ekor domba. Kemudian anhu untuk dirinya, wa an ahli baitihi untuk keluarganya ya. Kemudian mereka memakan sebagian daging kurban itu. Kemudian wayut aimun, dan juga sebagian mereka bagikan kepada orang lain. Ini hadis riwayat Imam Tirmidzi dan Ibnu Majah. Jadi ini ada dasarnya juga ya. Jadi di sini menurut ulama yang memberikan sarah terhadap hadis ini seperti Al-Mubarakfuri misalnya dalam Tuhfatul Ahwadi itu, bahwa hadis ini menjadi dalil atau menjadi dasar yang jelas bahwa satu kambing itu bisa untuk berkurban untuk satu orang dan beserta keluarganya. Ya. Imam As-Saukani juga punya pendapat yang sama dengan Al-Mubarak Furi ini. Jadi memang satu kambing itu untuk satu orang beserta keluarganya. Keluarga di sini ya, bukan orang lain. Kalau patungan tujuh orang misalnya untuk satu kambing, itu dianggap tidak boleh ya, tidak sah masih dianggap. Kalau patungan ini kan keluarga, untuk diri dan keluarganya. Jadi untuk diri dan keluarganya berarti yang bawa di bawah tanggungan ya, ahli baitihi, jadi orang yang menjadi tanggungan dalam keluarga itu ya, istri, anak, mungkin ada juga orang yang menjadi tanggungan di situ, di dalam keluarga, di dalam di rumahnya itu. Anak misalnya kalau kuliah di luar rumah ya tetap jadi tanggungan karena masih menjadi tanggungan keluarga itu. Nah, ini jadi menurut pensarah hadis itu bahwa memang ini menjadi dasar bahwa satu ekor kambing atau satu ekor domba itu bisa untuk satu orang beserta keluarganya. Jadi diniatkan kurban untuk satu orang beserta anggota keluarganya. Nah, bagaimana kemudian para imam madhab itu memahami hadis ini? Nah, ternyata di kalangan imam madhab itu terjadi perbedaan pendapat dalam hal ini. Ya, jadi terjadi perbedaan pendapat ya. Kalau di kalangan sebagian ya, sebagian madhab Maliki dan madhab Hambali itu memang boleh secara kolektif itu ya, bahwa memang sah ya, satu ekor kambing itu diniatkan untuk satu orang beserta satu keluarganya ya, satu keluarga itu boleh itu. Jadi boleh saat diniatkan memang satu orang sekeluarga ya, jadi satu orang keluarga, tapi harus ada yang niat, harus ada niatnya. Ini mentang-mentang banyak orang kemudian gak ada yang berniat menjadi gak sah, harus diniatkan ya, ada yang niat satu orang itu kemudian satu keluarga itu ikut di dalamnya. Jadi itu memang berkorban, jadi satu keluarga itu berkorban dengan satu ekor kambing atau kalau sapi itu sepertujuhnya. Kalau sini kambing sih, dalam konteks yang dalam hadis ini kan kambing. Itu menurut sebagian madhab Maliki dan madhab Hambali, itu agak lebih lentur dalam hal ini. Sementara kalau menurut madhab Syafi'i itu tidak sah, itu tidak boleh kalau satu ekor kambing itu diniatkan untuk satu keluarga, satu orang dan beserta anggota keluarganya. Karena pada dasarnya bahwa ibadah kurban itu adalah ibadah fardiyah, individual. Jadi aturan pokoknya untuk ibadah kurban itu ya perorangan, ya, satu orang. Jadi seperti sholat itu kan nggak bisa diwakilkan ya, sholat ya satu orang, puasa satu orang, ibadah kurban pun juga demikian. Jadi satu kambing hanya untuk satu orang. Ya, satu kambing itu untuk satu orang, makanya bisa suami dulu, kemudian istri, kemudian anak pertama, anak kedua, anak ketiga dan seterusnya, karena memang jatahnya untuk satu orang. Nah, kemudian bagaimana terkait dengan keluarga? Kalau imam menurut madhab Syafi'i itu bahwa sekeluarga itu adalah pahalanya. Jadi satu korban satu orang, satu anggota keluarga satu orang itu, misalnya kepala keluarganya itu diniat, yang niat satu orang, memang korbannya untuk satu orang, tapi pahalanya diniatkan untuk sekeluargaan, satu keluarga. Itu menurut madhab Syafi'i. Makanya kalau kita ya satu kambing ya satu orang, bukan untuk banyak orang gitu. Makanya itu sebenarnya terjadi perbedaan pendapatnya di level fikih, bukan hadisnya. Hadisnya jelas saja bunyinya seperti ini, tetapi difahami dalam masalah istimbat hukumnya itu difahami secara berbeda di sini ya. Jadi ada perbedaan dalam memahami, dalam melakukan istimbat hukumnya. Jadi kalau menurut madhab Imam Syafi'i itu istirakul ghair fisawab la fil aslil ibadah, yaitu bersekutu dengan yang lain, maksudnya orang lain bisa ikut di dalam itu fisawab, dalam pahalanya, la fil aslil ibadah, bukan pada pelaksanaan ibadah itu sendiri, bukan pada asal ibadahnya. Kalau asal ibadahnya individual kalau kurban itu. Ya, ini nih yang membedakan. Jadi ada juga hadis yang lain ketika Rasulullah itu menyembelih kurban, hewan kurban itu dua ekor kambing. Di situ Rasulullah berdoa, "Ya Allah, ini kurbanku satu untuk diriku, satu untuk untuk diriku, untuk keluargaku, dan untuk umat Islam, ya. Itu doa beliau. Ternyata ini menurut mazhab Imam Syafi'i ini juga pahalanya di sini. Bukan dua ekor kambing itu untuk seluruh umat manusia, umat Islam kan nabi, kemudian anggota keluarganya dan umat Islam. Jadi kan untukku, untuk keluargaku, dan untuk umat Islam. Hadisnya sahih, riwayat Imam Muslim. Jadi itu difahami sebenarnya pahalanya. Itu adalah pahalanya, bukan asal ibadahnya. Jadi kalau kambing, satu ekor kambing, ya untuk satu orang tetap. Tapi pahalanya bisa untuk banyak orang. Bahkan puluhan orang pun yang menjadi tanggungan, misalnya sampai 20 orang, bahkan sampai 100 orang pun bisa. Ya, kalau memang anggota keluarganya itu sampai 100 orang. Yang mesti ada hubungan keluarga, ya, suami, istri, anak, dan orang-orang yang menjadi tanggungan yang masih ada hubungan keluarga di dalamnya. Nah, jadi sebenarnya akar masalahnya di sini. Jadi hadisnya sama tetapi difahami secara berbeda. Kadang-kadang sampai sekarang ini kadang-kadang malah gini muncul. Kalau tadi unta untuk 10 orang, kalau sapi boleh enggak untuk 10 orang? Nah, ini ada yang berpendapat kalau untuk sapi boleh 10 orang asalkan sapinya besar. Kalau unta kan memang besar harganya aja berlipat-lipat dibanding sapi. Kalau sapi untuk kurban di kita ini paling kisaran 20 juta ya. Ada yang kurang dari 20 juta, ada 18, 19 ya. Tapi ada juga yang 23, 25. Kisaran kita kan di harga segitu kalau untuk sapi. Tetapi ada juga sapi itu harganya malah justru berlipat-lipat dibanding harga unta. Kurban sapinya Pak Presiden, Pak Prabowo misalnya, 100M harganya. Jadi sampai 100M harganya, itu besar sekali, melebihin unta bahkan. Nah, apakah kalau sapi yang limusin yang seperti itu bisa untuk 10 orang dikiaskan dengan unta? Ada yang boleh gitu kan, karena dikiaskan seperti itu, tetapi ada juga yang masih belum boleh, karena memang teks hadisnya itu, yang boleh 10 orang itu berdasarkan salah satu riwayat tadi, untuk unta. Sementara kalau sapi dalam berbagai riwayat hanya boleh untuk 7 orang. Nah, ini juga ramai, tapi tidak terlalu anu ya. Kalau kita ini memang rata-rata sapi di sini, kalau menyembelih unta jarang, sangat jarang ya di kita. Bahkan saya belum pernah lihat kalau di Indonesia. Tapi kalau di Timur Tengah sana kan memang hewan ternaknya itu unta ada, sapi ada gitu ya. Kambing itu domba ya, banyak domba itu juga ada di sana. Nah, ini barangkali pengantar saya yang singkat untuk kuliah subuh pada pagi hari ini, dan bisa kita lanjutkan dengan dialog interaktif. Saya kembalikan lagi kepada Mbak Niar.
1: Terima kasih Ustaz. Jadi pendengar RRI, dalam hadis riwayat Muslim itu jelas, ya Allah terimalah kurbanku ini dari Muhammad, dari keluarga Muhammad, dan dari umat Muhammad. Hadis riwayat Muslim sahih begitu ya.
2: Yes, okay, hadis.
1: Tapi yang menjadi perbedaan kadang dari usul fikih.
2: Ya, usul fikihnya dalam melakukan istimbat hukumnya itu, mengambil hukum dari hadis yang ada.
1: Baik, kalau satu ekor kambing itu untuk dia seorang, ya, dan keluarga yang dinafkahi, istri dan anak gitu ya.
2: Iya.
1: Misalnya 3 orang dalam satu rumah, itu boleh ya?
2: Iya, menurut sebagian pendapat boleh. Tapi kalau menurut Imam Syafi'i hanya satu.
1: Hanya satu.
2: Bolehnya hanya satu.
1: Atau itu gantian aja lah.
2: Ya, gantian.
1: Tahun ini bapaknya.
2: Iya.
1: Tahun berikut emaknya.
2: Emaknya
1: gitu.
2: Ya.
1: Boleh.
2: Saya dulu seperti itu. Dulu seperti itu. Jadi bergiliran terus. Tapi setelah mendapatkan hadis ini, lebih bagus gini kan, satu orang tetapi kan serumahan dapat tiap tahun untuk serumahan, untuk
1: diniatkan,
2: keluarga
1: ya?
2: Diniatkan. Ternyata kalau menurut Imam Syafi'i memang dapat sekeluargaan, tapi pahalanya, tapi bukan aslul ibadahnya, bukan ibadahnya itu sendiri, ibadahnya tetap individual. Jadi satu kambing satu orang,
1: cuma niatnya aja
2: ya, niatnya ya. Jadi di satu orang berniat untuk itu, pahalanya sekeluargaan. Itu sebenarnya perbedaannya di situ ya.
1: Ya, baik, kita sapa dulu pendengar yang ingin bergabung. Boleh Pak Alimul Hakim ya? Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillah. Mudah-mudahan pian selalu sehat Pak ya. Bersama keluarga. Amin. Silahkan pertanyaannya.
3: Ini begini Pak Ustaz. Sekaligus Mbak Mada nih.
1: Mbak Niar Pak.
3: Mbak Niar.
1: Ini
3: Mbak Niar, maaf salah ya.
1: Gak apa-apa Pak.
3: Gini, saya mau nanya, saya pernah berkorban tempo tahun-tahun dulu lah.
2: Iya.
3: Dengan niat atau korbannya memang kambing. Kambing satu. Kemudian ya karena saya yang beli apa segalanya kan, terus korban. cuma niat di hati saya itu bukan keluarga kecil yang apa di keluarga pribadi lah, tapi untuk keluarga besar saya seperti nenek almarhum bapak, almarhum nenek, kai, apa segalanya itu boleh nggak itu niatnya gitu untuk seluruh keluarga besar lah. Nah itu aja Pak Ustaz, tolong pencerahannya lah. Kalau memang boleh, insya Allah tahun-tahun kalau ada rezeki nanti saya ulangi lagi kurban itu.
1: Ini kambing ya?
3: Kambing.
1: Siapa?
3: Yuk, makasih.
1: Sama-sama.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teruskan aja berkurban. Ya. Baik, di belakang Pak Ali Mun Hakim. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bu Hajah Salasia, mau berkurban juga, Bu?
4: Alhamdulillah.
1: Assalamualaikum
4: warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustaz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Ibu aja, silahkan.
4: Oke, ini bahasan menjar niat tadi kalau berkorban lagi. Tapi berkorban cak dua kali gitu. Jadi misalnya kita nih mencokopi hitungan, misalnya lah, tapi kurang bertujuh, kurang lagi satu jar. Dan mama aja udah berbuat jar. Atau mama sudah jar. Kalau dua kali kita takutnya sama Pak Ustaz, gitu. Jadi mengenai korban kambing juga. Jadi dia bosan tadi satu hari matang kan. Korban cuma satu orang, tapi niatnya orang berapa itu nama tujuh misalnya di rumah. Dan tapi juga niatnya banyak korban. Padahal niatnya yang sama itu cuma satu itu nah. Alhamdulillah dapat ilmu dari Bapak. Jenier, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kurban lebih dari satu kali bolehkah?
2: Nah,
1: ini untuk kurban sapi tadi Pak. Tapi kalau untuk kambing kata beliau, alhamdulillah pagi hari ini mendapat pencerahan dari Ustadz, boleh untuk keluarga diniatkan. Di belakang Bu Haji Salah, Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.
1: Alhamdulillah, Pak Muas, silahkan Pak.
5: Terima kasih banyak. Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Oke, silahkan Pak Muas.
5: Mohon izin. Belum pernah mendengar dari salah seorang Ustaz bahwa beliau mengartikan larangan Rasulullah mengambil memotong rambut dan kuku. Nah, itu yang beliau mengatakan bahwa orang tipe korban yang tidak boleh memotong rambut dan kuku. Nah, jadi sekarang ulun mohon izin mengangkat sebuah hadis dari Ummu Salah.
1: Ya. Ya, ini terputus ya. Ini hadisnya belum sampai disebutkan beliau dari Ummu Salamah kata beliau. Boleh dicoba lagi Pak Muas? Masih belum tuntas tadi disebutkan. Tadi sempat satu ya, beliau mengatakan larangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memotong rambut dan kuku ketika dia mau berkurban. Kemudian hadis Ummu Salamah tadi belum sempat, tentang apa sih gitu ya. Boleh Pak Muas bersama lagi di sini, coba lagi nelpon ya. Yang lain silahkan di 0811511410 dan 0511325162. Kita coba cek di, nah ini di live chat YouTube juga banyak ya. Dari Pak Zakaria Banjarmasin, dalam kondisi ekonomi yang sulit, bagaimana hadis ini menghadirkan optimisme bahwa ibadah kurban tetap dapat diraih tanpa memberatkan umat. Kemudian bagaimanakah pemahaman terhadap hadis ini dapat membangun kesadaran bahwa inti kurban bukan hanya menyembelih hewan tetapi menyembelih ego dan kesombongan. Terima kasih ya Pak Zakaria. Kemudian Pak Ahmad Zaini, kita rangkum jadi satu aja boleh ya Ustaz ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon pencerahan. Luar biasa, Nabi berkurban pahalanya untuk umat. Begitulah cintanya Nabi kepada umatnya. Bagaimanakah dengan cinta kita kepada beliau? Terima kasih ya. Baik, mudah-mudahan kita bisa mengikuti jejak Rasulullah, Pak Ahmad Zaini. Ini berarti ada beberapa pertanyaan yang disampaikan oleh pendengar. Ada 4-5 jadinya dengan di live chat YouTube. Ada lagi ya, Pak Muas boleh? Assalamualaikum.
6: Tadi keputus. Makasih banyak Mbak Niar.
1: Ya, silahkan Pak.
6: Jadi, Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Jadi, ulun mohon pencerahan karena ini ada antara kayaknya nih. Ulun pernah mendengarkan salah seorang daripada Ustaz bahwa yang dilarang itu dalam rangka sehari ke-10 itu dilarang memotong rambut dan kuku si pekorban. Intinya kayak gitu Ustaz. Lalu ulun mohon izin mengangkat sebuah hadis dari Ummu Salamah. Beliau bersabda, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika telah tiba hari ke-10 Zulhijjah dan salah seorang dari kalian berkurban, maka janganlah ia memotong rambutnya atau sedikit dari bulunya. Di keterangan lain, mohon izin dari Ummu Salamah juga, barang siapa yang memiliki hewan kurban yang akan disembelihnya, jika memasuki bulan Zulhijjah, maka janganlah sekali-kali dia mengambil sesuatu dari rambut dan kukunya sebelum dia menyembelihnya. Hadis riwayat Muslim dalam kitab kurban, bab larangan orang yang memasuki bulan Zulhijjah. Ini saja Ustaz, mohon pencerahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada dari Pak Alimun Hakim, dari Bu Haji Salasiah, dari Pak Muas, dari Pak Ahmad Zaini dan Pak Zakaria. Sebelum dijawab Ustaz, kita dengar dulu yang berikut ini. Tetap bersama kami.
7: PLN Nusantara Power Unit Pembangkit Kalsoltank memiliki sejumlah keunggulan dalam operasional pembangkit listrik. Salah satunya adalah lokasi pembangkit yang berada di area sumber gas atau remote site sehingga mendukung efisiensi pasokan energi. Selain itu, pembangkit mampu melakukan startup hingga mencapai beban maksimal dalam waktu sekitar 5 menit sehingga respon terhadap kebutuhan listrik menjadi lebih cepat. PLTMG Bank Kanai merupakan pembangkit listrik tenaga mesin gas terbesar di Kalimantan dengan kapasitas 155 MW yang berlokasi di Muara Pari, Barito Utara, Kalimantan Tengah. Dikelola oleh PLN Nusantara Power melalui UP Kalsoltank, pembangkit ini menjadi tulang punggung interkoneksi sistem kelistrikan Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Dengan memanfaatkan pasokan gas dari Kerendan Gas Processing Facility, PLTMG Bank Kanai berperan penting dalam meningkatkan keandalan listrik yang efisien dan berkelanjutan bagi masyarakat. PLTD Barabai merupakan pembangkit listrik tenaga diesel dengan kapasitas 6 MW yang berlokasi di Jalan Murakata, Kelurahan Bukat, Kecamatan Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Kalimantan Selatan. Pembangkit ini menjadi bagian dari sistem kelistrikan PLN Nusantara Power UP Kalsoltank dalam memperkuat pasokan listrik di wilayah tersebut. Menggunakan mesin diesel sebagai penggerak utama, PLTD Barabai berperan penting dalam menjaga keandalan listrik, khususnya untuk mendukung kebutuhan energi masyarakat dan aktivitas di kawasan sekitarnya. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsoltank terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.
8: Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Quran Surah Al-Maidah ayat 8.
1: Kuliah Subuh Rosatu FM. Ya, dari banyaknya penelpon dan pendengar yang bergabung, kita rangkum aja Ustaz. Dari yang pertama tadi, dari Pak Alimun Hakim ya, berkurban satu ekor kambing untuk keluarga besar termasuk nenek beliau gitu. Bolehkah itu diniatkan katanya?
2: Dari Pak Alimul Hakim ya, jadi ini kurban untuk kolektif ya, jadi berarti untuk diri sendiri dan
1: keluarga,
2: keluarga. Keluarga ini keluarga besarnya, boleh enggak gitu ya. Ya, kalau dalam mazhab Syafi'i kan bolehnya hanya untuk satu orang tadi. Kalau yang berkorban kepala keluarga berarti kepala keluarga gitu. Tapi kalau untuk diniatkan dalam arti pahalanya untuk semuanya ya, keluarga boleh ya, termasuk keluarga besar, bahkan sampai yang meninggal pun juga untuk itu silahkan saja ya. Jadi keluarga sampai yang meninggal, keluarga besar itu untuk pahala. Jadi masalah urusan ini kemudian mendapatkan semua atau enggak, itu biar Allah yang memberikan balasan. Tapi kurbannya sah ya, kurbannya sah. Ini kalau yang untuk sahnya itu yang menurut madhab, sebagian madhab Maliki dan Hambali ya, menurut madhab Maliki. Tapi kalau diniatkan pahalanya itu untuk satu keluarga itu, jadi itu kurbannya tetap sah sebenarnya ya, untuk pahalanya satu keluarga. Tapi kalau menurut sebagian madhab Maliki dan Hambali itu kan memang diniatkan untuk kurban satu keluarga ya, bukan pahalanya aja. Jadi kurban satu keluarga itu satu ekor kambing itu satu keluarga. Jadi termasuk keluarga besar. Kalau yang keluarga besar tadi kita bisa ikutin hadis Nabi, Allahumma taqabbal min Muhammad wa ali Muhammad wa min ummati Muhammad. Muhammad. Ya Allah, terimalah kurban dariku, maksudnya dari Muhammad ya, yeah. Nabi Muhammad, kemudian min wa ali Muhammad dan keluarga Nabi Muhammad, dari ahli baitnya Muhammad ya, Nabi Muhammad, kemudian juga umatnya Nabi Muhammad. Kalau dari Muhammad itu meskipun bukan keluarga beliau, itu menjadi tanggungan beliau, ibaratnya kan beliau nabi, kalau kita kan enggak itu. Jadi kalau masih ada hubungan keluarga sampai 100 orang pun silahkan saja itu. Kemudian urusan memang pahala itu biar Allah ya yang membalasnya. Jadi kita niatkan tadi kurbannya tetap sah ya, menurut madhab tertentu tadi ya. Jadi kalau niatnya satu orang, pahalanya untuk banyak orang ya, untuk anggota keluarga yang lain itu silahkan saja bisa dilanjutkan gitu ya. Tapi memang lebih aman yang namanya apa, ahlul bait itu ya anggota keluarganya menjadi tanggungan. Nah, kita memang terjadi interpretasi ahlul bait dalam pengertian sempit. Kalau ke ahlul bait Nabi itu kan Aisyah, apa, ahlul bait Nabi itu kan Fatimah, Ali, Hasan, Husain gitu ya. Yeah. Jadi kan kalau yang itu kalau ahlul bait Nabi itu, tapi ada juga yang diperluas sampai keluarganya Abbas itu juga masuk di dalamnya ya. Ya, itu tergantung pengertiannya, itu ada yang sempit, termasuk keluarga kita ini keluarga kecil atau keluarga besar. Artinya yang satu rumah itu yang menjadi tanggungan kita, bapak kalau menjadi tanggungan kita itu juga bisa menjadi anggota keluarga. Ibu kalau menjadi tanggungan kita juga menjadi anggota keluarga. Anak kemenakan kalau menjadi tanggungan kita itu juga menjadi keluarga. Gitu.
1: Yeah.
2: Jadi silakan saja kalau pahalanya untuk itu bisa kita mengacu pada hadis Nabi tadi, yang untuk umat Muhammad pun juga boleh. Jadi kan sangat luas sekali yang seperti
1: itu. Jadi teruskan itu aja ya, Pak ya.
2: Asalkan masih ada hubungan keluarga.
1: Jadi kemudian Bu Haja Salasiah, kurban lebih dari satu kali boleh ya?
2: Boleh, berkali-kali boleh kurban. Ya. Kurban itu boleh berkali-kali. Jadi jangan sampai punya pandangan saya sudah berkurban berarti nggak boleh lagi, boleh. Berapapun, berapa kali pun boleh, asalkan memang mampu untuk melakukan itu.
1: Selanjutnya ya, Pak Mu'az, ya, larangan Rasulullah memotong rambut dan kuku bagi orang yang berkurban di bulan Zulhijjah.
2: Iya, itu ada hadisnya dari Ummu ya, Salamah tadi ya. Jadi larangan memotong rambut dan kuku bagi orang yang berkurban ya, itu berdasarkan hadis Nabi ya. Jadi jangan memotong rambut dan kukunya. Tapi nyanya itu kemana jika kalian mau kurban itu? Nyanya itu maksudnya ke hewan kurban atau ke orang yang berkurban? Jadi kalau merujuk kepada orang yang berkurban berarti mudhohi ya. Orang berkurban, mudhohi orang yang berkurban atau sahibul kurbannya itu. Berarti selama tanggal 1 sampai tanggal 10 ketika hewan kurban itu disembelih, itu tidak boleh memotong rambut dan memotong kuku, itu nggak boleh ya. Kalau menyembelihnya di hari tasrik sampai pas hewan itu disembelih, jadi kalau menyembelihnya sampai hari tasrik, jadi tanggal 10-nya pun belum boleh memotong kuku dan rambutnya kalau di hari tasrik ya, ketika hewan itu disembelih. Jadi kita jangan memotong kuku itu kalau difahami bahwa nyanya jangan memotong kukunya, rambutnya dan kukunya itu adalah ke orangnya, orang yang berkurban ya, itu tidak boleh. Meskipun tidak boleh di sini bukan berarti haram kemudian ada kafaratnya. Jadi kalau ini dilarang itu kemudian nanti ada sanksi hukumnya harus apa-apa, enggak ada. Ya, enggak ada. Jadi kalau misalnya terpaksa kadang-kadang kelupaan, kemudian sudah kemudian menyukur rambutnya, menyukur kumisnya, bukan hanya rambut kepala ya, tapi kumis ya, kemudian juga jenggot gitu, ya gak apa-apa sebenarnya, gak ada kafaratnya kalau memang kelupaan. Tapi juga yang kedua, hadis ini bisa difahaminya itu merujuk kepada apa? Hewan kurbannya. Jadi jangan memotong rambut, jangan memotong kuku, itu maksudnya kukunya hewan kurban, rambutnya hewan kurban. Karena apa? Kuku dan rambutnya nanti akan di akhir itu kembali utuh dengan hewannya itu, dengan kuku-kukunya, dengan rambut-rambutnya itu akan kembali ke sana.
1: Jadi saksi ya?
2: Iya, jadi saksi. Ini pemahaman dari Prof. Mustafa Ya'qub. Jadi menurut Prof. Mustafa Ya'qub itu bahwa yang tidak boleh dipotong itu kuku dan rambutnya. Prof. Mustafa Ya'qub itu ahli hadis ya. Almarhum Prof. Kiai Haji Ali Mustafa Ya'qub itu ahli hadis.
1: Baik.
2: Itu enggak boleh, yang enggak boleh itu memotong kuku dan rambutnya. Rambut. Bukan memotong kuku dan rambut si orang yang berkorban gitu, tapi binatang kurbannya.
1: Oh, binatangnya dimaksud ya.
2: Binatangnya
1: oh,
2: yang dimaksud. Iya. Jadi bukan orangnya, jadi orangnya memotong juga tetap enggak apa-apa.
1: Jadi kan kita kalau misalnya kukunya agak kotor enggak boleh dipotong gimana gitu ya.
2: Iya.
1: Jadi kuku dan rambut hewan kurban itu maksudnya ya.
2: Iya, menurut pendapat Prof. Mustafa Ya'qub. Saya punya bukunya di situ ya. Jadi nanti bisa dilihat. Sementara kalau ulama-ulama yang lain, ulama madhab, jumber ulama itu ya hewan, orang yang berkorbannya yang enggak boleh.
1: Jadi kalau, sebetulnya hewannya maksudnya ya.
2: Iya, menurut Prof. Mustafa Ya'qub. Jadi ada pendapat yang berbeda di sini, yang tidak boleh memotong kuku, rambut dan kuku itu di hewan kurbannya atau di orang yang berkorban, mudhakhinya atau yang binatang kurbannya.
1: Baik, gitu. Selanjutnya dari Pak Ahmad Zaini, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berkurban pahalanya untuk umat, dan ini begitulah cintanya Nabi kepada umatnya.
2: Iya, jadi Masya gini Allah. Bahwa kurban itu bukan hanya sekedar ibadah ya, kayak ritual aspek ibadahnya pengabdian, tetapi di sini ada aspek solidaritasnya, kasih sayangnya, segala macamnya. Jadi hal-hal yang sebenarnya ini menyenangkan ya, jangan menjadi beban gitu ya. Jadi rame-rame semuanya, jadi Nabi berkurban untuk umat itu bentuk tanda kasih sayang ya. Bentuk tanda kasih sayang. Jadi ada unsur kasih sayang, ada. Jadi pengorbanan itu bukan hanya kayak kita melakukan ibadah ritual untuk diri sendiri mendapatkan, tetapi orang lain pun juga ikut menikmati dalam hal ini ya. Nikmati pahalanya, ada nikmati daging kurbannya yang dapat daging kurban. Orang kaya maupun miskin boleh saja mendapatkan daging kurbannya ya untuk makan itu. Yang berkurban pun juga boleh, kecuali kurban wajib, yang korban nazar itu tidak boleh memakannya. Tetapi kalau korban sunnah itu yang berkorban pun boleh. Anggota keluarganya juga ikut makan. Orang kaya boleh ikut makan daging korban, orang miskin pun juga boleh.
1: Korban nazar tadi maksudnya apa, Ustaz?
2: Saya akan nanti kalau saya ini akan berkorban. Kita punya nazar ya. Nanti kalau saya punya begini, misalnya terpenuhi keinginan saya atau maksud saya terpenuhi itu, saya akan berkorban gitu. Lakukan kurban.
1: Kalau misalnya kita ngomong kayak gini, misalnya mudahan ada rezeki besar tahun ini bisa berkurban, ini termasuk nazar atau gimana?
2: Bukan, itu harapan.
1: Ya? Harapan.
2: Harapan. Atau kalau gini, kalau menurut Mazhab Syafi'i ini, kita beli kambing. Kambing ini adalah untuk kurbanku, itu sudah menjadi kurban wajib jadinya. Kambing ini kurbanku, biasanya untuk kambing ini adalah saya peruntukkan untuk kurban sunnah, maksudnya gitu. Itu kalau mazhab, tapi kalau mazhab lain lebih lentur sebenarnya. Jadi ini menurut pendapat mazhab ya, bukan di hadisnya ya. Menurut pendapat mazhab. Jadi salah mengikrarkan, menyampaikan sesuatu itu bisa ternyata konsekuensi hukumnya berbeda. Ini kambing ini adalah untuk kurbanku, untuk kurban ya, untuk kurban aku. Nah itu menjadi wajib, akhirnya nggak boleh memakan dagingnya.
1: Itu termasuk nazar tadi.
2: Iya, itu bagian ya, termasuk itu. Jadi, tapi kalau ini kambing ini untuk kurban sunnah ya, ini adalah saya niatkan untuk kurban sunnah. Nah itu boleh ikut memakan. Itu tadi.
1: Iya, kecuali kalau memang dilapaskan tahun ini aku akan berkurban. Atau gimana Ustadz? Itu berarti sebuah ikrar juga kan?
2: Iya, tapi itu kan belum niat gitu kan.
1: Oh.
2: Akan berkorban, saya nanti akan berkorban, kambingnya belum ada, ini barangnya sudah ada gitu.
1: Oh, gitu.
2: Makanya biasanya ya dibimbing kita dalam berniat itu dibimbing oleh tuan guru misalnya. Yeah, jadi yeah, kita rutin, makanya diharapkan kalau tidak bisa hadir lewat telepon misalnya mewakilkan itu, diniatkan saya mewakilkan gitu kan tiap hari, itu lebih betul, aman. Ini tapi pendapat madhab, ini menurut pendapat madhab Syafi'i ya, itu yang seperti itu. Jadi salah dalam berucap itu kemudian konsekuensinya itu ya itu tadi, tidak bisa ikut makan daging kurban karena itu sebagai kurban wajib itu.
1: Kalau diucapkan aku bernajar.
2: Boleh, iya bisa, itu namanya kurban nazar. Aku bernazar akan kurban tahun
1: gak
2: ini.
1: Boleh, enggak boleh makan ya?
2: Enggak boleh makan.
1: Oh gitu.
2: Harus sebagai nazar. Karena kurban wajib
1: ya. Kalau sebatas harapan ya, boleh aja ya.
2: Boleh aja. Ya. Jadi kalau saya kalau jadi camat tadi saya akan berkurban ya. Jadi saya berkurban ini sebagai nazar saya ketika naik bernazar, kemudian itu memang untuk memenuhi nazarnya
1: enggak boleh
2: itu
1: makan.
2: Tidak boleh.
1: Kemudian satu lagi dari Pak Zakaria tadi katanya menyembeli hewan itu apa ini? Bagaimana pemahaman terhadap hadis ini dapat membangun kesadaran bahwa inti kurban bukan hanya menyembeli hewan tapi menyembeli ego dan kesombongan. Begitu ya?
2: Iya, kan terkait dengan kurban itu memang dari segi pelaksanaan ibadah kurbannya itu kan memang menyembelih kambing, menyembelih sapi ya gitu ya. Tetapi dari segi ruhnya, semangatnya itu sebenarnya kan ya apa yang sebenarnya yang di situ berkurban itu ada ketakwaannya kan?
1: Iya.
2: Jadi bukan dagingnya, bukan darahnya yang itu, tetapi ketakwaan kita. Artinya ya itu yang kita sembelih kesombongan kita ya. Kemudian kesombongan kita, ego kita sembelih boleh. Itu kalau kita memahami hal ini secara simbolis ya, dari simbol dari itu bahwa intinya bukan sekedar menyembelih itu, tetapi ada hikmah yang ada di dalamnya, bagaimana kita bisa menyembelih ego kita, menyembelih kesombongan kita gitu. Itu mengambil makna simbolisnya ya. Makna simbolis dari kurban itu. Kalau di dalam anunya sendiri, di dalam Islam itu sebenarnya yang diterima oleh Allah itu kan ketakwaannya itu, ketakwaan kitanya, bukan kurbannya, bukan hewan kurbannya, tetapi keikhlasan kita.
1: Jadi, ini bagus nih. Ya. Ada pertanyaan Ustaz.
2: Okay.
1: Dari WhatsApp ya. Dari hamba Allah di Banjarmasin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz mohon pencerahan, mana yang lebih utama, kurban kambing sendiri atau patungan sapi? Nah ini bagus nih pertanyaannya. Ada lagi yang mau nanya boleh pendengar di 0811511410 dan 0511325162. Kami masih memberikan kesempatan kepada Anda kaum muslimin dan muslimat yang ingin bertanya. Assalamualaikum.
9: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, Bunda Rohina, volume radionya boleh dikecilkan Bu?
9: Ya.
1: Silakan.
9: Seandainya Ustaz lah ada seseorang berkata, aku ini masih banyak hutang, nanti kalau hutangku sudah lunas insya Allah aku akan mengusahakan berkorban. Nah ini Ustaz bagaimana ini, apakah termasuk nazar, cuman apakah ada keinginan, artinya ada niat keinginan ke itu? Nah nenggih, ulun mohon pencerahan pian. Mohon maaf sebelum dan sesudahnya. Mbak Nir, terima kasih.
1: Iya, Bu.
9: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada niat di hati.
2: Iya.
1: Kalau hutang lunas, insya Allah bisa berkurban. Apakah ini termasuk najar atau sekedar harapan ya? Iya. Ini beda-beda tipis memang.
2: Iya.
1: Ada gak yang ingin bergabung? Bu Rosita, boleh tunjung maya yang ingin bergabung? Ya, kita sapa. Assalamualaikum.
10: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillah. Silakan, Bu.
10: Assalamualaikum Ustaz dan Mbak Niar.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
10: Gini Ustaz, mungkin ulun sebaliknya kayak inilah, tadi kan bernazar untuk diri sendiri. Gini, misalnya ulun bernazar ya Allah, seandainya usaha ulun lancar, ulun akan berkorban untuk saudara. Itu kan bernazar gitu. Nah, itu gimana Ustaz? Itu pertama. Yang kedua gini Ustaz, misalnya kan ada kalau bawa kurban tuh ada sapinya itu dibedaki pakai gincu, itu gimana Ustaz itu? Ada sebagian gitu. Dan juga gini Ustaz, misalnya kan dari keluarga jauh mau berkurban, tahu-taunya kurang satu, kita kan jauh misalnya, anu bisa enggak kamu mencukupinya? Tadi jaraknya jauh Ustaz, di luar daerah, itu gimana Ustaz? Gitu aja Ustadz, pertanyaan ulun. Terima kasih atas pencerahannya. Salah hilap mohon maaf. Mbak Nia, terima kasih waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Melengkapi, tapi jaraknya jarak jauh. Sekarang canggih, video call bisa juga ya.
2: Iya.
1: Apakah ini sah? Satu dari beliau. Kemudian yang kedua, ada tradisi sebelum disembelih sapi itu didandanin dulu di daerah hulu sungai kayak gitu Ustaz.
2: Oh, okay.
1: Iya, dibedakin gitu ya. Yang saya tahu itu enggak pakai gincu sih, cuman dibedakin kayak gitu. Kemudian ada najar, kalau aku hutangku lunas aku akan berkurban atas nama kakakku gitu ya. Apakah ini termasuk najar atau sekedar pengharapan aja? Dari Bu Rosita, boleh dijawab Ustadz? Dua berarti dari Ibu Rohinah juga.
2: Iya, yang dari Ibu Rohinah ya.
1: Iya.
2: Jadi masih banyak utang ya. Jadi kalau nanti sudah lunas, insya Allah akan berkurban. Itu harapan baru kalau yang begini.
1: Iya.
2: Ya, karena ini bukti tidak secara eksplisit bernazar ya, insya Allah. Jadi harapan. Jadi kalau memang lunas nanti akan berkurban. Itu namanya kan.
1: Harapan ya.
2: Keinginan ya.
1: Bukan nazar.
2: Bukan nazar kalau yang seperti ini ya. Terus kalau nazar itu tetapi nanti untuk yang dikorban itu untuk orang lain kayak apa ya? Ya, kalau untuk ini kan sebenarnya konsekuensinya ya. Jadi kalau bernazar itu ya boleh aja, misalnya kalau nanti tadi apa tadi? Yang dari Bu Rosita tadi bunyinya apa tadi?
1: Nazar seandainya usahaku lancar, aku akan bernazar untuk kakakku.
2: Untuk kakakku. Itu kan yeah. Untuk kurbannya sah aja.
1: Iya.
2: Yeah. Nazar itu sebagai nazar. Hanya konsekuensinya itu kan gini. Yang enggak boleh memakan dagingnya itu siapa gitu ya?
1: Kakaknya ya?
2: Kakaknya apakah yang bernazar? Nah, ini saya enggak tahu persisnya, nanti perlu dicek gitu ya. Yang orang yang bernazar. Kalau diri sendiri kan biasanya kan?
1: Mm-mm.
2: Biasanya berdiri sendiri. Kalau bernazar, kalau kita kurban ya dari kita kemudian untuk orang lain boleh aja kan? Dari saya misalnya untuk istri saya, untuk anak saya kan boleh, itu enggak masalah ya. Dari Bu Rosita untuk kakaknya boleh itu. Termasuk untuk menadar untuk kakaknya ya. Ya, tapi konsekuensinya itu yang tidak boleh makan daging kurban itu apakah kakaknya apakah dia. Nah, ini perlu dilihat. Kalau yang itu yang bernazar itu, tapi ternyata kurbannya untuk orang lain bukan untuk diri sendiri. Kalau yang bernazar diri sendiri ya, untuk dirinya sendiri ya, bernazar dia yang bernazar untuk dirinya sendiri untuk berkurban itu, kalau saya terpilih jadi wali kota saya akan saya mau berkurban 100 kambing, 100 harus di
1: amin
2: ya, misalnya
1: gitu ya. Jadi dia gak boleh makan ya, tapi kalau atas nama kakaknya dia boleh aja ya Ustaz.
2: Ya kalau yang bukan yang bersangkutan itu boleh gitu.
1: Baik.
2: Ya kalau bukan yang berkurban hanya ini tadi, makanya perlu ini saya masih belum anunya, masih agak ragu ya. Jadi bolehnya, jadi yang membayarin, yang beli kurbannya itu boleh enggak, kalau yang ini tadi apa dua-duanya enggak boleh, kakaknya enggak boleh, dia enggak boleh, kalau itu nazar.
1: Yeah.
2: Kalau yang nazar itu kalau itu sampai kalau yang nazar itu anggota keluarganya masih boleh, anggota keluarganya, tapi sahibul kurban atau mudhakhinya itu tidak boleh gitu kan. Kalau sebagai kurban nazar tadi, termasuk kurban wajib tadi, kambing ini untuk kurbanku dia, nah itu jadi wajib gitu. Yeah. Tapi menurut madhab, jadi artinya boleh tidaknya dalam hal ini menurut madhab tertentu, madhab Syafi'i, sementara madhab yang lebih lentur ya, yeah. Lebih lentur artinya kalau itu ya tetap jadi kurban sunnah, karena kurban itu pada dasarnya adalah hukumnya sunnah, bukan kurban wajib.
1: Baik, selanjutnya sapi yang didandanin tadi
2: nggak apa-apa,
1: tradisi,
2: itu kan bagian dari ya? Tradisi. Mm-mm. Jadi nggak mengurangi apa sah tidaknya kurban. Jadi sah tidaknya kurban itu tergantung ketika kita dalam proses tadi, ketika niatnya, kemudian juga ketika melakukan penyembelihannya.
1: Iya,
2: penyembelihannya
1: ada
2: ya.
1: Tradisi memang di daerah pahuluan banyak ya, didandanin.
2: Oh gitu ya.
1: Sebelum disembelih dia ya. Bilang nanti ingat aku ya gitu ya, dipandangin sapinya, diusap-usap kayak gitu. Itu tradisi aja
2: tradisi,
1: gitu.
2: Tradisi, jadi nggak apa-apa.
1: Nggak apa-apa.
2: Aja, ya.
1: Baik, udah terjawab ya. Dan kita berikan lagi kesempatan
2: yang tadi
1: untuk
2: keluarga
1: mendengar.
2: Keluarga jauh,
1: oh, iya.
2: Tadi apa?
1: Keluarga jadi? Jauh begini Ustaz, melengkapi kan dia satu ekor sapi tujuh orang. Karena kurang satu maka dia melengkapi. Jaraknya jauh misalnya di kandangan kah, di amuntai kah, tapi kalau video call kan bisa dia saling
2: bisa,
1: melihat
2: iya.
1: Itu sah apa enggak?
2: Sah aja, boleh aja diwakilkan, mewakilkan nanti lewat telepon, lewat video call itu. Mm-mm. Boleh saja ya melengkapi itu. Jadi nanti yeah. Penyembelihannya di sini ya, di Banjarmasin misalnya, itu melengkapi dari jauh boleh saja, nanti mewakilkan untuk penyembelihannya. Ya, ada di kami? yang nggak bisa datang ke situ itu ditelepon, ditelepon di langgar itu ya.
11: Asal ada gitu. Yang mewakili gitu ya, ya Ustaz.
2: Diwakilkan
11: ya?
2: Yang menyembelih itu mewakilkan.
11: Ya,
2: yang mewakilin baik. Menyembelih itu mewakilkan ini. Jadi kalau kalau 7 ekor sapi berarti ada 49 orang ya itu. Datang ke situ untuk mewakilkan.
11: Baik.
2: Tapi yang nggak bisa datang karena memang keluarga yang keluarga dari pekurban itu diajak misalnya itu cukup lewat telepon mewakilkan.
11: Mewakilkan. Jadi sah aja.
2: Sah saja.
11: Satu

0: gitu. Ada yang mengatakan, tapi menurut saya semuanya sama-sama sama-sama afdol, sama-sama bagusnya ya, sama-sama utamanya sebenarnya karena itu sama-sama bolehnya berdasarkan riwayat. Tapi ada yang mengatakan kambing yang lebih bagus.
1: Baik, gitu kan. Ini terjawab ya hamba Allah ya. Di mana enggak tahu ini. Ya. Ustadz berkurban, setiap kaum muslimin ingin sekali melakukan hal itu. Menjadi impian, menjadi harapan. Tapi kadang ada masyarakat yang merasa belum mampu berkurban, lalu menjadi sedih begitu Ustadz ya. Kira-kira pesan Ustadz Saipudin untuk mereka yang belum mampu ini apa? Silakan.
0: Iya, yang belum mampu tidak berkurban gak apa-apa. Jadi yang penting sudah ada keinginan, niatan untuk ikut berkorban, tapi karena kondisi ekonomi nggak memungkinkan, tidak bisa berkorban. Tapi bisa juga mengambil kini pendapat, tapi khairu mu'tabar, yang tidak pendapat itu tidak populer sebenarnya ya, khairu mu'tabar itu dari Ibnu Abbas, dari sumbernya dari Ibnu Abbas, bukan dari Nabi ya, dari Ibnu Abbas itu bahwa korban itu yang penting iraqatuddam, mengalirkan darah, maksudnya menyembelih, mengalirkan darah. Menyembelih itu boleh gitu. Nah itu bisa dengan ayam ataupun angsa, itik kita kalau kita ya, ayam itik itu boleh. Iraqatuddam yang penting menumpahkan darah, apa mengalirkan darah itu dengan menyembelih itu. Nah bagi orang yang fakir misalnya itu, menurut sebagian ulama itu dianjurkan ya menyembelih ayam aja, menyembelih itik. Nah, kalau itu mungkin nggak memberatkan, apalagi kalau itiknya itu dipelihara sendiri ya, ayamnya dipelihara sendiri itu silahkan biasa, biar untuk tidak merasa sedih gitu ya, nyembelih ayam pun juga bagian dari kurban. Tapi itu dari Ibnu Abbas ya, pendapat Ibnu Abbas, dan itu bukan pendapat jumhur ulama. Artinya khairu mu'tabar di sini kalau yang jumhur ulama itu ya yang bisa itu dengan unta, sapi dan kambing. Yeah. Sapi itu termasuk dalamnya kerbau. Kalau kambing itu ya domba, kambing kacang, itu jenis kambingnya itu bisa. Kalau yang lain-lain kayak pakai kijang, wah biar harat, enggak boleh. Apalagi kijang yang berjalan di jalan raya.
1: Waduh, kijang laju banar.
0: Jadi enggak boleh itu liar ya, jadi binatang liar. Banteng, kijang itu enggak boleh karena bukan binatang ternak, bukan binatang peliharaan gitu ya. Jadi itu tadi yang digunakan ya, yang berdasarkan pendapat yang mayoritas itu unta, sapi, kambing. Tetapi kalau yang dalam kondisi yang kayak sulit tadi, pendapat Ibnu Abbas bisa dipakai, yaitu dengan ayam ataupun angsa atau itik itu boleh. Yang penting karena iraqatuddam ya, mengalirkan darah, artinya menyembelih, itu sudah dianggap sah dalam melakukan berkorban. Ini untuk para fakir miskin ya. Kalau fakir miskin itu misalnya justru mendapatkan daging kurbannya kan haknya. Seharusnya. Gitu. Tapi kalau ada keinginan ya sudah, adanya ayam, nyembelih ayam aja lah sudah gitu ya.
1: Jadi, dan ayamnya bisa dibagi-bagi sama
0: bisa
1: tetangga ya.
0: Bisa dibagi dengan tetangga.
1: Opor ayam enak loh.
0: Iya. Tapi khairu mu'tabar ini enggak umum lah, enggak populer kalau yang pendapat ini. Tapi itu Ibnu Abbas, tapi ada dasarnya ya. Ada dasarnya juga kalau yang seperti itu.
1: Ya. Baik. Dan Islam memang tidak membebani ya.
0: Iya, tidak membebani.
1: Tidak membebani di luar kemampuan umatnya. Begitu ya Ustadz ya?
0: Iya.
1: Yang terpenting ada apa namanya? Terpenting adalah tetap memiliki niat baik begitu Ustadz ya. Meningkatkan ketakwaan melalui berkurban tadi. Ada yang ingin bergabung lagi pendengar? Mungkin satu orang boleh, masih ada kesempatan di acara kuliah subuh RRI Banjarmasin Pro 1. Silahkan di 0811511410 dan 0511325162. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari
2: Bang Ali.
1: Iya, Bang Ali. Volume radionya boleh dikecilkan, Bang Ali?
2: Ya.
1: Silahkan.
2: Ini bertakun aja Pak Ustaz ya. Kurban lah, ada yang sebagian tuh kadang nak memakan, ada yang mau makan, itu teman-teman baiknya. Jadi ada yang memadakan tuh kalau kita mau kurban, arti kurban di sini nggak ada boleh lagi mau makan. Kurban.
1: Baik.
2: Kalau menghendaki jadi tuh ada kurban. Nah itu aja pengano setiap pertanyaan.
1: Makasih ya,
0: assalamualaikum.
1: Lah.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi
1: wabarakatuh. Silakan Ustaz.
0: Ya begini, kurban ada yang mau hendak memakan, ada yang enggak itu. Sama-sama bisa sebenarnya kalau yang itu untuk kurban sunnah ya. Jadi kita dalam melakukan kurban itu seluruh dagingnya

0: itu kita nggak ingin memakan ya, itu nggak apa-apa, semuanya itu dibagikan kepada orang lain, silahkan. Kita misalnya berkorban di sini untuk saudara-saudara kita di pegunungan Meratus misalnya di sana ya. Kita menyerahkan korban itu sudah diserahkan ke masyarakat sana, dibagi masyarakat sana, kita nggak mendapatkan lagi korban, nggak boleh aja, udah di full untuk saudara-saudara kita yang Muslim yang ada di pegunungan Meratus sana gitu ya. Kita ada di sini itu ya nggak apa-apa sebenarnya. Nggak apa-apa nggak mau makannya gitu ya. Tapi memakannya juga nggak masalah ya. Jadi ada yang kalau kita memakannya boleh nggak? Boleh saja memakannya. Sepertiga maksimal dari kita kalau untuk memakannya. Ada yang katakan sepertiganya, kemudian nanti yang sisanya itu dibagi kepada orang lain. Ada yang katakan juga yang penting ada sebagian, meskipun mungkin 1 kilo atau 2 kilo itu sudah dibagikan kepada orang lain, itu sisanya bisa dimakan. Jadi kalau korban jangan dimakan semuanya, kemudian gak ada sedikit pun yang dibagi gitu. Itu namanya bukan berkorban. Jadi kalau kita sepertiganya untuk kita atau kurang dari itu boleh gitu. Kecuali tadi yang kurban nazar atau kurban ya wajib, itu untuk mudhohinya orang yang berkorban tidak boleh ikut memakan. Keluarganya boleh ya.
1: Sangat jelas sekali
0: ya. Jadi kalau gak makan gak apa-apa semuanya diberikan ya. Tapi yang memakan gak masalah karena boleh. Kan Nabi pun juga ikut memakannya ya. Jadi untuk memakan korban itu boleh, asalkan bukan korban wajib atau korban nazar ya, itu gak boleh kalau.
1: Kemudian ini Ustadz, ada juga yang berkorban ya, dia sudah dapat jatah sebetulnya ya kan, berapa begitu. Tapi kadang dia ada yang minta batisnya lahjar, minta inilah, itu apakah dibolehkan atau gimana Ustadz kepada panitia?
0: Maksudnya yang berkorban?
1: Iya,
0: nggak apa-apa juga sebenarnya ya.
1: Gak apa-apa.
0: Kalau memang panitia menyerahkan, tapi jangan semuanya ya. Kalau biasanya begini, kalau biasanya ditangani oleh kepanitiaan itu tidak sampai sepertiga kok kita dapatnya. Sebagian besar memang dibagi, paling 2 kilo. Ya, paling dapat 2 kilo sama kupon yang bisa dibagikan kepada tetangga-tetangga atau keluarga-keluarga, itu paling 5 atau 6 kupon. Kan enggak sampai sepertiganya sebenarnya. Jadi kemudian tambah batisnya, ya silahkan saja kalau memang panitia menyerahkan.
1: Jadi boleh aja ya.
0: Boleh aja, kan enggak sampai sepertiga. Asalkan memang ya dibolehkan oleh panitianya memang menyerahkan gitu ya. Tapi biasanya kadang-kadang justru yang berkorban itu dikasih memang untuk betisnya ke mudhakinya orang berkorban, dapat betisnya.
1: Gitu
0: kan kadang-kadang gitu. Kalau di kampung kami itu untuk dapat betisnya, tapi nggak tahu berapa itu pertimbangannya. Jadi kalau di kalangan masyarakat kita, kepanitiaan yang di Banjarmasin ini yang saya tahu itu ya dapat sedikit aja kok yang berkorban itu. Jadi daging paling 1 kilo atau 2 kilo, tambah kupon. Nah kupon itu bisa diambil, kemudian diambil dagingnya, kemudian dibagikan kepada saudara-saudaranya. Jadi kita maksudnya yang berbagi, atau kita bagi kupon kepada tetangga aja. Tadi tetangganya yang ngambil di panitia. Tapi kadang-kadang dagingnya kita bagi. Kalau kami, kita ambil, kemudian kami bagi dagingnya yang kami bagi kepada keluarga-keluarga, karena keluarga-keluarga ini yang kurang mampu juga masih banyak di Kelayan, tetangganya Pak Muas ya, tetangga Pak Muas masih banyak. Kalau tinggalnya saya di Palnam ya, di Palnam, di situ tetangga-tetangga aja kaya-kaya, bahkan lebih kaya dari kami gitu ya. Jadi ya kadang-kadang memang kuponnya kita bagi, tapi kadang-kadang kita ambil dagingnya, kita bagi ke keluarga-keluarga yang ada di Kelayan deh, mana gitu.
1: Alhamdulillah. Baik, untuk yang ingin berkurban, mudah-mudahan niatnya dimudahkan
0: gitu ya. Semoga semuanya bisa berkurban.
1: Ya, terima kasih untuk semua pendengar yang bergabung di sini di acara Kuliah Subuh RRI Banjarmasin. Ustadz, kesimpulannya boleh?
0: Iya, topik kita tentang kurban domba untuk sekeluarga gitu. Itu jadi pesan dari pembahasan kita pada pagi hari ini adalah, itu sebenarnya kayak bagaimana kita memahami hadis yang terkait dengan ini. Ternyata sama-sama boleh menurut berbagai macam pandangan itu. Ada yang mengatakan bahwa kurban untuk satu keluarga itu maksudnya kurban untuk satu orang, pahalanya untuk sekeluarga. Itu menurut salah satu madhab, itu madhab Syafi'i. Tetapi ada juga memang boleh diniatkan kurban itu untuk diri sendiri dan juga untuk anggota keluarganya lain, yang lain. Bukan hanya pahalanya, tapi untuk kurban sekeluargaan itu boleh. Ini semoga hal ini bisa ini ya memberikan wawasan bagi kita. Mungkin awalnya ragu, ini boleh enggak? itu jadi sebenarnya boleh ya. Jadi boleh dengan satu orang untuk sekeluarganya sama-sama boleh menurut pandangan masing-masing madhab ya. Ada baik. Yang Syafi'i satu orang sementara madhab yang lain untuk sekeluargaan. Ya. Ya. Ini aja barangkali baik. Yang dapat saya sampaikan.
1: Ini. Ya. Iya, ini boleh ya dari Makassar jauh sekali.
0: Oh, nge-nge.
1: Dari Pak Alwi Makassar satu lah ya. Yeah. Mau tanya, ini sebenarnya udah dijelasin sih sebenarnya. Mau tanya katanya begini, pernah dengar korban itu untuk menghilangkan sifat-sifat binatang. Apakah ada dalilnya? Ada ya, Ustaz ya. Berkorban itu menghilangkan sifat kebinatangan.
0: Berkorban menghilangkan
1: sifat kebinatangan.
0: Sifat kebinatangan itu mengambil simbolnya sebenarnya.
1: Oh gitu.
0: Mengambil simbol dari ibadah berkorbannya itu.
1: Iya. Yeah.
0: Jadi menghilangkan apa sih ya sifat-sifat kebinatangan dan segala macam yang ego kita, kesombongan kita itu kan sifat-sifat kebinatangan ya. Dengan menyembelih itu kita harapkan sifat-sifat kebinatangan yang apa? Yang bersarang di dalam diri kita itu bisa kemudian hilang. Ini saya kita bisa melihat ini di bukunya yang orang Banjar, Kiai Haji yang Az-Zaki. Az-Zaki itu Kiai Haji siapa itu ya, yang orang Banjar yang jadi pengasuh pesantren di Jogja itu. Ya, itu simbol-simbolnya memang seperti itu. Memotong rambut untuk bayi ketika ini itu ada itu makna simbolisnya. Korban juga untuk menyembelih ego kita, menyembelih sifat kebinatangan kita, ya itu mengambil makna simbolisnya.
1: Itu memang ada hadisnya.
0: Kalau hadis secara eksplisitnya saya mohon maaf saya
1: simbol
0: belum
1: aja gitu
0: belum ketemu, tapi bisa ada bisa enggak ya, nanti bisa dicari kalau untuk menghilangkan sifat kebinatangan. Tapi untuk makna simbolis itu memang ada bukunya Kiai Haji Hamdani Bakran Az-Zaki. Prophetic Intelligence, tebal bukunya itu ada. Jadi ibadah-ibadah kita itu ternyata ada makna-makna sebenarnya, dari akikoh maknanya apa, kemudian mencukur rambut bayi itu apa, mentahnik itu apa, itu ada makna-makna sebenarnya. Di samping makna tekstualnya juga ada makna-makna hikmahnya ya, makna simbolis itu hikmah yang terkandung dari makna hadis itu.
1: Baik, gitu. Ini satu lagi Pak Muas ini WA ya di pagi ini, katanya sesungguhnya nazar itu tidak dapat menolak sesuatu, tapi nazar itu keluar dari orang yang kikir. Mohon pencerahannya Ustaz, sedikit aja Ustaz.
0: Enggak terlalu paham saya ini ya, menolak. Ya. Jadi
1: menolak nazar itu katanya tidak dapat menolak sesuatu. Nah, nazar itu tidak bisa menolak sesuatu, tapi nazar itu keluar dari orang yang kikir. Ini maksudnya apa ya, Pak Muas ya?
0: Nah, saya makanya gitu.
1: Iya, sahih katanya dari Bukhari 6693, Muslim 263.
0: Oh, gitu.
1: Iya. Mungkin beliau menambahkan
0: bisa
1: ya.
0: Bisa kita bicarakan yang berikutnya aja nih,
1: boleh
0: urusan nazar ya.
1: Nanti mungkin bahasan berikutnya.
0: Bahasan berikutnya yang untuk spesifik, jadi nanti biar saya kumpulkan hadis-hadis. Sekarang ini mudah sekali Mbak Niar kalau untuk melacak hadis.
1: Oh iya.
0: Klik secara online. Ini Bukhari, Muslim segala macamnya itu kita pakai online aja, nggak usah buka-buka kitab secara khusus, pakai hadis.id, hadis.in, saya pakai ensiklopedia hadis itu mudah. Jadi
1: cepat
0: kita
1: banget ya?
0: Iya cepat banget, kita dapat hadisnya secara akurat, nggak mengira-ngira gitu, jadi jelas. Jadi apa yang saya bicarakan tadi saya cek di aplikasi maupun di web ya. Itu ketemu, jadi mudah aja untuk melacaknya sekarang ini dimudahkan oleh teknologi gitu.
1: Alhamdulillah ya. Pak Muas mungkin nanti bahasannya khususan lah
0: khusus
1: tentang
0: nazar
1: ya. Terima kasih Ustadz sudah memberikan pencerahan pagi hari ini. Dan pendengar, kita banyak belajar ya di pagi hari ini. Semoga penjelasan dari Ustadz mengenai hadis seekor domba tadi atau kambing dapat untuk satu keluarga, ini membuat kita semakin memahami makna dari ibadah kurban. Tapi jangan sampai keliru kita memahaminya ya Ustadz ya. Dan terima kasih untuk Ustadz Saipudin sudah berbagi ilmu pagi hari ini, memberikan pencerahan. Semoga yang belum berkurban ada rezeki yang luas terbentang dan tahun ini bisa berkurban.
0: Amin
1: ya rabbal alamin. Akhirnya seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Niar ditemani Surya, kami mengucapkan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.

Banjarmasin pagi ini. WhatsApp 0811-511-410. Instagram, Facebook, dan YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, para pemirsa Kilau Pancasila. Baru saja saya melihat sebuah meme yang menarik yang ada di sosial media. Jadi meme itu mengungkapkan tiga kategori manusia. Pertama, kritikus. Kedua, talker. Ketiga, dual. Kritikus tentu saja, ini orang yang banyak mengkritik. Segala hal dikritik. Dan jumlahnya banyak sekali. Talker, orang yang suka membicarakan sesuatu, termasuk membicarakan segala hal yang jelek. Ya, jumlahnya juga banyak. Tetapi, dual, orang yang mau beraksi, berbuat hal yang nyata untuk memperbaiki apa yang tidak benar, itu jumlahnya sangat sedikit. Tentu saja kalau kita merujuk pada Pancasila, kita harus menjadi dua, kita harus menjadi orang yang beraksi, orang yang memberi solusi kepada masalah yang ada dan nyata. Tentu saja bukan berarti kita tidak boleh membicarakan apa yang menjadi masalah kita bersama. Menjadi kritikus pun itu hal yang lumrah, apalagi kalau Anda menjadi korban dari ketidakadilan, Anda melihat segala bentuk kelaliman yang nyata, Anda harus melakukan kritik yang tegas, kritik yang memang realistik ya, sesuai dengan fakta di lapangan, dan tentu saja itu menjadi bagian dari kehidupan yang demokratis, yang Pancasilais. Tetapi saudara dan saudari yang saya kasihi, tentu saja kita tidak cukup hanya membicarakan masalah, hanya memberikan kritik. Kita juga harus menjadi contoh dari keberadaan orang-orang yang siap menjadi problem solver, menjadi pihak yang bisa menyelesaikan masalah. Saudara dan saudari yang saya hormati, kita punya banyak masalah lingkungan, ekonomi, ketidakadilan, disharmoni politik. Ini tentu saja membutuhkan orang-orang yang bisa menjadi nyala terang. Orang-orang yang bisa memberi inspirasi. Orang-orang yang bisa memberi contoh dan keteladanan. Saya mengajak Anda untuk berbuat sesuatu. Mari. Setidaknya masing-masing orang bisa menyelesaikan satu masalah dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Jika di tempat Anda ada masalah sampah, kenapa tidak Anda menjadi inisiator untuk menyelesaikan masalah itu? Jika di lingkungan Anda masih ada orang-orang yang kelaparan atau kesusahan untuk makan, kenapa tidak Anda menjadi inisiator untuk mengajak tetangga-tetangga lain membereskan masalah itu? Kita membutuhkan lebih banyak dua. Kita membutuhkan lebih banyak orang yang bisa beraksi. Inilah implementasi dari nilai Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Banjarmasin pagi ini.

Selamat pagi Banjarmasin, selamat pagi Banua. Jangan lupa ya masyarakat Banua, Anda klik berbagai informasi update di rri.co.id. Pendengar, satu laporan dari reporter Lukmanul Hakim mengenai harga pupuk non-subsidi naik, DKP 3 Banjarmasin jamin pupuk subsidi aman. Pendengar, melonjaknya harga pupuk non-subsidi dipastikan tidak mempengaruhi ketersediaan pupuk bersubsidi di Kota Banjarmasin. Kepala Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan, DKP 3 Kota Banjarmasin, menjamin harga pupuk subsidi bagi petani lokal masih dalam kondisi stabil. Dan berdasarkan pantauan di lapangan, harga pupuk subsidi jenis NPK, Fosfa dan Urea tahun ini berkisar antara Rp105.000 hingga Rp110.000 per karung. Kepala DKP 3 Banjarmasin Yuliansyah Effendi menjelaskan bahwa pasokan tersebut terus tersalurkan atau disalurkan secara rutin bagi kelompok tani yang telah terdata resmi.

0: Lihat deh, Edelweiss, cantik banget.
1: Jaga tuh tangan.
0: Alah, dikit kok, banyak gini kok.
1: Manusia, hanya karena di depannya terlihat banyak. Enak aja tuh tangan main petik, katanya pecinta alam. Taunya.
0: Lebay, apaan sih?
1: Apa iya kita mau menunggu bunga terakhir dipetik baru kita sadar bahwa alam ini sudah semakin rusak? Apa iya kita menunggu ikan terakhir di laut ditangkap atau salju terakhir di puncak Jayawijaya mencair baru kita mau berhenti? Saatnya kita tanyakan kembali pada hati nurani, apakah kita pecinta alam atau perusak alam?

0: y olvidarte.
1: Try to hit you up,
0: but you had enough. You're screaming down the phone, you don't know what you lost. I say I'm fine, I didn't get...
2: Selamat pagi pendengar RRI Banjarmasin. Sebuah informasi kami hadirkan untuk Anda pagi hari ini. Untuk keluarga Banjarmasin, lagi cari bahan bangunan lengkap, harga hemat dan kualitas terpercaya, ke Mitra 10 Banjarmasin aja. Karena hari Sabtu 23 Mei 2026 ada promo Let Net Sell, tambahan diskon 10% untuk semua barang, mulai dari pukul 19 sampai dengan tutup toko. Jadi mulai dari cat, granit keramik, kloset, perlengkapan kamar mandi, perlengkapan dapur, dan masih banyak lagi yang lainnya, kebutuhan renovasi rumah, semua ada. Dan ada hadiah spesial dengan minimal belanja 5 juta pada saat promo berlangsung. Juga tambahan hadiah bagi Anda yang memberikan rating bintang 5 serta review Google Mitra 10 Banjarmasin. Syarat ketentuan berlaku ya. Segera kunjungi Mitra 10 Banjarmasin, Jalan Ayani, Pal 8,8, samping kantor Kertakanyar. Dan jangan lewatkan promonya.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Harus bahagia ya. Hari ini Sabtu tanggal 23 Mei 2026. Semoga semuanya bahagia, semuanya sehat, ceria, dan pastinya dengan kebahagiaan kita bisa melaksanakan berbagai aktivitas. Bagi yang lagi galau hatinya, jangan lama-lama galaunya pendengar. Semoga hari ini kita isi dengan hal-hal yang bermanfaat, yang pastinya bisa menyenangkan hati kita dan juga membuat keluarga bahagia. Baik, bersama RRI Banjarmasin Pro 1, satu informasi untuk pendengar dari dunia kesehatan pendengar RRI. Kasus kehamilan risiko tinggi di wilayah kerja Puskesmas Gadanganyar ini masih tergolong tinggi. Pada tahun 2025 tercatat sebanyak 101 kasus dari total 240 ibu hamil. Data ini disampaikan ya di acara Indonesia Sehat di RRI Pro 1 Banjarmasin. Dan pendengar, kehamilan risiko tinggi adalah merupakan kondisi yang berpotensi menimbulkan komplikasi bagi ibu maupun janin. Karena itu, kondisi ini memerlukan pengawasan medis yang lebih intensif selama masa kehamilan. Dan pendengar, kasus kehamilan risiko tinggi dipengaruhi berbagai faktor kesehatan dan juga perilaku masyarakat. Kondisi tersebut dapat meningkatkan risiko komplikasi persalinan hingga kematian ibu dan bayi. Sementara itu pendengar, ada konsep yang namanya 4T. Faktor ini meliputi terlalu muda, terlalu tua, terlalu dekat jarak kehamilan, dan terlalu banyak melahirkan. Anda bisa konsultasi ke puskesmas apabila usia tidak muda lagi dan saat ini lagi hamil ya. Bersama RRI Banjarmasin, kami terus hadir menemani Anda pagi ini. Pendengar, saatnya kita ikuti Lintas Banua Pagi.

0: Beragam liputan dan peristiwa kami sajikan dalam Lintas Banua Pagi. Lintas Banua Pagi.
1: Selamat pagi pendengar dan pemirsa RRI Pro 1. Sejumlah informasi kami rangkum dalam Lintas Banua Pagi hari ini, Sabtu 23 Mei 2026. Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan terus mendorong peningkatan kualitas tenaga kerja lokal melalui program pelatihan berbasis kompetensi. Dinas Pendidikan Banjarmasin mewajibkan sekolah menggelar kegiatan positif seperti tadarus Al-Quran dan ceramah agama setiap pagi. Dan inilah Lintas Banua Pagi selengkapnya. Saya Yuniar.
0: Lintas Banua Pagi.
1: Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan terus mendorong peningkatan kualitas tenaga kerja lokal melalui program pelatihan berbasis kompetensi. Melalui Balai Latihan Kerja atau BLK, puluhan peserta terpilih akan mengikuti pelatihan intensif untuk meningkatkan keterampilan sesuai kebutuhan dunia industri. Selengkapnya disampaikan Diki Munadi.
2: Harapannya mudah-mudahan mereka setelah mengikuti pelatihan ini bisa...
3: Sebanyak 80 peserta dari berbagai daerah di Kalimantan Selatan mengikuti pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi pencari kerja berbasis kompetensi institusional APBD tahun 2026 yang digelar Balai Latihan Kerja Provinsi Kalimantan Selatan di Banjarbaru. Pelatihan yang dibuka Gubernur Kalimantan Selatan Muhyiddin diwakili Pelaksana Harian Sekretaris Daerah Subhanur Yaumil ini menghadirkan berbagai program kejuruan mulai dari tata rias kecantikan, menjahit pakaian sesuai style, digital marketing, desain grafis, hingga teknik pengelasan. Subhan mengatakan pelatihan berbasis kompetensi menjadi langkah strategis untuk menjawab tantangan dunia kerja yang terus berkembang di tengah kemajuan teknologi dan persaingan kerja yang semakin ketat.
2: Nah, ini harapannya mudah-mudahan mereka setelah mengikuti pelatihan ini bisa mengimplementasikannya nanti langsung di dunia kerja nyata. Nah, harapannya agar tingkat pengangguran di Provinsi Kalimantan Selatan juga semakin menurun.
3: Sementara itu, Kepala Balai Latihan Kerja Provinsi Kalsel, Fatmasari Said menjelaskan pelatihan akan berlangsung selama 43 hari dan dilanjutkan dengan program pemagangan. Melalui pelatihan berbasis kompetensi ini, pemerintah berharap lahir tenaga kerja yang terampil, siap bersaing, dan mampu menciptakan peluang usaha baru guna mendukung pertumbuhan ekonomi daerah, serta menekan angka pengangguran di Kalimantan Selatan.
4: Karena itu memang sesuai kebutuhan masyarakat dan diminati oleh masyarakat dan cepat terserap.
5: Dunia kerja, bukan?
4: Iya, pasti. Karena kita memang tujuannya memberikan pelatihan itu supaya nanti terserap di dunia kerja dan dunia usaha.
3: Berdasarkan data Badan Pusat Statistik tahun 2026, tingkat pengangguran terbuka di Kalimantan Selatan berada pada angka 3,8%. Meski demikian, pemerintah daerah menilai peningkatan kualitas tenaga kerja tetap menjadi prioritas. Program pelatihan ini bakal dilaksanakan secara berkelanjutan untuk membuka lebih banyak peluang kerja dan meningkatkan keterampilan masyarakat sesuai kebutuhan industri.
1: Dinas Pendidikan Banjarmasin mewajibkan sekolah menggelar kegiatan positif seperti tadarus Al-Quran dan ceramah agama setiap pagi. Kegiatan ini sebagai benteng maraknya kenakalan remaja yang belakangan terjadi di Kota Banjarmasin. Berikut laporan Juma Muhammad.
6: Maraknya kenakalan remaja yang belakangan terjadi di Kota Banjarmasin akhirnya memantik langkah tegas dari Dinas Pendidikan. Tidak ingin perilaku menyimpang pelajar semakin liar, sekolah-sekolah kini diwajibkan menggelar berbagai kegiatan positif setiap pagi sebagai benteng pembinaan karakter. Mulai dari literasi, tadarus Al-Quran, ceramah agama hingga aktivitas edukatif lainnya bakal menjadi rutinitas baru di lingkungan sekolah dasar dan menengah pertama. Kepala Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin Rian Utama menegaskan, langkah tersebut merupakan upaya preventif sekaligus mitigasi terhadap meningkatnya perilaku negatif di kalangan pelajar. Menurut Rian, pembinaan karakter kini menjadi fokus utama pemerintah daerah demi menciptakan generasi muda yang disiplin, beretika, dan memiliki kepedulian sosial tinggi. Ia menilai fenomena kenakalan remaja saat ini sudah cukup mengkhawatirkan karena banyak melibatkan usia pelajar. Ia berharap nilai-nilai positif yang ditanamkan di sekolah tidak berhenti di ruang kelas saja, melainkan ikut diterapkan siswa dalam kehidupan sehari-hari di rumah maupun lingkungan sekitar.
7: Sebenarnya saat ini kegiatan-kegiatan positif, kegiatan-kegiatan penguatan karakter yang merupakan preventif atau pencegahan kenakalan remaja itu sudah sangat banyak dilaksanakan di sekolah-sekolah hasil kerjasama dari Dinas Pendidikan Banjarmasin dengan semua sekolah baik SD maupun di SMP. Terutama SMP ini sangat berisiko, usia-usia yang sangat berisiko, walaupun akhir-akhir ini juga SD juga banyak yang terpapar dengan perilaku negatif. Jadi setiap pagi itu sudah kita bagian dari pembelajaran dalam pembelajaran karakter. Ini bagaimana lagi meningkatkan kesiswaan, kemudian meningkatkan lagi nilai-nilai kritis pelajar terhadap isu-isu yang berkembang. Jadi bisa disampaikan nanti bagaimana pengaruh negatif perilaku-perilaku pelajar tadi terhadap masa depan anak-anak.
6: Sementara itu, Kepala SMP Negeri 2 Banjarmasin Amin Syah mengatakan, program 7 Kebiasaan Anak Indonesia Hebat sudah diterapkan serius di sekolah yang dipimpinnya. Dalam beberapa hari tertentu, seluruh sekolah dikumpulkan di lapangan untuk mengikuti kegiatan pembinaan seperti Tadarus Al-Quran dan edukasi karakter. Tak hanya fokus pada disiplin dan pembinaan mental, sekolah juga mulai mengarahkan kreativitas siswa ke jalur yang lebih produktif. Salah satunya dengan menghadirkan fasilitas broadcasting bagi para pelajar.
8: Inilah kita SMP Negeri 2 Banjarmasin yang mengusung budaya sekolah Nusro Jaku memiliki berbagai alternatif kegiatan yang bisa dimaksimalkan oleh siswa. Jadi tiga maksimal kegiatan itu, yang pertama intrakurikuler atau pembelajaran seperti biasa di kelas, kemudian yang kedua ekstrakurikuler yang biasa dilakukan di luar jam pelajaran, kemudian ada kokurikuler, kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan setiap pagi.
6: Pemko Banjarmasin selama ini terus hadir melalui berbagai program penguatan karakter yang dilakukan bersama sekolah-sekolah. Program tersebut juga selaras dengan gerakan nasional membangun generasi emas melalui 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Jumaah Muhammad melaporkan.
0: Lintas Banua Pagi.
1: Sulitnya mendapatkan solar serta harganya yang melambung tinggi di tingkat eceran kini menjadi kendala bagi proses penggilingan padi di Banjarmasin. Akibatnya, operasional penggilingan tidak dapat berjalan maksimal seperti sebelumnya. Informasi selengkapnya disampaikan Lukmanul Hakim.
9: Kelangkaan solar di tingkat eceran turut menghambat operasional pertanian di Banjarmasin. Salah satu sektor yang paling terdampak adalah usaha penggilingan padi milik masyarakat. Fatimah, seorang pemilik penggilingan padi di kawasan Sungai Lulut Dalam Banjarmasin Timur, merasakan langsung dampak kondisi tersebut. Biasanya ia cukup mudah mendapatkan solar eceran dengan harga normal sekitar Rp12.000 per liter. Namun kini ia kerap kesulitan menemukan pasokan, ditambah harga di tingkat eceran melonjak tajam hingga Rp18.000 per liter. Situasi ini membuatnya harus memutar otak agar biaya modal operasional penggilingan tetap dapat tertutupi.
10: Jadi itu dampak jopang lah kita nih, bagi pabrik kecil aku nih, lain perusahaan kalau lah penggilingan padi ini siapa dah baninya, ada banyak kampungan jadinya dan partai.
11: Karena sekali menggiling kah atau siapa tuh?
10: 5 liter pang sehari, amun banyak, amun sekaung dua kaung ini kayak apa, ada kok dipotong, bagian minyaknya kada keluar gitu nah. Aku berbagi dua yang menggawikannya, kada ada lagi pang minyak tuh aku hilang, kada kau menapalakan juga aku. Baninya kada banyak air sehari di pabrik. Paling 2 karung, 3 karung tadinya kada kau ditapalakan.
9: Tidak hanya berdampak pada penggilingan padi, kelangkaan dan tingginya harga solar tersebut juga menyulitkan aktivitas para petani di sawah. Ketua kelompok tani sekeluarga, Ahmad Syah, mengungkapkan biaya pembersihan lahan menggunakan traktor kini ikut melonjak naik. Tarifnya berubah dari Rp25.000 menjadi Rp35.000 per borongan. Hal ini karena mayoritas mesin pertanian beroperasi menggunakan solar.
12: Nah itu kasihan, jadi kasihan yang seperti kayak penggilingan padi, traktor, kombain itu kasihan. Harganya yang melangit.
13: Tapi itu pengaruh emang ke harga benihnya atau naik justru macam?
12: Berpengaruh lah. Nah yang pastinya tuh harga panen, harga memabrik, anu padinya, nah harga lahan lagi pembersihan lahan itu pasti naik. Sebab kenapa? BBM-nya naik kan gitu.
9: Di sisi lain, Satgas Pengawasan Bahan Bakar Minyak atau BBM Kalimantan Selatan terus memperketat pengawasan distribusi solar bersubsidi di sejumlah SPBU. Langkah tegas ini diambil untuk memastikan pasokan BBM subsidi tetap tersedia bagi warga yang berhak, sekaligus mencegah praktik penyalahgunaan di lapangan. Lukmanul Hakim melaporkan.
1: Bank Syariah Indonesia area Balikpapan mencatat kinerja positif pada segmen Fawning atau Gade Emas sepanjang Mei 2026. Hingga 20 Mei 2026, outstanding Fawning mencapai Rp1,04 triliun rupiah atau 108,37% dari target posisi Mei 2026. Capaian tersebut menjadi salah satu penopang utama pertumbuhan pembiayaan BSI area Balikpapan. Secara keseluruhan, total pembiayaan Bank Syariah Indonesia area Balikpapan per 20 Mei 2026 mencapai Rp6,02 triliun rupiah. Regional CEO BSI Regional 9 Kalimantan Saifuddin Surya Hidayat mengatakan pertumbuhan Fawning menunjukkan meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap layanan keuangan syariah. Menurutnya, Gade Emas kini semakin dipercaya sebagai solusi keuangan yang aman dan cepat. Ia menambahkan, layanan Gade Emas memiliki karakter yang dekat dengan kebutuhan masyarakat untuk berbagai keperluan produktif maupun konsumtif. Dengan prinsip syariah, layanan tersebut juga memberikan rasa aman dan kenyamanan bagi nasabah.
0: Lintas Banua Pagi.
1: Pendengar dan pemirsa, Faria DPRD hari ini diisi dengan sejumlah kegiatan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan yang dirangkum dalam sepekan ini. Selengkapnya disampaikan Rizky Wahyudi.
14: Selamat pagi pendengar Faria DPRD. Hari ini kami hadir dengan sejumlah berita terkait kegiatan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan. Di antaranya Komisi 3 mendorong PT Adaro memaksimalkan program hilirisasi batubara di Kalimantan Selatan, serta upaya DPRD Kalsel memperkuat langkah mitigasi menghadapi ancaman Godzilla El Nino yang kian menguat. Paria DPRD kali ini diawali dengan berita mengenai upaya Komisi 3 dalam mendorong PT Adaro memaksimalkan program hilirisasi batubara di Kalimantan Selatan. Komisi 3 DPRD Kalimantan Selatan melakukan kunjungan kerja ke PT Adaro Indonesia di Jakarta guna memastikan program hilirisasi batubara berjalan sesuai harapan. Kunjungan tersebut juga menjadi bagian dari fungsi pengawasan Dewan terhadap pengelolaan pertambangan berkelanjutan serta dampak manfaatnya bagi masyarakat Kalimantan Selatan. Ketua Komisi 3 DPRD Kalimantan Selatan, Mustaqimah, mengatakan pihaknya ingin memastikan keberadaan PT Adaro sebagai salah satu perusahaan tambang besar di Kalimantan Selatan tidak hanya berfokus pada eksploitasi sumber daya, tetapi juga memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat melalui hilirisasi. Selain itu, Komisi 3 menyoroti pemerataan program tanggung jawab sosial perusahaan agar manfaatnya dapat dirasakan seluruh masyarakat Kalimantan Selatan, mengingat dampak lingkungan pertambangan turut dirasakan lebih luas, tidak terbatas pada wilayah Ring 1 dan 2. Menanggapi hal tersebut, Head External Relation PT Adaro Indonesia Muhammad Antonio Kurniawan menyampaikan apresiasi atas kunjungan DPRD Kalimantan Selatan dan berharap sinergi antara perusahaan dan pemerintah daerah semakin kuat. PT Adaro Indonesia juga menegaskan komitmennya untuk terus memberikan kontribusi terbaik bagi Kalimantan Selatan termasuk dalam aspek reklamasi, pengelolaan pertambangan, hilirisasi, serta pemerataan pelaksanaan program CSR. Komisi 2 DPRD Kalimantan Selatan mempelajari inovasi mobil toko keliling modern. Komisi 2 DPRD Provinsi Kalimantan Selatan bersama Dinas Perdagangan Kalimantan Selatan melakukan kunjungan kerja ke PT Ambulans Pintar Indonesia sebagai tindak lanjut pembahasan laporan keterangan pertanggungjawaban Gubernur Kalimantan Selatan tahun 2025. Kunjungan ini bertujuan melakukan studi komparasi terkait spesifikasi dan konsep operasional mobil toko keliling yang direncanakan mendukung pelayanan perdagangan sekaligus pemberdayaan ekonomi masyarakat. Wakil Ketua Komisi 2 DPRD Kalimantan Selatan, Supripno Sumas, mengatakan peninjauan dilakukan untuk memastikan kesiapan mobil toko keliling dalam menunjang pengendalian harga di daerah. Dari hasil kunjungan, fasilitas dan spesifikasi kendaraan dinilai telah memenuhi kebutuhan dengan harapan program tersebut dapat direalisasikan paling lambat pada 2027 atau mulai dijalankan melalui anggaran perubahan tahun 2025 karena proses modifikasi kendaraan relatif singkat. Sementara itu, PT Ambulans Pintar Indonesia menyampaikan apresiasi atas kunjungan DPRD Kalimantan Selatan dan berharap dapat berkontribusi dalam pengembangan sektor perdagangan di daerah. Komisi 2 DPRD Kalimantan Selatan juga menilai keberadaan mobil toko keliling berpotensi memperkuat sektor perdagangan dan UMKM, membuka peluang kerjasama dengan pemerintah daerah, serta meningkatkan pendapatan asli daerah melalui pengembangan ekonomi dan distribusi barang yang lebih merata. DPRD Kalimantan Selatan mendorong langkah mitigasi menyusul ancaman Godzilla El Nino yang diperkirakan semakin menguat. Komisi 1 DPRD Provinsi Kalimantan Selatan melakukan kunjungan kerja ke BPBD Provinsi DKI Jakarta guna memperkuat pengawasan terhadap kesiapsiagaan pemerintah daerah menghadapi dampak Godzilla El Nino yang diperkirakan berlangsung hingga akhir 2026. Kunjungan yang turut didampingi BPBD Kalimantan Selatan ini bertujuan memastikan upaya mitigasi bencana di Kalimantan Selatan berjalan optimal dan dilakukan sejak dini. Dalam pertemuan tersebut, Komisi 1 menyoroti pentingnya kesiapan tata kelola pemerintah dalam menghadapi berbagai potensi dampak, seperti kekeringan, krisis air bersih, kebakaran hutan dan lahan, hingga gangguan pelayanan publik. Sekretaris Komisi 1 DPRD Kalimantan Selatan, Ilham Nor, menilai DKI Jakarta telah menerapkan pola penanganan yang terstruktur melalui instruksi khusus Sekretaris Daerah kepada seluruh SKPD agar meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi El Nino di masing-masing sektor. Selain itu, Komisi 1 DPRD Kalimantan Selatan juga menilai langkah BPBD DKI Jakarta yang bekerjasama dengan BNPB dan BMKG melalui operasi modifikasi cuaca dapat menjadi referensi dalam pengendalian resiko bencana di daerah. Hasil kunjungan tersebut akan menjadi bahan koordinasi bersama BPBD Kalimantan Selatan dan pemerintah provinsi guna memperkuat kebijakan mitigasi mengingat keterlambatan penanganan dinilai dapat berdampak pada keselamatan masyarakat, stabilitas lingkungan, kesehatan publik, hingga aktivitas ekonomi warga. Menutup paria DPRD hari ini, kami akhiri dengan berita mengenai reses Alfiah Rahman yang menyerap aspirasi masyarakat terkait infrastruktur, pendidikan, dan pemberdayaan UMKM. Wakil Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Selatan dari Praksi Gerindra, Alfiah Rahman, melaksanakan reses masa sidang 2 tahun 2026 di Dapil Kalimantan Selatan 6 yang meliputi Kabupaten Kota Baru dan Kabupaten Tanah Bumbu. Kegiatan yang berlangsung pada 13 sampai 20 Mei 2026 tersebut dimanfaatkan untuk menyerap aspirasi masyarakat secara langsung melalui dialog bersama tokoh masyarakat, tokoh agama, pemuda, hingga kelompok warga di berbagai titik kunjungan. Dalam reses tersebut, masyarakat menyampaikan beragam kebutuhan, mulai dari bantuan alat pertanian, perbaikan infrastruktur jalan, hibah untuk kegiatan sosial keagamaan, penanganan banjir, pembangunan sarana olahraga, hingga perhatian terhadap pendidikan anak agar terhindar dari putus sekolah. Warga juga mengusulkan peremajaan ambulans desa, pembantuan permodalan UMKM, pelatihan keterampilan bagi masyarakat, program bedah rumah, serta perbaikan sekitar 2.000 titik lampu penerangan jalan umum yang dilaporkan padam di Kabupaten Tanah Bumbu. Menanggapi berbagai aspirasi tersebut, Alfiah Rahman menegaskan seluruh usulan masyarakat akan dicatat dan diperjuangkan melalui fungsi legislasi, penganggaran, serta pengawasan DPRD. Ia juga menyatakan akan berkoordinasi dengan instansi terkait dan pemerintah daerah agar kebutuhan masyarakat dapat ditindaklanjuti, sehingga aspirasi hasil reses dapat menjadi dasar penyusunan program pembangunan dan kebijakan yang lebih tepat sasaran bagi kemajuan Kalimantan Selatan. Demikian rangkaian kegiatan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan dalam sepekan ini. Saya Rizky Wahyudi, pamit undur diri. Selamat pagi dan sampai jumpa.
0: Olahraga.
1: Federasi Panjat Tebing Indonesia Kalimantan Selatan menggelar kejuaraan provinsi kelompok umur tahun 2026. Kejuaraan diikuti 13 kabupaten kota se-Kalimantan Selatan dengan total peserta sebanyak 86 atlet muda. Laporan disampaikan Robi Anggatama.
15: Babak final kejuaraan provinsi Kejurprov Panjat Tebing kelompok umur Lit U19 dan U17 berlangsung meriah di venue Panjat Tebing Gor Hasanuddin Jumat 22 Mei 2026. Sebanyak 22 atlet putra dan putri dari kelompok U19 dan U17 yang merupakan perwakilan dari 13 kabupaten kota Kalimantan Selatan bertanding di babak final. Ketua Umum Pengurus Provinsi Federasi Panjat Tebing Indonesia FTPI Kalimantan Selatan, Haji Asnur Yadi Sulaiman, yang hadir menyaksikan babak final, menyampaikan apresiasi atas keberhasilan gelaran kejuaraan provinsi tahun 2026. Menurutnya, ajang ini merupakan wadah bagi para atlet muda, khususnya untuk mengasah bakat dan melatih mental dalam pertandingan.
16: Ya, pertama tentunya mengucapkan terima kasih kepada seluruh panitia. Terima kasih kepada semua atlet dan mengucapkan selamat buat yang berhasil, buat yang belum, tentunya terus berlatih dan masih akan banyak kesempatan.

0: Jadi untuk ini, hari ini tuh hari kedua yang sudah kita laksanakan. Jadi alhamdulillah untuk sementara itu sudah ada 8 medali keluar, terdiri dari lead U19 putra dan putri, terus ada lead U17 putra dan putri, serta ada boulder juga untuk putra dan putri. Jadi kalau untuk ini kita memang ada target untuk nanti kejurnas, karena dari hasil kejurperp ini juga nanti menjadi salah satu bagian untuk penilaian untuk mengikuti kejuaraan nasional yang akan dilaksanakan di DKI Jakarta.
1: Salah seorang atlet, Maika Nahwa Mumtaza, dari Kota Baru yang mendapatkan medali emas di lead U19, mengaku senang dan bersyukur bisa meraih hasil yang memuaskan. Atlet yang baru pertama kali mengikuti kejuaraan provinsi ini menyebut bahwa dirinya telah mempersiapkan latihan secara maksimal.
2: Sangat menyenangkan, dan karena ini medali pertama saya emas perorangan di lead U19 putri di Kejurprov tahun 2026. Persiapannya itu mulai dari 2 bulanan latihan.
3: Apa aja sih yang dipersiapkan kemarin, Kak?
2: Kayak latihan fisik, latihan rutin gitu.
3: Siapkah ini dipersembahkan buat siapa nih medali emasnya?
2: Untuk FPTI Kota Baru Trek Borneo. Keluarga juga di rumah.
1: Secara total peserta yang mengikuti kejuaraan provinsi ini sebanyak 87 peserta, terdiri dari kategori usia U19 hingga U11. Untuk partai final kategori lainnya akan dilaksanakan pada hari Sabtu dan hari Minggu mendatang. Robi Angga melaporkan.
4: Lintas Benua Panjang.
5: Demikian Lintas Banua Pagi RRI Banjarmasin, Sabtu 23 Mei 2026. Selanjutnya, Anda bisa mendapatkan beragam hiburan dan informasi aktual di Banjarmasin pagi ini melalui portal resmi kami, rri.co.id, dan juga di media sosial terverifikasi kami di Instagram, Twitter, dan YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin. Saya Niar, selamat pagi.
4: Lintas Benua Pagi.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika ada kawasan hutan yang sebelumnya itu menjadi tanah ulayat dari warga lokal, kemudian itu dikuasai oleh investor, lalu rakyat tidak lagi bisa mengakses kekayaan yang ada di hutan itu demi melanjutkan kehidupannya. Apakah ini sesuai dengan nilai-nilai Pancasila? Tentu saja jawabannya tegas. Ini bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Keadaan ini tidak sesuai dengan prinsip keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan itu bicara tentang bagaimana semua mendapatkan hak sebagaimana mestinya. Rakyat yang punya tanah ulayat tentu berhak untuk mendapatkan kehidupan lewat tanah itu. Tidak boleh satu pihak pun merebut itu. Dalam hal ini tentu saja pemerintah, baik di tingkat pusat maupun tingkat daerah, sesuai dengan nilai-nilai Pancasila harus melindungi rakyat. Pemerintah harus memastikan tegak aturan agar rakyat, masyarakat adat atau masyarakat lokal bisa tetap hidup dalam kesejahteraan dengan memanfaatkan tanah ulayatnya, hutan adatnya, dan seterusnya. Saudara dan saudari yang saya kasihi, memang ini menjadi sebuah tantangan besar buat kita semua. Mengembangkan sistem ekonomi Pancasila. Sistem ekonomi yang tidak hanya berfokus pada kemajuan dan pertumbuhan, tapi juga sangat concern atau peduli kepada soal keadilan. Saudara dan saudari yang saya hormati, memang kita harus membangun dengan tetap memastikan ada keadilan. Keadilan di dalam prosesnya, keadilan di dalam distribusi hasilnya. Saudara dan saudari yang saya hormati, memang banyak sekali cerita yang memiriskan hati kita. Bagaimana di daerah-daerah tambang, banyak rakyat yang tetap sengsara, tetap tidak sejahtera, sementara mereka terdampak dengan kerusakan lingkungannya. Karena hanya segelintir orang yang mendapat manfaat nyata dari adanya tambang-tambang itu. Ini sesuatu yang sekali lagi harus menjadi pertimbangan dari para pemimpin di negeri ini. Jangan biarkan ketidakadilan ini terus berjalan. Jangan biarkan kehidupan kita melenceng jauh dari nilai-nilai Pancasila. Harus ada yang sungguh-sungguh berani untuk menghidupkan kembali nilai Pancasila. Harus ada yang sungguh-sungguh nyata menjadi garda depan agar Pancasila kembali berkilau di negeri ini. Saya mengajak Anda semua untuk kembali kepada jalan Pancasila. Agar Indonesia Raya benar-benar mencapai kejayaannya dan kesejahteraannya.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak mengalami peningkatan.
3: KPU Kalimantan Selatan resmi menetapkan.
4: Dapatkan berita aktual dan terpercaya seputar Kalimantan Selatan. Informasi dari dunia kriminal, hukum, ekonomi, budaya, sosial dan olahraga. Kami sajikan untuk Anda.
5: Kalimantan Selatan masih berstatus kawasan rawan narkoba.
6: Mengeluarkan imbauan kepada penyedia jasa catering untuk berhati-hati terhadap potensi penipuan dalam program makan bergizi gratis.
7: Dan sektor unggulan yang paling depan di tombaknya adalah kriya sasirana.
8: Sama-sama mewaspadai peredaran narkoba yang mungkin datang ke anak-anak kita.
4: Disajikan dengan lugas, aktual, dan terpercaya.
9: Banjarmasin mulai

0: kesehatan mengikuti seleksi nasional SEA Games.
1: Kami sajikan dalam Lintas Banua Pagi setiap hari pukul 7 waktu Indonesia Tengah dan Lintas Banua Siang pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Hanya di RRI Pro 1 Banjarmasin, kanal informasi dan inspirasi.

0: Selamat pagi Banjarmasin, persembahan dari Sherina Munaf dengan Geregetan. Lagu yang hits diluncurkan tahun 2009 kemarin ya. Nah sekarang kami ajak Anda untuk klik portal kami di rri.co.id, pendengar, mengenai informasi terupdate laporan dari reporter kami, yaitu Jayanti Mandasari. Pukul 2.33 waktu Indonesia Barat, 9 WNI yang ditahan tentara Israel tiba di Istanbul, Turki. Pendengar, 9 warga negara Indonesia yang ditahan tentara Israel telah tiba di Istanbul, Turki hari Kamis 21 Mei 2026. Mereka tergabung dalam misi kemanusiaan global yang tentu saja membantu rakyat Gaza, Palestina. Pemerintah Indonesia terus berkoordinasi intensif dengan berbagai pihak agar seluruh WNI segera kembali ke Indonesia dengan aman. Dan ini sudah memastikan pemulangan seluruh WNI ke tanah air lancar. Ini dikatakan oleh Menteri Luar Negeri Sugiono. Menlu Sugiono dalam keterangannya di Jakarta mengatakan Indonesia mengecam keras tentara Israel. Tentara Zionis itu melakukan tindakan penyiksaan dan juga perlakuan tidak manusiawi kepada WNI selama ditahan. Indonesia menilai tindakan itu tidak dapat dibenarkan dan mencederai nilai-nilai kemanusiaan universal. Silakan info selengkapnya pendengar di rri.co.id. 9 WNI yang ditahan tentara Israel tiba di Istanbul, Turki.
1: Pagi ini WhatsApp 0811 5111 410, Instagram, Facebook dan YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin.

0: perakiraan cuaca bersama BMKG Samsudinur Banjarmasin dan RRI Banjarmasin.
1: Pendengar RRI Banjarmasin, kita akan update informasi cuaca. Dan pagi hari ini bersama dengan rekan saya Ruth Mandasari, perakirawan BMKG Samsudinur. Selamat pagi Ruth.
2: Ya, selamat pagi.
1: Ya, silahkan untuk menyampaikan update informasi cuaca.
2: Ya, baik. Saya akan menyampaikan bagaimana perakiran cuaca untuk hari ini, Sabtu 23 Mei 2026. Yang pertama, berdasarkan pantauan citra radar cuaca untuk kondisi cuaca pada pagi hari ini, di wilayah Kalimantan Selatan secara umum itu cerah hingga cerah berawan. Namun masih ada beberapa wilayah yang cuacanya yakni berawan. Ada di wilayah Kalimantan Selatan bagian timur, sebagian barat, dan sebagian selatan. Langsung saja untuk perakiran cuaca pada hari ini, pertama adalah arah angin bertiup dari utara hingga selatan dengan kecepatan antara 5 hingga 15 km per jam. Suhu udara diperkirakan berkisar antara 23 hingga 34 derajat Celcius dengan nilai kelembapan udara antara 55 hingga 99%. Untuk perakiran cuaca di kabupaten dan kota di wilayah Kalimantan Selatan, secara umum masih terdapat potensi hujan dan perlu diwaspadai potensi hujan ringan hingga sedang yang dapat disertai kilat atau petir dan juga angin kencang berdurasi singkat, khususnya pada dini hari di wilayah Kota Banjarmasin, Kabupaten Barito Kuala, Tabalong, Balangan, dan wilayah sekitarnya. Kita beralih untuk informasi perakiran gelombang di wilayah perairan Banjarmasin, Tanah Laut, Tanah Bumbu, dan juga Kota Baru. Tinggi gelombang berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter. Untuk itu, harap diwaspadai bagi perahu nelayan dan juga kapal tongkang terhadap potensi gelombang yang dapat mencapai 1,25 meter di seluruh wilayah perairan Kalimantan Selatan. Untuk informasi lebih lanjut, dapat diakses melalui website kami di cuaca.bmkg.go.id atau bisa juga melalui aplikasi info BMKG dan Instagram kami di @cuacakalsel. Demikian perakiran cuaca yang dapat sampaikan. Saya Ruth Mandasari, perakiran BMKG Samsudinur Banjarmasin melaporkan. Terima kasih.
1: Terima kasih, Ruth Mandasari melaporkan.
0: Demikian informasi perakiraan cuaca bersama BMKG Samsudinur Banjarmasin dan RRI Banjarmasin.
3: Wah, jalannya macet, bisa telat ke kantor nih. Coba tanya Mbah Google ah. Sugeng enjang Mbah, nuwun sewu. Jalan menuju kantor yang nggak macet lewat mana ya?
4: Tidak ada, semua jalanan ramai dan macet.
3: Loh, kok bisa Mbah?
4: Karena sekarang banyak orang menggunakan kendaraan pribadi. Coba kalau banyak yang memanfaatkan transportasi umum.
3: Oh, benar juga ya Mbah ya.
4: Jelas dong, Google gitu loh. Makanya ini akibatnya, macet di mana-mana. Sudah tahu kan, parah.
5: Banjarmasin pagi ini. WhatsApp

0: Tahukah kamu seberapa besarkah kekuatan petir? Sebuah kilatan petir bisa mengandung listrik sebesar 1 miliar volt dan mampu menyalakan sebuah lampu 100 watt selama 3 bulan. Petir juga mampu memanaskan suhu udara di dalam awan sampai 6 kali lebih panas daripada suhu permukaan matahari. Daerah yang berada di sekitar khatulistiwa seperti Amerika Selatan, Afrika Tengah, dan Indonesia mengalami rata-rata 100 sampai 200 hujan dengan petir dalam sebulan.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Mari-mari rame-rame kita kumpul tapi gak keburu.

0: berantem ini yang enggak penting.
1: Kece lagi.
2: Oh, kece lagi saja.
1: Kece mi.
2: Bandnya.

0: Bersama RRI Banjarmasin Pro 1, pendengar BPOM menemukan 22 merek obat bahan alam mengandung bahan kimia obat selama pengawasan periode Maret 2006 di Indonesia. Sebanyak 10 produk tersebut telah mempunyai nomor izin edar resmi yang masih tercatat dalam pengawasan BPOM. Sementara itu, 12 produk obat bahan alam lainnya diketahui tidak memiliki nomor izin edar resmi BPOM, dan beberapa produk bahkan mencantumkan nomor izin edar palsu pada kemasan untuk menipu masyarakat sebagai konsumen pengguna. Dari 22 produk tersebut, sebanyak 13 merek merupakan produk stamina pria dengan kandungan bahan kimia obat berbahaya. Kandungan tersebut, pendengar, meliputi antara lain ada sildenafil, tadalafil, nortadalafil, paracetamol, serta metil testosteron yang ditemukan selama pengawasan BPOM berlangsung. Sebanyak 6 merek lainnya merupakan produk pegalinu dengan kandungan bahan kimia obat tertentu yang berbahaya. Kandungan ini meliputi dexametason, natrium diklofenak, asam mefenamat, kemudian yang lain-lain, kafein juga, serta paracetamol pada produk ilegal tersebut. Selengkapnya di rri.co.id. Tepat pukul 8 waktu Indonesia Tengah, mari kita ikuti warta berita dari Pro 3 Jakarta.
1: Kita buat slogan aja bahwa demamnya anak yang sudah diberikan imunisasi adalah demam sehat.
2: Wakil Presiden RI meninjau potensi rumput laut dan tambak garam di Rotendao. Wakil Menteri Kesehatan menyebutkan bahwa demam setelah imunisasi merupakan kondisi yang aman. Melemahnya nilai rupiah terhadap dolar Amerika Serikat membuat pelaku UMKM khawatir. Inilah warta berita selengkapnya, Sabtu 23 Mei 2026, saya Rudi Zain. Wakil Presiden RI meninjau potensi rumput laut dan tambak garam di Rotendao. Rudi Hartono melaporkan selengkapnya.
3: Kunjungan kerja Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka ke Kabupaten Rotendao dimanfaatkan para petani rumput laut di Kecamatan Landuleko untuk menyampaikan aspirasi terkait pengembangan usaha budidaya rumput laut. Dalam dialog bersama Wakil Presiden, perwakilan kelompok petani rumput laut